0: itu akan dimasuki oleh orang-orang beriman saja. Maksudnya orang kafir enggak bisa masuk surga, enggak mungkin orang kafir masuk surga. La yadkhulul jannata illa nafsun muslimah, kata Nabi. Enggak akan masuk surga kecuali orang muslim. Kafir enggak akan masuk surga. Ini kan banyak orang-orang yang berpendapat orang Kristen, Yahudi ini masuk surga. Enggak akan masuk surga. Sampai dia masuk Islam. Kan Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamut wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya tidaklah seorang mendengar aku diutus, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Artinya orang yang dia mendengar diutus Nabi Muhammad SAW, kemudian dia tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dari mulai diutusnya Nabi SAW sampai nanti hari kiamat, orang mendengar Nabi Muhammad SAW diutus tapi dia tidak beriman, tidak masuk ke dalam Islam, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Orang-orang kafir dari ahlul kitab tempatnya neraka, sesuai dengan nas Al-Quran, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaikum syarrul bariyah. Jadi orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang musyrikin tempat tinggalnya dalam neraka, mereka kekal dalam neraka selama-lamanya, dan mereka sejenis makhluk. Jadi yang masuk ke dalam surga orang beriman, yang masuk ke dalam surga orang muslim yang mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Yang pertama kali yang harus diperhatikan bahwa di antara amal-amal yang memasukkan manusia ke dalam surga adalah tauhid kepada Allah. Tauhid. Yang pertama kali memasukkan manusia ke dalam surga tauhid. Mengenai kalimat la ilaha illallah ini betul-betul harus dipahami. Sebab orang yang dia betul-betul mengucapkan kalimat ini, memahaminya, dia mengamalkan konsekuensinya, masuk surga dia. Jadi man qala la ilaha illallah khalis min qalbi dakhala jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat Allah dengan ikhlas dari hatinya, dakhala jannah, dia akan masuk surga. Jadi tauhid, yang pertama kali tauhid dulu. Yang masukkan manusia ke dalam surga adalah tauhid. Jadi betul-betul diajak umat Islam ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Karena syarat untuk masuk surga tauhid. Karena dia Islam, dia sholat, dia puasa, dia zakat, betul nih amal-amal masukkan ke surga. Tapi dia berbuat syirik kepada Allah, dia menyembah kubur, dia datang ke dukun, dia minta-minta kepada selain Allah, tetap diharamkan bagi dia masuk ke dalam surga. Karena orang berbuat syirik, haram bagi dia masuk ke dalam surga. Orang berbuat syirik, haram masuk surga. Bab dosa yang paling besar di muka bumi adalah syirik. Kemungkaran paling mungkar syirik. Makanya orang yang berbuat syirik itu tempat tinggalnya dalam neraka. Makanya Allah berfirman di dalam surah An-Nisa. Dan juga dalam surah An-Nisa disebutkan. Jadi orang yang berbuat syirik itu, dia tidak diampuni dosanya oleh Allah. Dan juga di dalam surah Al-Maidah sebutkan bahwa orang yang berbuat syirik itu diharamkan masuk neraka, masuk surga. Jadi wa may yushrik billahi faqad haramallahu alaihi al-jannah wa ma'wa'un nar wa ma lidh-dhalimin ansar. Jadi disebutkan bahwa orang yang berbuat syirik diharamkan dia masuk surga, tempat tinggalnya neraka. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, ini perhatikan, yang pertama kali masukkan ke dalam surga tauhid, kemudian rukun Islam semuanya, sholat, perhatikan, jaga sholat yang lima waktu, dimasukkan manusia ke dalam surga sholat yang lima waktu, jangan tinggal itu sholat lima waktu, jaga. Allah menyuruh kita untuk jaga, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, jaga sholat lima waktu dan juga sholat wusta, sholat asar, berdiri kepada Allah dengan khusyuk. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, man shallal bardaini dakhala jannah, barang siapa yang sholat subuh dan sholat asar, dia akan masuk surga. Dia sholat berjamaah, bagi laki-laki wajib berjamaah di masjid, wajib berjamaah. Barang siapa yang menjaga sholat ini akan masuk surga. Ini hadis muttafaqun alaih. Sholat lima waktu. Kemudian juga jaga sholat-sholat sunatnya, rawatib jaga, itu juga memasukkan-masukkan surga. Sholat malam juga masukkan-masukkan surga. Sholat malam, sholat tahajud, itu diantara yang memasukkan manusia ke surga. Ini Nabi menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Salam radhiyallahu an, seorang pendeta Yahudi yang baru masuk Islam di Madinah ketika Nabi di Quba. Abdullah bin Salam mendengar Nabi bersabda, pertama kali yang didengar oleh Abdullah bin Salam, ini seorang pendeta Yahudi masuk Islam, dia mendengar Nabi bersabda, ya ayuhan nas afsus salam wa at'imu ta'am wasilul arham wasallu bil layli wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Kata Abdullah bin Salam radhiyallahu an, yang pertama kali aku dengar Rasul bersabda di Quba itu, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makan kepada manusia, sambunglah tali satu rahim, dan sholatlah malam. Sholat malam ketika manusia sedang tidur, kalian akan masuk surga dengan sejahtera. Masuk surga dengan sejahtera. Empat tuh Nabi sebutkan amalan itu, yaitu sebarkan salam, memberikan makan kepada orang-orang fakir, miskin, yang orang yang susah, kemudian menyambung tali silaturahim, kemudian yang keempat sholat malam. Jaga ini sholat malam, tiap hari kerjakan, bangun tengah malam. Kemudian diantara amalan lagi masuk surga yaitu puasa. Puasa yang wajib, puasa Ramadan, kemudian juga puasa yang sunnah, itu amalkan. Kemudian yang masukkan lagi ke surga, mengeluarkan zakat, masukkan ke surga, membanyakkan sedekah, juga masukkan manusia ke dalam surga. Kemudian menunaikan ibadah haji, ya rukun Islam ini semuanya masukkan ke surga, ibadah haji. Dan haji yang mabrur, enggak ada balasan kecuali surga. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur enggak ada balasan kecuali surga. Dan ini perhatikan. Dan juga amal-amal yang masukkan manusia ke neraka banyak. Yang ke surga banyak. Ribuan amal. Yang masukkan manusia ke neraka juga banyak. Tapi kita harus ambil yang pokok dulu tentang rukun iman, rukun Islam, baru yang lainnya, amal-amal yang lainnya. Kemudian yang masuk neraka juga demikian. Yang paling besar yang masukkan manusia ke dalam neraka adalah syirik. Kemudian yang kedua yang paling banyak masukkan neraka, durhaka kepada kedua orang tua. Antum lihat di buku ini saya sebutkan diantaranya dosa besar yang paling besar ya. Antum lihat di halaman 171 dari syarah akidah al-sunnah wa jamaah, 171 Allah berfirman, Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, ala unabi'ukum biakbar al-kabair, ala unabi'ukum biakbar al-kabair, ala unabi'ukum biakbar al-kabair. Qalu bala ya Rasulullah, qala al-ishraku billah wa uququl walidain wa jalasa wa kana mutaqian faqal ala wa qawlu zur wa syahadatu zur, qala fama zala yukarriruha hatta qulna laytahu sakat. Nabi bersabda SAW, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang dosa-dosa besar yang paling besar. Nabi sebutkan, Nabi ulang tiga kali. Para sahabat menjawab, mau ya Rasulullah. Beliau menjawab, beliau bersabda SAW, dosa besar yang paling besar syirik kepada Allah, menyekutukan Allah, itu yang pertama. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian beliau bersadar, beliau duduk tegak, kemudian beliau berkata lagi, ingatlah yang ketiga, berkata dusta, menjadi saksi palsu. Dan terus beliau mengulanginya sampai kami berharap beliau diam. Hadis sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu an. tentang ancaman orang berbuat syirik itu masuk neraka, itu di halaman 173. Pertama surah An-Nisa ayat 48, surah An-Nisa 116. Orang yang berbuat syirik itu, wa may yushrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Orang yang berbuat syirik maka dia telah berbuat dosa besar yang paling besar. Di ayat 116-nya surah An-Nisa, wa may yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Barang siapa berbuat syirik maka dia telah sesat yang sesat yang jauh. Dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yushrik billahi faqad haramallahu 'alal jannah wa ma'wahu nar wa ma lidh-dhalin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempat tinggalnya neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang berbuat zalim. Kemudian ikhwan fil din, azakumullah, di antara juga yang masukkan manusia ke dalam neraka syirik, durhaka pada orang tua. Ini durhaka pada orang tua banyak hadisnya. Di antara Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Hakim, Nabi bersabda dalam salatun la yadkhulul jannah wa la yanzurullah ilayhim yawmal qiyamah al-aqli walidayhi wal mar'atul mutarajjilatul mutashabbihatu birrijal wadayyuth. Kata Nabi SAW dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda SAW, ada tiga golongan yang tidak akan masuk surga, arti tempatnya neraka, dan Allah tidak akan lihat mereka. Yang pertama, anak yang durhaka kepada kedua orang tua, anak durhaka enggak akan masuk surga. Ya. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang menyerupai laki-laki. Dia berpakaian laki-laki, tingkahnya seperti laki-laki, ini perempuan. Yang ketiga dayut. Dayut dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan alladzi yuqirru fi ahli al-khubth, yaitu orang kepala rumah tangga yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Artinya si anak berbuat yang tidak baik, yang tidak senonoh, anak ini pacaran, sampai anak ini berzina, orang tuanya membiarkan. Ini membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Belum kemungkaran yang lain lagi, yang anaknya enggak sholat, enggak pakai jilbab segala macam. Ini kepala rumah tangga yang the youth, dia tempatnya di neraka. Kemudian juga hadis yang lain, Nabi menyebutkan tentang anak yang durhaka itu akan dicepatkan azabnya di dunia. Nabi bersabda sallam, babani mu'ajjalani uqubatuhuma ma'a ma yadkhulu fil akhirah, al-baghyu wal 'uquq. Ada dua dosa yang Allah cepatkan azabnya di dunia dan Allah akan simpan di akhirat. Allah akan azab di akhirat. Itu dua dosa itu. Yang pertama baghyu, artinya berbuat kezoliman kepada orang. Yang kedua adalah uquq, durhaka pada orang tua. Ya, durhaka pada orang tua itu berat, dosa besar yang paling besar. Nabi SAW menyebutkan. Jadi orang yang durhaka itu mesti di dunia itu akan diazab. Antum bisa lihat ya, anak-anak yang durhaka itu. Hidupnya susah. Tidak akan bahagia hidupnya dia. Susah. Makanya perhatikan tuh. Orang tua perhatikan. Makanya Allah kaitkan berbakti pada orang tua setelah mentauhidkan Allah, berbakti pada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidayhi ihsana. Dalam surah An-Nisa di ayat 36. Beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, jangan berbuat syirik dan berbuat baik kepada orang tua. Allah juga berfirman dalam surah Al-Isra, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Allah telah menetapkan, mewajibkan, tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja dan kalian berbuat baik kepada orang tua. Perhatikan orang tua, jangan durhaka kepada orang tua, jangan kurang ajar kepada orang tua, jangan membangkang, jangan membantah orang tua, jangan melawan orang tua, jangan mengatakan ah oh pada orang tua, jangan mengatakan ah saja, benci aja sama orang tua, itu udah uquq. Yang antum perhatikan bahwa redonya Allah tergantung pada orang tua. Ridallah fi ridal walidain wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridonya Allah tergantung kepada orang tua. Murkanya Allah tergantung kepada murka orang tua. Hati-hati itu. Jaga orang tua. Karena dia merupakan pintu kita menuju ke sorga. Sebagaimana juga para wanita perhatikan, suami itu merupakan pintu dia menuju sorga. Suami itu kata Nabi kepada seorang wanita, fa innahu jannatuki wa naruki, suami kamu surga kamu dan neraka kamu. Perhatikan suami, Seorang istri wajib taat untuk kepada suaminya, wajib taat. Bahkan kalau seandainya boleh seorang wanita itu sujud, akan disuruh sujud kepada suaminya. Tapi enggak boleh orang sujud. Sujudnya hanya boleh hanya kepada Allah. Enggak boleh kepada manusia. Jadi hak suami besar, seorang wanita wajib taat kepada suaminya. Tadi sudah saya bawakan bahwa di antara yang paling banyak masuk neraka adalah wanita karena kufur kepada suami. Dia ingkar kepada suami. Dia tidak bersyukur kepada suaminya. Dia mengingkari kebaikan suaminya. Ini hati-hati. Suami jalan seorang istri menuju surga, diwajib taat kepada suaminya. Tentunya dalam hal yang ma'ruf, kalau suami nyuruh untuk berbuat maksiat enggak boleh. Dalam hal yang ma'ruf dia untuk taat. Jadi perhatikan tuh suami itu. Kata Nabi kepada seorang wanita, kata Nabi SAW kepada seorang wanita, fa in unduri aina anti minhu fa inna jannatuki naruki. Perhatikan suami kamu surga kamu dan neraka kamu. Hadis ini sahih dari Imam Ahmad dan yang lainnya. Jadi perhatikan. Kemudian juga yang harus perhatikan bahwa di antara yang banyak masukkan manusia ke surga, satu rahim. Rahim ini hubungan darah. Artinya kepada orang tua, kakak, adik, bibi, paman, sepupu, itu namanya rahim. Itu disuruh untuk menyambung satu rahim. Jangan putus. Makanya ketika orang memutuskan satu rahim, tidak masuk surga. Kata Nabi SAW, la yadkhul jannata qati', enggak akan masuk surga orang yang memutuskan satu rahim. Enggak akan masuk surga. Perhatikan. Jadi sambung satu rahim itu. Kekurangan pasti ada dalam rumah tangga. Pada saudara pasti ada, tapi harus saling tolong-menolong, saling memaafkan, saling membantu. Jangan putus. Memutuskan satu rahim tidak. Nabi yang bersabda SAW, hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh para imam, la yadkhul jannata qati', Bukhari dan yang lainnya. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan satu rahim. Nabi juga menyebutkan bahwa kita ini akan diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita dengan satu rahim. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, "Man ahabba ayusatalahu fi rizqihi wa yunsala fi athari falyasir rahimah." Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung tali satu rahim. Perhatikan tuh, satu rahim. Kemudian juga yang perlu diperhatikan lagi untuk para wanita juga. Nabi SAW menyebutkan bahwa di antara yang masuk neraka perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma, rijalun ma'hum siyatun ka'adnabil baqar wa nisa'un kasiyatun 'ariyatun ma'ilatun mumilat, ru'usuna kasnifatil bukhtil ma'ila, la yadkhul jannata wa la yajid rihaha wa inna riha la yujid min masirdi kada wa kada." Kata Nabi SAW, ada dua golongan yang dia tidak masuk surga. Sinfani min an-nar, dua golongan yang masuk neraka. Lam arahuma, dua golongan yang masuk neraka aku belum pernah lihat pada zamanku ini. Yang pertama, laki-laki yang membawa pecut, yang dia pecut manusia dengan pecut itu. Ya dirimu biannas. Dia bawa pecut, yang dia pecut manusia dengan itu. Yang kedua, perempuan-perempuan yang berpakaian tapi telanjang. Dia berjalan berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti bulu unta. Mereka tidak masuk sorga dan tidak akan mencium aroma sorga. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Yang ancaman bagi perempuan-perempuan yang tidak memakai jilbab, enggak memakai busana muslimah, enggak menutup auratnya. Dan juga diantara yang memasukkan manusia ke neraka seperti yang sudah pernah kita bahas, membunuh seorang muslim, membunuh orang kafir aja yang punya perjanjian, orang itu yang membunuh itu tidak akan mencium aroma sorga. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi menyebutkan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah ra'atul jannah." Barang siapa membunuh seorang kafir mu'ahad yang punya perjanjian dengan negeri Islam, dia tidak akan mencium aroma sorga. Apalagi dia membunuh seorang muslim. Yang Allah sebutkan dalam surah An-Nisa yang sudah kita bawakan, "Wa may yaqtul mu'midan wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'anhu 'adzaban 'azima." Surah An-Nisa ayat 53. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka tempatnya neraka jahannam. kekal dalam neraka jahanam. Allah murka kepadanya, Allah laknat dia, dan Allah sediakan azab yang pedih. 5 Allah sebutkan. Maka hati-hati tuh, jangan sekali-kali membunuh orang mukmin, jangan menembak orang muslim, jangan. Perhatikan tuh, orang muslim itu nyawanya, dia kehormatannya lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Jadi kalau kita bahas tentang neraka dan penduduk neraka, sorga penduduk sorga, ini banyak hadisnya, ribuan hadis. Yang penting bagi kita sekarang ini sebagai seorang mukmin, bagaimana kita berusaha untuk masuk sorga. Kita sibuk melakukan amal-amal sholat untuk masuk sorga. Dan tadi sebutkan sholat berjamaah itu jangan tinggal tuh. Jangan ada pandemi, ada musibah, ada cobaan ujian, justru nggak sholat, jangan. Jangan takut. Orang beriman berani. Ini ibadah kepada Allah. Allah pasti akan jaga. Allah pasti akan lindungi. Jangan takut. Nabi suruh rapatkan sahab, rapatkan sahab. Berlomba-lomba kita melakukan amal soleh. Itu perhatikan tuh. Kesempatan yang Allah berikan umur, dari sisa umur kita, kita gunakan untuk berlomba-lomba untuk melakukan amal-amal soleh. Apa saja yang disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis Nabi, yang itu merupakan jalan di surga, kita kejar. Kita berlomba-lomba. Yang pokok dulu, yang paling pokok apa dulu? Itu. Jangan disibukkan dengan yang lain. Yang kecil-kecil, yang pokoknya lupa. Yang paling penting. Ada menuntut ilmu betul masuk surga. Betul untuk masuk surga. Kami juga perhatikan yang paling penting. Bagaimana dia mentauhidkan Allah. Bagaimana dia takut kepada Allah. Bagaimana dia berbuat baik kepada orang tuanya. Itu perhatikan. Jadi harus diperhatikan semuanya itu. Sholat ini juga harus diperhatikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan dapat kita amalkan, dan kita terus berusaha bagaimana kita melakukan amal-amal soleh yang dengan itu masuk surga, dan kita menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat, kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya yang masuk-masukkan neraka, kita jauhkan. Dan kita timbul rasa takut kita kepada Allah, dan kita terus berlomba-lomba fastabiqul khairat wa fi dzalika falyatanafasul mutanafisun, berlomba-lomba. Jangan kita bermalas-malasan untuk melakukan amal-amal soleh. Sekarang ini waktunya kita berlomba-lomba, bersusah payah, berlelah-lelah, berletih-letih untuk dunia. Nanti istirahatin di sorga. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Wahai Imam, sampai kapan kita seperti ini? Kapan kita istirahat? Kata Imam Ahmad, nanti ketika pertama kali kita injakkan kaki kita ke sorga, itulah tempat kita istirahat. Sekarang tempatnya melakukan amal-amal soleh, berlomba-lomba kita siang malam, berjuang untuk masuk ke dalam surganya. Bukan santai, bukan bermalas-malasan, bukan. Ya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan atau 1-2 pertanyaan, silakan.
1: Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustadz yang telah menyampaikan materi bahasan penuh manfaat di pagi hari ini. Ikhwat al-Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk Anda yang akan bertanya, silakan bisa telepon ke 0218236543 atau pesan singkat ke 0819896543. Tentunya dengan pertanyaan yang berkesesuaian dengan bahasan kita di pagi hari ini. Silakan kami berikan kesempatan dari telepon terlebih dahulu. 0218236543. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak.
2: Gini Ustaz, untuk agama Yahudi dan Nasrani itu kan diakui juga oleh Allah, yaitu kan mereka juga ada kitabnya Ustaz. Mengapa mereka dipastikan masuk neraka? Apakah dengan adanya agama Islam ini berarti seluruh agama yang terdahulu itu dapat dihapuskan Ustaz? Ya demikian saya tanyakan. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari pertanyaan itu sudah terjawab sebenarnya, bahwa datangnya Islam itu menghapuskan semua agama yang ada. Semua agama yang ada itu dihapuskan dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan beliau itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Jadi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka enggak ada lagi itu agama Yahudi Nasrani, mereka harus masuk dalam Islam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mendakwahkan orang-orang Yahudi Nasrani, karena dalam agama mereka itu sama dengan nabi-nabi yang lain semuanya. Agama para nabi semuanya agamanya apa? Islam. Syariat mereka berbeda-beda. Agamanya para nabi menekankan dakwahnya dakwah apa? Tauhid. Semua nabi, semua rasul dakwahnya dakwah tauhid. Enggak ada yang lain, mereka sudah dakwah tauhid. Makanya Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan orang-orang Yahudi Nasrani untuk masuk dalam Islam. Dari mulai zaman Nabi Muhammad SAW sudah disuruh, para sahabatnya diutus, yang sudah diutus ke Yaman seperti Mu'adz bin Jabal, untuk mengajak siapa? Ahlul Kitab untuk masuk ke dalam agama Islam. Semua seperti itu. Nabi mengutus ke Syam agar mendakwahkan orang Nasrani yang di Syam untuk masuk ke dalam Islam. Makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dalam surah Ali Imran di ayat 64, Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainan wa bainakum alla na'buda illallah wa la nushrika bi syai'a wa la yattaqida ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa'in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Katakanlah wahai ahlul kitab. Kalau ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama antara kami dengan kalian. Tidak boleh kita beribadah dengan hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Apabila kalian berpaling, saksikan bahwa kami orang-orang Islam. Tiga itu disebutkan. Yang sama semuanya. Semua ajaran para anbiya wa rasul. Yaitu, kita tidak boleh beribadah dengan hanya kepada Allah. Itu tauhid, mentauhidkan Allah. Yang kedua, enggak boleh berbuat syirik. Enggak boleh menyekutukan Allah. Yang ketiga, enggak boleh menjadikan sebagian sebagai Tuhan. Karena mereka menjadikan pendeta mereka, rahib mereka, ulama mereka sebagai Tuhan selain Allah. Enggak boleh ini. Sepakat para nabi semuanya demikian dakwanya. Ini tiga. Makanya ketika nabi menulis surat kepada Heraklius, nabi bawakan ayat ini. Anda bisa lihat di Sahih Bukhari, di hadis yang ketujuh. Di Sahih Bukhari. Nabi tulis surat, ditulis tuh. Ayat ini dibacakan surah Ali Imran ayat 64. Jadi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW sudah enggak ada lagi agama Yahudi Nasrani, apalagi agama yang lain, Buddha, Hindu, enggak ada lagi. Mereka semua harus mengikuti Islam. Kalau mereka tetap dengan agamanya sampai mereka mati, berarti mereka mati dalam keadaan kafir. Seperti yang Allah sebutkan dalam surah Al-Bayyinah. Kalau orang kafir tempatnya di mana? Neraka, sesuai dengan nas Al-Qur'an. Ya, yang lain silakan.
1: Baik, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, saya dan istri sudah mendaftarkan untuk program haji reguler dan dijadwalkan berangkat 17 tahun lagi, Ustaz. Namun saat ini saya dan istri berniat untuk melaksanakan haji plus agar dapat segera berangkat, dan dengan hal ini kami pun banyak menabung. Namun karena niatan tersebut, saya pun merasa agak berat untuk bersedekah atau diminta tolong orang lain karena niat menabung tersebut. Mohon nasihat terhadap hal ini. Jazakallahu khairan ya Ustaz.
0: Nah, berkaitan dengan haji, kewajibannya wajib atas muslim dan muslimah. Haji umrah wajib. Dan haji itu wajibnya hanya sekali seumur hidup. Kata Nabi SAW, Al-hajju marrah faman zada fahuwa tatawu'. Haji itu sekali seumur hidup. Lebihnya itu sunnah. Karena haji ini sekali seumur hidup, ya semua orang muslim dan muslimah berusaha bagaimana dia menabung untuk bisa haji. Kalau tadi disebutkan, dia haji itu sudah daftar 17 tahun lagi kalau masih hidup. Kan jadwal antriannya ada yang 17, ada yang 20 tahun, ada yang 25 tahun. Sekarang tadi pertanyaannya bagaimana kalau diambil haji plus yang antriannya cuma 5 tahun. Ya itu bagus. Berarti dia harus menabung. Pertanyaannya, dengan dia menabung, dia kurang bersedekah. Sebenarnya bisa bersedekah. Kan bersedekah juga enggak harus banyak. Enggak harus jutaan kan bersedekah. Orang bisa bersedekah dengan 10.000 rupiah, dengan 100.000 rupiah, kan gak perlu besar, tapi tetap harus bersedekah. Dia tiap hari bersedekah dengan makanan yang ada di rumahnya, dia bisa masak bagi-bagi tetangga, bisa, kan juga gak perlu uang yang banyak. Kalau ada saudaranya yang miskin yang perlu dibantu, kan dibantu, kan ngebantu orang gak sampai puluhan juta, bantu sesuai dengan kemampuan kan. Karena kita kondisinya kita sedang menabung untuk haji, karena ini wajib gitu. Bahwa kita juga gak tahu umur, kalau nunggu harus 17 tahun atau 20 tahun, kita gak tahu umur. Jadi tetap sedekah, jangan mengatakan saya berat sedekah, sedekah tetap, cuma mungkin tidak banyak seperti dulu mungkin, artinya tentang jumlahnya. Tetap sedekah, sedekah harus jalan terus, gak boleh orang tidak sedekah. Orang mukmin harus sedekah, setiap hari harus sedekah. Sebab kalau kita gak sedekah, nanti harta kita gak barokah. Kan disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi bersabda SAW, "Ma min yaumin yusbihul ibadu yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani. Fayaqulu aluma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulu akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa." Setiap pagi itu dua malaikat turun, setiap pagi. Malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, gantikan orang yang infak dan sedekah hari ini." Yang selalu mengatakan, "Ya Allah, hancurkan orang tidak infak dan sedekah hari ini." Tetap harus setiap hari berusaha. Dan juga gak mesti banyak, yang penting ada yang disedekahkan setiap hari. Itu orang beriman. Dan yang perlu diniatkan sedekahnya, agar sedekah itu memasukkan dia ke surga, terhindar dari api neraka. Bukan untuk riya, bukan untuk pamer, bukan untuk dikasih tahu orang, bukan. Dan itu masing-masing. Bukannya sibuk kita cari sedekah, cari donasi, bukan, itu masing-masing kita sedekah. Jadi itu harus tetap sedekah, meskipun tidak banyak tetap sedekah. Jadi niat ibu itu, suami istri sudah bagus, dia dengan ngambil haji plus sudah bagus, karena gak lama menunggunya, tapi tetap sedekah harus. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. وصلنا بنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: راديو رجا باندونغ 104.3 FM منبر شهية السنة.
4: Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum dangu di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Demikianlah sebuah kajian ilmiah dalam format rekaman bersama Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kitab Syarah Akidah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Semoga kajian yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda memberikan manfaat bagi kita semuanya, terutama manfaat ilmu berupa kekokohan akidah dalam agama yang mulia ini. Semoga kita diistiqomahkan dalam menuntut ilmu syar'i. Allahumma amin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

Ta'ala akan memanggil manusia di tengah-tengah peristiwa hari penghisaban. Maka diserulah Fulan bin Fulan dan bersiaplah untuk menghadap kepada Allah.

aku mempunyai saksi dari malaikat, aku mempunyai saksi dari manusia, dan aku mempunyai saksi dari bumi yang engkau injak.

Lalu dia berkata, "Tidak, wahai Allah. Aku ingin saksi itu atas diriku sendiri." Maka seketika mulutnya ditutup dan tidak bisa berbicara. Dan berbicaralah tangan, kaki, mata, telinga, dan lidah kepada dirinya. Dan kulit-kulitnya pun berbicara kepadanya.

0: وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Tidak ada hari-hari yang sangat diagungkan di sisi Allah dan dicintai oleh Allah dibandingkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu.
4: Ini adalah hari-hari mulia yang sering terlupakan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin kalau kita lihat mereka sangat semangat di 10 malam hari terakhir bulan Ramadan, itu adalah perkara yang indah. Tapi banyak di antara mereka yang lalai dari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Padahal Allah bersumpah dengan hari-hari tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi al-fajr dan demi layali, itu hari-hari yang 10. Banyak ahli tafsir mengatakan maksudnya adalah demi 10 hari awal bulan Dzulhijjah.
2: Dan sumpah adalah menyebutkan sesuatu yang diagungkan untuk menekankan perkataan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah untuk kita banyak-banyak menyebut nama Allah. Wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Dan hendaklah mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di 10 hari pertama, hari-hari yang ma'lum, yang dikenal oleh umat Islam. Maka perbanyaklah membaca takbir, tahmid, tahlil.

0: قال الرسول
1: صلى الله عليه وسلم
2: عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. متفق عليه.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling memutuskan hubungan, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling hasad, dan jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim untuk menjauhi saudaranya lebih dari 3 hari. Muttafaqun alaih.
4: Allahu Akbar, Allah.

0: الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
1: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, ambillah ketaatan kepada Allah sebagai perniagaanmu. Niscaya keuntungan akan menghampirimu tanpa mesti memiliki barang dagang.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب.

Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya, walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh. Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati. Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri mengerang melawan sakit, lalu nyawamu diangkat ke langit. Sebelum semua itu terjadi, sebelum semuanya terlambat, selamatkanlah dirimu.

0: أحسن الله إليكم. من أسئلة الحج الأخ عبد الله يقول: من عليه ديون كثيرة في هذا الزمان هل يتوجب عليه الحج؟ نرجو التفصيل في ذلك.
1: إذا كان عنده مال يسدد الديون ويتمكن أن يحج منه في نفقته فلا بأس، يجب قد يجب عليه إذا لم يؤدي الفريضة، أو يستحب له إذا كان أدى الفريضة يستحب له الحج نافلة. أما إذا كان المال الذي عنده قليل، كان قليلا ولا يفي ولا يتسع لسداد الدين وللحج، فإنه يبدأ بسداد الدين ولا يحج. نعم.
2: Orang yang memiliki hutang yang banyak, apakah haji bagi orang seperti ini wajib hukumnya? Mohon dijelaskan perinciannya. Kemudian Syekh Fadhil Fauzan hafizahullah taala menjawab, jika dia memiliki harta untuk membayar hutang-hutangnya dan masih memungkinkan untuk melakukan ibadah haji dari uang tersebut, maka tidak apa-apa. Bahkan bisa dihukumi wajib jika dia belum menunaikan ibadah haji yang wajib. Dan jika dia sudah menunaikan ibadah haji yang wajib, maka tetap disunnahkan baginya untuk menunaikan haji yang sunnah. Dan jika harta yang dimiliki hanya sedikit dan tidak cukup untuk membayar hutang, maka dia harus mendahulukan untuk membayar hutang-hutangnya dan jangan menunaikan ibadah haji tersebut terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواه مسلم.
5: dari أبو موسى رضي الله عنه dari نبي Sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu malam untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu siang, dan Allah Ta'ala membentangkan tangannya di waktu siang untuk menerima taubat hambanya yang berbuat dosa di waktu malam sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis riwayat Muslim.
6: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Mani rahimahullah di dalam kitab Irsyad At-Tulab menulis nasihat khusus untuk penuntut ilmu. Hindari berteman dengan orang-orang kurang akal, banyak melawak, tidak sopan, buruk perangai, dungu, dan keras kepala. Berteman dengan mereka hanya akan menyebabkan kita gagal.
1: من الشيطان الرجيم
2: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين.
3: Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

0: yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.
1: Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, wa ulaika humul muhtadun.
0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Alif lam mim. Ahasiba an-nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Ikhwatal Islam di 104,3 FM Radio Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah masih kembali kami hadirkan ke ruang dengar Anda program kajian Islam ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Khalid Syamhudi Hafidhullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, pemerhati Roja TV dimanapun antum berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semuanya dan bisa memberikan taufik pada kita semua untuk senantiasa istiqomah di atas contoh kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah yang semuanya adalah baik dan terbaik bila kita mampu untuk melaksanakan dan mengerjakannya. Pemerhati Raja rahimakumullah ta'ala, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh teladan yang baik dalam semua hal, termasuk dalam kehidupan rumah tangga beliau. Yang ini termasuk contoh yang harus kita perhatikan baik-baik dan kita coba amalkan dalam kehidupan kita, walaupun terkadang menisihi kebiasaan yang kita miliki. Ya. Bahkan mungkin kebiasaan yang ada di bangsa Arab dahulu. Ya. Untuk menyampaikan kepada kita semua sebuah contoh, bahwa yang baik tetap baik. Ya. Walaupun di sekitarnya tidak baik. Dan yang baik akan menang, dan akan memberikan pengaruh yang baik kepada sekitarnya. Di sini kita coba untuk melihat atau menelisik, ya, melihat lebih dalam dalam kehidupan rumah tangga Nabi kita Muhammad SAW sebagai contoh bagi kita semua. Setelah kita mengarungi teori dan nasihat ulama yang cukup banyak dalam kajian kita di Fiqih Usra ini, jadi kita bantu menelisik kembali bagaimana kehidupan beliau bersama para istri beliau di rumah beliau. Beliau, ya, umumnya kehidupan beliau setelah kenabian itu bersama 9 orang istri beliau. Sebuah kehidupan yang tentunya menyita waktu, menyita perhatian. Namun karena beliau ada contoh teladan yang baik, maka semua itu ternyata mampu dilakukan tanpa terganggu aktivitas ibadah beliau. Bahkan kalau kita melihat kembali kepada apa yang beliau lakukan di rumah tangganya, didapatkan banyak hal-hal yang kita tidak mampu lakukan. Padahal kita paling pol-polnya punya 4 orang istri. Dan beliau dengan banyak istri tersebut mampu untuk menerapkan cara yang terbaik tanpa mengurangi atau membuat beliau sibuk daripada ibadahnya yang luar biasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebuah hal yang cukup istimewa, ya, yang kita perlu mengetahuinya agar kita nanti mampu mencontoh beliau bukan hanya dengan perkataan namun dengan perbuatan dan contoh yang baik untuk istri kita, untuk anak-anak kita, dan untuk masyarakat sekitar kita. Kaum muslimin rahimakumullah ta'ala, kita akan mulai menyelisik rumah tangga Nabi dengan melihat pergaulan Nabi bersama istrinya dan bagaimana beliau bekerja sama dalam membangun rumah tangganya. Sehingga kita coba untuk memulai dengan melihat bentuk kerjasama Nabi dengan keluarganya. Di antara bentuk-bentuk kehidupan Nabi yang luar biasa ya, adalah pergaulan beliau kepada para istrinya dari sisi beliau membantu keluarganya di dalam rumah. Kita bersama bahwasanya Islam mewajibkan perempuan atau istri untuk khidmat kepada suami, untuk melayani suami ya, di rumah, dari mulai pakaian, ya, mencuci pakaian, masak dan lain sebagainya. Namun tidaklah hal itu membuat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada bantuan kerjasama dengan keluarganya dalam rumahnya tersebut. Ya. Di antara hadis yang sahabat berkata dari Al-Aswad ya, yang mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, ma kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi, apa yang dulu Nabi kerjakan di rumahnya? Qala, dia mengatakan, kana yakunu fi mihnati ahlihi, dulu beliau itu berada, kana yakunu artinya apa? Senantiasa atau dominan ya, banyak sekali ya, berada pada pekerjaan keluarganya. Idza hadrat salat kharaja ila salat, dan ketika waktu salat masuk maka beliau keluar untuk salat. Berarti Imam Al-Bukhari. Dan Imam Bukhari dalam kitabnya Al-Adab bin Al-Furat juga menambahkan riwayat lainnya. Aisyah mengatakan, kana yakhitu thawbahu, beliau menjahit bajunya. Wa yaksifu na'lahu, dan bersihkan sandalnya. Wa ya'malu ma ya'mal rijal fi buyutihim, dan mengerjakan semua yang laki-laki kerjakan di rumah-rumah mereka. Kita lihat bagaimana jelasnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan permasalahan ini. Dia ada tambahan riwayat lainnya ya, kana basharan minal bashar yufli thawbahu wa yahlubu shatahu wa yakhdimu nafsahu, yaitu adalah laki-laki sebagaimana manusia biasa ya, menjahit pakaiannya ya, mengambil susu dari kambingnya, dan juga yakhdim nafsahu ya, berkhidmat, artinya membantu ya. Kata Ibn Hajar rahimahullah ta'ala Fathul Bari, pernyataan fi mihnati ahlihi ditafsirkan dalam hadis yang lain adalah khidmah ahli, dengan khidmat, dengan membantu. Dan dia tafsirnya Adam bin Iyas, Abin Abi Iyas, Syekh Al-Bukhari. Dan jika dalam kitab As-Sihah dikatakan al-khidmat itu sama dengan mihnah. Sehingga kata beliau rahimallahu ta'ala, ada di sana targhib fit tawadu, anjuran untuk rendah hati, wa tarkut takabburi ya, wa tarkut takabbur, dan tidak takabur sombong, enggak sombong. Wa khidmatir rajuli ahlihi, wa khidmatir rajuli ahlihi ya, atau wa khidmatir rajuli ahlihi ahlahu, dan anjuran untuk membantu keluarganya. Sini dapatkan oleh kita semua bagaimana Imam Al-Hafidz Nahjar memberikan kepada kita keterangan bahwa ada anjuran dalam hadis ini untuk seseorang itu membantu keluarganya. Membantu keluarganya. Nah, ini perkara yang subhanallah banyak kita lupakan. Banyak kita lupakan ya. Dan sudah menjadi adat sebagian tempat bahwa seorang laki-laki itu tidak usah mikirkan urusan dalam rumahnya taunya beres semuanya. Tidak ada di sana keinginan dari sang suami untuk membantu istrinya di rumah. Ini sudah hal yang ma'ruf ya, yang sudah masyhur di kalangan kita semua dari zaman dahulu. Kita melihat orang tua kita, bagaimana orang tua

mahdhah, jauh melebihi kita semua di saat-saat ini. Dan beliau masih menjahit pakaiannya sendiri, menambal bajunya sendiri, membersihkan sandalnya sendiri, dan membantu keluarganya di rumahnya. Sehingga otomatis dengan adanya semangat beliau seperti ini membuat kenyamanan dalam rumahnya. Dan sang istri pun merasakan bahwa ia tertolong ataupun teringankan dengan adanya suami yang bersamanya dalam menunaikan tugas-tugas harian yang cukup monoton dan mungkin melelahkan. Ini adalah contoh yang terbaik yang kita perlu perhatikan bersama, bahwa ada di sana kerjasama yang erat antara suami istri, satu keluarga, dalam perkara yang ringan, yaitu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Yang mungkin cukupkan dengan membantu rumah tangga, cukup. Dan Nabi punya khadim banyak, dikisahkan jumlahnya 11 orang atau 10 orang khadimnya, membantunya. Ada yang membawa sandalnya dan lainnya. Dan semuanya itu dengan sukarelanya para sahabat radhiyallahu anhum. Dan beliau kalau beliau ingin juga banyak budak-budak yang bisa beliau gunakan di rumahnya, untuk menyelesaikan pekerjaan di rumah tersebut. Itu dari hikmah di sana. Bukan hanya sekedar selesai pekerjaan, namun soal adanya hubungan yang baik, adanya empati, adanya sifat care dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan dalam bentuk perbuatan dan amalan beliau kepada para istri beliau, yang tentunya memberikan sebuah efek yang luar biasa dalam hubungan suami istri di rumah tersebut. Inilah bentuk mu'asyarah bil ma'ruf, perkara yang baik yang Nabi contohkan kepada kita semua dan sangat luar biasa. Bila itu kita miliki, yang itu mungkin akan memberikan dampak yang tidak kecil dalam kehidupan di rumah kita. Demikianlah dalam hadis yang mulia ini ada tawadu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rendah hatinya beliau dengan para istrinya dan tidak merasa hebat, tidak merasa takabur, tidak merasa lebih hebat dari istrinya dan meremehkan istrinya. Kadang banyak dari kita bila sudah merasa hebat, akan mulai meremehkan orang lain dan merasa harus dimuliakan orang lain, harus dihormati oleh orang lain. Dan ini adalah bentuk-bentuk yang kita perlu hindari, karena Nabi adalah contoh yang istimewa dalam hal ini. Beliau ke rumah membantu istrinya, tidak pernah berpikir itu apakah bentuk penghormatan dari istrinya, pemuliaan dari istrinya. Beliau mengerjakan pekerjaan bersama istri di rumahnya. Sehingga kata Ibn Hajar, ada targhib fit tawadhu, ada motivasi untuk bersikap rendah hati dan tidak takabur. Demikianlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan itu semua karena ada husnul muasyarah, karena baiknya hubungan beliau dengan keluarganya. Beliau adalah Nabi yang mengatakan khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaiknya kalian adalah orang-orang yang paling baik kepada istrinya, dan akulah orang yang paling baik dengan istriku.

0: Demikianlah ya, orang yang melihat ya, kehidupan Nabi kita Muhammad SAW dalam buku-buku Sirah Nabawiyah ya, masih dapatkan sebutkan nama-nama lebih dari 10 ya, khadim ya, khadimat 10 orang pelayan Nabi ya, di rumah beliau. Belum lagi yang dia itu adalah para budak-budak yang beliau miliki ketika itu. Nah, ini semua tidaklah membuat Nabi kita Muhammad SAW berhenti untuk tidak membantu keluarganya di rumahnya. Dan juga tidak membuat para istri Nabi tidak bekerja untuk memasak, untuk mencuci pakaian suami mereka. Bahkan Aisyah masih mengerik air mani Nabi yang kering dipakai Nabi kita Muhammad SAW. Aisyah sendiri yang mengerik dengan kukunya. Padahal sangat mudah bagi beliau juga untuk melepasnya kepada para khudam, para pembantu, para budak yang ada di rumah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup unik ya, dari para istri Nabi, dia tetap ingin berkhidmat kepada suaminya, ingin membantu suaminya, ingin melayani suaminya ya. Walaupun sana banyak pembantu yang ikut ya, menyelesaikan kebutuhan di rumah tersebut. Beda dengan zaman sekarang, para istri pun demikian, ketika tak membantu rumah tangga merasa rugi bila ia harus memasak untuk suaminya, merasa rugi untuk membersihkan rumahnya untuk suaminya, merapikan rumahnya untuk suaminya. Tidak sama dengan para ummahatul mukminin yang penduduk surga yang tidak juga melepas semua pekerjaannya kepada orang lain, tetap mengerjakannya karena ingin beribadah, melayani suaminya, beribadah atau berkhidmat pada suaminya. Dan sang suami pun demikian juga, tidak mau melepas pahala yang besar tersebut dengan terus menjadi contoh yang terbaik bagi umat manusia. Demikianlah Nabi kita Muhammad SAW, sosok teladan yang luar biasa yang kita kadang-kadang tidak pernah menyampaikan, tidak pernah menelisik, tidak pernah mengetahui lebih dalam bagaimana kehidupan beliau yang sesungguhnya pada kita orang yang mengaku ingin mengikuti sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan demikian kaum muslimin, mari kita berusaha terus untuk melihat bagaimana sikap beliau di rumah tangga beliau ya, yang akan kita jadikan sebagai kajian berseri insyaAllah ta'ala dalam kajian kita setiap Sabtu pagi di Fikih Usrah di TV kesayangan kita Rojak TV. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. InsyaAllah akan berlanjut pada pekan-pekan berikutnya. Bidillahi ta'ala.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas pemaparannya. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Kaum muslimin dan kaum muslimat, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, bisa melalui layanan telepon di 021-823-6543 atau melalui pesan singkat di nomor WhatsApp 021-823-6543. Untuk pertanyaan pertama kita angkat dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Mana yang lebih diutamakan antara orang tua atau istri, sedangkan pada hari itu uang yang saya miliki hanya cukup untuk satu keluarga? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Alhamdulillah. Apabila Anda Allah sempitkan rezekinya, maka dalam kaidah dikatakan ibda biman ta'ul. Mulai dengan jadi tugas utama kita. Di sini kita lihat bahwasanya orang yang dekat dengan kita, yang dengan kita, itu adalah istri. Dan nafkah itu wajib ya, kepada sang istri. Sehingga dalam banyak fatwa ulama seputar misalnya zakat fitrah, bila ia tidak milik kecuali untuk dua orang, maka dia dan istrinya dulu yang didahulukan. Nah, bila ini tidak mungkin mencukupi yang asasi, maka tentunya istri lebih dahulu daripada orang tua dalam nafkah. Namun bila nafkah itu nafkah yang longgar, artinya tidak menyangkut nafkah asasi, maka seorang mukmin berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada semua yang ia wajib menafkahinya. Ya. Maka lihat kembali kasus yang Anda berikan ini. Apabila itu adalah kebutuhan asasi, contohnya primer, makan, minum, tempat tinggal, ya, maka kita dahulukan istri kita dari yang lainnya. Namun bila lebih dari itu semuanya, maka diberikanlah yang asas tersebut kepada istri kita, dan sisanya bisa diberikan kepada orang tua kita. Nah, karena orang tua juga ada bagian daripada orang yang kita wajib menafkahinya. Dan saya gak yakin pada zaman sekarang ini itu terjadi. Yang ada nafkahnya ada nafkah longgar. Ya. Biasanya nafkah bulan. Satu bulan mungkin dibutuhkan 5 juta. Anda punya hanya 5 juta rupiah. Kenapa Anda tidak usahakan dengan cara yang lainnya? Ya. Dengan cara setengah bulan. Dan berusaha terus mencari rezeki bila ada tambahan digunakan untuk menutup yang lainnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ya, itu maha luas rezekinya. Sehingga dengan upaya kita yang agak lebih sedikit, Allah akan berikan pada kita banyak rezeki yang tak terduga. Oleh karena itu, bila Anda menafkahi keluarga itu karena Allah subhanahu wa ta'ala, untuk melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah itu akan memberikan yang terbaik bagi kita dari rezeki yang ada. Maka dalam hal ini, bila secara teori ya, fikih, maka kita dulukan kita dalam nafkah daripada yang lainnya. Ya. Namun dalam pernyataannya, ya, tidak mesti itu terjadi, karena nafkah kita ini subhanallah ya, lebih longgar daripada nafkah asasi yang ada dan wajib pada kita semua. Maka Anda yang memiliki kesempitan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala, banyak bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, lebih bertakwa kepadanya, dan berusaha juga untuk mengerti mana kebutuhan asasi, dan pengertian kepada keluarga kita, mana yang asasi dan mana yang dia itu tambahan atau sekunder, agar supaya mampu untuk membagi harta kita kepada yang terbaik. Ya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atihi wa man qadara 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah." Tunjukkan bahwasanya kita menafkahi keluarga itu utama. Dan diberikan sesuai dengan kemampuan sang suami dan minimal ya, kebutuhan primernya terwujudkan. Dan yakinlah Allah itu akan berizki kepada kita. Tidak hari ini, besok. Besok tidak, mungkin lusa dan seterusnya. Dengan cara yang Allah kehendaki, sesuai dengan takdir yang Allah tulis dalam Lauhil Mahfud. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah benar prinsip bahwa suami tugasnya hanya mencari nafkah dan istri tugasnya mengurus rumah tangga dan juga mendidik anak? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Kalau kita bicara tentang hak dan kewajiban, ya, maka didapatkan bahwa memang menafkah itu adalah kewajiban sang suami. Dan berkhidmat di rumah itu adalah kewajiban sang istri. Ini namanya minimal. Ini minimal. Artinya bagi yang tidak mampu kecuali itu minimal. Namun bukan yang normal. Yang normal adalah bahwa hidup ini adalah ibaratnya adalah sebuah mungkin kalau kita berkendaraan itu ya kayak roda ya yang berputar, tentunya ada di sana kir-kir yang mengatur pergerakannya, ada irama kehidupan namanya yang harus diciptakan oleh kita semua untuk mendapatkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Kalau dikatakan itu ada sebagai sebuah hukum, ya, maka itu benar-benar saja. Ya. Tetapi dalam kaidah hidup itu tidak benar adanya. Karena manusia itu bukan hanya itu yang dibutuhkannya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya tentang pernikahan ini, min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran Allah, ayat-ayat Allah adalah Allah ciptakan untuk kamu para istri dari jenis kamu sendiri. Litaskunu ilaiha. Tujuannya adalah agar mendapatkan ketenangan. Wa ja'ala bainakum bainahuma mawaddah wa rahmah. Untuk menjadikan pada kalian adanya mawaddah wa rahmah. Cinta dan kasih. Menunjukkan bahwa ada tiga hal yang harus diwujudkan oleh kita dalam hal ini. Yang pertama ketenangan. Dan Allah sandarkan kepada kita. Padahal Allah yang memberikannya. Artinya situ kita punya peran besar. Ya, untuk mewujudkan ketenangan dalam rumah tangga tersebut. Nah kemudian ketika Allah sampaikan. Wajah ala baik. Mawaddata wa rahmah. Ajak bainakum mawaddata wa rahmah. Dan Allah jadikan kepada kalian. Mawaddah wa rahmah ini. Dikembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dominan Allah yang menghadiahkan kita cinta dan kasih sayang karena kita telah berusaha untuk membuat ketenangan dalam rumah tangga kita. Maka prinsip tadi itu, prinsip bahwa laki-laki tanggung jawab di luar rumah dan perempuan dalam rumah sama memelihara anak-anak kita, ya, itu tidak benar dalam pengertian ini. Karena tidak akan mewujudkan di sana sakinah. Tidak akan ada di sana saling empati, saling nyambung antara perasaan laki-laki dan perempuan. Apalagi kalau kita lihat ada komunikasi. Ya, yang menjadi bagian penting dalam bentuk sakinah. Ya, tidak mungkin terjadi ketenangan dalam rumah tangga kita kalau tidak ada komunikasi yang baik antara laki-laki dan perempuan, antara suami dan istri tersebut. Bayangkan laki-laki nggak mau tahu rumahnya, sang istri nggak mau tahu kerjaan suaminya, ya, maka tidak akan muncul terjadi sakinah di rumah tersebut. Ya, maka dari itu, contoh yang terbaik sudah ada pada Nabi Muhammad SAW. Nabi kerjakan dengan para istrinya. Sahabat Nabi bersama keluarganya. Para ulama dahulu pun demikian sama keluarganya. Sehingga menimbulkan sebuah keluarga yang sakinah, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang di antara mereka. Dan kepada jajaran anak yang luar biasa, ya, yang sangat istimewa. Lahirnya para ulama-ulama besar zaman dahulu dari sebuah keluarga yang penuh dengan sakinah, mawaddah, warahmah. Nah, oleh karena itu, mencukupkan hanya dengan satu komitmen tersebut saja tidak cukup. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala menambahkan juga kewajiban lainnya, yaitu kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Maka jangan sampai kita itu terfokus pada satu kewajiban saja dan tidak melihat kewajiban yang lainnya. Ya. Oleh karena itu, sisi pernyataannya tidak salah secara total, namun membatasi hanya itu sebagai sebuah kewajiban adalah kesalahan. Karena bukan hanya itu kewajiban saudara, sang istri. Ya. Ada kewajiban mu'asyarah bil ma'ruf. Husnul mu'asyarah. Yang setiap kali kau ketika menikahkan pasangan suami istri, mengatakan wa'asyiruhunna bil ma'ruf. Ya. Yang itu lebih besar, lebih luas daripada hanya memberikan nafkah dan membantu atau berkhidmat di rumah untuk sang suami. Makanya kita semua utuh memahami ajaran Islam, ya, sehingga akan muncul di sana kebahagiaan dan keistimewaan dalam rumah tangga kita. Ya. Perlu ini sampaikan karena memang banyak di antara kaum muslimin yang memang masih memahami bahwa saya suami adalah tanggung jawab nafkah saja. Istri tugasnya di rumah. Ya. Sehingga ketika anaknya memelihara rumah dan juga suami dan juga anak, sehingga pendidikan anak pada sang istri, dan akhirnya berantakan anak kita. Karena Allah bankan ku anfusakum wa ahlikum nara, itu pada asalnya untuk laki-laki, dan ini termasuk di dalamnya. Sehingga bukan sekedar hanya itu yang kewajiban sang suami, namun lebih dari itu masih banyak yang lainnya yang menetapkan bahwa ada di sana tanggung jawab suami. Anak adalah tanggung jawab suami. Memang istri itu wajib menjaga harta dan anak-anak suaminya di rumahnya. Tapi tetap pendidikan yang mengarah adalah suami. Pendidikan yang memberikan kebijakan adalah suami. Walaupun mungkin pelaksana adalah sang istri. Jangan sampai kebijakan itu di tangan sang istri, sehingga Anda tidak menjadi raja di rumah Anda. Ya. Berikan ia kebijakan, mereka harus senakan. Maka tetap sebagai pemimpin rumah tangga, harus punya kebijakan mengarah anaknya. Kemana? Dengan bermesyuarah dengan istri, dan juga dengan anak tersebut. Agar supaya pendidikan juga jadi baik, dan menjadi lebih baik lagi, kalau semuanya bisa mengerti tugas dan tanggung jawab masing-masing. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fiikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya, apakah semua laki-laki yang beristri sepulang dari umrah mengalami fase ingin menikah lagi? Dan apakah itu termasuk ujian, cobaan, atau petunjuk? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Tentang tanya ini, saya jawab bahwasanya tidak ada dalil ataupun perkataan para ulama yang mengatakan hal demikian. Ya, bahwa mereka ketika berumroh, pulang dari umroh pengen menikah lagi. Berarti itu hanya perasaan sebagian kecil saja. Ya, karena tidak ada ulama pun yang ada di dunia ini sejak zaman Nabi, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in. Sampai hari ini, ya, gak ada ulama satu pun yang saya tahu, yang saya ketahui ya, itu mengatakan bahwa di antara faedah umrah adalah punya menimbulkan keinginan untuk menikah kembali. Sehingga ini mesti bermasalah. Bisa jadi sang penanya ini, ya, yang merasa ingin menikah lagi ini, bisa jadi ketika ia berumrah tidak menunjukkan pandangan matanya. Ya, karena di sana subhanallah ya berkumpul sejumlah jenis manusia ya, yang beragam. Dari yang kulitnya hitam sampai yang kulitnya putih mengkilap. Ya. Yang matanya kecil sampai yang besar. Ya. Yang keriting sampai yang lurus. Semuanya ada di sana. Ya. Sehingga akhirnya menjadikan ia bermasalah. Yang kedua, ya, bisa jadi itu adalah sebuah ujian bagi dia. Nah, untuk melihat kembali kemampuannya dimilikinya. Dia yang mampu untuk menikah kembali. Ya, dan kemampuan ada dalam buat adil dan memandang bahwa ia akan semakin takwa dengan menikah kembali, maka mungkin saja itu sebuah anugerah. Ya, dan ujian yang nanti membuat dia lebih bahagia, lebih banyak, lebih soleh lagi. Ya. Oleh karena itu, yang ketiga bisa jadi adalah ujian ataupun godaan dari syaitan ya, untuk merusak ya, amalan amalan kita miliki ya, setelah Allah ampuni dengan umrah atau haji tersebut. Nah, ini semuanya mungkin semua, tapi yang jelas tidak ada satupun dalil dasar yang bisa diambil pijakan bahwa itu adalah efek daripada berumrah atau berhaji. Ya. Oleh karena itu, ya, hendaknya seorang yang menyebut hal ini muncul dari diri sendiri, maka ada dua kemungkinan. Ujian Allah atau godaan syaitan yang terkutuk. Apabila itu adalah bentuk ujian Allah subhanahu wa ta'ala melihat kembali kepada keadaan kita. Bila kita ternyata orang yang mampu ya, bersikap adil nantinya, kemampuan fisik ada, harta ada, ya, dan merasa bahwa dalam menikah akan menambah takwanya, menambah dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka menikah. Ya, mudah-mudahan adalah bagian daripada isyarat ataupun taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Atau godaan syaitan yang terkutuk, yang dijauhi, yang ingin membuat kita lebih hancur setelah itu. Karena tidak mesti orang berpoligami itu akan jadi bertambah takwa dan juga bertambah bubar. Tergantung kepada kemampuan, niat, dan juga kondisi yang ada. Maka bagi Anda yang demikian adanya, lihat kembali. Ya, koreksi kembali. Bila itu adalah jalan menuju kebaikan, membuat lebih takwa, lebih dekat dengan Allah, maka jalani. Mohon kepada Allah kebaikan dengan hal tersebut. Dan bila tujuan adalah nafsu semata dan tidak mempertimbangkan efek yang akan muncul dari poligami tersebut, maka anda hanya bertawud kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas kekuatan syaitan yang terkutuk. Dan bila kemudian setelah itu Allah mudahkan anda berpoligami, maka itu adalah karena kemudian Allah, bukan karena efek daripada haji atau umrah yang anda lakukan tersebut. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Uang istri adalah uang istri, uang suami adalah uang istri. Kalimat itu sering diucapkan oleh kaum Hawa. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Ada sisi benarnya. Sepala mereka bahwa harta istri adalah harta istri. Itu adalah hal yang benar. Ya, karena Allah menjaga harta setiap orang. Harta istri, harta suami berbeda. Maka adanya mahar adalah bukti bahwa itu adalah harta istri. dan tidak boleh suami mengambilnya. Wa tunisa sadaqatihinna nihlah fa in tibna lakum an syai'in fakulu hani'an mari'a. Ya, bahwa mahar adalah miliknya perempuan. Ya, tunaikanlah mahar untuk sang perempuan. Dan jika ya ridha, hatinya senang untuk dimakan, maka makanlah sesuka dengan senang hati. Artinya menunjukkan bahwa sang suami tidak boleh mengambil harta istri kecuali dengan ridho dari sang istri tersebut. Menunjukkan betul harta itu harta istri. Yang kedua, harta suami adalah harta istri. Ini tidak benar semuanya. Karena yang menjadi kewajiban suami adalah menafkahi sang istri. Maka semua harta suami yang menjadikan yang diperoleh sang istri sebagai nafkah yang wajib ataupun yang tatawu, artinya semua pemberian suami itu ada yang sifatnya wajib, ya, nafkah, ya, untuk makan, minum, pakaian, rumah, dan lain sebagainya, ya, dan yang di luar itu, yang tambahan, ya, mungkin diberikan kendaraan, mungkin diberikan juga mungkin banyak hal, kasih uang lebih, ya, untuk dia lebih banyak menggunakannya, maka semua yang diserahkan oleh sang suami pada sang istrinya dalam hal yang seperti ini, maka dia adalah milik sang istri. Tapi kalau sang suami mengatakan bahwa saya, gaji saya beri kepada istri saya untuk kebutuhan rumah tangganya, maka dia bukan milik istri, masih milik bersama untuk kebutuhan rumah tangga tersebut. Sang punya hak juga untuk mengambil bila dibutuhkan untuk kehidupan dia, untuk bersedekah dan yang lainnya. Ya. Maka perintahan harta suami harta istri adalah tidak benar. Ada tidak benar. Ya. Dari sisi bahwasanya itu adalah tetap harta suami pada asalnya, yang diberikan itu ada dua kemungkinan. Yang wajib yang menjadi nafkah itu adalah milik bersama, menafkahi dia atau menafkahi suaminya. Artinya dimakan, diminum. Nah, bila ada sisa tabungannya, selama itu masih dalam kategori sang suami untuk menafkahi dia, maka itu tidak masuk dalam harta sang istri. Dia masih dalam harta bersama, di mana bila suami kekurangan, dia bisa mengambilnya. Nah, karena itu, selama dalam uang nafkah. Makanya banyak seorang suami sekarang yang tabungannya ataupun apa namanya, gajinya itu diketahui sang istri. Maka sang suami boleh mengambil sebagiannya untuk kebutuhan dia. Sampaikan ini kebutuhan asasi kamu, nafkah yang wajib saya senakan, sisanya kita makan bersama-sama untuk kebutuhan kita bersama. Jika sang suami yang tidak bisa mengambil uang suami yang dari nafkah tersebut untuk kepentingan dia, ya, yang di luar nafkah itu, misalnya untuk bantu orang tuanya, tapi izin suami. Ya, tapi harus dijual hartanya dia. Misalnya saya mengatakan bahwa ini saya kasih kamu sebagai nafkah tambahannya nih sekian juta rupiah per bulan misalnya, boleh aja. Ya. Sehingga sisanya dimakan bersama dan dapatkan uang misalnya 2 juta, 3 juta per bulan dari sang suami untuk kepentingan dia. Mungkin untuk perawatan diri, mungkin juga untuk skincare dan sebagainya macamnya. Ya, sisanya pun dia ambil. Ya. Dan hartanya dia. Tapi kalau itu adalah nafkah bersama, maka dia tidak berhak untuk mengambil yang bukan haknya tanpa izin pada sang suami. Walaupun dia baru sedekah. Selama itu belum hartanya dia, masih harta bersama dengan suaminya, maka tidak berhak ia untuk mensedekahkannya kecuali dengan izin dari sang suami atau dengan izin dimni. Artinya suami sudah menyampaikan bahwa untuk kebaikan tidak masalah digunakan. Sehingga nanti suami punya hak. Punya harta juga yang dia akan wariskan kepada anak-anaknya nanti. Sehingga ada harta suami, istri harta istri. Ada tengah-tengah harta bersama dalam artian apa? Dalam artian untuk kebutuhan hidup bersama sesuai dengan kelonggaran yang ada. Nah, ketika suami tidak mampu memberikan yang longgar, maka suami serahkan semua pada istri untuk digunakan sebagai harta yang mencukupi kebutuhan yang ada. Namun ketika suami kaya raya punya kelebihan harta, Allah katakan yunfiqu sa'ati min sa'ati. Artinya bukan semuanya dikasihkan, ya, tapi dilonggarkan kebutuhannya. Kalau dia sendiri butuh 10 juta, tambahkan 5 juta. Sisanya pakai sama suaminya. Ya, untuk apa? Untuk ibadahnya dia. Untuk bersedekah. Tidak usah ngomong kepada sang istri. Ya, dan lain sebagainya. Untuk berjihad jalan Allah dengan harta. Ya, sehingga harta suaminya, ada yang punya dia sendiri, istri punya harta sendiri, ada tengah-tengah. Di mana itu adalah harta yang dinafkahkan suami untuk keluarga dan dimakan untuk keluarga. Sisanya masih untuk keluarga juga. Sampai suami mengatakan, ambil, itu adalah milik kamu. Maka jadi haknya wanita dan suami tidak boleh mengambil lagi ini dari wanita tanpa persetujuan dan redanya sang wanita tersebut. Jadi kamu cuma tiga harta. Tiga harta, kalau kita mengatakan dari sisi, berhaknya tidak berhaknya di digunakan. Suami punya harta sendiri, istri punya harta sendiri. Namun ada sana harta yang suami beri kepada sang istri untuk menafkahi sang istri dan keluarga yang longgar dilonggarkan, yang sempit seadanya. Artinya suami mengalah tidak punya harta untuk mencukupi kebutuhan sang istri tersebut. Inilah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Taala Rasulnya, dipahami oleh para ulama rahimahullahu taala. Maka dalam mewaris dikatakan ada harta suami bila meninggal dibagi pada istri anak-anaknya. Demikian juga bila istri meninggal dibagi ke suami dan juga anak-anaknya. Menunjukkan ada dua harta. Harta istri, harta suami. Nah, sisa daripada harta yang dikelola untuk kebutuhan itu masuk ke harta suami. Juga harta suami untuk menafkah yang berikutnya lagi. Yang berikutnya lagi, ya. Sampai suami mengatakan sisanya untuk kamu, ya, terserah kamu apakan oleh kamu. Berarti pindah milih hak milik sang istri. Ya. Demikianlah. Walaupun ini perkara-perkara yang kita dapati kadang tidak membuat nyaman, ya, dengan cara seperti ini. Namun yang nyaman adalah semua sama-sama tahu. Ya, gunakan harta yang ada untuk kebaikan bersama. Bila habis, bismillah, ikhlaskan. Baik itu harta suami atau harta istri. Agar supaya kedepannya bisa berpegang tangan kesukaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, habisnya harta kita di rumah, bila untuk kebaikan dan takwa, itu membawa keduanya masuk ke surga. Maka jangan terlalu bakhil, jangan terperhitungkan dengan harta yang ada, jangan semua hitungannya matematika, karena hidup ini butuh keimanan lebih besar daripada kebutuhan dengan hitungan matematika. Wabillahi taufik.
1: Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apabila seorang suami yang jarang memberikan uang untuk istri, namun setiap kali suami membeli sesuatu, saya juga dibelikan, dan uang yang suami dapatkan ditabung agar ketika ada kebutuhan-kebutuhan urgen tidak kesulitan dan tidak perlu meminjam, apakah perbuatan suami ini termasuk zalim kepada keluarga dan tidak percaya takdir? Mohon jawaban ya Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.
0: Fikum barakallah. Yang pertama, ini bukan menentang atau menolak takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Islam membolehkan kita untuk menabung. Bahkan banyak sahabat Nabi itu yang sampai menyimpan dagingnya, ya, atau ada sebagian lagi juga memakan ikan, ikannya dibagi-bagi kemudian dimakan bersama sampai berhari-hari disimpan. Ya. Sehingga itu bukan perkara yang menolak takdir, tentang takdir sama sekali. Dan bukan termasuk yang takut dengan takdir. Tapi itu adalah perhitungan, manajemen, pengelolaan harta. Pengelolaan harta. Di mana dalam hal ini Allah subhanahu wa ta'ala saja ketika berbicara tentang sedekah dan juga sedekah juga zakat dan lain sebagainya, itu mengukur pada kecukupan yang ada. Yas'alunaka mati yung fikun. Mereka akan tanya pada kawai Muhammad tentang apa yang mereka akan simpakan. Kata Allah, Qul, katakan Muhammad, Al-Afu. Yang lebih daripada kebutuhan yang ada. Artinya orang yang ingin bersedekah, memberikan kepada orang lain hartanya, itu melihat kepada kecukupan yang dimilikinya. Bila saya melihat sudah cukup untuk menafkahkannya pada saudari, maka dia simpan uang tersebut, baik bicara atau enggak bicara dengan saudari, itu tidak masalah. Karena dia akan berpikir bahwa dia pengennya nanti apabila ada hal yang dibutuhkan, dia tidak ngutang ke orang lain. Itu bagus. Itu enggak ada masalah. Artinya dia enggak ingin minta-minta orang lain, maka dia punya tabungan simpanan. Kemudian, kalau kemudian ia menyimpan juga untuk kebutuhan lainnya, seperti ibadah, lebih bagus lagi. Misalnya simpan untuk umroh. Sehingga bisa umur tiap tahun misalnya. Simpan untuk haji, kalau penunggu 26 tahun misalnya. Tidak masalah. Daftar tahun ini, nanti 26 tahun lalu akan haji, simpan. Uangnya sampai diharapkan pada tahun tersebut, dia sudah punya uang lebih untuk bisa berhaji. Tidak ada masalah. Sehingga tidak ada kezaliman di sana selama kebutuhan nafkah asasi, kebutuhan primernya terpenuhi, ya. Dan ketika ada kelonggaran, maka longgarkanlah. Allah tidak membebankan dengan persentase tertentu, tapi longgarkanlah sesuai dengan kelonggaran harta yang Anda miliki. Artinya bukan semuanya. Kita lihat dalam ayat tadi, yung fikru sa'ati min sa'atihi. Tidaknya orang yang punya kelebihan harta berinfak dengan kelebihan kelonggarannya. Artinya tidak semua diberikan, namun dilonggarkan nafkahnya itu sesuai dengan kelonggaran yang ada. Ketika orang yang tidak longgar, waman qadar alaihi rizqu falyunfik bima atahu. Siapa yang disempitkan, man qadar alaihi rizquhu, rezekinya, artinya tidak mencukupi untuk kebutuhan yang wajib, maka ia menyampaikan semua yang dimilikinya. Mimma atahullah. Memberikan kepada sang istri untuk nafkah istrinya tersebut. Sehingga ia tidak punya kelebihan harta yang ia bisa tabung, karena memang di bawah kecukupan yang ada. Beda zaman sekarang. Ketika laki tidak mampu menafkahi lebih, maka minta istrinya bekerja, istrinya membiayai, dan dia tidak membiayai sama sekali. Uang dipakai sama dia. Enggak. Harusnya apa? Diberikan kepada sang istri yang dia mau berikan itu semuanya. Sampai mencukupi kebutuhan yang ada. Dan ia hidup dengan sengsara, wajar. Hidup dengan keadaan juga tidak masalah. Bahkan dari kisah zaman Nabi, tentang harta ini, istrinya Ibnu Mas'ud, orang kaya. Ketika ia ingin zakat, kata maksud saya berhak dapatkan zakat Anda. Dia tidak terima. Dan ngadu kepada Nabi kita Muhammad SAW. Apa jawabannya? Sadaqah maksud. Benar maksud. Artinya, lebih berhak zakatnya zakat kepada suami yang miskin, daripada yang lainnya. Sebenarnya oleh kita semua bagaimana hubungannya ada. Bahwa sahabat Nabi dulu tetap menafkahi istrinya walaupun sang istri punya uang. Nah, ketika ada sebuah hal yang hebat dalam saya ini, suaminya berapa dan nggak punya, istrinya bisa berzakat, menunjukkan bahwa sang istri punya harta sendiri yang suami tidak bisa paksakan untuk diambil. Sehingga apa? Sehingga sang suami itu menafkahi istrinya yang kaya dan dia tetap miskin. Tetap apa? Miskin. Dan tidak membuat dia akhirnya apa? Mengambil harta istrinya. Istrinya ketika menafkahkan pun untuk zakat, ya, dia tidak mau katakan suaminya. Karena takut melanggar syariat. Bukan tidak mau, takut melanggar syariat. Ketika Nabi mengatakan boleh, ya, maka dia berikan pada sang suaminya harta atau zakat tersebut. Yang pastinya akan digunakan untuk kebutuhan rumah itu juga. Ini bagaimana? Islam memberikan contoh-contoh yang luar biasa, ya, tentang bagaimana penggunaan uang yang ada. Ya. Jadi tidak masalah sang suami menabung, ya, sebagian kelebihan daripada apa yang ada untuk kebutuhan yang nantinya mungkin belum dapat diperkirakan oleh kita ada, tapi kehati-hatian agar supaya tadi niatnya adalah tidak ingin minta-minta atau hutang-hutang ke orang lain. Wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakumullah khair wa barakallahu fikum atas jawabannya. Semoga jawaban tersebut bisa bermanfaat untuk yang bertanya dan juga yang menyimak. Untuk pertanyaan selanjutnya masih dari pesan WhatsApp dan ini pertanyaan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Saya merasa berat dalam melaksanakan sholat malam dan akhirnya terlewat sampai subuh. Sedangkan saya sempat terbangun di sepertiga malam. Apakah ini bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan untuk saya? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakumullah khairan.
0: Dalam hal ini kita tidak bisa memastikan seperti itu. Allah punya takdir yang kita nggak tahu. Yang jelas semua yang terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun bangunnya kita kemudian malas untuk mengerjakan ibadah malam tersebut, ya, itu adalah kesalahan kita. Artinya kita tidak termotivasi untuk mengamalkan hal tersebut. Kita tidak berdosa karena kita tidak mengamalkan sholat sunnah. Hukumnya sunnah. Bukan Allah tidak ingin memberi kita kebaikan. Bisa jadi dengan itu ada kebaikan lainnya. Bisa jadi. Misalnya paginya lebih semangat. Bisa lebih banyak beribadah lagi. Bisa menaikkan kewajiban yang banyak. Ketika itu. Atau saat subuhnya gak ngantuk. Lebih segar. Yang jelas bahwasanya amalan-amalan sunnah yang tidak bisa kita kerjakan karena malas dan lain sebagainya bukan berarti diharamkan kepada kita kebaikan yang lainnya. Tapi yang jelas memang Allah tidak mau kita untuk dapat kebaikan sholat malam. Dan mungkin ingin memberi kepada kita kebaikan sholat subuh yang lebih sempurna, lebih khusyuk, lebih sehat, lebih segar kembali. Maka bila kita demikian, ada penyesalan, itu bagus. Tapi jangan sampai putus asa mengatakan itu, oh Allah gak merahmati saya dengan tidak sholat malam tersebut. Benar kita kehilangan kebaikan tersebut, ya, namun Allah Subhanahu wa taala mungkin dengan hikmahnya agung menginginkan kita mendapatkan kebaikan yang lainnya, ya, di subuhan atau yang lainnya. Maka seorang manusia ketika melihat keadaan sini, maka Nabi kita nyampaikan, yang tidak mampu atau tidak punya keyakinan bisa sholat malam di akhir malam, maka sholat sebelum tidur. Sebelum tidur. Menunjukkan bahwa Nabi sangat semangat untuk kita sholat malam. Sampai-sampai ya, kalau kita nggak yakin sholat di akhir malam, maka sholat di awal malam saja. Agar tidak kehilangan keutamaan sholat malam tersebut. Tapi jangan bahwa kita punya keyakinan ya, bahwa kita yang berdosa atau kita merasa Allah menginginkan kita keburukan atau mengharap kita kebaikan. Jangan sampai ke sana. Tapi sampaikan penyesalan tidak mendapatkan keutamaan sholat malam tersebut. Dan berharap ya, Allah berikan apa? Kebaikan di tempat yang lainnya. Mungkin kebaikan sholat subuh yang lebih khusyuk ya, atau mungkin juga kebaikan badannya untuk banyak berzikir di masjid sampai duha tanpa mengantuk misalnya ya, dan lain sebagainya. Dan jadi kita berusaha bagaimana menampakkan dua hal, rasa khawatir ya, yang kita sampaikan, takut Allah menciptakan keburukan ataupun tidak ingin terbaikan ya, juga nyawa dengan surah harapan bahwa Allah berikan yang lainnya dari waktu yang ada tersebut. Harus semangat ya, untuk meraih keutamaan yang ada dan jangan putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufik.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwatal Islam wa'azani Allah wa'ayakum, program kajian Islam ilmiah yang telah kita simak tadi bersama di 104.3 FM Radio Raja Bandung menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan untuk mendengarkan kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak tentunya menjadi tambahan ilmu bagi kita dan kita dimudahkan untuk mengamalkannya. Kami ucapkan jazakallah khairan wa barakallahu fikum. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Allahu Akbar, Allah.

istrimu bukan bidadari dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfur. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa an Sa'd ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ta rahtan wa Sa'd jalis fataraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan huwa a'jabuhum ilayhi faqult ya Rasulullah ma laka an fulan fawallahi inni la arahu mu'mina فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار رواه البخاري.
6: Dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi-bagikan sesuatu kepada beberapa orang dan saat itu Sa'ad sedang duduk, tetapi beliau tidak memberi kepada seorang laki-laki. Padahal orang tersebut yang paling berkesan bagiku di antara yang lainnya. Maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku melihat dia sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Kemudian aku terdiam sejenak dan aku terdorong untuk lebih memastikan apa yang dimaksud beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka aku ulangi ucapanku, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan si fulan? Sungguh aku memandangnya sebagai seorang mukmin." Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas, "Atau dia seorang muslim?" Lalu aku terdorong lagi untuk lebih memastikan apa yang dimaksudnya hingga aku ulangi lagi pertanyaanku. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga mengulangi jawabannya. Kemudian beliau bersabda, "Wahai Sa'ad, sesungguhnya aku akan memberi kepada orang tersebut. Namun, aku lebih suka memberi kepada yang lainnya daripada memberi kepada dia. Karena aku takut kalau Allah akan mencampakkannya ke neraka."

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.

0: Ibnu Rajab rahimahullah berkata, "Janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar."
1: Bismillahirrahmanirrahim.

الأشواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون

وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi wa man saro ala nahjihi waqtafa amma ba'd. Ikhwatal Islam kaum dangu radio Roja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Kembali kami hadirkan program kajian Islam ilmiah ke ruang dengar Anda dalam format rekaman bersama pemateri Al-Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Fidullah Ta'ala. Semoga kajian ini bermanfaat. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang hal-hal terkait dengan kurban atau udhiyah. Yang pertama kita bahas kurban secara bahasa datang dalam empat lafal, ya. Ada namanya al-idhiyah, al-idhiyah atau al-udhiyah. Yang pertama al-idhiyah, yang kedua disebut juga dengan al-udhiyah. Yang kedua ini kalau dijamak jadi al-adhahi. Jadi sekarang kita terkadang ada lafal al-adhahi. Al-adhahi itu jamak dari al-idhiyah atau al-udhiyah. Kemudian lafal ketiga dhahiyah. Dhahiyah kurban, jamaknya ad-dhahaya. Kurban ini juga ad-dhahiyah, jamaknya adalah ad-dhahaya. Ad-dhahiyah itu satu hewan kurban, dhahaya itu hewan-hewan kurban. Kemudian juga yang keempat al-adhah. Al-adhah jamaknya al-adha. Jamaknya al-adha. Jadi kalau kita Idul Adha itu sebenarnya Idul Kurban, Id Kurban, karena adha itu jamak dari al-adhah. Sama dengan maknanya Idul Adhahi, maknanya sama saja. Ini secara bahasa, maka ada dua lafal, empat lafal, maknanya semua adalah hewan kurban. Adapun secara istilah tentunya banyak definisi dari para fuqaha. Mereka mengatakan yaitu sembelihan khusus di waktu khusus dengan syarat khusus, ya. Tapi kalau begitu juga seperti itu harus dijelaskan lagi, khususnya apa, syaratnya apa, jadi panjang lebar. Tapi intinya secara istilah yaitu ma yuzakka minan na'am, ya. Taqarruban atau minal an'am yaitu hewan yang ternak yang disembelih, taqarruban ilallah, dalam rangka bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah, min yaumil id, dari hari id, ila akhir ayam tasyrik, sampai hari terakhir hari tasyrik. Kita perhatikan definisi ini. Pertama, dia ma yuzakka, disembelih. Tazkiyah itu umum lafalnya. Tazkiyah, at-tazkiyah, dia umum mencakup tiga model penyembelihan. Yang pertama disebut dhabah, yang kedua an-nahar, yang ketiga al-aqar. Adapun dhabah sebagaimana yang dilakukan pada kambing dan kalau ayam, yaitu memutuskan apa kerongkongan sama dua apa namanya urat leher, itu namanya apa, az-dhabah. Zabah, sembelih, ini biasanya untuk kambing dan sapi. Ini juga termasuk tazkiyah. Tazkiyah itu sembelihan syar'i. Caranya ada dengan zabah, ada dengan nahar. Adapun nahar ditusuk di lehernya, ini untuk apa? Onta. Untuk onta. Nah, khilaf di kalangan para ulama, apakah kambing boleh juga dengan nahar? Terus apakah onta sebaliknya boleh dengan zabah? Kalau nahar itu ontanya diberikan kemudian ditusuk di bagian lekukan antara dada dengan leher, ditusuk sehingga darahnya keluar, itu namanya apa? An-nahar, itu terkait dengan leher, ya. Jadi bukan disembelih tapi ditusuk sampai dia meninggal, fa idza wajabat junubuha, jatuh baru kemudian dikuliti, itu namanya nahar. Nah, ada khilaf di antara para ulama, bolehkah sapi di nahar atau kambing di nahar, dan bolehkah unta disembelih di dzabah? Ada khilaf, intinya ada yang mengatakan boleh semuanya, ya, ada yang mengatakan yang ini tidak boleh, tidak boleh. Tapi intinya mereka sepakat kalau untuk kambing dan sapi maka didhabah, yaitu dengan dipotong kerongkongan dan urat-urat apa lehernya. Adapun untuk onta yang afdol adalah dengan di nahar. Dia diberdirikan kemudian ditusuk di bagian lehernya. Yang ketiga dengan al-akr. Akr itu dilukai. Ini dilakukan jika tidak ada cara yang syar'i atau cara yang seharusnya bisa dilakukan. Misalnya untanya kabur. Misalnya sapinya apa? Kabur. Misalnya kambingnya terbang. Ya. Maka boleh ditombak atau dengan apapun sambil bilang apa? Bismillah. Pokoknya dikena, dia mati, maka jadi apa? Sah. Itu namanya al-akr. Dalam Al-Quran, fa'akruha. Mereka pun mengakr atau membunuh unta Nabi Saleh. Unta Nabi Saleh. Jadi yang tentunya yang terbaik adalah zabah untuk kambing dan sapi, adapun nahar dengan untuk unta. Al-akr kalau darurat, jika hewannya kabur, ditombak atau dipanah atau apapun, yang penting dia mati. Nah, ini pertama, jadi hewan ternak. Dia cuma hewan ternak, tidak boleh selain hewan ternak. Hewan ternak, nanti akan bahas hewan ternak itu sapi, kambing, unta. Adapun kuda, tidak boleh, ya. Ayam, tidak boleh. Burung tidak boleh, ya, ini hanya cuma unta, sapi dan kambing. Unta, sapi dan kambing, ya. Kemudian ma yuzakka minal an'am taqarruban ila Allah. Dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, bukan sekedar untuk dagingnya, karena sebuah hewan terkadang disembelih li ajil laham, untuk dimakan, dimakan, ya. Atau disembelih bukan pada waktunya, ya. Bukan karena haji, ya. Jadi bukan karena haji, ya. Menyembelih hewan macam-macam tujuannya, tapi ada yang sekedar untuk daging, ada yang untuk bertakarub kepada Allah banyak, seperti hadyu, hewan hadyu buat haji, akikah, ini untuk bertakarub kepada Allah, diantaranya hewan pekur, kurban, diantaranya hewan nazar, sembelihan nazar, ini semua disembelih untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang disembelih memang untuk dimakan, itu namanya disembelih li ajlaham, untuk dagingnya. Jadi bukan sekedar untuk daging, tapi untuk bertakarrub. Ya. Yang untuk bertakarrub tadi banyak. Ada tadi apa saja yang untuk bertakarrub kepada Allah? Ada apa? Hadyu, itu dampak haji, haji kiran, haji tamattu. Kemudian apa? Akikah, terus apa? Hewan kurban, sama hewan nazar. Ya, hewan nazar. Ya, ada disembelih karena pelanggaran, ada juga. Ya, sembelihan itu banyak. Ya. Baik. Kemudian min yaumil id, dari hari id, yaitu setelah sholat id, sampai akhir ayam tashrik, sampai hari tashrik. Ini bersekutu di dalamnya adalah hewan hadyu, tetapi bukan untuk haji. Intinya ini bukan untuk apa? Bukan karena haji. Karena kalau haji disebut dengan hadyu, disebut apa? Hadyu. Ini sekedar definisi hewan kurban. Paham? Ada yang bertanya sampai sini? Enggak ada. Kalau enggak ada, kita lanjut. Dalil-dalil banyak, ya. Dari Al-Qur'an, di antaranya firman Allah, "Fasholli li rabbika wanhar." Yaitu salatlah hanya untuk Rabb-mu dan sembelihlah juga hanya untuk apa? Rabbmu, yaitu sembelihlah hanya untuk Rabbmu, hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebagaimana kau sholat ikhlas, maka sembelih juga untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dipakai untuk udhiyah, ya. Ya, adapun ayat-ayat yang dalam surat Al-Hajj biasanya dipakai untuk al-hadyu, ya. Wa yadhkuru smallahi ala ma razaqakum min bahimatil fi ayyamil ma'lumat ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Itu untuk hadyu. Dalam surat Al-Hajj datang ayat-ayat tentang sembelihan, tapi untuk hewan hadyu, untuk apa? Haji. Adapun yang ditafsirkan sebagian ahli tafsir untuk sembelihan Idul Adha adalah surat ini. Fasholli li rabbika wanhar, ya, surat Al-Kautsar. Sembelihlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah salatlah karena Rabbmu dan sembelihlah juga karena Rabbmu, ya. Adapun berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis Nabi ada beberapa model, ya. Yang pertama sunanul fi'liyah, yaitu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya bacakan di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik, beliau berkata, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikafshaini amlahain." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kambing domba amlahain, yaitu yang bercampur warnanya hitam dan putih. Faraaituhu wadhi'an qadamahu ala sifahihima. Rasulullah meletakkan kakinya di leher kambing tersebut. Yusammi wa yukabbir. Rasulullah mengatakan bismillah wa yukabbir Allahu akbar. Fadzabahahuma biyadihi. Rasulullah menyembelih dengan tangannya. Riwayat Muslim. Dan riwayat Bukhari dan Muslim. Dan riwayat Muslim dengan lafal yang lain, dhahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahain aqranain. Rasulullah SAW menyembelih dua ekor domba yang bertanduk. Sama makna. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, ada juga yang tadi hadis Anas, kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha, saya bacakan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bikabshin aqran yata'u fi sawadin wa yabruk fi sawadin wa yanzur fi sawadin fa utiya bihi liyudhahiya bi fa qala ya Aisyah halumil mudyah qala ishahida bi hajarin fa fa'alat thumma akhadhaha wa akhadha al kabsh fa ja'ahu thumma dhaini dia suruh Aisyah ambil pisau ditajamkan kemudian Rasulullah sembelih. Rasulullah mengatakan bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad, terimalah dari Muhammad dan keluarga Muhammad, wa min ummati Muhammad, dan dari juga umat Muhammad. Kemudian Rasulullah SAW sembelih. Hadis Ibnu Umar juga demikian. Dalam hadis Ibnu Umar, Rasulullah SAW aqama, Rasulullah SAW bil Madinah ashra sinin yudahi. Rasulullah SAW tinggal di Madinah 10 tahun, tiap tahun pasti menyembelih. Tidak ada satu tahun lewat pun Rasulullah tidak menyembelih. Jadi Rasulullah SAW sejak di Madinah selalu berkorban. Kemudian juga hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah berkorban, Rasulullah berkata, bismillah wallahu akbar. Hadza anni wa amman lam yudahi min ummati. Ini adalah dariku wa amman lam yudahi min ummati, dan dari umatku yang tidak berkorban. Dari umatku yang tidak berkorban. Lafal-lafal ini saya sampaikan karena nanti ada khilaf tentang masalah hukum korban, wajib atau tidak. Jadi dalam satu lafal Rasulullah SAW mengatakan hadza anni wa an ummati Muhammadin wa amman lam yudahi min ummati. Ini adalah atas namaku dan atas man lam yudahi min ummati, dari umatku yang tidak berkorban. Taib, adapun dari sunnah nabawiyah qauliyah, ini dari perkataan. Kalau tadi perbuatan-perbuatan Nabi, seperti hadis Ummu Salamah yang sering kita dengar, bahwasanya idza dakhalatil ashr wa arada ahadukum an yudahiya, jika sudah masuk hilal atau 10 hari Dzulhijjah dan salah seorang dari kalian hendak menyembelih, fala yamussa min sya'rihi wala basharihi syai'an, maka jangan dia memotong rambut kepalanya atau bulu-bulu rambut tubuhnya sedikit pun. Ini Rasulullah bilang ada menyembelih. Ya. Kemudian juga hadis Jundub bin Sufyan, ya. Syahidul Adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku ikut salat Idul Adha bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, falam ya'du an shalla wa faraga min salati sallam. Kemudian Rasulullah SAW setelah salat yang berucap salam, fa idza huwa yara lahma adhahi qad dhubiha. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada hewan sembelihan sudah disembelih padahal baru selesai salat. Ya, qabla an yafruq min salati. Rasulullah belum selesai salat, hewan sudah disembelih. Fa qala man kana dhabaha udhihatahu qabla an yusalli aw nusalli falyadhbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum kami salat, maka sembelih ulang. Wa man kana lam yadhbah, siapa yang belum sembelih, maka sembelihlah sekarang waktunya. Falyadhbah bismillah. Ini di antara dalil-dalil. Ini juga terjadi pada Abu Burnah bin Niyar. Dia menyembelih sebelum salat Idul Adha, maka Rasulullah SAW mengatakan syatu ka syatu lahmin, bahwasanya kambingmu hanya kambing biasa, yaitu sembelihan biasa untuk daging, bukan untuk taqarrub ilallah. Karena kalau taqarrub ilallah, menyembelih karena Allah, ada aturannya, harus disembelih setelah salat Id. Karena kau menyembelih sebelum salat Id, maka syatu ka syatu lahmin, kambingmu hanya kambing biasa, bukan kambing kurban. Itu manfaat tapi bukan nilainya kambing kurban. Kemudian Abu Burdah bin Niyar berkata, ini indi jaz'ah, saya punya jaz'ah, yaitu yang belum memenuhi syarat untuk disembelih. Bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, idbaha walan tujizi'a an ahadin ba'dak. Kalau untuk kau, enggak apa, sekali ini aja. Tapi selain engkau enggak boleh menyembelih jaz'ah. Jaz'ah itu belum cukup umur. Karena yang sudah cukup umur tadi, dia sembelih sebelum sholat. Sah atau tidak sah? sah atau tidak sah sebelum sholat? Tidak sah. Maka ketika dia mau ganti, dia enggak punya lagi kambing atau hewan yang memenuhi syarat. Onta yang memenuhi syarat tidak ada lagi. Maka dia bilang, saya punya onta atau hewan sembelian yang belum memenuhi syarat umurnya, itu jaz'ah. Kata Rasulullah, enggak apa-apa. Tapi hanya untuk khusus buat engkau. Selain engkau tidak boleh lagi. Ini adalah hadis-hadis yang bicara tentang dalil kurban. Adapun ijma' ulama, maka para ulama telah ijma' bahwasanya disyariatkannya berkorban, ya. Ini adalah ibadah yang sangat agung, ya. Ibadah yang selalu dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan. Sekarang mukaddimah tentang kurban, ya. Apa hikmahnya? Hikmah antum bisa lihat dalam surat Saffat, mulai kisah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai mulai ayat 99, ya, surat As-Saffat ayat 99. Intinya Nabi Ibrahim alaihissalam dimusuhi oleh kaumnya, wa qala bun lahu bunyanan fa alqu fil jahim. Maka karena Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka, akhirnya dibangunlah bangunan tinggi, dimasukkan kayu bakar sehingga panasnya semakin membara karena dalam bangunan. Jadi bukan terbuka, lapangan terbuka ditaruh apa kayu bakar, tapi dibuat bangunan ditaruh kayu bakar sehingga panasnya membara, baru Ibrahim fa'alquhu fil jahim, dilemparkan ke dalam api yang membara tersebut. Kemudian ketika dilemparkan, Ibrahim alaihissalam berkata apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah berfirman, kulna ya naru kunu bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah api dinginlah engkau dan selamat bagi Ibrahim. Maka api tersebut menjadi dingin dan keselamatan. Dia membakar yang lainnya kecuali tubuh Ibrahim. Dan ini diantara mukjizat. Api itu kalau kena yang lainnya panas dan membakar, khusus kena kulitnya Ibrahim jadi apa? Dingin dan selamat. Bagaimana ya urusan Allah Subhanahu wa taala? Allah bisa membuat dalam satu waktu panas bagi yang lain, dingin bagi yang lain. Mungkin atau tidak? Terserah Allah. Kenapa enggak mungkin? Dalam satu waktu panas bagi yang lain, dingin bagi yang lain. Taib fa aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Mereka ingin melakukan makar buruk kepada Ibrahim, kami jadikan mereka justru yang hina, terkalahkan. Akhirnya Ibrahim harus pergi. Kata Allah, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Saya harus pergi kepada menuju Rabbku. Maka dia berhijrah meninggalkan kampung halamannya Babilonia menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia berhijrah dengan hatinya sebelum dengan fisiknya. Ini dhahibun ila rabbi sayahdin. Dan dia yakin Allah pasti memberi apa? Petunjuk. Allah pasti memberi petunjuk. Dia keluar sendirian, menurut pendapat yang lebih kuat, dia masih sendiri ketika itu. Memang ada khilaf, apakah Ibrahim sudah menikah dengan Sarah di Babilonia ataukah dia menikah dengan Sarah di Harran. Pendapat mayoritas, Ibrahim baru menikah dengan Sarah di Harran, yaitu daerah Suria. Maka dia keluar dari Babilonia sendirian tanpa orang mengikutinya. Maka dia berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Karena bapaknya kafir, keluarganya kafir, kerabat-kerabatnya kafir, teman mainnya kafir, circle-nya kafir semua, orang kampung semua kafir, satu negeri semua kafir. Maka dia butuh anggota baru yang beriman. Maka dia bilang apa? Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. Kata Allah, fabasyarnahu bigulamin halim. Maka kami beri kabar gembira kepadanya tentang seorang anak yang sangat penyabar, halim. Jadi Ibrahim kalau anaknya Ishak dengan bigulamin alim. Ishak disifati oleh Allah dengan alim, yang sangat berilmu. Adapun Ismail disifati dengan halim, yaitu yang sangat apa? Sabar. Ya. Maka akhirnya cerita singkatnya, ketemu Sarah, ketemu Hajar, kemudian punya anak Ismail, kemudian Ismail dibawa ke Mekah, kemudian tumbuh besar, jadi dewasa, dan masih, ada yang mengatakan masih anak satu-satunya, ya, anak satu-satunya. Ibnu Katsir menyebutkan Ishak, ya, lahir 13 tahun setelah itu, setelah Ibrahim, Nabi Ismail lahir, 13 tahun kemudian baru apa? Ishak. Dan riwayat mengatakan, atau pendapat Allah mengatakan, ya, bahkan kalau nggak salah tersebut juga dalam perjanjian lama, bahwasanya yang disembelih oleh Ibrahim itu anak semata wayang. Anak semata apa? Wayang. Berarti kalau kita mengambil pendapat itu, umur Ismail baru belasan. Baru mulai belasan. Entah 11, entah 12. Pokoknya sebelum Ishak lahir. Sehingga sempurna ujian. Beda kalau anaknya sudah ada yang kedua, ada apa? Mati satu masih ada yang lain. Tapi ini sempurna ujian. Kalau kita mengambil pendapat Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya Ishak lahir 13 tahun setelahnya, berarti Ismail ketika itu umurnya sebelum 13. Masih lulus SD kalau umur kita, ya enggak? Masih lulus SD, 12 lulus SD. Baik, maka kata Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunai, tatkala anak itu sudah mencapai umur sanggup, yaitu mampu beraktivitas membantu ayahnya, qala ya bunayya, maka Ibrahim datang. Sebutkan Ibrahim bolak-balik tengok anaknya dengan buruk, wallah alam bisawab. Maka dia kali ini datang, dia bilang, ya bunayya inni ara fil manami anni adbahu, ya ayah anakku, sungguhnya. Dan panggilan sangat halus, dia enggak mengatakan ya ibni, tapi ya bunayya, itu tasgir, pakai bunayya menunjukkan wahai anakku, kata-kata sayang, wahai putraku, ya. Aku melihat dalam mimpi, anni adbahuka, sungguhnya aku sedang menyembelih engkau. Fanzur madzatara, bagaimana menurut engkau tentang mimpiku tersebut? Dan Ismail tahu bahwasanya ayahnya seorang nabi, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Dan tingkatan wahyu paling rendah adalah mimpi. Tingkatan wahyu paling rendah adalah apa? Mimpi. Dan Ibrahim begitu sangat taatnya kepada Allah, sekali mimpi saja langsung dia jalankan. Dia tidak butuh mimpi 2-3 kali, sekali mimpi saja. Dan dia tidak butuh wahyu turun lewat firman Allah, ya, atau lewat kitab suci, sekedar mimpi. Artinya ini menunjukkan bagaimana Ibrahim sangat taat kepada Allah. Makanya Ibrahim mengatakan, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Yaitu Ibrahim adalah teladan dan dia sangat taat kepada Allah. Buktinya ketika disuruh nyembelih anaknya, ini perintah yang sangat berat, dia tidak butuh perintah tegas dari Allah. Dia tidak butuh perintah tegas. Dia hanya cuma isyarat dari Allah dalam mimpi. Sekali mimpi dia langsung apa? Kerjakan. Dia langsung kerjakan. Dan dia tidak tawar-menawar sama Allah. Ya Allah, gimana kalau kambing aja lah Allah. Jangan. Unta aja ya Allah ya. Atau tunggu deh mimpi kedua, mimpi ketiga. Mungkin mimpi salah lihat. Enggak, dia tidak takwil-takwil mimpi tersebut. Dia ambil zahir mimpi tersebut. Maka dia datang kepada anaknya dan dia mengatakan, inni ara fil manami anni adbahuka, sungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Sampai kata ulama, Allah menggunakan takbir dengan fi'il mudhari, inni araka fil manami. Ketika dia menyampaikan hal ini kepada anaknya Ismail, seakan-akan dia sedang melihat. Padahal harusnya kan inni ra'aitu fil manami, tapi inni ara, aku melihat, sedang melihat dalam mimpiku. Pakai fi'il mudhari, aku sedang menyembelih, benar-benar itu hadir dalam benaknya, sehingga dia menyampaikan dengan fi'il mudhari. Bagaimana menurutmu? Diskusi, dia tidak paksa juga. Dia bilang, sini. Serahkan lehermu. Enggak, saya enggak bisa lagi. Saya sayang sama kamu, tapi kau harus ke sini. Enggak, tapi dia ajak diskusi. Dia tahu anaknya nurut, tapi dia ajak diskusi. Bagaimana menurutmu? Qala ya abati fal ma tu'mar. Wahai ayahanda, lakukan apa yang kau diperintahkan. Tanpa ragu-ragu, enggak nangis, teriak sana, teriak sini, kabur sana, kabur sini. Ayah, minta sama Allah yang lain dong, jangan yang ini. Aku kan anakmu satu-satunya ya Allah. Ya. Kau belum punya anak lagi, kau menantiku puluhan tahun baru saya lahir ya Allah. Karena Ibrahim setelah 60 tahun dia berdoa, atau puluhan tahun baru lahir siapa? Ismail. Anak itu sangat disayang karena anak satu-satunya, semata wayang. Apalagi ketika anak itu sudah mulai besar. Mungkin kalau baru lahir ditunggu, disuruh sembelih, ringan. Bukannya ringan, tapi maksudnya lebih ringan. Tapi Allah suruh nyembelih Ismail ketika anak itu benar-benar sudah jadi. Itu lebih berat lagi. Benar, anak meninggal masih kecil kita sedih. Tapi kalau anak sudah jadi baru meninggal, lebih sedih. Lebih sedih. Apalagi harus meninggal di tangan ayahnya sendiri. Harus menyembelih sendiri. Maka Allah uji Ibrahim alaihissalam di puncak-puncak yang seharusnya seorang ayah hatinya terpikat pada sang anak. Apalagi anak tersebut anak soleh. Apalagi anak tersebut anak semata wayang. Apalagi sudah usia belasan tahun. Kalau anaknya nakal, sekalian saya sembelih aja, tidak apa-apa. Biar selesai. Bikin masalah, bikin orang tua. Saya sembelih. Karena Allah, bismillah. Kalau diperintah anak nakal, mungkin semangat aja sembelih. Nah, ini anak soleh. Anak apa? Anak soleh. Kemudian satu-satunya, apalagi balagha ma'ahu sa'ya, sudah mulai dewasa. Dan Ismail pasrah dan dia mengatakan, satyajuni insya'allahu minas sabirin. Kau akan dapati aku insya'allah termasuk orang-orang yang sabar. Dan ini menunjukkan Ismail juga tidak sombong, tidak angkuh.

diri kepada perintah Allah, dan Ibrahim membandingkan anaknya di atas pelipisnya, ya. Dan dua-dua sudah ingin melaksanakan. Ibrahim siap menyembelih, Ismail siap disembelih. Siapa yang lebih sabar, Ibrahim atau Ismail alaihi wassalam? Saya tahu dua-duanya sabar. Mana yang lebih sabar? Menurut antum mana yang lebih menakjubkan, Ibrahim atau Ismail? Hah? Ibrahim atau Ismail? Yang bilang Ibrahim angkat tangan. Yang bilang Ismail, lebih sayang mana? Mana lebih besar cintanya, ayah kepada anak atau anak kepada ayah? Jadi antum kan sudah jadi bapak belum? Antum bapak sekaligus anak. Mana lebih sayang? Kasih sayang lebih besar. Ayah kepada anak atau anak kepada ayah? Ayah kepada anak. Ibrahim Allah alam lebih berat, ya. Lebih berat. Apalagi anak satu-satunya, ya. Ismail juga hebat. Taat, apalagi umur-umur segitu, ya. Tapi Allah alam Ibrahim alaihissalam lebih berat apa? Ujiannya. Dan ini diantara sebab Ibrahim disebut Khalilur Rahman. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Maka dia diuji pada perkara-perkara yang dia cintai. Diuji pada perkara yang dia cintai. Dan diantara yang dia cintai negerinya, maka dia tinggalkan negerinya. Diantara yang dia cintai istrinya Hajar, dia tinggalkan istrinya. Diantara yang dia cintai ayahnya, dia tinggalkan apa? Ayahnya. Diantara yang dia cintai anaknya, disuruh sembelih apa? Anaknya. Ibrahim diuji dengan perkara-perkara yang dia cintai, sehingga terbukti bahwasanya cintanya murni hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketika Ibrahim ingin menyembelih, Allah sudah jelas bahwasanya Ibrahim dan Ismail adalah dua orang yang taat yang menjalankan perintah Allah. Wa nadainahu ayya Ibrahim, maka kami panggillah dia wahai Ibrahim, qad shadaqat ar-ru'ya. Sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu, menjalankan mimpi tersebut. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami berikan balasan pada orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Ini sungguh merupakan suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim. Dan kami tebus anak tersebut dengan sembelihan yang besar. Bidzibhin azim itu kambing, domba. Baik, ini tentunya hikmah di antara kenapa kita korban, kita menghayati korban tersebut adalah untuk pengorbanan. Bahwasanya dalam hidup ini perlu pengorbanan. Allah ingin kita juga berkorban, ya, berkorban, dan kita korban kita tidak seberat korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam yang harus membeli anaknya. Kita hanya korban sedikit harta dari sekian banyak harta yang kita miliki untuk menyembelih, tidak usah besar-besar, seekor kambing, ya, yang sudah cukup umur boleh kita beli kemudian kita sembelih karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi hidup ini adalah pengorbanan. Hidup adalah pengorbanan. Ya, ibadah adalah butuh pengorbanan, ya. Korban harta, korban waktu, korban perasaan, korban banyak yang perlu dikorbankan, ya. Itulah hidup ini, namanya hidup ini ujian, ujian butuh pengorbanan. Ya. Kita agar kita tidak lupa bahwasanya hidup ini kita diciptakan Allah untuk diuji, bukan untuk murni bersenang-senang. Murni bersenang-senang nanti di surga. Di dunia adalah ujian, ya. Tapi ini diantara hikmah meneladani Ibrahim alaihissalam. Kemudian di antara hikmah kita korban untuk bersyukur kepada Allah. Salah satu bentuk syukur kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, bentuk syukur yang paling agung, di antara bentuk syukur yang paling agung terkait dengan harta adalah dengan berkorban. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar." Sungguhnya kami telah memberikan engkau wahai Muhammad Al-Kautsar, itu sungai terbaik di surga. Sungai terbaik di surga. Sampai dari sungai tersebut mengalir ke Haudun Nabi, sampai ke telaga Nabi di Padang Mahsyar. Karena engkau telah diberikan surga terindah di sungai terindah di surga, kata Allah, fasolli, maka karena itu, fa di sini, maka daripada itu, solli li rabbika wanhar, solatlah ikhlas kepada Allah, wanhar, dan menyembelihlah juga ikhlas karena Allah. Jadi di antara bentuk menunjukkan kita bersyukur, banyak sholat. Orang yang sering sholat itu orang yang pandai bersyukur. Kemudian di antaranya menyembelih. Menyembelih adalah bentuk syukur. Karena ketika Allah sebutkan nikmat yang Allah berikan kepada Nabi, Allah bilang, ya Rasulullah, kami telah berikan kepada engkau nikmat berupa sungai terindah yang tidak diberikan kepada Nabi-Nabi yang lain. Karenanya sholatlah dan menyembelihlah. Maka salah satu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan ibadah harta adalah

menyembelih hewan haram. Kemudian di antara hikmahnya adalah untuk berbuat baik dengan sedekah. Selain ibadah berupa menyembelih, ada hikmah yang lain, yaitu sedekah dengan dagingnya. Oleh karena itu, sebagian ulama berpendapat sembelihan terbaik yang paling banyak dagingnya, yang paling gemuk, yang paling gemoy, itu yang paling apa? Afdal. Yang paling apa? Gemoy. Yang paling afdal, karena dagingnya semakin bermanfaat. Itu hikmah. Makanya disunahkan bagi orang yang menyembelih, dia makan sebagian, dia dijadikan hadiah sebagian, dia sedekahkan sebagian. Kemudian antara ibadah yang agung adalah ibadah, di antara hikmah adalah ibadah menyembelih. Dan ini di antara, kalau saya katakan syiar tauhid, apa? Syiar tauhid. Oleh karenanya ibadah menyembelih bukan ibadah yang disembunyikan, tapi ibadah yang ditampakkan. Ya, sampai Rasulullah mengatakan hadza an Muhammad wa ali Muhammad, ummati Muhammad. Ini dari, atas nama dariku dan dari keluargaku, ya. Ya, jadi hadza anni wa amman lam yudhahi min ummati. Jadi sebutin dariku. Disembelih di depan banyak orang, ya. Sambil bismillah, Allahu akbar, sembelih. Allahumma minka walaka, dengan suara yang didengar oleh orang, karena ini syiar. Ini syiar. Ya, oleh karenanya kita dalam Al-Qur'an qul inna salati wa nusuki. Katakanlah bahwasanya salatku dan sembelihanku, wa maya matilah rabbil alamin, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di antara ibadah yang agung adalah menyembelih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dilakukan terang-terangan, ya. Karena ini syiar. Untuk membantah 99 kepada selain Allah, betapa banyak sembelihan diserahkan untuk arwah, untuk jin, ya, untuk wali di kuburan, banyak para ulama sebutin, ya, di antara kesyirikan adalah menyembelih untuk wali di kuburan, menyembelih untuk jin, menyembelih untuk malaikat mungkin, menyembelih untuk apa? Enggak boleh, menyembelih untuk Nyi Roro Kidul enggak boleh. Menyembelih untuk penunggu gunung apa kayak, penunggu kebun mana kayak, enggak boleh. Saya beberapa kali ditanya, ada orang punya proyek di suatu daerah, tapi dia mau masuk proyek situ, masyarakat setempat mensyaratkan tidak boleh masuk proyek kecuali menyembelih untuk roh-roh kehormatan kami dengan menyembelih sekian ekor babi. Tanya, gimana Ustaz? Enggak usah. Saya bilang itu proyek enggak boleh diambil. Daripada kau dapat duit kemudian syirik. Tapi saya enggak nyembelih, cuma mensupport. Kira-kira gimana? Sama aja. Nanti keuntungannya buat bangun masjid, Ustaz. Enggak boleh, ya. Ini kita syiar menyembelih hanya untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dari dulu sampai sekarang sembelihan itu suatu ibadah, simbol, ya. Dukun minta disembelih. Setan pengin ada sembelihan selain Allah, ya. Dewa-dewa pengin sembelihan selain apa? Allah. Penunggu-penunggu ingin sembelihan selain Allah. Jadi menyembelih itu ibadah, makanya ada yang spesial. Dan maksud saya untuk menyaingi sembelihan kepada selain Allah, maka kita syiarkan sembelihan karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah mengatakan hadza minka walaka. Minka walaka, ini sembelihan dari engkau ya Allah dan untuk kembali untukmu. Karena yang berhak untuk kita serahkan penyembelihan adalah yang mengalirkan darah dalam hewan ini. Siapa yang mengalirkan darah dalam hewan ini? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita alirkan darah tersebut juga untuk yang mengalirkannya. Hadza minka walaka. Ini semua dari anugerahmu. Dan ini juga disembelih untukmu, maka ini diantara hikmah menyembelih adalah untuk syiar tauhid. Taib, diantaranya hadis-hadis tentang keutamaan menyembelih. Seluruh hadis, kalau tidak salah Ibnu al-Arabi mengatakan seluruh hadis terkait dengan keutamaan menyembelih, semua hadisnya dhaif. Semua hadis dhaif. Maka cukup kita tidak tahu secara spesifik, tapi cukup Nabi SAW melakukannya tiap tahun, perintah Allah fasaribikum, sudah cukup. Yang jelas pahalanya besar, karena dia pengorbanan apa? Pengorbanan harta. Oleh karena jumhur ulama berpendapat bahwasanya sedekah dengan seandainya kambing itu harganya 4 juta, kemudian kita sedekahkan 4 juta, lebih afdol kita belikan kambing. Lebih afdol kita belikan apa? Kambing. Karena meskipun kita makan sendiri sebagiannya, lebih afdal karena ada ibadah menyembelih pada waktunya. Ada ibadah menyembelih pada waktunya, ya.
Adapun dalil-dalil tentang keutamaan berkorban, ya, selain bahwasanya itu suatu ibadah, maksudnya siapa melakukan begini maka begini maka begini, maka semua hadisnya dhaif. Seperti siapa yang menyembelih maka seluruh pahalanya menjadi, seluruh bulunya menjadi apa? Pahala. Seluruh bulunya jadi pahala. Bulu seekor, satu ekor kambing berapa bulunya? Banyak. Kalau gitu Ustaz jangan cari hewan kambing yang botak-botak, jangan, karena bulunya kurang. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Kemudian juga korban akan menjadi tunggangannya pada hari kiamat. Ya. Makanya carilah kambing yang gede supaya nanti cepat ketika di hari kiamat. Hadisnya pun dhaif. Kalau hadisnya sahih kita beriman. Semuanya masuk akal. Tidak ada yang tidak masuk akal. Boleh-boleh saja Allah jadikan kambing sebagai tunggangan. Tapi mungkin kambingnya kambing sudah dimodifikasi, ya. Ya, kita enggak tahu, Allah alam, ya. Sama tunggangan untuk lewat sirat. Ya, di antaranya bahwa sembelian yang kau sembelih akan menjadi tunggangan untuk apa sih? Sirat, ya. Sehingga berusaha yang bagus, yang ini, yang ini. Tapi kalau hadisnya sahih kita akan beriman, tapi qadarullah hadisnya semua apa? Dhaif. Hadisnya semua apa? Dhaif terkait lafal-lafal seperti ini. Secara umum, ibadah yang sangat awal adalah ibadah nahar, menyembelih. Terutama pada hari nahar, terutama pada 10 Zulhijjah. Di antara ibadah paling agung 10 Zulhijjah adalah menyembelih. Sementara ibadah yang biasa aja lebih afdal daripada jihad fi sabilillah. Apalagi nyembelih tanggal 10 Zulhijjah. Maka seorang berusaha nyembelih tanggal 10. Kalau bisa tanggal 10 agar dia mendapatkan keutamaan 10 Zulhijjah. Tanggal 11, 12, 13 juga boleh, tapi utama adalah tanggal 10. Ya, berkata Ibnu al-Arabi al-Maliki, "Laisa fi fadli ad-duhiyyah haditsun sahih." Tidak ada hadis, satu hadis sahih pun dalam keutamaan menyembelih, ya. Wa qad rawan nasu fiha ajaiba lam tasih. Orang-orang telah meriwayatkan hadis-hadis menakjubkan tetapi tidak sahih. Minha di antaranya hadis katanya Rasulullah bersabda, "Innaha matayakum fil ilal jannah." Sungguhnya sembelian kalian adalah tunggangan kalian menuju surga, tunggangan kalian menuju surga. Tapi hadisnya semua lemah. Seperti azzimu dhahayakum, pilih sembelian yang gede-gede. Fa innaha ala sirati matayakum, karena dia akan menjadi tunggangan kalian ketika melewati apa? Sirat. Jadi jangan yang kecil-kecil. Nanti enggak sampai-sampai. Suruh unta yang gede, ya. Tapi hadisnya seandainya hadis sahih kita beriman, tapi hadisnya apa? Dhaif. Tapi kita lanjutkan sekarang tentang hukum menyembelih, hukum korban. Ini sudah? Ada yang bertanya? Belum ada, ya? Kita lanjut. Sekarang hukum korban. Hukum korban. Maka ada beberapa pendapat. Dua yang terkenal yaitu pertama hukumnya adalah sunnah muakkadah, yang kedua hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Ini khilaf, ya. Khilaf ulama. Ada pun mengatakan hukumnya wajib, mereka mengatakan dalilnya adalah Rasulullah tidak pernah meninggalkan. Nabi SAW tidak pernah meninggalkan. Jadi muadzabah. Muadzabah. Ya, sekalipun. Selama di Madinah. Berapa tahun tadi? 10 tahun. 10 tahun. Kemudian juga Rasulullah SAW misalnya mengatakan man wajada sa'atan walam falam yudhahi fala yakrabanna musallana. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan walam yudhahi, siapa yang mendapatkan kelapangan tapi tidak menyembelih, fala yakrabanna musallana, maka jangan dekati musalla salat Id. Maka jangan dekati musalla salat Id. Ini ancaman. Kemudian juga di antara dalil mereka mengatakan wajib, bahwasanya Rasulullah SAW menyuruh Abu Burda bin Niyar untuk ganti sembelihannya yang salah. Nabi nyuruh, Rasulullah SAW menyuruh
mengganti sembelihan yang salah. Karena mereka menyembelih sebelum apa? Sebelum salat Id, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Syatuka syatul lahmin." Daging kambingmu cuma kambing biasa. Ya. Cari yang lain, ya. Falyadhbah faman dhabaha qabla salat falyadhbah makanaha ukhra. Siapa yang menyembelih sebelum salat, ganti dengan yang lain. Berarti ini wajib dong. Kan disuruh ganti dengan kambing. Kalau tidak wajib, Rasulullah sudahlah apa-apa yang cuma sunnah tidak wajib. Ya. Tapi ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya udhiyah. Adapun pendapat jumhur pendapat majelis ulama bahwasanya tidak wajib. Di antara pun yang mengatakan tidak wajib dalilnya juga banyak, ya. Tadi juga mereka berdalil dengan apa? Perintah Allah. Fasholli li rabbika apa? Wanhar. Salatlah dan menyembelihlah. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah, wa ammal udhiyatu fal adhhar wujubuha aidan fa innaha min a'zami sya'iril Islam. Ini pendapat beberapa ulama, di antaranya pendapat Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah ma'ruf kalau sudah pilih pendapat biasanya kuat, ya. Makanya beliau mengatakan adapun kurban yang lebih kuat atau lebih nampak hukumnya juga wajib, karena dia termasuk syiar Islam yang sangat agung, ya. Wa hiya nusukul am fi jami'il amsar, dan dia adalah berlaku umum seluruh kota-kota. Wa nusuk makrunun bis salat, dan dia adalah ibadah yang digandengkan dengan salat. Fa shalli li rabbika wanhar inna salati wa nusuki, sebagaimana salat wajib maka kalau ini juga wajib, okay, karena tergandengkan. Intinya dalil yang cukup kuat, ya. Adapun yang mengatakan tidak wajib, kata mereka, Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Ummu Salamah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhalatil ashar wa arada ahadukum ayyudhahi," jika telah masuk 10 Zulhijjah, wa arada ahadukum an yudhahiya. Ya. Jika telah masuk 10 Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih, ingin berkurban, maka jangan potong rambutnya dan rambut kepalanya pun rambut tubuhnya sampai dia menyembelih. Nah, di sini kata jumhur, Nabi mengatakan wa arada, sehingga ini ingin, jadi tidak wajib. Sabda Nabi, dan jika salah seorang kalian ingin menyembelih, menunjukkan kata mereka ini tidak wajib, maka hadis yang kesan-kesannya wajib dibawakan kepada sunnah muakkadah, karena tidak wajib. Kemudian kata mereka juga valid dari Abu Bakar dan Umar, ini saya rasa ini pendapat yang paling kuat, pemahaman sahabat Abu Bakar dan Umar, mereka pernah sengaja tidak kurban, khawatir dianggap wajib. Jadi mereka pernah sengaja satu tahun di antara tahun mereka tidak berkorban, khawatir dianggap wajib. Ini dijadikan dalil Imam Syafi'i bahwasanya kurban tidak wajib. Kemudian juga adapun hadis man wajada sa'atan, hadis ini jangan dekat musalla, ya. Hadis man wajada sa'atan, siapa yang punya kelapangan harta kemudian tidak menyembelih maka jangan dekati musalla kami, maka di sini banyak ulama mengatakan hadisnya mauquf. Ini hadis mauquf. Mauquf ala Abu Hurairah. Itu bukan hadis Nabi, bukan sabda Nabi, tapi mauquf ala Abu Hurairah. Ala Abi Hurairah. Jadi perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga bukan menunjukkan wajib seperti Rasulullah mengatakan man akala thumman. Ya, siapa yang makan bawang putih fala yaqrabanna masjidana, maka jangan dekati masjid. Itu pun tidak sampai derajat
haram ya, tapi makruh, sehingga mereka mengatakan Allah alam kalaupun ini sabda Nabi, maka ini hanya menunjukkan penekanan, hendaknya jangan bermudah-mudah dalam meninggalkan kurban. Tetapi yang Allah alam yang lebih tepat hadisnya hadis mauquf, bukan sabda Nabi tapi perkataan siapa? Abu Hurairah. Adapun hadis Abu Burdah bin Niyar yang suruh ganti kambing yang lain, itu maksudnya Rasulullah yang menjelaskan siapa yang ingin sembelihnya syar'i maka ganti baru, maksudnya gitu. Bukan menunjukkan kewajiban, tetapi siapa yang terlanjur menyembelih sebelum sholat, kalau ingin sembelihannya syar'i ya sembelih yang baru, tidak menunjukkan wajib. Tapi saya rasa pendapat yang paling kuat pemahaman Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar lebih paham, sehingga Allah alam bisawab bahwasanya hukum kurban adalah sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Seandainya suatu negeri kompak tidak ada yang mau menyembelih, diperangi, karena ini syiar Islam. Tapi kalau sudah ada yang sembelih ya sudah. Dan saya pada derajat. Oleh karenanya Nabi SAW mencontohkan yang mudah, yaitu kambing. Maksudnya kambing tidak harus onta, tidak harus sapi, kambing. Kau punya duit, kambing. Baik. Pembahasan berikutnya, siapa yang wajib menyembelih? Siapa yang wajib menyembelih? Sepakat ulama, bos yang wajib menyembelih yang punya kelebihan. Cuma kelebihan sini khilaf ya. Apakah maksudnya dia punya kelebihan harta? Yang penting cukup sehari hari itu untuk lebaran ada duit lebihnya, ya sudah. Dia kalau ada duit untuk bisa beli kambing, dia harus beli kambing. Maka disyaratkan baginya. Ada yang mengatakan, enggak, yaitu kalau dia punya kebutuhan setahun cukup, baru dia nyembelih apa? Kambing. Kalau kebutuhan setahun tidak cukup, maka dia masih dikatakan apa? Miskin. Ya. Intinya, kalau tapi ada, bagaimana kalau berhutang untuk korban? Ada yang mengatakan, ya tidak, ngapain dia berhutang, ini tidak wajib. Ada yang mengatakan, boleh. Datang hadis do'if, tapi hadisnya do'if. Bosnya Rasulullah ditanya, apakah saya berhutang? Kata Rasulullah, berhutanglah untuk korban. Tapi hadisnya apa? Do'if. Ada yang mengatakan, boleh berhutang, selama dia yakin bisa melunasi hutang tersebut. Kalau dia enggak yakin, maka jangan paksakan diri. Intinya, yang punya sa'ah, yang punya kelapangan, maka dia hendaknya menyembeli. Meskipun tidak sampai derajat wajib, tapi adalah suatu kita katakan aib seorang punya harta ya, seperti kata orang-orang sekarang beli HP baru bisa, update terus HP baru ya, bayar kuota bisa tiap bulan tapi kemudian sembelih masa tidak punya ya, jalan ke sana jalan kemari bisa, naik pesawat ke sana kemari bisa ya, masa nyembelih tidak bisa. Kambing berapa harganya paling murah? Berapa 800 kambing apa kucing? 800. Hah? Kambing. Hah? 1.200. Ah, masih bisa. Tiket pesawat berapa? 1.4. Kalau gratis ya enggak bayar. Kalau dibayar ya mahal. 1.4 2 juta pesawat, masa kambing enggak bisa? Harusnya bisa. Dan subhanallah hikmahnya Rasulullah contohkan kambing sehingga orang kalau nyembeli kambing tidak berkecil hati. Yang Rasulullah contohkan selama 10 tahun apa? Kambing. Rasulullah contohkan selama 10 tahun selalu kambing. Faham? Taib. Siapa, ini pembahasan berikutnya, siapa yang disyariatkan berkorban? Kita sampai jam berapa yang pertama? 10. Siapa yang disyariatkan untuk berkorban? Taib. Ada khilaf di kalangan ulama, tentunya sepakat yang lapang, sepakat yang punya kelapangan. Yang miskin jangan paksakan diri. Ya. Khilaf tentang apakah orang musafir, bagaimana dengan musafir wajib? Disyaratkan enggak? Sedang haji disyaratkan enggak? Ini pembahasan di kalangan para ulama. Ada khilaf di kalangan para ulama. Maka pendapat pertama disyariatkan pada semua manusia yang mampu. Disyariatkan pada seluruh kondisi bagi yang mampu. Ini pendapat jumhur ulama
Di antaranya Syafi'iyah. Apakah haji? Iya, haji. Musafir? Iya. Punya duit? Sembelih kambing. Haji? Iya. Berarti kedua kambing? Iya. Kambing hadiyu, kambing korban. Silakan. Selama mampu. Tidak wajib tentunya. Tidak wajib. Tapi kalau disyariatkan, ya disyariatkan. Ini pendapat pertama buat Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, al-udhiyatu sunnatun ala kulli man wajada sabil minal muslimin. Udhiyah adalah sunnah bagi setiap orang muslim yang punya kemampuan. Min ahlil mudun wal qura. Apakah mukim? Au ahlus safar wal hadar, ataukah sedang bersafar, wal hajj bi Mina, ugain sedang haji di Mina atau tidak haji, ya. Maka ma'u hadyu wa man lam yakun ma'u hadyu, yang harus bayar hadyu atau tidak bayar hadyu. Kalau misalnya dia hajinya ifrat, dia tidak bayar hadyu. Apakah dia disyaratkan untuk korban? Kata Imam Syafi'i, ya. Tapi kalau dia ada kewajiban hadyu karena haji kiran atau haji tamattu, ada harus nyembelih hadyu. Apakah disyaratkan korban? Iya. Dia bawa hadyu dari Madinah menuju Mekah atau beli di Mekah, semua kalau mampu pokoknya disyaratkan apa? Korban. Ya. Oleh karenanya saya pernah ketemu seorang ibu-ibu uangnya habis. Dulu jamaah haji, ini saya bicara mungkin belasan tahun lalu ya. Atau ya belasan tahun lalu. Ada jadi kalau jamaah haji saya enggak tahu sekarang, reguler dikasih uang jajan 1.500 real. Dari kumpulan uangnya 1.500 real untuk uang jajan selama di Mekah dan Madinah. Ada seorang ibu uang jajannya habis. Saya bilang, kenapa habis bu? Saya beli kambing 3. Loh, kenapa kambing 3? Karena disuruh sama pembimbing beli kambing 3. Kambing apa aja? Pertama kambing haji, hadiyu. Yang kedua bu, kambing korban. Ya, ibu gak harus korban. Ya, tapi katanya suruh beli kambing korban. Ketiga bu, kambing pelanggaran. Ibu melanggar? Enggak, tapi katanya pasti melanggar nanti. Jadi sepertinya pembimbingnya ini penjual kambing, sepertinya. Panglima Dam. Jadi ya kasihan nih, dia nggak punya uang, nggak bisa jajan, habis uangnya. Ya, kecuali uangnya banyak, nggak apa. Tapi kalau disyariatkan, bagi yang mampu, uang satu kambing 500 real, 400 real, habis uangnya. Terus gimana? Ini nggak benar ya. Apalagi sedang musafir, susah. Soal kau punya kelapangan, nggak ada masalah. Ini pendapat jumhur ulama di antara madzhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pendapat Hanabila juga, Zahiriyah juga. Adapun Abu Hanifah, pendapat yang kedua, Abu Hanifah, musafir tidak wajib. Musafir tidak, bukan tidak wajib, tidak disyariatkan. Yang disyariatkan hanya kepada orang yang mukim. Ini pendapat Abu Hanifah. Pendapat yang kuat juga Malikiyah, ini yang ketiga. Malikiyah mengatakan haji tidak disyariatkan. Haji tidak disyariatkan. Dan ini dikuatkan oleh Muhammad Amin Syinkiti rahimahullah, pendapat Imam Malik. Karena Nabi selama haji beliau hanya memotong hewan hadyu. Karena Nabi ketika haji hanya menyembelih hewan hadyu. Yang kita tahu Rasulullah SAW menyembelih sampai 100 ekor onta ketika haji wada, 100 ekor onta. Ada riwayat Rasulullah disebut dhoha menyembelih, tapi dikritiki oleh ulama, disebut juga oleh Ibnu Hajar rahimahullah bahwasanya itu perawi meriwayatkan dengan makna, karena dalam lafal yang lain Rasulullah ahda yaitu hadiyu, sehingga yang dimaksud adalah hadiyu. Rasulullah SAW menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya, dipahami oleh madhab Syafi'iyah karena datang dalam riwayat dhoha an nisa'ihi, Rasulullah menyembelih seekor sapi untuk istri-istrinya, dipahami bahwasanya itu adalah hewan kurban. Tapi datang riwayat yang lain adalah ahda, yaitu Rasulullah motong hewan hadi atas nama istri-istrinya, sehingga yang dipotong bukan hewan kurban tapi hewan hadiyu. Hadiyu itu sembelihan haji. Ada khilaf dengan para ulama, bagi yang menganggap itu datang lafal bahwasanya itu adalah korban, dalil bahwasanya Nabi berkorban juga ketika haji. Ala kulli hal, bagi yang haji maka dia fokuskan untuk hewan hadyu karena itu wajib bagi dia. Adapun hewan korban, ya kalau dia berkorban silakan menurut pendapat Syafi'iyah, kalau dia tidak juga tidak jadi masalah, tidak ada yang mencelanya karena dia memang sedang fokus untuk hewan apa haji, yaitu hadyu. Paham? Tapi intinya kalau ada jamaah haji yang ingin dia sekalian kurban, maka tidak mengapa, karena itu pendapat jumhur diantaranya madhab
Syafi'i. Wallahu alam bisawab. Mau dia korban sini, mau korban di mana, terserah dia. Baik, sekarang kita masuk pada syarat hewan korban. Ini sudah? Sudah belum? Baik, sini. Syarat-syarat hewan korban. Pertama, syarat awal tentang jenis hewannya. Yang pertama, jenis hewannya apa? Baik, jumhur mengatakan harus hewan ternak. Madzhab Zahiriyah mengatakan boleh kuda, boleh ayam, boleh semua berkaki empat, boleh ya. Burung juga boleh, semua boleh jadi apa? Kurban, tapi pahalanya beda-beda. Adapun mayoritas ulama, jumhur mengatakan tidak harus binatang apa? Ternak. Ini syarat pertama, harus binatang ternak. Dalilnya Allah dalam surat Al-Hajj, mim bahimatil an'am ya. Bahimatil an'am, dan dia ada ibil, ada sapi. Sapi ada dua, ada bakar, ada kerbau. Ada apa? Kerbau ya. Ada yang mengatakan apakah banteng? Banteng sapi liar ya. Apakah boleh? Tidak, ada khilaf ya. Yang liar-liar ada khilaf. Tapi kalau yang kerbau aman karena dia tidak apa namanya? Tidak liar. Jadi unta satu model, sapi ada dua model, kambing ada dua model. Ada domba, ada namanya al-ma'is, kambing. Paham ya? Unta, sapi sama kambing. Ada domba, domba namanya dha'an. Kambing namanya apa? Al-Ma'is. Kambing, domba bagian kambing bukan? Tapi kambing domba gitu kan ya? Atau domba saja? Bahasa Indonesia kambing domba atau domba aja? Domba ya. Jadi domba bukan kambing? Menurut bahasa Indonesia, domba itu kambing atau bukan? Hah? Iya, tapi dia kambing atau bukan? Ya makanya bilang kambing domba ya. Kalau kambing satunya, kambing tok. Taib. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-An'am, 143, 144, Samaniyata azwaj. Kata Allah, minal dha'ni snain, minal ma'zi snain. Kul adhakar, dan seterusnya. Kemudian, wa minal iblis snain, wa minal baqari snain. Allah sebutkan, ada 8 pasang ini. Minal dha'ni, dua domba, jantan, maksudnya dua pasang itu domba, jantan, dan betina. Wa minal ma'zisnain, yaitu jantan dan betina, kambing. Kemudian wa minal ibili, kambing dan jantan dan betina, unta. Wa minal baqari, sapi juga jantan dan betina. Ini empat model. Cuma kita bilang sapi tadi ada apa juga? Kebo. Ini yang Allah sebut dalam Al-Quran.

0: Oleh karenanya, hewan-hewan inilah juga yang terkena zakat. Hewan ini juga yang terkena apa? Zakat. Hewan ini juga yang terkait dengan hadyu, karena dia terkait dengan taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Dia juga berlaku zakat padanya, dan juga hewan hadyu juga berlaku pada hewan-hewan tersebut. Kata Imam Syafi'i, tiga hewan ini ada tiga kekhususannya. Yang pertama, zakat terkait dengannya. Yang kedua, untuk kurban. Dan yang ketiga adalah dimakan di tanah, ketika di tanah haram dan sedang ihram. Ini boleh. Ya. Ini karena dia bukan hewan buruan. Di tanah haram dan juga sedang apa? Ihram. Ini boleh. Tiga kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya seluruh hewan boleh, maka pendapatnya kurang kuat. Ini syarat pertama. Selain itu tidak sah meskipun lebih mahal, seperti kuda, gajah. Kuda sama kambing mahalan mana? Kuda ya. Tapi tidak boleh ya. Tapi tetap tidak boleh. Ini terkait dengan jenis hewannya. Paham sampai sini? Sekarang usia hewan tersebut, syarat kedua terkait usia hewan tersebut. Sampai sini aja dulu, nanti kita lanjutkan karena ini agak panjang dikit. Demikian saja, wabillahi taufik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insyaallah janten solusina.
2: Demikian ikhwatal Islam azanillahu wa iyakum, program kajian Islam ilmiah. Semoga apa yang telah kita simak menjadi tambahan ilmu bagi kita semua dan menjadikan amal soleh, serta agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallahu khairan atas kebersamaan kaum dangu di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: الرسول
1: قال الرسول
0: صلى الله عليه وسلم
2: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا متفق عليه.
3: Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridhoi keduanya. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mengangkat ilmu dengan sekali cabutan dari manusia. Namun Allah akan mengangkat ilmu dengan mewafatkan para ulama. Hingga ketika tidak tersisa lagi seorang berilmu di tengah mereka, manusia mengangkat para pemimpin yang jahil. Mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu. Hingga akhirnya mereka sesat dan menyesatkan orang lain. Muttafaqun alaih.
4: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. رواه مسلم.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berseru kepada kami: "Wahai manusia, telah diwajibkan atas kalian berhaji. Maka berhajilah." Kemudian ada seorang bertanya, "Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sampai ditanya 3 kali. Barulah setelah itu beliau menjawab, "Jika aku katakan iya, maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun. Belum tentu kalian sanggup. Maka biarkanlah apa yang sudah aku tinggalkan untuk kalian. Karena sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian akibat banyaknya pertanyaan dan penyelisihan mereka terhadap nabi mereka. Maka jika aku perintahkan kalian dengan sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan kalian. Dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu, maka tinggalkanlah." Hadis riwayat Muslim.
2: Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar umat Islam. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku Sayyidina. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

engkau berikan aku nikmat, engkau berikan aku nikmat, kau turunkan kepada aku, aku hantarkan engkau dengan maksiat, aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku, dengan kasih sayang, aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ziarah yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hati. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu Ubidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada kita, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang kau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang kau anugerahkan.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepadamu.

0: tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. قالوا لم نكن من المصلين.
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalu sholati 'alal munafiqin sholatul 'isya'i wa sholatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat Isya dan salat Fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan.
6: Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum Dangu Reja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan zuhur kanggo wilayah Bandung sareng sabudirinana, wilujeng siang, wilujeng ngalaksanakeun salat zuhur berjamaah.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita menghentikan sholat lima waktu,
2: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakar, apa jawab mereka? Lam nakum minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Setiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah? Tidak peduli untuk datang ke rumah Allah. Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah sholat akhirnya tidak diterima
1: karena ada orang yang sholat tapi dia riya. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan celaka orang-orang yang sholat.
2: Apalagi tidak sholat.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata 60 sana.
2: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
1: walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal. Sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat, segera bertobat.
4: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu wahai para pecandu rokok, saya rasa kalau kita berbicara dari hati yang dalam, saya dan Anda wahai perokok sepakat bahwasanya rokok itu buruk. Dan kita bisa lihat ya, tidak ada satu dokter pun yang menyatakan bahwa rokok itu baik. Para dokter sepakat bahwasanya rokok itu buruk, meskipun di antara mereka juga banyak yang merokok. Demikian pula kita melihat iklan-iklan yang terpajang dengan begitu megahnya, begitu besarnya di tengah-tengah jalan tentang rokok, terkadang memajang ya, gambar orang-orang yang hebat, yang seakan-akan bertubuh sehat, padahal iklannya iklan rokok. Namun kalau kita lihat ternyata di bawah iklan tersebut ada tulisan yang meskipun ditulis sangat kecil namun masih bisa terbaca. Peringatan pemerintah

Oleh karenanya, kalau kita berbicara tentang hukum rokok, jelas bahwasanya hukum rokok itu tidak diperbolehkan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an tentang sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita yang sangat kita cintai, wa yuharrimu alaihimul khaba'if, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengharamkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita sepakat rokok adalah perkara yang buruk. Betapa banyak racun yang terdapat dalam rokok tersebut. Ingatlah wahai para perokok, Allah Subhanahu wa taala sayang dengan kita. Allah tidak suka jika kita merusak tubuh kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh diri kalian, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kalian. Jasad kita ini amanah. Tidak boleh kita rusak sembarangan. Jasad kita ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Seorang tidak boleh karena merasa mentang-mentang ini jasad dia, tubuh dia, lantas dia merusak tubuhnya, dia memotong tubuhnya, diharamkan dalam syariat Islam. Oleh karenanya, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang hukum orang yang merusak tubuhnya, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahididatuhu biyadihi yaja'u bihi batnahu yaumal qiyamah." Ya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah atau sebuah besi yang tajam, maka di hari kiamat kelak dia akan memegang besi tersebut, kemudian dia tusuk-tusukan besi tersebut di perutnya pada hari kiamat kelak. Demikian juga barang siapa yang man qatala nafsahu bisum, barang siapa yang membunuh dirinya dengan racun, maka pada hari kiamat kelak yatahassahu, maka dia akan minum racun tersebut pada hari kiamat, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengkonsumsi racun tersebut di akhirat kelak. Oleh karenanya, ya, tidak boleh kita merusak diri kita. Dan terbukti ternyata banyak orang yang meninggal dunia, ya, diakibatkan penyakit kanker yang disebabkan karena mengkonsumsi rokok. Oleh karenanya, tidak perlu kita ragu tentang haramnya hukum rokok. Buktinya tidak seorang pun yang tatkala merokok dari dalam hatinya, dari naluri hatinya yang paling dalam, kemudian tatkala dia merokok, dia mengatakan bismillah. Tidak ada. Dia malu untuk mengucapkan bismillah. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia malu kepada para malaikat. Dan tidak ada seorang pun tatkala merokok, setelah merokok dia mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada. Kita memakan makanan halal apapun, kita mengucapkan bismillah. Bahkan permen yang kita isap, yang kita makan, kita mengucapkan bismillah. Dan selesai kita makan, kita mengucapkan alhamdulillah. Akan tapi, ya, rokok tidak demikian. Kebanyakan orang merokok tidak mengucapkan bismillah, bahkan dengan tangan kiri menghirupnya, kemudian setelah selesai pun biasanya cuma diinjak-injak dan tidak mengucapkan alhamdulillah. Ya. Kalau ada seorang yang membakar uang setiap hari 5.000, dia bakar uang, kita katakan ini orang, ya, mubazir. Kenapa dia bakar uangnya? Pada hakikatnya merokok pun demikian. Bahkan saya rasa tiap hari uang yang dia keluarkan lebih dari 5.000 rupiah. Apakah kita masih ragu tentang keharaman rokok ini? Oleh karenanya wahai para perokok,

0: dirinya. Dia hanya memikirkan dirinya, tidak memikirkan orang lain. Tatkala dia sudah merokok, meskipun dia dengar orang di sampingnya terbatuk-batuk karena rokoknya, meskipun dia tahu ada anak kecil di sampingnya yang ikut menghirup asap rokoknya, maka dia tidak peduli. Yang penting dia senang, orang lain dia tidak pedulikan. Oleh karena saya terkejut waktu setahun yang lalu tatkala saya melewat di kota Jakarta, tiba-tiba saya melihat sebuah plakat yang sangat besar. Saya tidak tahu siapa yang meletakkannya. Ada tulisan dia senang sendiri, ya kami sakit bersama. Kira-kira maknanya demikian. Artinya apa? Dia sendiri yang happy, yang isap rokok, yang lainnya kesulitan batuk-batuk, menghirup asap rokok. Apalagi dikatakan bahwasanya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan ini kenyataan yang pernah terjadi dan pernah saya dapati. Saya tinggal di kota Madinah. Di sana ada seorang, ya saya kenal, orang tersebut seorang perawat. Suaminya perokok berat. Sementara dia seorang perawat yang menjaga kesehatan, tapi ternyata dia terkena penyakit paru-paru setelah diteliti akibat asap rokok suaminya yang sering dia hirup. Wanita ini perokok pasif. Akhirnya dia terkena penyakit berbahaya karena menghirup rokok, asap rokok yang sering dihembuskan oleh suaminya. Oleh karenanya, sering kita dapati orang yang merokok hilang rasa malunya. Selanjutnya, saya tutup kajian singkat kita ini dengan menyebutkan beberapa manfaat rokok. Ternyata, rokok itu ada manfaatnya. Sebagaimana perkataan sebagian orang. Ada yang mengatakan manfaat rokok diantaranya awet muda. Yang pertama. Yang kedua, katanya manfaat rokok bisa menghindarkan masuknya pencuri dalam rumah sang perokok. Dan yang ketiga katanya manfaat rokok adalah menghemat ya belanja rumah tangga, kebutuhan rumah tangga. Dan ada manfaat-manfaat yang lainnya, mungkin nanti Anda sang perokok bisa menambahkannya. Kenapa manfaat rokok bisa ya mendatangkan awet muda? Ada yang mengatakan karena banyak orang yang merokok ya, mereka tidak berumur panjang. Tidak berumur panjang. Kenapa? Karena ya mereka telah meracuni ya jantung mereka, telah meracuni paru-paru mereka, menghitamkan paru-paru mereka dengan asap rokok. Ini manfaat yang pertama. Mungkin ada yang nyeletuk bahwasanya ada juga rokok yang berumur tua, perokok sudah berusia tua tidak meninggal-meninggal, kita mengatakan ya itu mungkin kesehatannya tinggi, mungkin Allah ya masih memberikan umur panjang kepada dia supaya dia bertobat, akan tapi tidak bertobat-tobat. Sebagaimana ada saja orang yang minum khamer akan tapi berumur panjang ya, mungkin menghisap ganja tetapi masih berumur panjang ya. Bukan berarti kemudian ganja tersebut menjadi halal atau khamer tersebut menjadi halal ya. Namun kalau kita bicara secara kenyataan yang banyak, secara keumuman bahwasanya kebanyakan orang perokok ya terkena penyakit yang berbahaya, penyakit kanker dan yang lainnya. Ya, adapun manfaat kedua, bahwasanya rumah orang perokok tidak akan dimasuki oleh pencuri. Kenapa? Karena sang perokok di malam hari senantiasa batuk dan batuk, sehingga seorang pencuri kalau masuk rumah dia mikir-mikir, akhirnya dia pun tidak masuk rumah tersebut karena mendengar sang perokok sedang batuk-batuk dan dia tahu bahwasanya sang perokok tidak sedang tidur, alias tidak bisa tidur. Dan yang ketiga, di antara manfaat rokok adalah menghemat belanja rumah tangga. Kenapa? Karena uang sudah habis, tidak bisa beli banyak-banyak untuk kebutuhan rumah tangga. Uang sudah habis digunakan untuk beli rokok. Karena untuk rokok tiap hari sudah harus ada budget khusus untuk beli rokok, entah sekian ribu khusus untuk beli rokok. Kalau digabungkan sampai sebulan tentu jumlah yang banyak. Terutama kebanyakan para perokok, ya kita lihat banyak para perokok, orang-orang miskin. Orang-orang yang bukan orang-orang kaya, yang penghasilannya banyak. Enggak, tapi orang-orang yang penghasilannya sedikit akan tapi ya kalau menghisap rokok seperti kereta api. Wahai para perokok, berusahalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan rokokmu karena Allah Subhanahu wa taala niscaya Allah akan berikan secercah iman dalam hatimu dan menambahkan ketakwaanmu, dan semoga Allah menambahkan rezekimu karena kau telah meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Wal 'asri innal insana lafi khusr.
2: إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ.
3: Ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang kebanyakan manusia tertipu. As-sihatu wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang.
4: Waktu-waktu yang sangat berharga, kemana dia berikan? Kemana dia berikan? Kepada sesuatu yang tidak bermanfaat.
3: Waktu di mana kita diperintahkan oleh Allah untuk menjaga waktu kita dan memanfaatkan waktu kita untuk hal-hal yang bermanfaat. Berapa banyak kaum muslimin yang lupa ketika diberikan kesehatan dan waktu luang. Berapa banyak kaum muslimin yang tertipu ketika Allah berikan kepadanya kesehatan dan waktu luang.
5: Jangan biarkan waktu kita hilang,
3: demi masa, karena setiap waktu-waktu kita akan ditanyakan oleh Allah. An umurihi fima afna, tentang umurnya, buat apa ia habiskan. Wal 'ashr.

0: بالحق وتواصوا بالصبر.
1: Waktu adalah hal paling berharga seandainya engkau diberikan taufik untuk memanfaatkannya. Jangan biarkan waktu kita hilang untuk hal yang tidak ada manfaatnya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
5: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafaroh atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah menghendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah menghendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.
2: Fatwa-fatwa ibadah

0: Utama adalah berpuasa penuh setiap hari dari awal bulan sampai hari ke-9 Dzulhijjah. Bagi yang sedang menunaikan ibadah haji, maka ia tidak perlu berpuasa pada hari Arafah. Adapun bagi yang tidak menunaikan ibadah haji, maka disunahkan baginya berpuasa pada hari Arafah dan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Sehingga akan terkumpul padanya dua keutamaan, yaitu keutamaan puasa pada 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan keutamaan puasa pada hari Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Nurun min al-Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: يغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

Mutiara Salaf. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, janganlah mengira bahwa kemiskinan adalah kekurangan kecukupan harta, namun hilangnya ilmu agama itulah salah satu kemiskinan terbesar

0: من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: أول kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan Zat yang Maha Perkasa.
2: Qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum sadiqin.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya. Kematian, apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka, apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar. Yauma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, dia akan memanggil kita. Sebagaimana dia telah memanggil mereka.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan sekelompok orang yang berkendaraan di Roha. Lalu ia bertanya, "Siapakah kalian?" Mereka menjawab, "Kami adalah kaum muslimin." Kemudian mereka bertanya, "Siapakah tuan?" Beliau menjawab, "Aku adalah Rasulullah." Kemudian seorang perempuan mengangkat seorang anak dan ditunjukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Apakah jika anak ini berhaji, hajinya sah Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, dan engkau mendapat pahalanya pula." Hadis riwayat Muslim.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukumu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma'izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni. Dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Sad. Wal-Qur'ani dzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
1: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong, padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, "Pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki."

0: kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku. Dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.
1: أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumum minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
1: وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطَّنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ.
0: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kitab

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.
1: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب.
0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: ولقد

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب.
0: Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ.
0: Dan sesungguhnya Dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
1: Urkub birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
0: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

Dikatakan kepada mereka, ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka. Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka.

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu, karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjurumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?"
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar.
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlinnar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya astakbarta am kunta minal 'alin.
0: Allah berfirman, hai Iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?

Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."
1: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: La yushriku nabi syai'an.
3: Kenapa syirik memang pantas untuk tidak diampuni dosanya?
4: Qala Luqman ibnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tushrik billah.
3: Maka akhirnya Allah mencap syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat tidak diampuni.
5: Bayangkan Allah yang maha kuasa,
6: yang maha pencipta,
3: maha pengatur,
6: maha berkuasa,
3: tidak ada kecuali di bawah kekuasaan Allah.
6: Disamakan dengan makhluk.

0: kalau dia mati dalam kesyirikan, tidak ada tiket kecuali neraka
1: selama-lamanya, kekal abadi di dalamnya.
2: Tinggalkan semua yang berkaitan dengan kesyirikan.
3: Qala Rasul,
4: qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
5: وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك رواه البخاري.
6: Dan dari Ubadah bin Al-Shamit radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan di sekitarnya ada sejumlah para sahabat, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukanku dengan sesuatu pun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak laki-laki kalian, tidak mendatangkan kedustaan antara tangan-tangan dan kaki-kaki kalian, tidak menyelisihku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang menunaikannya, maka ia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu dari semua itu, kemudian ia dihukum di dunia, maka hukuman itu menjadi kafarah atau penebus dosa untuknya. Dan barang siapa yang terjerumus kepada salah satu darinya, kemudian Allah menutupnya, maka urusannya kelak kembali kepada Allah. Jika Allah mengendaki, ia akan diampuni. Dan jika Allah mengendaki, ia akan disiksa. Maka kami pun berbaiat kepada beliau atas semua itu. Hadis riwayat Al-Bukhari.

Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
1: Apakah
2: di samping Allah ada Tuhan yang
0: lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma tadhakkarun.
0: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd.
2: Man ra'a min amrihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
3: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
2: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an.

Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim, kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan dan menghindarkan mudarat yang lebih besar kepada kita. Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah? Fasbiru, sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni, dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan, sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Basar. Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan. Walau

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat, azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

0: يَعْرِفُونَ.
1: Juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya, mereka itulah orang-orang yang benar.

0: Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.
1: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ

dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Sesungguhnya, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan. La antum ashaddu

0: sesungguhnya kamu dalam hati mereka lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tiada mengerti.
1: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

Maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

0: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون.
0: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.
1: La yas-

0: khalidun.
1: Tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
0: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

0: الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون.
1: Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
4: Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.

0: بشر فسوف يعلمون.
1: Sesungguhnya kami memelihara kamu daripada kejahatan orang-orang yang memperolok-olokkan kamu, yaitu orang-orang yang menganggap adanya Tuhan yang lain di samping Allah. Maka mereka kelak akan mengetahui akibat-akibatnya.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: هم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. Muttafaqun alaih.
4: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum. Tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
3: Wa anhu radiyallahu anhu annahu marra bifityarin min Quraysh qad nasabu tayran wahum yarmuna wa qad ja'alu li sahibi at-tayr kull khati'atin min nablihim falamma ra'u ibn Umar tafarraqu. فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
4: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih. Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: Al-Ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan yang menghilangkan kesusahan, dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi?
2: Apakah
3: di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
4: Qalilan ma tadhakkarun.
1: Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di daratan dan di lautan? Dan siapa pulakah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan dengannya.

0: Atau siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang

0: Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
2: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
0: Qala Rasul
4: sallallahu alaihi wasallam.
5: Ali ibn Umar radhiyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
6: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
5: وعنه رضي الله عنه أنه مر بفتيار من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
6: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya. Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, membawa nyawamu. Ketika engkau sedang lalai di dunia ini,
0: saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda berbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin,
2: kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa ikhwan.

0: setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Muttafaqun alaih.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meninggalkan sholat di lima waktu,
3: merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalakakum fi sa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakok? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
4: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
3: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
5: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
3: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
2: Ada orang yang sholat tapi dia riya, waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan,
6: fawailul,
2: celaka orang-orang yang sholat.
3: Apa yang tidak sholat?
2: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajul la yusalli sholata 60 sana.
3: Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat,
2: walam tuqbal lahu shalah, satu pun salatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal, sujudnya sempurna, rukuknya enggak sempurna. Rukuknya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera bertobat.
7: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
8: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Musa.
1: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: Subhanallah hina tumsun wa hina tusbihun
4: min adhkaril masa.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: وهو على كل شيء قدير. ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
1: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca satu kali.
0: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
1: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca satu kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant.
1: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca satu kali.
2: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min adhab al-qabr, la ilaha illa ant. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa ant.
1: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca tiga kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: يا الله، sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca satu kali.
2: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada, fatir as-samawati wal ard, rabb kulli syai'in wa malika. أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
1: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit, dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca tiga kali.
2: Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. Raditu billahi rabba, wabil islami dina, wabimuhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
1: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca tiga kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
1: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
3: Min adhkaril masa,
4: amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina ibrahim hanifan muslima وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
1: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
1: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
1: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
1: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
5: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Min adzkaril masaa.
6: القراءات القرآنية.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41 sampai 43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Ayatun minal Qur'an.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tenteram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu an عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس متفق عليه.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
5: Allah subhanahu wa ta'ala adalah pemberi cahaya bagi langit-langit dan bumi. Pemberi cahaya dalam segala bentuknya, tentu utamanya cahaya iman, cahaya Islam dan kebaikan pada hati manusia.

0: Perumpamaan cahaya Allah yang Allah masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang beriman, seperti sebuah tempat lampu di dinding yang di dalamnya ada sebuah lentera,
1: sebuah lampu
0: yang lampu ini diletakkan di bingkai kaca yang sangat bening, yang disebutkan az-zujajah, itu kaca tersebut seperti bintang gejora yang sangat terang.
1: Terang,
0: yang kemudian lampu ini dinyalakan dengan minyak dari pohon yang dipenuhi dengan berkah, pohon yang sangat baik penuh dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun yang tumbuhnya
1: la syarqiyatin wala gharbiyah,
0: tidak di timur dan tidak di barat, maksudnya di tempat yang bisa mendapatkan cahaya matahari di awal terbitnya matahari maupun ketika menjelang terbenamnya. Setiap saat dia mendapatkan sinar matahari, maka kualitasnya tentu demikian tinggi.
1: Demikian baik.
0: Sampai-sampai digambarkan dalam ayat ini bagaimana beningnya zait atau minyak tersebut, minyak yang akan menyalakan lampu ini.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yakun

0: hampir-hampir minyaknya saja bisa memberikan cahaya sebelum disentuh oleh api.
1: Inilah yang Allah sebutkan dengan cahaya di atas cahaya. Penerangan di atas penerangan. Penerangan di atas penerangan.
0: Mendapatkan cahaya ini
1: bagi siapa yang dikehendakinya,
0: dan Allah subhanahu wa ta'ala membuat perumpamaan bagi manusia,
1: dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu.

0: perumpamaan bagaimana cahaya Allah ketika sempurna masuk ke dalam hati.
1: Segala sesuatu menjadi baik.
0: Semua menjadi terang pada dirinya. Cahaya senantiasa membimbing langkahnya, bukan cuma satu cahaya. Cahaya di atas cahaya adalah Nurul Quran ala Nuril Iman. Cahaya Al-Quran di atas cahaya iman, yakni ketika mereka telah mendengarkan nasihat, ajakan untuk memperbaiki iman,
1: fa'alimu minal iman thumma alimu minal Quran,
0: maka mereka pun mengetahui dari keimanan. Setelah itu mereka mempelajari ilmu dari Al-Quran.
1: Inilah cahaya di atas cahaya.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu."

0: يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا.
1: الله سبحانه وتعالى menyebut hujan dan air hujan yang turun dari langit sebagai rahmat di dalam sebuah ayat. Wa huwa alladhi yursilu ar-riyaha bushra baina yaday rahmatih. Dialah Allah yang telah mengutus angin sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmatnya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebut hujan sebagai rahmat. Wa huwa kama qal Rabbul Izzati wal Jalalah, dan memang hujan itu seperti yang disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai rahmat bagi manusia.

0: ialah yang telah menurunkan air dari langit yang mubarakah, yang penuh dengan berkah. Akankah ketika kita diberi rahmat, kita diberi berkah, kita cemberut? Namun itulah manusia, selalu berpikir egois, hanya memikirkan dirinya saja. Padahal di sana jutaan hamba Allah dan makhluk Allah membutuhkan air. Apakah karena hanya mobil kita baru dicuci kemudian kita cemberut datangnya hujan? Ataukah karena hanya kita ingin pergi ke majelis taklim, Allah turunkan hujan lalu kita cemberut? Itu tidak boleh dan tidak adil kita untuk cemberut kepada Allah hanya dalam urusan yang seperti itu. Oleh karena itu, tidak pantas bagi seorang muslim dan muslimah untuk kemudian begitu hujan turun dia cemberut. Dia merasa tidak nyaman. Terkadang hanya karena sebuah alasan kecil, hujan turun kita protes. Enggak boleh. Rahmat Allah diturunkan Allah Subhanahu wa taala, sepatutnya kita berbahagia, bersyukur.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
3: An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbighun فخالفوهم متفق عليه.
4: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara tidak mengubah warna uban mereka, maka selisilah mereka. Muttafaqun alaih.
3: An Jabir radhiyallahu anhu qala أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا واجتنبوا السواد. رواه مسلم.
4: Dari Jabir رضي الله عنه dia berkata, pada hari penaklukan Mekah, Abu Quhafah, ayah Abu Bakar As-Siddiq, datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih seperti kapas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubahlah uban ini, tetapi hindarilah warna hitam." Hadis riwayat Muslim.
5: Nurun min al-Qur'an.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: هو لم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan sore yang berbahagia ini. Kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar hafizahullahu taala. Dan kajian yang akan kami hadirkan di kebersamaan sore ini merupakan kajian ulangan. Semoga nantinya kajian yang akan kami hadirkan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik, kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: ما يقال بعد التسليم من الصلاة. روى ثوبان قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: قلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ تقول أستغفر الله أستغفر الله. انفرد به مسلم. ورد في السنة بعد الفراغ من الصلاة وختمها بالسلام جملة من الأذكار العظيمة ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، فإن فيها الخير والبركة والسلامة والعصمة والكمال والتمام، وكل ذلك لا يوجد في غير الماثور عن نبينا صلى الله عليه وسلم. والاتيان بهذا الاستغفار ثلاث مرات بعد السلام في غاية المناسبة وتمام الموافقة، لأنك مهما اجتهدت في صلاتك على أن تتمها وتخشع فيها وأن تأتي بها وافية تامة، لا بد أن يقع منك قصور وخلل، فتستغفر ربك ثلاثا، ويرجى أن يكون استغفارك هذا بعد صلاتك جابرا للنقص الذي يكون منك فيها.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah azza wajal, kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid yang ditulis oleh Imam Al-Mundhiri rahimahullah. Dan kita telah sampai pada pembahasan doa-doa dan zikir-zikir. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, ma yuqalu ba'da taslimi minas salah, doa yang dibaca setelah salam dari salat. Thauban meriwayatkan, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sarafa min salati istaghfara thalathan, apabila Rasulullah sallallahu selesai dari salatnya beliau beristighfar tiga kali, kemudian mengatakan atau membaca, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Qala al-Walid: qultu lil Auza'i: kaifa al-istighfar? Qala taqulu astaghfirullah astaghfirullah. Doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW setelah salat adalah Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Berkata Al-Walid, aku bertanya kepada Al-Auza'i, kaifal istighfar, bagaimana cara beristighfar? Beliau mengatakan, engkau mengucapkan astaghfirullah astaghfirullah. Diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Penjelasan Syekh hafizahullah, dalam sunnah tertera banyak doa-doa yang dan dikir-dikir yang dibaca setelah salam, dan seyogianya bagi setiap muslim untuk berusaha membaca doa-doa tersebut, karena pada zikir-zikir dan doa-doa tersebut ada kebaikan, ada berkah, ada keselamatan, ada penjagaan, ada kesempurnaan, dan semua hal tersebut tidak akan didapatkan kecuali dari petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca istighfar tiga kali setelah salam adalah sangat pas untuk dibaca di waktu tersebut. Karena bagaimanapun, seseorang berusaha untuk menyempurnakan salatnya, untuk khusyuk dalam salatnya, untuk melaksanakan salat tersebut dengan sempurna mungkin, pasti akan terjadi kelalaian, pasti ada kekurangan dalam ibadah salat tersebut. Maka disunnahkan seorang untuk beristighfar 3 kali, dan diharapkan dari istighfar tersebut setelah salat akan menjadi pelengkap dari kekurangan yang ada pada ibadah salat tersebut.
2: Qawluhu Allahumma antas salam. As-salam ismun min asma'illah. Qala Allah subhanahu هو الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. ومعنى السلام أي المنزه، فهو من أسماء التنزيه والتقديس لله سبحانه، مثل السبوح والقدوس، هذه أسماء تعني تنزيه الله عن نقائص والعيوب وعن كل ما لا يليق به، وتنزيه عن مماثلة المخلوقات، فهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال سبحانه رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. وقال سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوله ومنك السلام أي كل سلامة من المهالك فهي منك وحدك، وهذا أسلوب حاصر أي منك وحدك، فلا سلامة للعباد من الشرور والمهالك إلا بفضل منك ومن. قوله تباركت يا ذا الجلال والإكرام أي تعاليت يا ذا الجلال والإكرام، وهما وصفان عظيمان لله دالان على عظيم صفاته وكماله وكثرة نعمه وعطاياه. فالجلال يدل على عظم الصفات، والإكرام يدل على عظمة المنن وكثرة العطايا والجود والفضل. فالعبد يقول ذلك ذاكرا عظمة ربه وعظيم فضله ومنه جل في علاه.
3: Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa Allahumma antas salam, ya Allah engkau adalah maha sejahtera. As-salam adalah nama dari nama-nama Allah Azza wa Jal. Allah taala berfirman, huwallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Dia, yang memiliki kekuasaan, yang maha suci dan maha sejahtera. Dan arti dari salam adalah al-munazzah, yang disucikan. Maka as-salam ini termasuk nama-nama tanzih dan takdis, nama-nama yang bermaksud atau artinya mensucikan Allah Azza wa Jalla, seperti nama Subuh dan nama Kudus, artinya semua yang maha suci. Maka nama-nama ini maksudnya adalah mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala aib dan kekurangan, dan segala dan mensucikan Allah dari segala yang tidak pantas bagi Allah Azza wa Jalla, juga mensucikan Allah dari disamakan dengan makhluk-makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang sama dengan, tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah Azza wa Jal, dan Dia maha mendengar lagi maha melihat. Juga firman Allah Ta'ala, Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadati hal ta'lamu lahu samia. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maka sembahlah hanya kepadanya dan bersabar.

0: tidak akan bermanfaat pemilik kekayaan karena darimu segala kekayaan. Innama yanfa'uhu al-amal bi ta'atik. Yang bermanfaat bagi seseorang hanyalah beramal, melaksanakan ketaatan kepadamu. Sebagian ulama mengatakan al-jaddu wal-bakhtu artinya al-hadzu, yaitu bagian. Warawahu ba'duhum bikasril jim, dan sebagian meriwayatkan dengan mengkasrahkan huruf jim. Al-jiddu wa hamalahu alal hirsi fil umur, dan mengartikannya semangat untuk melakukan sesuatu. Dan hal ini diingkari oleh Abu Ubaid. Beliau hafizahullah mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah kalimat tauhid yang karena dengannya lah tegak langit dan bumi. Dan kalimat tauhid ini adalah kalimat yang paling mulia, kalimat yang paling tinggi, dan zikir yang paling utama. Dan telah sahih dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Dan la ilaha illallah adalah cabang iman yang paling tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman mempunyai lebih dari 70 cabang atau lebih dari 60 cabang. Dan cabang yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Dan cabang yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalanan. Wal haya' syu'batun minal iman, dan rasa malu atau sifat malu adalah bagian dari keimanan. Dan lafaz ini dikumpulkan dalam ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dikumpulkan dalam lafaz-lafaz ini antara kalimat tauhid dan penegasan makna dan arti dari kalimat tauhid serta penyebutan sebagian dari bukti-bukti tauhid tersebut. Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid yang dibangun di atas dua rukun, an-nafy wal itsbat, peniadaan dan penetapan. Peniadaan yaitu maksudnya peniadaan segala hak ibadah dari semua yang selain Allah Azza wa Jalla, dan penetapan hak ubudiyah atau hak disembah dengan segala bentuknya hanya kepada Allah saja. Wahdahu la syarikalah, yang Maha Esa dan tidak ada sekutu baginya. Ini adalah penegasan tentang dua rukun tauhid tersebut. Karena ucapan wahdahu yang Esa adalah penegasan untuk penetapan. Adapun ucapan la syarikalah adalah penegasan untuk peniadaan. Adapun lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, adapun ucapan baginya segala kerajaan, segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu, ini adalah bukti-bukti tauhid dan dalil-dalil wajibnya kita mengikhlaskan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Allah adalah zat yang berhak disembah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dialah miliknya lah segala kerajaan dan segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu.
1: Qawluhu Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'ti lima manat, ay al-amr kulluhu biyadik, tu'ti wa tamna', takhfid wa tarfa', taqbid wa tabsut, tu'izz wa tudhill, tuhyi wa tumit, tudhik wa tubki, faman a'taitahu fala qudrata li ahadin 'ala man'i a'taika min an, ومن منعته لا قدرة لأحد على عطائه. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، والعزيز الحكيم. فالأمر بيده سبحانه، كل يوم هو في شان، يحيي ويميت، يعز ويذل، يقبض ويبسط. فالأمر بيده، والخلق كلهم طوع تسخيره وتدبيره. وعندما يقول العبد هذه الكلمة علما بمعناها ومدلولها، فإنها تقوي في قلبه جانب التوكل على الله وحسن الثقة به والالتجاء إليه.
0: على Adapun maksud dari doa Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan dan tidak ada yang dapat memberikan apa yang Engkau halangi, maksudnya adalah segala urusan dan segala perkara di tangan Allah Azza wa Jalla. Dialah yang memberi, dialah yang menghalangi, dialah yang menurunkan, dialah yang mengangkat, dialah yang menyempitkan, dialah yang melebarkan dan meluaskan, dialah yang memuliakan, menghinakan, menghidupkan, mematikan, membuat tertawa, membuat menangis. Maka apa yang Allah berikan kepada seseorang, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pemberian Allah Azza wa Jalla. Dan apa yang dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi pemberian. Apa yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan kepadanya. Allah berfirman, "Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi wa huwal 'azizul hakim." Apa yang Allah buka untuk manusia dari rahmatnya, maka tidak ada yang dapat menghalanginya, dan apa yang Allah tahan dari rahmatnya, maka tidak ada yang dapat melepaskannya dan meluaskannya. Setelah Allah Azza wa Jalla, wa huwal 'azizul hakim, dan dialah maha, dialah Allah yang maha bijaksana, lah maha perkasa lagi maha bijaksana. Maka segala urusan di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu yawmin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah mempunyai urusan dan kesibukan. Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah memuliakan, Allah menghinakan, Allah menyempitkan, Allah meluaskan, dan segala perkara di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh makhluk di bawah kekuasaan dan aturan Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang hamba membaca kalimat ini, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta, dengan memahami maknanya, memahami maksudnya, maka hal tersebut akan menguatkan rasa tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla, dan keyakinan dia kepadanya semakin kuat.
1: Qawluhu dhal jadd ay al-hadd wa al-nasib. لا ينفع ومعنى لا ينفع ذا الجد منك الجد أي لا ينفع ذا الغنى منك غنى وإنما الذي ينفعه وإنما الذي ينفع العبد طاعته لله واستجابته لأمر الله أما المال والجاه والمكانة فهذه لا تنفعه عند الله وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف مما عملوا وهم في الغرفات آمنون فمال الشخص ورئاسته وجاهه وغيرها من الأمور لا تقربه عند الله إنما الذي يقربه عند الله سبحانه وتعالى التوحيد والإخلاص وفي الحديث من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه.
0: Ucapan dzal jaddi artinya al-hadz wan nasib, yaitu bagian dan nasib. Adapun arti atau makna dari la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, tidak bermanfaat pemilik kekayaan darimu segala kekayaan, artinya tidak bermanfaat harta seseorang karena dari Allah lah segala harta kekayaan. Dan yang akan bermanfaat bagi seorang hamba adalah ketaatan dia kepada Allah Azza wa Jalla dan ibadah-ibadah yang dia lakukan karena perintah Allah Azza wa Jalla kepadanya. Adapun harta, kedudukan, jabatan, semua ini tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum 'indana zulfa illa man amana wa 'amila shaliha fa ulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima 'amilu wa hum fil ghurfati aminun." Dan tidaklah atau bukanlah harta-harta dan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada kami, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda disebabkan apa yang mereka kerjakan, dan mereka di kamar-kamar yang tinggi di surga dalam keadaan aman dan sentosa. Maka harta seseorang, kedudukan, jabatan, dan selainnya dari perkara-perkara dunia tidaklah mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla, karena sungguhnya yang mendekatkan seorang kepada Allah adalah tauhid dan keikhlasan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis disebutkan man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang lambat karena amalannya, maka nasabnya tidak akan membuat dia cepat.
1: وروى عطاء بن زيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح لله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر انفرد به مسلم واتفق على معناه من رواية أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أورد المصنف رحمه الله هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه هذه الأذكار العظيمة والكلمات المباركة التي من أتى بها غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر كثرة فيستحب للمسلم أن يحافظ عليها ويعتني بها دبر كل صلاة وهي من موجبات غفران الذنوب وحط الخطايا وإن كانت مثل زبد البحر وهذا الذكر لا يأخذ من الوقت إلا دقائق معدودة ويترتب عليه هذه الأجور العظيمة ومع ذلك فإن كثيرا من الناس مجرد أن يسلم يقوم من مكانه ويخرج إلى
0: Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan dan Atha bin Zaid al-Laitsi meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbarallaha 33 fatilka 99 wa qala tamamal 100 la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufrat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap selesai salat 33 kali, bertahmid kepada Allah 33 kali, bertakbir 33 kali, maka jumlahnya 99. Dan ia menyempurnakan 100 dengan mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan sama dengan makna hadis ini dari riwayat Bukhari dari riwayat Abu Saleh dari Abu Hurairah. Syekh Hafizahullah mengatakan penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mana ada zikir-zikir yang sangat agung dan kalimat-kalimat yang penuh berkah yang barang siapa membaca doa-doa dan zikir-zikir tersebut akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Maka dianjurkan bagi setiap muslim untuk menjaga zikir-zikir ini dan berusaha segera membacanya setiap selesai salat karena hal tersebut akan menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya dan dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya meskipun sebanyak buih di lautan. Dan zikir ini tidak mengambil waktu kecuali sedikit dan walaupun waktunya sedikit akan tapi pahala yang dihasilkan dari zikir-zikir ini sangat besar sekali. Dan meskipun demikian banyak dari manusia yang begitu selesai salam dia langsung berdiri dan keluar untuk melaksanakan kembali pekerjaan dunianya.
1: Qawluhu subhanallah tanzihun wa taqdis lillahi subhanahu an naqais wal uyub wa an ma la yaliq bi jalalihi wa an mathalat al makhluqat سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه أي تنزه وتقدس قوله الله أكبر كلمة تعظيم لله وإيمان بأنه الكبير المتعال جل وعلا وأنه لا أكبر منه فعندما يردد المسلم الله أكبر الله أكبر معظم ربه يسقط من قلبه كل الأشياء المعظمة ففيها مداوات القلوب وتقوية صلتها بربها تعظيما وتنزيها.
0: Zikr subhanallah adalah pensucian Allah Azza wa Jalla dari segala aib dan kekurangan dan dari segala yang tidak sesuai dan tidak pantas bagi kemuliaan dan ketinggian Allah Azza wa Jal. Juga pun sucian bagi Allah dari disamakan dengan makhluk-makhluknya. Allah berfirman, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanmu, Tuhan yang maha mulia dari apa yang mereka katakan, dan keselamatan dan kesejahteraan bagi para rasul, dan segala puji bagi Tuhan semesta alam. Juga firman Allah, wa qalu ittakhadha ar-rahman walada subhanahu, dan mereka mengatakan Allah yang maha rahman mengambil anak. Subhanahu, maha suci Allah dari perkara tersebut. Adapun zikir Allahu Akbar, ini adalah kalimat pengagungan untuk Allah Azza wa Jalla dan keimanan bahwasanya Allah yang maha besar, yang maha tinggi, dan tidak ada yang lebih besar dari Allah Azza wa Jalla. Maka ketika seorang muslim mengulang-ulangi zikir Allahu Akbar dengan mengagungkan Tuhannya, maka akan jatuh dari hatinya semua perkara-perkara yang diagungkan. Maka zikir ini dapat mengobati hati dan menguatkan hubungannya dengan Tuhannya Allah Azza wa Jalla.
1: قوله الحمد لله هذه كلمة ثناء على الله ومدح له جل وعلا مع الحب له، وهي تتناول الحمد على الأسماء والصفات وعلى مننه وآلائه ونعمه.
0: Ada berzikir alhamdulillah, ini adalah kalimat pujian yang disertai rasa cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka zikir ini mengandung pujian kepada Allah atas nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang luhur, juga pujian kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya yang sangat banyak.
1: والسنه الماثوره عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الاذكار وغيرها مما يحتاج الى عد ان تعد باصابع اليد كما هو هدي صلى الله عليه وسلم. وكان في زمان صلى الله عليه وسلم يوجد الخرز، ومن المتيسر نظمه واستعماله للعد، ومع ذلك وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، ما قال بخرز. وقال عليه الصلاة والسلام وعقدنا أي التسبيح بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، فالسنة التسبيح باليد اقتداء به صلى الله عليه وسلم.
0: Maka sunnah yang dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam zikir-zikir ini juga selainnya yang butuh untuk dihitung, maka zikir-zikir tersebut dihitung dengan jari-jari tangan sebagaimana petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga didapatkan atau ada ditemukan manik-manik dan sangat mudah untuk dibuat kalung tasbih dan digunakan untuk menghitung zikir-zikir tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, juga beliau tidak menganjurkan dan tidak menyuruh orang untuk melakukannya. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena telah datang dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqidu tasbiha bi yaminih. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitung tasbih dengan tangan kanannya. Beliau tidak mengatakan manik-manik. Akan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan waqidna ay at-tasbih bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqat. Hitunglah tasbih kalian dengan jari-jari. Karena sungguh hendaknya lah menghitung tasbih tersebut dengan jari-jari tangan mengikuti petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
1: Qala rahimahullah wa rawa Abdullah bin Zubair annahu kana yaqul fi dubri kulli salatin hina yusallim la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir la hawla wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahun ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، فرد به مسلم. هذه ثلاث تهليلات، الأولى لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. الثانية لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل والثناء الحسن. الثالثة لا إله إلا الله مخلصين له الدين وكره الكافرون. فأتبعت كل تهليلة بتأكيد للتوحيد تثبيتا لمعناه وتقريرا لبراهينه. فالتهليلة الأولى أتبعت بقوله وحده لا شريك له، وهذا تأكيد للتوحيد. وقوله له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، هذه براهين على وجوب إفراد الله بالعبادة. والتهليلة الثانية أتبعت بقوله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، فلا نعبد إلا إياه، هذا هو التوحيد. وقوله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، هذه براهين ودلائل على وجوب إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له.
0: Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abdullah bin Zubair meriwayatkan bahwasanya dahulu Nabi SAW setiap selesai salat, ketika bersalam langsung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dubura kulli salatin infrada bihi muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai salam beliau membaca doa tadi yang artinya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah yang esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala kekuasaan, segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah azza wajalla. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya, miliknya segala nikmat, segala karunia, dan segala pujian yang baik. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah dengan mengikhlaskan segala ibadah hanya kepadanya walaupun orang-orang kafir benci. Dan dahulu Rasulullah SAW bertahlil dengan tiga tahlil ini setiap selesai salat, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Beliau mengatakan ini adalah tiga tahlil. Yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikala lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini tahlil yang pertama. Tahlil yang kedua, la ilaha illallah wa la na'budu illa iya, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Adapun tahlil yang ketiga adalah la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Maka setiap tahlil diikuti dengan penegasan tauhid, juga penetapan makna dari tauhid serta penegakan bukti-bukti tauhid. Tahlil yang pertama diikuti dengan ucapan wahdahu la syarikalah, yang maha esa, tidak ada sekutu baginya. Ini adalah penegasan dari makna tauhid. Kemudian ucapan lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, miliknya segala kekuasaan, segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ini adalah bukti-bukti dari wajibnya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Adapun tahlil yang kedua diikuti dengan ucapan la ilaha illallah la wala na'budu illa iyyah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan kita tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Maka kita tidak beribadah dan tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Ini adalah tauhid. Dan ucapan lahu nikmatu walahul fadlu walahu sanaul hasan, miliknya segala nikmat, segala karunia, segala pujian yang baik. Ini adalah bukti-bukti dan dalil-dalil wajibnya kita mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah, dan wajibnya kita mengikhlaskan agama hanya kepadanya.
1: At-tahlilah al-thalitha utbi'at biqawlah mukhlasin lahuddin wa kariha al-kafirun. وهذه حقيقة التوحيد، أن تخلص الدين كله لله. قال سبحانه وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه ألا لله الدين الخالص، والخالص هو الصافي النقي. وإخلاص الدين لله أن يكون الدين خالصا نقيا لا يبتغى به إلا الله.
0: Tahlil yang ketiga diikuti dengan ucapan mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun, dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya walaupun orang-orang kafir benci. Ini adalah hakikat tauhid, yaitu engkau mengikhlaskan agama, seluruh ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin hunafa, dan mereka tidaklah diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya kepadanya. Juga firman Allah ala lillahi dinul khalis, bukankah milik Allah agama yang murni, dan kata al-khalis adalah as-safi an-naqi, yang murni, yang bersih. Dan mengikhlaskan ibadah agama hanya kepada Allah, yaitu kita menjadikan agama ini murni dan suci hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak dicari selain dari keridhaan Allah Azza wa Jal.
1: وانظر رعاك الله إلى هذه التهليلات الثلاث، كيف تجدد للمسلم توحيده وإيمانه وإخلاصه لله. ولهذا ينبغي المسلم أن يقولها عن فهم للمعنى وتحقيق للمقصد، فلا يأتي بها كلمات مجردة لا يدري ما هي، بل عليه أن يقولها مستشعرا لما دلت عليه من التوحيد والإخلاص والإفراد لله بالعبادة. ولما وجد من يقول هذه الكلمة ولا يدري ما معناها، ربما نقضها بأقواله وأفعاله، فيقول لا إله إلا الله، ثم بعدها بلحظات يمد يديه ويستغيث بغير الله، أملك لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم شيئا من ذلك.
0: Maka perhatikanlah wahai kaum muslimin sekalian tiga tahlil ini, bagaimana tahlil-tahlil tersebut memperbaharui tauhid, keimanan, keikhlasan seorang muslim. Maka seyogianya bagi setiap muslim untuk membaca zikir-zikir ini dengan memahami maknanya dan merealisasikan maksud dari ucapan-ucapan tersebut. Tidak sekedar membaca kalimat-kalimat tersebut dan tidak mengetahui apa artinya. Akan tapi setiap seorang membaca kalimat-kalimat tersebut, ia harus memahami tujuan dan makna dari kalimat tersebut, yaitu mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang yang mengucapkan kalimat ini dan dia tidak mengetahui artinya, bisa jadi ia justru membatalkan ucapan tersebut dengan perkataannya dan perbuatannya, dengan mengatakan la ilaha illallah, kemudian baru sebentar dia mengangkat tangannya dan beristighatsah kepada selain Allah dari orang-orang yang telah mati di kuburan, yang mereka tidak mempunyai untuk diri mereka sendiri manfaat dan mudarat, apalagi mempunyai manfaat untuk selain mereka.
1: Wa la ilaha illallah la tanfa'u qailaha bimujarrad an-nutq biha, bal la budda an yashhad biha an 'ilmin bima'naha. قال الله سبحانه إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، أي يعلمون معنى ما شهدوا به. وقال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، فاشترط العلم بمعناها. فلا بد أن يعلم المسلم معنى هذه الكلمة وما تدل عليه من التوحيد والإخلاص لله. فالحاصل أن هذه الكلمات المباركة التي يشرع المسلم أن يقولها دبر كل صلاة، من شأنها أنها تجدد التوحيد في قلب المسلم وتقويه إن قالها عن استحضار لما دلت عليه.
0: Maka para pendengar sekalian dan pemirsa yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kalimat la ilaha illallah tidak akan bermanfaat bagi orang yang mengucapkannya atau bagi orang yang sekedar mengucapkannya dengan lisan saja. Akan tapi ketika seorang mengucapkan kalimat ini, ia harus menyaksikan dengannya dan mengetahui arti dan makna dari ucapan tersebut. Allah berfirman illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun, kecuali orang yang bersaksi dengan kebenaran dan mereka mengetahui. Artinya ya'lamun makna man syahida bih, mereka mengetahui arti dari apa yang mereka persaksikan. Juga firman Allah Azza wa Jal fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Juga dalam sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah, barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, ia akan masuk surga. Maka di sini disyaratkan ilmu atau mengetahui makna dari kalimat ini. Maka setiap muslim wajib untuk mengetahui arti dari kalimat ini, juga tujuan dari kalimat ini, yaitu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengikhlaskan ibadahnya kepadanya. Maka kesimpulannya dan intinya adalah kalimat-kalimat yang penuh berkah ini disyariatkan untuk setiap muslim, disyariatkan bagi setiap muslim untuk membacanya setiap selesai salat, dan diantara tujuannya adalah agar kalimat-kalimat tersebut memperbaharui tauhid di hati setiap muslim, juga menguatkan keimanannya jika ia membacanya dengan menghadirkan makna dan tujuan dari kalimat-kalimat tersebut.
2: Nah, jazakumullahu khairan kepada Fadilatul Syekh yang telah menyampaikan materi bahasan penuh manfaat, nasihat berharga dari kajian di sore hari ini. Ikhwatul Islam, selanjutnya kita masuk sesi interaktif. Anda yang akan bertanya silakan bisa hubungi kami untuk telepon di 0218236543 atau dengan pesan singkat ke 0819896543. Baik, pertanyaan pertama dari pendengar kita di Jakarta, Bapak Andrianto. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, bagaimanakah cara di dalam berzikir setelah sholat? Apakah disirkan suaranya ataukah bisa untuk dikeraskan agar kita mendengar suara kita? Lalu bagaimanakah dengan zikir setelah sholat yang dipimpin oleh imam dengan alasan bahwa itu untuk pelajaran kepada makmum, kepada kaum muslimin yang hadir di dalam sholat agar mereka sama-sama di dalam berzikir setelah sholat? Mohon nasihat dan penjelasan dari Syekh. Jazakumullahu khairan.
1: Yajhar al-musalli ba'da salam bihadihi al-adhkar جهرا يعني متوسطا وكل يأتي به وحده لا يؤتى بهذه الأذكار جماعة لأن الاتيان بها على هيئة جماعية هذا من محدثات ليس من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ولا هدي صحابته الكرام وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود على صاحبه غير مقبول منه ومن يأتي بالأذكار دبل الصلاة يريد أن تكون مقبولة فعليه أن يأتي بها وفق السنة حتى لا ترد والسنة أن يأتي كل واحد بهذه الأذكار بمفرده لا يؤتى بها جماعة لا يسبحون جماعة بأداء واحد وابتداء وانتهاء واحد وإنما كل يسبح على حاله هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
0: Jawaban beliau, hafizahullah, orang yang berzikir setelah salat ya boleh untuk dia jaharkan, dia besarkan zikir tersebut, namun tidak terlalu keras, tapi dibaca sedang-sedang saja. Yang penting dia dengarkan atau orang yang di dekatnya bisa juga mendengarkannya. Dan setiap orang berzikir sendiri-sendiri, ya, tidak dipimpin dan tidak dibaca secara berjamaah. Adapun membaca zikir tersebut secara berjamaah bersama-sama, mulai sama-sama berhenti juga sama-sama, maka ini bukan petunjuk Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, juga bukan petunjuk para sahabat beliau. Dan barang siapa yang ingin membaca zikir setiap selesai salat, hendaklah ia melakukannya sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dibaca sendiri-sendiri, ya, tidak dibaca secara berjamaah, agar amalan tersebut diterima, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa radd. Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah dan petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka yang disunahkan adalah setiap orang membaca zikir tersebut secara sendiri-sendiri, tidak dipimpin oleh satu orang, dan dibolehkan untuk membesarkan suaranya.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh. Untuk selanjutnya dari penanya via telepon ada Ibu Rina di Tangerang, silakan.
3: Assalamualaikum Syekh.
2: Waalaikumsalam.
3: Saya mau bertanya barakallahu fiik. Syekh, kalau misalnya orang yang pada saat sholat dia was-was, dia merasakan dia diganggu oleh setan pada saat membaca bacaan, dia mengulang-ulang, nah, dan dia pun merasa mengeluarkan sesuatu dari lubang bawah, itu kalau misalnya dia membaca zikir setelah sholat itu apakah mengampuni dosa was-wasnya?
2: Iya.
3: Tapi bila was-wasnya berulang-ulang, apakah terus dibaca terus itu zikirnya itu, Syekh?
2: Baik.
3: Syukran, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, silakan.
1: أولا ينبغي للمسلم أن يبتعد عن الوساوس وأن يقطعها بالاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم الوسواس الخناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ولا يشغل ذهنه بها وكل ما وردت على ذهني يقطعها بالاستعاذة الاستعاذة والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. وأما الأذكار التي دبر الصلاة ففيها فوائد عظيمة، من ضمنها جبر ما يكون في الصلاة من نقص.
0: Yang pertama beliau menasihatkan supaya setiap orang menjauhi dari sifat was-was ini, sifat ragu-ragu ini, ya, dan hendaklah dia berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan dan gangguan-gangguan syaitan tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas." Katakanlah, aku berlindung dari berlindung kepada Tuhan manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari setan yang membisikkan di dada-dada manusia, dari kalangan jin dan kalangan manusia. Dan hendaklah seorang tidak menyibukkan dirinya, pikirannya dari was-was tersebut dan gangguan-gangguan tersebut, dan setiap datang gangguan hendaklah dia beristiadah, berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan tersebut dan tidak menghiraukannya. Dan tentunya di antara manfaat zikir setelah salat adalah melengkapi dan menutupi kekurangan-kekurangan yang ada dalam salat seseorang.
2: Nah, jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh. Untuk selanjutnya masih dari penelpon, kami coba sapa kembali. Ya, Naam, silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya Ibu ke intinya.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. Saya mau nanya tentang hadis Rasulullah SAW, Syekh, yang siap barang siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, lalu diberzikir sampai waktu syuruq, lalu sholat dua rakaat, akan mendapat pahala umroh sempurna, sempurna, sempurna. Saya pernah juga mendengar bahwa hadis ini ada khilafnya gitu, Syekh. Gimana mohon penjelasannya?
2: Ada khilaf, maksudnya tentang kesahihannya begitu?
4: Iya, kesahihannya. Apakah memang dapat pahala umroh itu?
2: Iya, ya. Baik Ibu, terima kasih.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
1: الحديث في خلاف في تحسينه أو تضعيفه، لكن حسنه جماعة من أهل العلم، حسنه جماعة من أهل العلم، وجاء من طرق يتقوى بها، يقوي بعضها بعضا ويرتقي إلى درجة الحسن.
0: جاءنا اليوم Hafizahullah, betul hadis ini ada perselisihan di kalangan para ulama, apakah hadis ini hadis hasan atau hadis yang daif, hadis yang lemah. Akan tapi hadis ini telah dihasankan oleh banyak dari para ulama, dan juga banyak riwayat-riwayat hadis ini yang saling menguatkan antara satu riwayat dengan riwayat-riwayat yang lain.
2: Nah, terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh. Untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari Abu Islama di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Syekh, apakah boleh menambahkan berzikir dengan istighfar dan solawat di setelah zikir-zikir ba'da salat yang tadi, kemudian juga di waktu pagi dan petang yang jumlahnya kita tidak hitung, dengan harapan semoga dengan istighfar dan salawat kita yang banyak maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dan nasihat dari Syekh.
1: الاستغفار الذي ورد بعد الصلاة ثلاث مرات، ثلاث استغفر الله ثلاثا، فإذا قال أنا أقول سبعا أو أقول عشرا أو هذا كله من الزيادة على الوارد فلا يفعل، ويدخل تحت قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد. فالمقيد هو هذا، فلا يقيد شيئا لم يأتي به، مهما كان قصد الإنسان طيبا لا يزيد. أما باب الاستغفار المطلق والذكر المطلق فمفتوح بعد الصلاة في أي وقت، إذا انتهت الأذكار يأتي بالأذكار المطلقة والباب مفتوح، يذكر الله ما شاء، لكن أن يحدد عددا ويقيده بدبر الصلاة ولم يرد فهذا يدخل في عموم قوله من عمل عمل ليس عليه أمرنا فورد.
0: Jawab beliau, hafizahullah, istighfar yang disunnahkan untuk dibaca setelah sholat, setiap selesai sholat adalah dibaca 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka apabila ada seorang yang ingin menambah menjadi istighfar 7 kali atau 5 kali atau selainnya, ya dia mengkhususkan membaca istighfar lebih dari 3 kali, maka ini termasuk perkara yang baru, perkara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang dicontohkan oleh beliau hanya 3 kali setiap selesai salat. Ini yang disebut dengan zikir muqayyad. Adapun zikir mutlak, maka berapa saja, ya, berapa kali saja seorang beristighfar dibolehkan, ya. Kapan saja dia beristighfar, maka ini dibolehkan. Namun membatasinya, mengkhususkannya setelah sholat lebih dari 3 kali, ini tidak sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan masuk dalam sabda beliau, man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang melakukan suatu amal yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Maka yang dianjurkan atau disunnahkan setiap selesai sholat hanyalah membaca istighfar 3 kali saja, kemudian melanjutkan dengan zikir-zikir yang disunnahkan yang lainnya. Adapun jika seorang ingin beristighfar, memperbanyak istighfar dan salawat kepada Nabi kapan saja, di mana saja, maka ini dibolehkan dan tidak mengkhususkannya setelah selesai sholat.
2: Jazakallahu khairan Syekh, nasihat dan jawaban yang berharga yang disampaikan. Dan pertanyaan tadi adalah yang terakhir, soalan akhir, narju min fadilatikum al-ikhtam.
1: نسأل الله عز وجل لنا أجمعين التوفيق والسداد والبركة والعلم النافع والعمل الصالح. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: راديو رجا بندون 104.3 FM منبر cahaya sunnah.
6: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan sore ini disampaikan oleh pemateri Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Kifayatul Muta'abid wa Tuhfatul Mutazahid yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam format rekaman. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Allahumma amin. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Dan berikutnya kita simak serta ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma wihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
7: Nurun minal Qur'an.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: المخلصين.
1: إبليس menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: قال

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikitpun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.

kewajiban kita beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada sabda-sabda Rasulullah. Tentunya dengan pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan dengan pemahaman kita. Bukan dengan pemahaman fulan wala fulan. Tapi pemahaman yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya.

والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون, para pendahulu yang pertama kali masuk Islam. Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Walladzina taba'uhum biihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat. Allah berfirman, radiyallahu anhum radu'an, Allah meridhai mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah meridhai mereka, mereka pun ridha kepada Allah. Ini kan rekomendasi, ini kan rekomendasi. Bahkan kita tidak diridhoi oleh Allah kecuali jika kita mengikuti mereka, mengikuti para sahabat, mengikuti kaum muhajirin, mengikuti kaum ansar, mengikuti dalam beragama, mengikuti dalam memahami Al-Qur'an, mengikuti dalam memahami sunnah atau ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meletakkan sholat di waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya, masalah kakum fisa, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka sakor? Apa jawab mereka? Lam naku minal musallin.
3: Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat.
2: Sebagian orang, masya Allah, sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, tidak peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
4: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu salat. Maka siapa meninggalkan salat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah salat, apakah salat dia sudah benar atau belum? Jangan sampai kita capek lelah salat, akhirnya tidak diterima.
3: Ada orang yang sholat tapi dia riya,
2: waktunya tidak peduli dengan rukun dan syarat. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apa ini tidak sholat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna rajula la yusalli sholata sittina sana, ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya gak ada yang terima. Yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu, yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu, sholatnya asal, sujudnya sempurna, ruku'nya gak sempurna, ruku'nya sempurna, sujudnya gak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan sholat,

0: meterse topa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana, wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah

barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya, kecuali golongan kanan. Mereka berada di dalam surga. Mereka saling bertanya tentang keadaan orang-orang yang berdosa. Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
1: Apakah yang telah memasukkan kamu ke dalam neraka Sakor? Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat. Kami telah meninggalkan sholat. Kami telah meninggalkan sholat.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabal yamin. Fi jannatin yatasaalun عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين
4: Bahwasannya seseorang yang berjalan untuk pergi ke masjid, maka setiap langkah-langkahnya menaikkan derajatnya, mengampuni satu kesalahannya. Ketika ia di dalam masjid, malaikat senantiasa mendoakannya, seraya mereka berkata, Allahumma gfir lahu, Allahumma watub alaih, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah berikan taubat kepadanya.
5: Ketahuilah bahwa sholat adalah salah satu dari rukun Islam yang lima. Sholat lima waktu adalah yang terpenting setelah mengucapkan dua kalimat syahadah.
4: Sesungguhnya orang-orang yang merasa berat untuk mendatangi masjid-masjid dalam rangka sholat berjamaah hanyalah orang-orang yang ada di dalam hatinya penyakit kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azqalus salati 'alal munafiqin salatul isya'i wa salatil fajri." Seberat-beratnya salat atas orang munafik, yaitu salat isya dan salat fajar.
3: Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun.
5: Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rabb kamu, serta berbuatlah kebaikan

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafidhullahu Ta'ala di pembahasan kitab Minhajul Firqotin Najiyah. Semoga kajian ini dapat bermanfaat dan kita akan segera bergabung dengan studio Radio Roja Pusat untuk menyimak acara ini. Barakallahu fikum, kami ucapkan selamat menyimak.

ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر المسلمين para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada barakallahu fikum juga para ikhwah dan akhwat yang hadir di Masjid Al-Barakah yang semoga antum semua senantiasa mendapatkan limpahan taufik kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu yang mulia di malam hari ini di Masjid Al-Barakah yang mubarak untuk kita lanjutkan kembali pembahasan kitab kecil yang sangat bermanfaat Minhajul Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Manzurah, metode beragama golongan yang selamat dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, karya dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Dan tentu saja kebaikan dengan mengadakan majelis ilmu di malam hari ini juga dengan menunggu setelah salat maghrib, menunggu salat isya, tentu saja ini adalah kebaikan yang sangat besar pahala dan keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagaimana amal-amal kebaikan yang lainnya yang diamalkan di hari-hari ini di 10 hari awal bulan Dzulhijjah, yang tentu ya sedikit kita ingatkan kepada antum, kepada kaum muslimin, kepada para ikhwan dan akhwat hafidhakumullah, bahwa hari-hari ini sangat terbatas, sangat pendek, tapi keutamaannya sangat besar, dan ini termasuk hari yang paling utama. Amal-amal soleh paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita ketahui bersama. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hadhihi al-ayyam, yakni ayyam al-ashr." Tidak ada hari-hari yang ketika itu amalan soleh paling dicintai oleh Allah melebihi amalan soleh di hari-hari ini, 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Sehingga ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, apakah juga tidak dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni amal-amal soleh di hari-hari ini bahkan melebihi berjihad di jalan Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dhalika bi syai'." Tidak juga dibandingkan dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala kecuali seseorang yang keluar ke medan jihad membawa jiwa dan hartanya
kemudian tidak ada yang kembali sedikit pun dari semua itu. Yakni kesempatan kita mempraktikkan ilmu. Meskipun tiap hari tentu kita berusaha mempraktikkan ilmu, tapi semangat lebih tinggi di hari-hari ini karena pahala dan keutamaannya sangat besar, amalannya dicintai oleh Allah. Tentu juga buah yang kita harapkan dari amalan ini semakin menguatkan iman kita, menguatkan ketaatan kita kepada Allah. Ya, amalan-amalan soleh kita tahu seperti sholat, setelah yang wajib sholat yang sunnah, berpuasa, berzikir kepada Allah. Ya, apalagi kita tahu puasa hari Arafah, yukaffiru sanatal madiyata wal baqiyah, menggugurkan dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa tahun yang lalu kemudian tahun berikutnya. Kemudian berzikir kepada Allah secara khusus dianjurkan di hari-hari ini. Fa'akthiru fihinna minat tahlili wat takbiri wat tahmid, kata Nabi SAW, perbanyaklah di hari-hari ini mengucapkan la ilaha illallah, tahlil, ya, tidak ada sembahan yang benar selain Allah, kalimat tauhid, membesarkan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, dan bertahmid, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kita harus hidupkan sunnah ini karena supaya kita mengajarkan kepada orang-orang awam bahwa takbir ini bukan hanya diucapkan di waktu dua salat Id saja, di dua hari raya saja, tapi juga di hari-hari ini kita hidupkan. Apalagi faedah takbir, tahmid dan tahlil adalah berhubungan dengan makna zikir ini, yaitu akan menguatkan tauhid di hati kita, akan menjadikan kita selalu membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Tentu ini merupakan sebab terbesar, termasuk sebab terbesar yang akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, ketundukan kita kepada Allah, rasa takut dan pengharapan kita kepada Allah semakin kuat dan semakin sempurna. Yakni inilah saatnya kita berlomba-lomba untuk mempraktikkan ilmu yang telah kita pelajari, menerapkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerapkan makna nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, yang selama ini kita selalu berusaha mengkaji dan membahas kandungan maknanya yang demikian indah. Barakallahu fikum. Jadi kita ingatkan karena ini hari-hari sangat singkat dan sebentar lagi akan selesai, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu saja amal-amal yang lain seperti berkurban ya di tanggal 10 Dzulhijjah, kemudian amal-amal yang lain yang jelas semua amalan soleh, pahala dan keutamaannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih dicintai oleh Allah, diamalkan di hari-hari ini dibandingkan hari-hari yang lain. Tentu sampai-sampai para ulama membandingkan mana yang lebih utama antara 10 hari awal Dzulhijjah dan 10 atau 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Baik. Kita lanjut kembali membahas kelanjutan pembahasan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Jamil, Syekh Muhammad bin Jamil Zainur rahimahullah taala dalam kitab Minhajul Firqatin Najiyah. Setelah di pertemuan yang lalu kita mengkaji, membahas tentang makna firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Ternyata hukum yang dimaksud adalah hukum dalam menerapkan semua petunjuk dalam Islam. Berarti kembali kepada makna yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian semua kembali kepada agamamu. Bukan cuma dalam penerapan hukum saja, tapi juga yang paling utama tentu masalah akidah, memperbaiki keyakinan, memperbaiki keimanan, dalam masalah ibadah, masalah muamalah, dan masalah semua yang berhubungan dengan ya pemahaman dan pengamalan agama ini. Barakallahu fikum. Selanjutnya di sini saya membawakan al-khulasah, kesimpulan. Ya, kesimpulan pembahasan tentang masalah hukum ini, beliau berkata rahimahullahu taala, yajibu 'alal muslimina an yahkumu bil kitabi was sunnati as-sahihati wa yatahakamu ilaihima fi kulli syai' amalan biqoulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Wajib bagi setiap muslim untuk selalu berhukum, yakni kembali memahami dengan benar dan mengamalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita mengembalikan pemahaman Al-Quran dan Sunnah dengan kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, pemahaman para ulama salaf. Dan selalu tahakum, mengembalikan hukum dalam permasalahan, perbedaan pendapat, perselisihan di antara mereka, ya, kepada Al-Quran dan Sunnah dalam segala sesuatu, dalam rangka mengamalkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Ma'idah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan tetapkanlah hukum di antara mereka sesuai dengan apa yang Allah turunkan. Yani tidak ada yang lebih baik daripada hukum Allah, sudah pasti. Dan dengan menegakkan hukum Allah inilah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in dijadikan hamba-hamba Allah yang mulia. Ya, afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang mereka inginkan, yang mereka cari? Padahal siapa yang lebih baik hukumnya? Tidak ada yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang meyakininya. Inilah maksudnya di sini. Jadi bukan dipahami hukum di sini hanya dalam sebagian perkara, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang-orang yang tidak memahami agama dengan pemahaman salaf, yang kemudian mereka tujukan ini untuk ya, menjelek-jelekkan pemerintah dengan mengatakan tidak berhukum dengan hukum Allah, padahal yang melakukan ini sendiri juga tidak kembali kepada pemahaman hukum Allah yang benar. Sehingga mereka yang mencela, celaan itu kembali kepada dirinya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Ya, yang jelas kita yakini di sini bahwa yang paling sempurna dalam menegakkan hukum ini pastinya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang dengan sempurnanya mereka menegakkan hukum Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan dan menjadikan kedudukan mereka sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kemuliaan dan kedudukan yang tinggi bagi mereka. Ya, kita ingat kembali pernyataan yang terkenal dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inna kunna adhalla qawmin fa'azzanallahu bil-islam famahma btagainal izzata bighairi ma a'azzanallahu bihi adhallanallahu. Kita dulunya adalah kaum yang sangat hina dan rendah. Kaum orang-orang Arab tidak ada yang peduli sama mereka. Ya, tapi kemudian ketika datang Islam, Allah memuliakan kami dengan agama Islam ini karena mereka berpegang teguh dengannya, totalitas dalam menerima dan mengamalkan Islam. Maka ketika, kapan saja kita mencari kemuliaan selain dari kemuliaan yang Allah berikan dalam Islam ini, ketika itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali merendahkan kita. Jadi semua permasalahan adalah akibat dari tidak kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya dalam menjalankan agama ini, bahkan dalam menjalankan semua urusan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, juga dalam rangka mengamalkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma lam tahkum a'immatuhum bikitabillahi wa yatakhayyaru mimma anzalallahu ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ya, dan ketika para pemimpin mereka tidak berhukum dengan Al-Quran, tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan dalam syariatnya, dan mereka memilih selain dari apa yang Allah turunkan dalam petunjuk agamanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan keburukan itu menimpa mereka sendiri.
Allah akan menjadikan permusuhan atau keburukan menimpa mereka sendiri. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan selainnya, dan dinyatakan ini adalah hadis yang hasan oleh Syekh rahimahullahu taala. Ya, ini sudah pasti segala sesuatu yang menyimpang dari petunjuk Allah dan Rasul-Nya pasti akan menyebabkan kehinaan, menyebabkan kekacauan, permusuhan dan segala keburukan. Ya, ingat kembali sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis yang sahih lainnya, "Waju'ila dhullu was-sagharu 'ala man khalafa amri." Selalu dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyelisihi perintahku. Yakni ketinggian dan kemuliaan itu hanyalah milik Allah, milik Rasul-Nya dan milik orang-orang yang beriman. Walillahil izzatu wali rasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Kemuliaan dan ketinggian itu hanyalah milik Allah, milik Rasul-Nya dan miliknya orang-orang yang beriman, akan tetapi orang-orang munafik tidak mengetahuinya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa rendah dan janganlah bersedih hati, sedangkan kalian adalah orang-orang yang tinggi dan mulia kedudukannya jika kalian benar-benar beriman. Jadi permasalahannya kembali pada mengusahakan pemahaman dan pengamalan yang benar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa 'alal muslimina an yulqul qawanin al ajnabiyyati min biladihim kal qawanin al faransiyyati wal ingliziyyati wa ghairiha mimma yukhalifu hukm al islam wa alla yalja'u ila al mahakim allati tahkumu biqawanin tukhalifu al islam wa an tahtakimu ila al-islam inda man yafikuna bihi min ahli al-ilmi. Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mengenyampingkan, membuang aturan-aturan dari negara-negara asing yang ada di negeri-negeri mereka. Ya, ini harusnya mereka kembali kepada aturan-aturan dan ajaran Islam yang mulia yang diturunkan benar-benar untuk kemaslahatan manusia. Ya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, istajibu, ijabailah, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul-Nya yang memang mengajakmu untuk memberikan kemaslahatan dalam hidupmu. Ya, ini harusnya yang kita jadikan sebagai pegangan. Apalagi ini adalah hukum yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Al-Qur'an, Mushaf Al-Quran ada di rumah-rumah kita, alhamdulillah. Tafsirnya juga sudah diterjemahkan. Beberapa tafsir yang dari karangan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang harusnya ini kita jadikan sebagai sumber hukum kita, karena inilah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tentu paling mengetahui tentang kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Bukankah Allah yang menciptakan, dialah yang lebih tahu tentang keadaan makhluk ciptaannya, dan dia maha halus lagi maha terperinci pengetahuannya. Taib. Contohnya seperti undang-undang atau hukum yang bersumber dari Perancis atau Inggris dan yang selainnya yang menyelisihi hukum Islam, dan agar mereka kaum muslimin tidak merujuk kepada ya pengadilan-pengadilan yang tidak yang berhukum dengan aturan-aturan yang menyelisih Islam, dan agar mereka mengembalikan hukum kepada Islam dengan merujuk kepada orang yang mereka percaya dari kalangan ahlul ilmi. Yakni bertanya kepada para ulama untuk mengembalikan permasalahan kita, karena sudah kita bahas kemarin pembahasan hukum di sini, yaitu merujuk kepada dalil dalam setiap permasalahan agama yang kita hadapi atau permasalahan muamalah yang kita hadapi, karena semua telah dijelaskan di dalam Islam, apalagi yang berhubungan dengan masalah akidah. Ya kan, kemarin sudah kita sebutkan ya tentang firman Allah Subhanahu wa taala di surat Yusuf, "Inil hukmu illa lillah," tidak ada hukum kecuali milik Allah. Kan ketika Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam menasihati dua temannya dalam penjara,
setelah menasihati mereka untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata, karena Dialah yang Maha Esa, satu-satunya yang pantas untuk diibadai, karena hanya Dia yang Maha menciptakan, menguasai alam semesta, mengatur, memberikan rezeki, dan semua kebaikan ada di tangannya, maka hanya Dialah yang pantas untuk disembah semata-mata. Setelah itu, di akhir ayat, ayat-ayat ini beliau, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berkata, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah. "Amara alla ta'budu illa iyyahu." Dia memerintahkan agar kalian tidak menyembah kecuali hanya kepadanya. Berarti, hukum yang paling besar yang harus ditegakkan adalah tauhid. Mengajak umat kembali kepada tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam beribadah dan tidak menyekutukannya. Dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Itulah agama yang lurus, itulah agama yang benar, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi ini di sini perlu ditegaskan kembali bahwa hukum yang dimaksud di sini adalah kembali kepada petunjuk Allah dan Rasul-Nya, kembali kepada tauhid, akidah yang benar, kembali dalam memahami dan menegakkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang paling kuat dalam menegakkan hukum ini, ya, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, thumma alladziina yalunahum, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka mengikuti petunjuk mereka, yakni walladziina taba'uuhum biihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, yakni para ulama tabi'in, atba'u tabi'in, para ulama salaf rahimahumullah taala yang sudah kita sebutkan berkali-kali, yang mereka lakukan dalam kegiatan mereka sehari-hari adalah belajar agama, menyebarkannya kepada manusia, kemudian berusaha mengamalkannya dengan sebaik-baiknya, serta selalu mengajak umat ini untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna mengembalikan hukum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana dipraktikkan dengan sempurna oleh para ulama kita yang kita kenal, dengan semangat mereka dalam menuntut ilmu, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian menyebarkannya kepada umat ini. Barakallahu fikum. Jadi, bertanya kepada orang yang kita percaya dari kalangan ahlul ilmi, merujuk kepada para ulama, sebagaimana yang Allah perintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mengetahui. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala sa'alu hina jahilu fa innama shifa'ul 'iyyi as-su'al. Kenapa mereka tidak bertanya kepada orang yang berilmu ketika mereka tidak mengetahuinya? Sesungguhnya obat ketidaktahuan itu adalah bertanya kepada orang yang berilmu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati sebagian sahabat, ada yang ya memperselisihkan Al-Qur'an satu dengan yang lain, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa ma alimtu minhu fa'malu bihi wa ma jahiltu minhu farudduhu ila alimi. Apa yang kalian sudah ketahui maka amalkanlah, dan apa yang kalian tidak ketahui kembalikanlah kepada orang yang memahaminya, yang punya ilmu tentangnya. Inilah kembali kepada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar, yang ini selalu diajak dan diserukan oleh para ulama salaf, para ulama ahlu sunnah wal jamaah rahimahumullahu ta'ala. Baik. Fadhalika khairun lahum li'anna al-islama yunsifuhum wa ya'dilu bainahum. Maka sikap inilah yang terbaik untuk mereka. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam Al-Qur'an ajakan untuk selalu kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di akhir ayat ini apa? Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Itu adalah sikap yang terbaik, dan kesudahannya juga, akibatnya juga akan yang terbaik. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'anna al-islama yunsifuhum, karena Islam itu bersikap insaf. Ya, akan bersikap adil, tidak berpihak kecuali kepada kebenaran. Akan bersikap objektif terhadap mereka. Wa ya'dilu bainahum, dan bersikap adil dalam menentukan hukum di kalangan mereka. Wa yuwaffiru 'alaihimul mala wal waqta alladhi yadhi'u fil mahakimi
al-madaniyah bila faidatin tudzkar. Dan juga di samping itu hukum Islam akan ya mentaufir, yakni menghemat pengeluaran biaya, harta, juga waktu ya yang banyak terbuang percuma ketika kita menghadapi tahapan-tahapan penyelesaian hukum di dalam pengadilan-pengadilan yang ada di zaman sekarang tanpa ada faedah yang bisa disebutkan. Idhofan ilal adzabil akbar yaumal qiyamah, ditambah lagi dengan ancaman azab besar bagi orang-orang yang sengaja berpaling dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang seperti ini, ancaman pada hari kiamat. Ya, sudah kita pernah sebutkan makna firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang menyelisihi petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi atusibahum fitnatun au yusibahum adzabun alim. Hendaknya hati-hati orang yang menyelisihi perintah atau perkara ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, syariat agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah beliau. Hati-hati mereka akan ditimpa fitnah, yakni fitnah ini keburukan yang bisa merusak keyakinan mereka. Bisa kemunafikan, bisa kesyirikan, bisa kekufuran, yakni merusak pemahaman di hati seorang hamba, naudzubillah min dzalik. Itu di dunia, atau ditimpa azab yang pedih di akhirat nanti. Seperti ini ancaman yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang menyelisihi petunjuk di dalam agama yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Li'annahu a'rada an hukmillahil 'adil wa laja'a ila hukmil makhluqil zalim, karena dia berpaling dari hukum Allah yang adil dan justru ya bersandar kepada hukum makhluk yang penuh dengan kezaliman. Jadi ini kembali kepada pembahasan-pembahasan yang lalu. Perintah untuk kembali kepada agama yang menyelesaikan semua masalah, yang menghilangkan segala keburukan, yang akan mengembalikan Islam kepada kejayaannya.

kalian telah melakukan jual beli dengan Inah, salah satu model jual beli yang mengandung riba dan menyimpang dari syariat. Kalian telah sibuk memegang ekor-ekor sapi, sibuk dengan urusan dunia. Kemudian kalian telah ridho dengan zara, ya, pertanian atau perladangan. Dan kalian meninggalkan berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, meninggalkan agama ini, meninggalkan membela agama ini. Maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan kehinaan kepadamu, dan Allah tidak akan mencabutnya sampai kalian kembali kepada agama. Masya Allah, tidak ada yang lebih mulia dan tidak ada yang lebih bermanfaat, tidak ada yang lebih berjasa kepada kaum muslimin setelah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala melebihi orang-orang yang menegakkan pengajaran Islam yang benar, dakwah Islam yang benar, yang mengajak kaum muslimin kembali kepada tauhid dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena inilah yang mengusahakan untuk menjadi sebab diangkatnya kehinaan dan segala keburukan yang menimpa umat Islam saat ini, barakallahu fikum. Baik, jadi ini kesimpulan dari pembahasan ini. Kemudian setelah itu, Syekh juga di sini ingin menukil ucapan salah seorang dai yang beliau sebutkan di sini, yang mengakui dengan pernyataannya, ya, bahwa akidah itu harusnya ditegakkan terlebih dahulu daripada apa yang mereka sebut dengan al-hakimiyah, ya, yang mereka istilahkan dengan tauhidul hakimiyah, ditambah tauhid jenis yang keempat, dan ini tentu tidak ya, sesuai dengan apa yang dipahami dan dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah, yakni menetapkan hukum itu dalam artian undang-undang itu hanya dikembalikan kepada hukum Allah subhanahu wa ta'ala, padahal sudah kita ketahui ini sudah termasuk dalam bagian tauhid yang lainnya, tauhid rububiyah atau tauhid ibadah, tauhidul uluhiyah, sudah termasuk, tidak perlu lagi diadakan tersendiri, itu pun diluruskan maknanya sebagaimana yang kita terangkan di pertemuan yang lalu di pembahasan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali milik Allah. Baik, kita akan baca di sini penjelasan beliau rahimahullah ta'ala. Ajabat da'iyatul kabir Muhammad Qutb ala hadha fi muhadaratin alqaha fi daril hadith bi Makkah al-Mukarramah. Salah seorang da'i besar yang bernama Muhammad Qutb menjawab pertanyaan ini, ya, al-aqidatu awwalan amil hakimiyah, apakah menegakkan akidah terlebih dahulu atau berusaha mengajak untuk kembali kepada hukum Allah, meskipun sebenarnya pada hakikatnya hukum Allah yang benar pasti maksudnya adalah mengembalikan dakwah atau asal perbaikan umat ini kepada perbaikan masalah akidah tentu saja. Dalam sebuah muhadharah, ya, sebuah ceramah yang beliau sampaikan di Darul Hadith di Makkah Al-Mukarramah, ya, dan inilah pertanyaan, teks pertanyaan tersebut. Ya, penanya ini mengatakan, al-ba'du yakulu innal islama sayaudu min kibalil hakimiyah, wal-ba'dul akhar yakul sayaudul islam antariki tashihil akidati wa tarbiyatil jama'iyati fa'ayyuhuma asah. Ada sebagian orang yang berpendapat, ya, dari kalangan kaum muslimin, sebagian mereka berpendapat bahwa kejayaan Islam ini akan kembali dari sisi penegakan hukum. Sementara yang lain berkata, justru kemuliaan Islam akan kembali dari jalur, ya, meluruskan akidah, mengajak umat kembali kepada tauhid, dan melakukan tarbiyah, pendidikan umat yang benar, yakni mengajak umat ini kembali pada pemahaman dan pengamalan agama yang benar. Maka mana yang benar di dua di dua pendapat ini? Ya. Al-jawab. Maka jawabannya yang dijawab oleh dai yang disebutkan oleh beliau di sini, min aina ta'ti hakimiyatu hadha dini fil ardi

0: illam yakun du'atun yusahihuna al-aqidata wa yu'minuna imanan sahihan wa yubtalawna fi dinihim fayasbirun wa yujahiduna fi sabilillahi fayuhkamu dinullahi fil ard. Dari mana akan datang penegakan hukum dalam agama ini di muka bumi kalau para dai tidak memulai dengan perbaikan masalah akidah, tidak beriman dengan iman yang benar, ya, yang kemudian mereka akan diuji di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan agama ini, setelah itu mereka bersabar. Dari mana mereka akan dapatkan pertolongan dari Allah? Ya, kalau bukan dengan sebab mereka menegakkan agama ini, mereka bersabar. Ya, kita tahu ketika Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u thummal amthalu fal amthal. Orang yang paling besar cobaannya di jalan Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang setelah mereka. Ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui kesabaran hamba-hambanya, menguji dan mereka benar-benar bersabar di jalan Allah, maka Allah turunkan pertolongan kepada mereka. Ya, jadi mereka diuji dalam agama ini, kemudian mereka bersabar, mereka menegakkan jihad di jalan Allah tentu dengan makna yang benar, baru setelah itu agama Allah ini akan ditegakkan sebagai hukum di muka bumi ini. Kita tahu masalah agama Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga orang-orang yang beriman menjadi penguasa di muka bumi ini adalah hasil dari penegakan tauhid. Ini merupakan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba yang beriman setelah mereka menegakkan akidah yang benar. Ini sudah berapa kali kita sebutkan dan juga dijelaskan oleh penulis dalam pembahasan-pembahasan yang lalu tentang makna firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wa la yubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan beramal soleh dengan tiga janji yang Allah sebutkan di ayat ini. Pertama, sungguh Allah akan jadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi sebagaimana Allah jadikan orang-orang sebelum mereka menjadi penguasa di muka bumi. Ketika mereka menegakkan agama ini, Allah akan tegakkan kedudukan dan kemuliaan mereka di sisi Allah sehingga ditakuti oleh musuh-musuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah akan kuatkan agama yang telah Allah ridhoi bagi mereka ini. Dan yang ketiga, Allah akan gantikan rasa takut mereka dengan keamanan. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang Allah sebutkan, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya, mereka adalah orang-orang yang selalu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ya, makanya inilah wujud pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala Allah berikan kepada orang-orang yang selalu menegakkan agama ini. Di dalam Al-Qur'an di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la yansurannallahu may yansuruh innallaha qawiyyun aziz." Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atauz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahau 'anil munkar. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala pasti akan menolong hamba-hamba yang menolongnya, yakni yang menegakkan agamanya, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kuat lagi maha perkasa. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang ketika kami tegakkan kedudukan mereka di muka bumi ini, ya, ini ketika kami kuatkan mereka, berikan kekuasaan kepada mereka, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, tetap menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Mereka tidak berubah. karena adanya kekuasaan. Mereka tetap dengan prinsip dakwah mereka yang selalu mengikuti dakwah para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam, menegakkan amar ma'ruf yang paling besar yaitu tauhid, selalu memulai dan menjadikan fokus utama dakwah mereka kepada permasalahan ini, ya, melarang dari perbuatan syirik, mengajak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi segala sesuatu yang menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tadi dikatakan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencabut, menghilangkan kehinaan itu sampai kalian kembali kepada agamamu. Ya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala beberapa kali menukil ucapan seorang da'i yang beliau sebutkan sebagai seorang da'i besar yang mengucapkan kalimat aqimu daulatal islami fi kulubikum tukum lakum ala ardikum. Ini maknanya benar. Tegakkan dulu negara Islam di hatimu, maka niscaya Allah akan tegakkan itu di permukaan bumi ini. Jadi kembali dulu kepada agama. Jadikan tauhid yang dominan di hati kita. Maka dengan sendirinya Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan, berikan hasil setelah itu dengan menegakkan agama ini di muka bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, ingat, Allah sebutkan tadi pertolongannya dengan menggandengkan dengan dua namanya, innallaha qawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuat lagi maha perkasa. Siapa yang bisa mengalahkan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis yang sahih, dan ini merupakan penafsiran dari, dibawakan dalam tafsir Ibnu Katsir sebagai penafsiran dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat Ali Imran, sanulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba bima asyraku billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kami akan masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa gentar, penakut, karena mereka melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah yang Allah tidak turunkan keterangan tentangnya. Syirik itu bikin orang jadi penakut, tidak berani berhadapan dengan musuh, dan musuh justru akan berani menindas mereka. Ini syirik, keburukannya, di antara keburukan besarnya. Yang dibawakan oleh Ibnu Katsir diantaranya adalah hadis yang terkenal riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nusirtu u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Diberikan kepadaku lima perkara yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi pun, seorang nabi pun sebelumku. Ya, di antara lima perkara ini, apa kata Nabi SAW? Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan rasa takut yang Allah masukkan ke dalam hati musuh-musuhku sejarak sebulan perjalanan. Ini perjalanan yang biasa saat itu adalah dengan unta. Sebulan perjalanan belum bertemu dengan kaum muslimin, mereka sudah takut, apalagi berhadapan langsung. Ini kan bentuk pertolongan dari Allah yang menggentarkan musuh-musuhnya. Ingat, Allah Azza wa Jalla qawiyyun aziz, maha kuat lagi maha perkasa. Agama ini Allah jadikan tinggi di atas agama-agama yang lain kalau umatnya semangat berpegang teguh dengannya, semangat mempelajarinya, mengamalkannya, mengajak manusia kembali kepadanya. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alal dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amalan soleh, supaya Allah tinggikan, Allah menangkan agama ini di atas agama-agama yang lainnya meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Ini kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan pada agama ini selama kita berusaha selalu menegakkannya, yaitu dengan memahaminya, mempelajarinya dengan benar, kemudian mengamalkannya serta mengajak umat selalu kembali kepadanya. Ini sebaik-baik usaha yang kita lakukan untuk mengembalikan kejayaan kaum muslimin. Lanjut dari penjelasan dari dai ini yang beliau nukilkan di sini, qadhiyatun wadihatun jiddan. Ini adalah perkara yang sangat jelas. Ya. Ma ya'til hukmu minas sama'i. Yatanazzalu minas sama'. Wa kullu syai'in ya'ti minas sama'. Lakin bijuhdin minal bashari. Faradahu Allahu 'alal bashar. Ini adalah perkara yang sangat jelas, kata beliau. Hukum itu tidak tiba-tiba turun dari langit begitu saja. Tidak langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Memang segala sesuatu pasti bersumber dari langit, dari sisi Allah Subhanahu wa taala yang Allah putuskan di atas langit ketujuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas semua makhluknya, tentu memutuskan segala sesuatu dari sisinya. Akan tetapi semua dengan kesungguhan dari manusia, dengan perjuangan dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi manusia. Ya, ini beliau ingin sebutkan bahwa usaha yang dilakukan manusia adalah menegakkan akidah yang benar, mengajak umat selalu kembali kepada pemahaman Islam yang benar. Dengan usaha inilah Allah Subhanahu wa taala berikan karunia, berikan balasan berupa tadi perkara-perkara seperti yang Allah janjikan di dalam ayat yang tadi kita baca di surat An-Nur ayat ke-55. Allah akan jadikan mereka penguasa di muka bumi. Allah akan jadikan agama ini semakin kuat. Ya, Allah akan jadikan agama ini semakin tinggi, semakin mulia. Artinya semakin kuat di kalangan manusia, diterima oleh manusia, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan keamanan, sehingga orang-orang yang beriman akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan keimanan mereka di muka bumi ini tanpa rasa takut. Ya. Walau dzalika dzalika walau yasha'ullahu lantasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd. Firman Allah di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang demikian itu kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah akan menolongmu, yakni wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam menghadapi musuh-musuhmu. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala ingin menguji sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Allah Maha Kuasa untuk menolongnya, tapi harus ada ujian dulu. Harus ada ujian untuk menguji kesabaran, menguatkan kesungguhan mereka dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala berikan hasil yang sesuai dengan perjuangan dan kesungguhan mereka. Baik. La budda an nabda'a bi tashihil aqidati wa tarbiyati jilin 'alal aqidati sahihah. Kita wajib, kita harus memulai dengan membenarkan akidah terlebih dahulu, menegakkan tauhid terlebih dahulu, kemudian mendidik generasi ini di atas akidah yang benar. Jilun yubtala fayasbiru 'alal bala kama sabarul jilul awal. Harus tumbuh generasi, ya, kita harus mendidik generasi yang benar di atas akidah yang lurus, yang kemudian generasi ini ketika diuji mereka bersabar menghadapi ujian tersebut, sebagaimana generasi yang pertama umat ini bersabar dalam menghadapi ujian. Nah, ini kaidah yang benar. Kalau kita ingin mengalami kejayaan seperti yang mereka dapatkan, mestinya kita harus menegakkan agama ini sebagaimana yang mereka tegakkan. Ya, kita ingat kembali pernyataan dari Imam Malik rahimahullah taala, lan yasluha akhiru hadhil ummati illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan baik keadaan umat di akhir zaman ini kecuali dengan perbaikan atau keadaan yang telah memperbaiki umat di awal, yang telah memperbaiki keadaan umat di awal dari umat Islam ini. Oleh karena itu, ya, tidak lain yang kita lakukan saat ini adalah berusaha mengajak kaum muslimin, setelah mengajak diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, kembali kepada pemahaman agama yang benar sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Long salat ya. Ada. Baik. Silakan adzan dikumandangkan dulu. Barakallahu fiikum.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum Dangu Radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abdullah Taslim MA Hafizahullah Ta'ala di pembahasan Minhajul Firqotin Najiyah yang kami hadirkan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berikutnya kita simak dikumandangkannya adzan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum Dangu Roja Bandung. Alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan Isya kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat Isya berjamaah. Allah.

0: Seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan, antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu enggak? Malu enggak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathalu salawati al-khams kamathal naharin jarin ghamrin ala babi ahadikum يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
2: Sahalil hayatul dunia illa lahu wa la'ib wa innad daral akhirat lahi الحيوان لو كانوا يعلمون.
1: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap nyamuk. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? Wala yu'til imana illa man yuhib. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah, itu tanda cinta Allah SWT.
0: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

والله أكبر ولله الحمد.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Hadis Nabawi dalam ibadah haji.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم. متفق عليه.
1: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang perempuan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan hambanya untuk pergi haji. Namun ayahku seorang tua yang lemah, yang tidak mampu tegak di atas kendaraannya. Bolehkah aku pergi haji untuknya?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya." Muttafaqun alaih.
2: Detik demi detik terus berganti. Waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram.
3: Berutang ini bukan masalah kecil, masalah besar. Karena penghalang seseorang untuk masuk ke dalam sorga, utang itu menghalangi orang untuk masuk ke dalam sorga.
2: Utang itu
3: yughfaru
2: lisyahidi kullu dhanbin illa
3: dhanbi. Dihapuskan semua orang yang mati syahid dosanya kecuali utang. Nafsul mu'min, ruh seorang mu'min
2: mu'allaqatun bidaini,
3: tergantung dari hutangnya
2: hatta yughda'an,
3: sampai dibayarkan
4: utang. Ya ay

0: بالعدل.
1: Ketika brutal datangnya dengan merengek-rengek, dengan menangis, dengan semua kesulitan yang ada diceritakan. Tapi begitu waktunya ganti, tidak ada kabar,
2: tidak memberitahu,
1: tidak datang. Apa begini adab seorang muslim? Bukan nggak boleh berutang, boleh.
2: Tapi utang ini harus kita bayar, wajib kita bayar.
1: Orang berutang kata Nabi,
3: inna rajula idza gharima idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa.
1: Kalau sudah utang, kalau ngomong dusta, bohong.
2: Kalau janji selalu menyalahi janji. Itu orang berutang.
4: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Kaf, ha, ya, ain, sod. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Rabb kamu kepada hambanya, Zakaria. Yaitu tatkala ia berdoa kepada Rabbnya dengan suara yang lembut.

0: Zakaria berkata, "Ya Rabku, bagaimana akan ada anak bagiku, padahal istriku adalah seorang yang mandul, dan aku sesungguhnya sudah mencapai umur yang sangat tua."
1: Qala kadzalika qala rabbuka huwa 'alayya hayyin wa qad

Allah berfirman, demikianlah. Allah berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal kamu di waktu itu belum ada sama sekali. Zakaria berkata, ya Rabbku, berilah aku suatu tanda. Allah berfirman, tanda bagimu ialah bahwa kamu tidak dapat bercakap-cakap dengan manusia selama 3 malam, padahal kamu sehat.

Hai Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu, dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak, dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi kami, dan kesucian dari dosa, dan ia adalah seorang yang bertakwa, dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan bukanlah ia orang yang sombong, lagi durhaka. Kesejahteraan atas dirinya pada hari ia dilahirkan, dan pada hari ia meninggal, dan pada hari ia dibangkitkan hidup kembali.

Dan ceritakanlah kisah Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus ruh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna.

Maryam berkata, "Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Rabb yang Maha Pemurah jika kamu orang yang bertakwa." Jibril berkata, "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Rabbmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci."

Maryam berkata, "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedangkan tidak pernah seorang manusia pun menyentuhku, dan aku bukan pula seorang pezina." Jibril berkata, "Demikianlah, Rabbmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku, dan agar dapat kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia, dan sebagai rahmat dari kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan."

Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia bersandar pada pangkal pohon kurma. Ia berkata, "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan."

Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah, "Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Rabbmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu."

Maka makan, minum, dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Rabb yang Maha Pemurah. Maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini.

0: Maria.
1: Maka Maria membawa anak itu kepada kaumnya dengan menggendongnya. Kaumnya berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat, dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina.

Maka Maria menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?" Berkatalah Isa, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan dia menjadikan aku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan dia memerintahkan kepadaku untuk mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup. Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali."

0: Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya. Tidak layak bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia telah menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah ia.
1: Wa inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduhu hadza siratun mustaqim.
0: Sesungguhnya Allah adalah Rabbku dan Rabbmu. Maka sembahlah Dia oleh kamu sekalian. Ini adalah jalan yang lurus.

0: Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang besar. Alangkah terangnya pendengaran mereka dan alangkah tajamnya penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata.
1: وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ.
0: Dan berilah mereka peringatan tentang hari penyesalan, yaitu ketika segala perkara telah diputus dan mereka dalam kelalaian dan mereka tidak pula beriman.
1: Inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un.
0: Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan.

Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam Alkitab, Al-Quran ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan, lagi seorang nabi.

Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak melihat, dan tidak dapat menolong kamu sedikit pun?"

0: Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebahagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka, ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai Bapakku, janganlah kamu menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu durhaka kepada Rabb yang Maha Pemurah. Wahai Bapakku, sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan ditimpa azab dari Rabb yang Maha Pemurah, maka kamu menjadi kawan bagi syaitan. Berkata bapaknya, bencikah kamu kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Jika kamu tidak berhenti, maka niscaya kamu akan kurajam, dan tinggalkanlah aku buat waktu yang lama.
1: Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Kembali kami pancar luaskan dari Kompleks BSD Sport Center Bandung 104.3 FM Radio Roja menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan juga keberkahan untuk kita semua. Allahumma amin. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyyakum, kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda program kajian ilmiah yang di kesempatan kali ini akan disampaikan oleh pemateri Al Ustadz Ali Nur LC Hafizahullahu taala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijālan katsīran wa nisā'a wattaqullāha alladhī tasā'alūna bihi wal arham innallāha kāna 'alaykum raqībā. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimanallahu iyyakum, kita sudah bahas terkait yaitu dengan seberapa luas dan seberapa dalam neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, seandainya ada batu sebesar unta dan dicampakkan ke dalam neraka, maka belum sampai ke dasarnya, padahal walaupun si batu tersebut melayang sudah selama 70 tahun, maka belum juga sampai ke dasar neraka. Itulah yang bisa kita bayangkan bagaimana dalamnya api neraka, dalamnya neraka. Kemudian ikhwah, kita sudah bahas bahwasanya neraka itu darokat. Neraka itu punya derajat, punya tingkatan, tapi tingkatannya itu ke bawah. Sebagaimana surga, al-jannatu darajat. Lidil jannati darajat, untuk surga itu ada tingkatan. Hanya darajat itu tingkatannya ke atas. Kalau neraka tingkatannya ke bawah. Surga semakin atas tingkatannya, maka semakin bagus fasilitas yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Dan orang-orangnya pun akan diletakkan di masing-masing tingkat sesuai dengan apa yang pernah mereka perjuangkan dan usahakan serta lamalkan semasa di dunia. Adapun neraka tingkatannya ke bawah. Semakin banyak dosa seorang, semakin berat kesalahan-kesalahannya, maka Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di tempat yang semakin dalam tingkatannya, yang semakin bawah. Dan yang paling parah adalah orang-orang munafik, yaitu orang-orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Allah berfirman, innal munafiqina fid darkil aswali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka derajat yang paling bawah. Di tingkat yang paling bawah, fi asfali minan nar, di tingkat paling bawah neraka. Jadi asfal itu bukan ter artinya ya. dikerak-kerak neraka anda. Jadi dia di tingkatan yang paling bawah, yang paling parah azab yang disediakan oleh Allah untuk si penghuninya. Tapi yang dimaksud munafik di sini adalah munafik i'tiqadi, bukan munafik amali. Adapun munafik amali, ya sebagaimana sabda Nabi SAW, ayatul munafik salatan, tanda-tanda orang munafik ada tiga. Idza hadatsa kadziba, apabila dia berbicara dia bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, apabila dia diberi amanah dia khianat. Ini nifak apa namanya? Amali. Kalau yang dimaksud fid darkil aswali minan nar, innal munafiqina fid darkil aswali minan nar, sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di tingkatan neraka yang paling bawah. Ini i'tiqad, ini nifak i'tiqad. Kemudian ikhwah, kita juga bahas bahwasanya neraka itu memiliki pintu. Berapa pintu neraka Bapak? Pintu neraka ada 7. Pintu surga ada 8, ya. Pintu surga ada 8, pintu neraka ada 7. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Hijr, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab. Sesungguhnya neraka jahannam merupakan la mau'iduhum, yaitu ancaman untuk orang-orang yang mengikuti syaitan, ajma'in semuanya, laha sab'atu abwab. Jahannam itu memiliki 7 pintu. Kemudian ikhwah, apa yang membuat neraka semakin menyala? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang beriman selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang merupakan pembuat dia menjadi menyala, batu dan manusia. Ya, kalau api dunia ini dicampakkan manusia ke dalam api, bisa-bisa apinya bisa padam. Apalagi kalau sudah kebanyakan. Tetapi api neraka, jika manusia dicampakkan ke dalam api neraka, itu semakin menyala bagaikan yang sedang, kalau di dunia seperti disiram bensin. Seperti disiram pertalite. Nah, bensin itu nggak ada ya. Ya. Seperti disiram pertalite. Itulah dia. Ya. Seperti kalau api disiram batu bara, gitu kira-kira. Semakin membara dia. Jadi manusia, Allah mengatakan, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Di mana neraka itu yang membuat semakin menyala, yaitu batu dan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walaqad dara'na jahannama katsirum minal insi wal jin. Sesungguhnya kami telah penuhkan jahannam itu dari manusia dan jin. Jadi semakin penuh manusianya, semakin menyala dia. Itu ikhwah. Itulah sifat neraka. Kemudian ikhwah, lanjutnya. Itu kajian telah lalu, ya. Selanjutnya apa lagi ikhwah? Sehingga hal ini dapat kita memperkuat kita untuk semakin menjauhkan diri dari api neraka. Apa itu ikhwah? Syiddatu harriha. Wa'adhami dukhaniha. Wa syararuha. Wa syarariha. Dahsyat panasnya. Tebal asapnya. Dan sangat buruk akibatnya. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Waqiah ayat 41 sampai 44, wa ashabul shimali ma ashabus shimal, tahukah engkau ashabus shimal, yaitu kelompok kiri. Ma ashabus shimal, tahukah kalian apa itu kelompok kiri? Ikhwah, ini ayat ini kan ada wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, kan ada ashabul yamin. Kemudian ashabus shimal, ma ashabus shimal. Di situ ada ashabul yamin, ada ashabus shimal. Orang-orang Syiah mengatakan ashabul yamin adalah sahabat-sahabat yang golongan kanan. Ada sahabat-sahabat yang golongan kanan, di mana mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Ashabul yamini ma ashabul yamin. Ya. Ada yang ashabus shimal, ada yang kelompok kiri, tapi mereka mengartikan ada sahabat yang kelompok kiri. yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka. Makanya orang Syiah itu meyakini bahwasanya ada sahabat yang masuk surga, ada sahabat yang masuk neraka. Kalau ahli sunnah wal jamaah apa keyakinannya, Pak? Semua sahabat itu udul. Semua sahabat itu jujur, semua sahabat itu masuk surga. Terutama sahabat-sahabat yang memang sudah diberitahukan oleh Rasulullah kabarnya langsung tentang masuk surganya mereka nanti di hari akhirat. Seperti Abu Bakar, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, atau 10 orang sahabat yang mubasyarah bil jannah yang diberikan dan diberikan kabar gembira masuk surga. Demikian ikhwah, ya. Sisanya insyaallah mereka tetap masuk surga. Tidak ada sahabat yang masuk neraka. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Ah, orang Syiah mengatakan bahwasanya ya sahabat-sahabat itu ada yang masuk surga dan ada yang masuk neraka, dan bahkan mereka meyakini yang masuk surga itu hanya beberapa saja. Yang masuk surga Ali bin Abi Thalib, Fatimah binti Rasulullah SAW, Hasan binti Abi bin Ali bin Abi Thalib, Husain bin Ali bin Abi Thalib, siapa lagi? Miqdad bin Aswad, Salman Al-Farsi, itu aja. Sisanya masuk neraka semua kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dengan mengartikan surah Al-Waqiah. Padahal maksud ini ashabus syimal lima ashabus syimal. Adapun kelompok kanan, tahu enggak kalian apa itu kelompok kanan? Mereka adalah fi samumin wa hamim. Mereka itu berada di dalam hembusan angin yang panas. Hembusan angin yang panas. Apa contohnya angin panas dihembuskan angin panas ini? Apa alat yang menghembuskan angin panas? Blower itu yang untuk menempelkan apa namanya? Nempelkan kaca-kaca film. Nah. Atau hair dryer. Nah, demikian. Nah, cobalah. Ginikan aja sebentar. Agak-agak setengah jam aja. Anginnya panas. Dan ingat, angin panas dunia enggak sama dengan angin panas neraka. Fi samumin wa hamim. Wa ashabus syimal ma ashabus syimal fi samumin wa hamim. Hamim yaitu air yang mendidih. Wa dhillim min yahmum. Dan di bawah naungan asap yang hitam dan panas. La baridu wala karim, tidak mendapatkan ketenangan, tidak merasakan dingin dan juga kemuliaan. Jadi ikhwah, para ulama mengatakan bahwasanya tadammanat hadhil ayah dzakarha ma yatabar labih nas min qarabi al-har. Bahwasanya ayat ini sebenarnya menunjukkan ada tiga benda yang biasanya dilakukan oleh yang dapat menghalangi seseorang dari kondisi panas. Ada tiga benda. Pertama, al-ma, yaitu air. Makanya kalau ada yang sedang sumuk, maka dia pergi mandi, berendam, berenang, gitu kan? Air. Jadi yang sedang kepanasan, mandi. Demikian ikhwah. Makanya kan kalau Ramadan itu ada yang kalau panas, dia pergi apa? Mandi aja kerjanya ikhwah. Jam 7 mandi, jam 8 mandi, jam 9 mandi. Pas waktu hari raya tagihan airnya di membludak. Mandi terus. Kenapa? Karena mandi itu bisa mendinginkan badan. Air, ya. Ada yang berendam, enggak mandi sih, cuman berendam di bak, tinggal lehernya ini sampai zuhur. Itu ikhwah. Selama sebulan begitu tuh musirip nanti tuh. Ya, boleh enggak kita ketika berpuasa kita berendam gitu aja? Boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Berendam di bak. Enggak diminum lah, Pak. Enggak diminum. Sekali-sekali berendam, sekali-sekali nyelam. Supaya kepala kena airnya. Gimana? Boleh enggak? Boleh. Pada dasarnya enggak masalah. Karena apa? Dia sedang berjuang mempertahankan puasanya. Tapi janganlah ketika dia menyelam minum air. Itu jangan sambil menyelam minum air, kan enggak nampak. Allah kan tahu. Demikian ikhwah. Jadi itu dia boleh berendam. ya. Tapi bagi yang bekerja, janganlah berendam. Demikian ikhwah, ya. Kemudian yang kedua, al-hawa. Hawa itu angin yang menghilangkan penat kita, pada panas kita apa? Angin. Makanya di rumah kipas angin, ada kipas angin. AC termasuk ada anginnya enggak? Ada. Demikian ikhwah, angin. Jadi benda yang kedua yang biasanya orang lakukan untuk menghilangkan penat, untuk menghilangkan panas, yaitu angin. Yang ketiga, adzil, yaitu teduhan. Makanya kan kalau kita pas lagi jalan kemudian tiba-tiba terik, apa yang kita cari? Pohon teduhanlah, kanopi. Kalau ada halte, enggak tahulah kalau halte. Orang enggak betah kalau di halte. Tempat nunggu bus enggak betah, kenapa? Ah, panas. Bukan bawa pesing. Setahu saya bawa pesing, panas masih tertahan. Pesing ini mau muntah kita ributnya. Demikian ikhwah. Jadi dia akan berteduh di bawah pohon. Makanya Rasulullah ikhwah katakan, ittaqul la'inain. Takutlah kalian dengan dua hal yang terlaknat. Al-baraz fi qari'atit tariq wa fi dhillin nas, yaitu buang air besar, buang air besar di jalan umum dan tempat orang teduhan. Termasuk yang terlaknat. Kalau sudah terlaknat artinya dosa besar. Ya. Misalnya dia tiba-tiba jongkok di bawah pohon. Biasanya pohon yang mana ini yang dibuat orang untuk teduhan? Hah? Pohon besar. Ya iyalah, pala di bawah pohon cabai gitu. Pohon besarnya di mana? Apa di semua pohon besar orang berteduh? Pinggir jalan, itu dia di antara. Yang pohon-pohon di pinggir jalan itu digunakan orang untuk berteduh. Makanya jangan buang air besar di situ, jangan buang air kecil juga. Terlaknat. Ya, terlaknat, enggak dibolehkan. Ya, tapi kalau pohon-pohon yang di dalam gitu enggak ada digunakan orang untuk berteduh, enggak ada masalah. Ya senang pun yang punya. Kenapa? Ada pupuk tambahan di situ. Semakin subur dia, Masya Allah kan. Demikian ikhwah. Tapi pada dasarnya tempat berteduh enggak boleh. Nah, seperti pohon mangga itu. Boleh, oh di situ. Tiba-tiba itu yang jual bakso. Apa yang bertumpuk ini? Pasti kena laknat orang. Makanya terlaknat yang melakukan begitu. Di tengah jalan. Bukan tengah jalan, yang penting di jalan umum. Mau di pinggirnya, mau di tengahnya. Demikian ikhwah. Kita jalan nih di pinggir jalan. Kepijak kita ikhwah. Sud katanya. Ke kanan dan ke kiri jadinya dia. Ke kanan dan ke kiri gini. Gimana ikhwah? Pasti kita akan marah. Ini punya siapa ini? Siapa yang buang di sini? Demikian ikhwah. Walaupun seringnya itu biasanya kucing. Tapi kan kita gak bisa marahkan kucing. Bisa gak kita membedakan ini kotoran orang atau kucing? Bisa kan? Demikian ikhwah. Kalau kotoran orang yang kepijak itu, saya yakin pasti dia akan marah. Akan dia laknat itu orang. Makanya ikhwah, ittaqul la'inain. Takutlah kamu, jauhilah dua hal yang terlaknat. Buang air besar di jalan umum atau di tempat teduhan. Kalau dia enggak buang air tapi dia buang plastik aja di situ. Plastik isinya tetap enggak boleh. Ya, tetap enggak boleh. Wah, rahim. Jangankan kaki kita. Kita naik sepeda motor, naik mobil, tegilas kotoran saja kita sudah enggak suka. Apalagi kita, apalagi lagi enggak pakai sendal, kepijak pula. Luar biasa ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah, ada tiga benda yang biasanya digunakan orang-orang untuk menghilangkan rasa penat dan rasa panas. Apa tadi yang tiga? Aduh, lupain. Air apa? Air panas. Air, apa lagi? Angin, apa lagi? Teduhan. Dah. Tapi ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum, tetapi dia akan berbeda nanti kalau dalam neraka jahanam. Makanya di sini katakan fi samumi wa hamim, angin yang biasanya mengalir sepoi-sepoi, sembribit, membuat tubuh menjadi lebih dingin, tapi ternyata anginnya neraka itu angin yang sangat panas. Tihwa. Kemudian fi dhillim yahmum, Fi dhillim min yahmum, dia berada di bawah teduhan. Hamim merupakan air, tapi air yang panas, ya. Fi samumin wa hamim, di bawah angin yang panas, kemudian air yang panas, serta teduhan, di bawah teduhan yaitu berupa teduhan awan yang panas. Demikian ikhwah, ya. Jadi ternyata tiga benda yang bisa membuat kita menghilangkan dan meredakan panas itu ternyata malah membuat semakin panas. Itu sifat benda-benda ini di dalam neraka. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, selanjutnya dalam surah Al-Waqiah ayat 43, wa dhillim min yahmum, yaitu berada di bawah teduhan yang panas. Jadi teduhan panas. Kalau teduhannya panas, kalau enggak teduhannya itu ada panas. Apalagi yang enggak ada teduhannya. Demikian ikhwah. Baik, selanjutnya ikhwah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna narana juz'un wa sab'ina juz'an min nari jahannam." Sesungguhnya api kita ini di dunia itu merupakan satu bahagian dari 70 bahagian api dalam neraka jahannam. Api di dunia ini berapa derajat paling panas? 100 itu titik didih. Itu titik didih air yang kalau lebih daripada 100, kalau dia melebihi 100 derajat dia akan menguap. Demikian ikhwah. Ya, jadi bisa ribuan, bisa 3000, bisa 4000, bisa 10000, karena buktinya bisa melelehkan besi. Ya. Kira-kira melelehkan besi cukup dengan 100 derajat? Kan enggak, ya. Jadi ya mungkin ribuan derajat dari titik yang paling panas. Titik yang paling panas, maka itu masih satu bahagian daripada 70 bahagian. Demikian ikhwah. Satu bahagian itu masih satu bahagian dari 70 bahagian. Ikhwah, kalau seorang dicampakkan ke dalam api, kira-kira apa yang terjadi? Dicampakkan dalam api hidup-hidup. Apa yang terjadi? Panasan aja. Ih, panas gitu aja. Jadi, hah? Dia akan teriak-teriak. Kenapa? Kepanasan. Terus setelah itu, kalau dibiarkan aja lah. Mati kan? Kalau dibiarkan, udah mati, selesai aja. Tapi tidak di neraka. Dia kepanasan, tapi tak mati-mati. Ya, kita bisa bayangkan orang yang dimasukkan dalam api, jauh, wah, gitu-gitu kan? Ya, gitu-gitu, kepanasan. Ikhwah, tapi kan akhirnya dia mati. Tapi nanti di neraka, dia dibakar dengan api neraka yang 70 kali lebih panas ketimbang api dunia. Dan dia dibakar di sana dan tak mati-mati. Bayangkan, ikhwah. Kalau tubuh manusia, apalagi dimasukkan ke derajat yang paling panas, ya, pertama terbakar, lama-kelamaan dia menjadi debu, kan? Ya, apa jadi debu? Tulang-tulangnya jadi debu. Intinya dia akan mati. Tapi nanti di hari akhirat dia dibakar dan tubuhnya tetap terbakar balik lagi. Kullama nadijat julubduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap kali kulitnya sudah meleleh, kami rubah dengan kulit yang sedia kala, yang bagus. Supaya apa? Supaya mereka merasakan azabnya. Jadi dia enggak mati-mati. Makanya Allah mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Dalam neraka itu tidak mati dan tidak hidup. Surat apa itu? Sabisma. Ada surat Sabisma, Pak. Ala. Apa satu ayat sebelumnya? Nah, satu ayat setelahnya. Hah? La yamutu fiha wa la yahya. Satu ayat setelahnya. Qad aflaha man zakkaha. Satu ayat sebelumnya. Itu setelahnya, sebelumnya. La yamutu fiha wa la yahya, sebelumnya apa? Satu ayat. Diurut lagi. Sabis marbul ala. Dapat apa? Satu ayat sebelumnya. Udah enggak apa-apa. Urut dari awal, saya tunggu. Hah? Hah? Faja'alahul ghusaan ahwa. Sanukriu falatansa itu, setelah itu. Tadi kan la yamutu fi awalaiha, satu ayat sebelumnya apa? Bal tusil hayat dunia wal akhirah. Enggak. Yo, cepat sikit, cepat sikit. Iya, Pak. Iya, itu pertanyaannya satu ayat sebelumnya apa? Satu ayat sebelumnya apa? Hah? Alladzi yasla naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Masya Allah, pas. Bapak mau pulang, saya izinkan. Demikian ikhwah, ya. Jadi di dalam neraka dibakar habis-habisan, tak selesai-selesai. Gosong, balik lagi. Gosong, balik lagi. Dan dia enggak mati. Dan dia enggak mati-mati. Itu ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Ya, makanya neraka itu azab yang tak terperikan lagi lah gimana. Ya. Tapi ikhwah, azallahu wa iyyakum. Selanjutnya ya, kita lihat lagi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis tadi, qila ya Rasulullah in kanat lakafiyah, ya Rasulullah, 1 banding 70, yang satu itu saja sudah cukup membakar habis kita. Qala fudilat 'alaiha bi 69 juz'an kulluha kulluhunna min hariha, bahkan diberi keistimewaan, diberi ke lebih panas, yaitu sejumlah 69 kali, ya, semuanya, semua panasnya sama. Kemudian rawahu Muslim wa Bukhari, dan hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari rahimahullah. Tapi kalau azallahu alaikum, selanjutnya itu mengenai panasnya neraka, ya, yaitu sebanding dengan dikali 70. Dikali 70. Bayangkan itu. Kalau ada panas yang bisa melelehkan besi, melelehkan baja, maka itu masih satu bahagian dari 70 bahagian panas yang di dalam neraka. Kita lanjut. An-naru tatakallamu wa tubsir. Neraka itu bisa bicara, bisa melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala firman. Disebutkan alladzi yaqra'un nusus minal kitabi wa sunnati allati tasiful narat yajiduha makhluqan yubsiru wa yatakallamu wa yashtaki. Mereka yang sering membaca kitabullah dan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan lihat bahwasanya neraka itu makhluk Allah yang bisa melihat, bisa berbicara, dan bisa mengadu. Dia bisa mengadu. Contohnya ikhwah, ya. Al-Furqan ayat 12. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, "Idza ra'athum mim makanin ba'id." Kalau si neraka ini melihat orang-orang kafir dari jauh, ini akan dibakar ini. "Idza ra'athum mim makanin ba'id." Apabila dilihatnya dari jauh, "sami'u laha." Maka terdengar darinya taghayyuz wa zafira, geraman-geraman neraka. Gitu-gitu kira-kira. Tapi enggak tahu, enggak tahu gitu. Intinya geraman neraka lah. gemeretak neraka gitu kan. Kita kalau bakar sampah kan ketuk-ketuk, itu gemeretaknya. Ini bukan gemeretak, geram. Kalau api dihembus gimana suaranya? Sus gitu. Ah, geram gitu ikhwah. Api-api neraka. Jadi ketika dilihatnya orang kafir yang bakal masuk neraka, udah geram dengan orang ini. Ya, marah dia dengan orang ini. Dia sudah siap, Allah siapkan untuk mengazab orang-orang yang durjana, yang bandel-bandel ini. Ikhwah. Jadi si neraka bisa geram. Kemudian dalam hadis yang lain dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala inna rajula la yujra ila an-nar fatanzawi wayang qabidu ba ila ba'd. Fayaqul Rahman malak. Fayaqul innahu yastajiru minni. Fayaqul arsilu abdi. Ibnu Abbas mengatakan sungguhnya seorang laki-laki itu la yujra ila an-nar. Dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Fatan zawi wayang qabidu. Baik, fayan zawi fayang qabidu. Maka neraka pun akhirnya mempersempit. Ya. Kemudian, fayakulahan Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada neraka, malak kamu itu kenapa? Innau yastajiru minni. Ya Allah, sesungguhnya orang ini mohon kepadamu agar dijauhkan dariku. Jadi doanya Allahumma ajirna minan nar, itu Allahumma ajirna minan nar. Jadi ketika orang ini dilemparkan ke neraka, neraka nyempit, jadi gak masuk orang ini. Kemudian Allah mengatakan, kamu tuh kenapa? Kok macam gak nerima orang ini diazab? Apa kata neraka? Ya Allah, dia senantiasa berdoa kepadaku agar dia dijauhkan dariku. Di sini ceritanya neraka ngomong, ya, neraka berbicara. Fayaqulu arsilu abdi, udah kalau gitu keluarkan hambaku yang itu. Wa inna rajulan ila an-nari, kemudian ada lagi yang dicampakkan dalam api neraka. Fayaqulu ya rab ma kana hadza dhannu bika. Si neraka mengatakan, ya Allah, kira-kira apalah keyakinan dia tentangmu semasa di dunia. Yaqulu fayaqul, dia mengatakan, anta sa'ani rahmatak, ya Allah, berikanlah aku rahmatmu. Jadi di sini hamba yang kedua ini dikeluarkan dari api neraka. Kenapa dia doanya? Ya Allah, bukankah rahmatmu itu sangat sangat luas? Selamatkan aku dari neraka. Akhirnya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka. Demikian ikhwah. Dalam hadis yang lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Yakhruju yaumal qiyamati ya'unuqul minan nar." Bahwasanya nanti di hari kiamat akan keluar dari api seperti leher. Ya, seperti leher. Jadi dari keluar api set macam leher begitu keluar dari api neraka. Kemudian laha ainan, dia punya dua mata. Dia punya dua mata. Di mana matanya? Apa di depan, apa kiri kanan macam ayam? Allahu alam. Enggak ada penjelasan. Ya. Jelas keluar dari api itu seperti apa tadi? Leher yang panjang dan dia punya dua mata. Kemudian yubsiron, bisa melihat. Wa udunani tasma'an, dan dua telinga yang bisa mendengar. Wa lisanu yantik, dan lisan yang bisa bicara. Faqulu inni ukiltu bisalasatin. Si neraka mengatakan sesungguhnya akan dimasukkan ke dalamku ada tiga orang. Pertama, bikulli jabbarin anid, bagi setiap orang-orang yang pembangkang. Aku ditugaskan oleh Allah untuk membakar, mengazab para pembangkang. Wa bi kulli man da'a ma Allah ilan akhar, dan setiap orang yang berdoa kepada selain Allah. Wa bil musawwirin, dan para pelukis. Orang-orang yang melukis apa ini? Melukis pisang. Yang melukis makhluk hidup seperti melukis hewan, melukis apa lagi? Manusia, melukis pemandangan, enggak masuk. Melukis pemandangan enggak masuk. Tapi dia melukis pemandangan, tapi ada bangunya. Kena dia, ada bangunya, itu masalahnya, bukan pemandangannya. Demikian ikhwah. melukis rumah kena? Hah? Enggak kena, tapi di depan rumah itu ada gambar harimau enggak? Jadi enggak kena di harimonya. Intinya dalam satu hadis Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat akan memaksa para pelukis makhluk-makhluk bernyawa atau orang para pematung makhluk bernyawa, Allah akan paksa mereka untuk ditiupkan nyawa. Nanti di padang mahsyar, kau tiupkan nyawa. Kau tiupkan nyawa. Enggak bisa, oh, kau tiupkan pokoknya. Demikian ikhwan. Ditiup-tiuplah hu ha hu, tetap enggak bisa-bisa. Itulah azabnya. Jadi ikhwah, aku disiapkan untuk membakar pertama apa tadi? Para pembangkang yang kedua, yang berdoa kepada selain Allah, yang ketiga para pelukis makhluk hidup. Makanya hati-hati Pak melukis-lukis. Kadang-kadang anak-anak kita itu suka ada kepingin dia nulis orang, ya kan? Melukis-lukis orang. Ikhwah, itu kira-kira kalau seperti ini dosa kecil apa dosa besar ikhwah? Kira-kira. Besar ikhwah. Ini neraka yang disiapkan. Neraka yang berbicara. Para musawirin tak dibolehkan. Jadi kalau pas kita mau menuliskan, menggambar manusia, gimana supaya tidak termasuk dalam azab? Hah? Palanya hilangkan. Itu dia. Tapi jangan bilang palanya hilangkan, kemudian taruh darah di sini ya, jangan. Ya, palanya hilangkan. Demikian ikhwah. Kata Ibnu Abbas, as-suratu ra'su. As-suratu ra'su. Yang namanya lukisan itu adalah kepala. Dalam riwayat yang lain, as-suratu al-wajhu, yang dikatakan gambar adalah wajah. Berarti kalau riwayat yang kedua, boleh buat kepala, boleh buat telinga, tapi tidak ada wajah. Gimana kalau dia gambar ada kumis, ada jenggot? Termasuk enggak? Hah? Termasuk gambar? Hah? Iya, dibuatnya jenggot dan kumis dah. Termasuk enggak? Atau dibuat dia pakai kacamata? Kacamata hitam. Kok itu sudah suruh? Kan wajah. Kecuali jenggotnya dicopotnya taruhnya di tangan di sini. Baru dia enggak wajah. Jadi ikhwah hati-hati, sekarang orang begitu ikhwah. Dia tahu lukisan itu enggak boleh. Udah saya enggak gambar. Dia mengira bahwasanya yang suruh itu kalau ada mata. Akhirnya dia enggak gambar mata, tapi digambarnya wajah yang pakai kacamata Ray-Ban. Kacamata hitam. Kan enggak ada wajahnya, yang aja kacamata. Sisanya ikhwah itu dipakaikan jenggot, dibuat kumis. Enggak ada mulutnya. Hidungnya enggak ada, tapi ada kumis, ada jenggot, tetap dikatakan wajah. Nah, inilah yang akan diazab nanti di hari kiamat. Intinya ikhwah, yang paling bagus itu adalah tidak berkepala. Misalnya antum punya ukiran-ukiran Jepara, ada burungnya, maka jangan dipotong, nanti jadi buruk dia. Diukir aja lagi supaya hilang kepalanya. Tapi kalau antum punya batik yang ada kepala burung, mana yang punya batik? Ada yang pakai batik? Hah, bapak itu pakai batik? Ada nggak kepala burungnya? Itu ada sayap-sayapnya tuh? Oh, nggak ada. Berarti boleh. Ya, hati-hati nih, yang suka-suka batik, ya, boleh pakai batik. Tapi perhatikan, kadang-kadang motifnya ada kepala burung. Nggak boleh, wah. Ya, demikian. Terus kebetulan dia punya batik bagus mahal batiknya ada kepala burung, gimana? Apa yang dia lakukan? Jual. Tetap nggak mau rugi macam orang Padang. Harus dijual juga. Ujung-ujungnya cuan juga jadinya. Ya, yang kita jual kan juga gambar. Hah? Gimana jadinya? Dimodif misalnya kita tempel pakai itu palanya. Atau di spidol gitu, Pak ya. Spidol. Ah, sablon. Sablon buat logo Al-Ikhlas. Demikian ikhwah. Jadi makanya hati-hati, intinya daripada nanti kena, sudah dibeli mahal-mahal baru ketahuan ada kepala burung, itu enggak boleh. Enggak boleh juga dibawa salat itu. Karena malaikat tidak akan masuk di tempat yang ada gambar-gambar makhluk hidupnya. Hati-hati ya ikhwah. Rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi di sini intinya adalah neraka itu berbicara dan dia melihat dan dia bisa mendengar dan dia ya bisa bicara. Ikhwah, sambil ngomong, aku ditugaskan oleh Allah untuk mengazab orang-orang yang pembangkang, yang berdoa kepada selain Allah, dan para pelukis-pelukis. Ikhwah, memang kadang-kadang kalau kita mau melukis ini kan ada asiknya juga kan melukis ini. Itu ikhwah, melukis. Kalau kita waktu kecil apa yang kita lukis biasanya? Kapal tuh biasanya. Lukisan pertama biasanya kapal biasanya. Set-set tuh ada tingkat. Itu di ikhwah. Ya, gunung, demikian. Tapi adanya kecenderungan pada anak-anak perempuan buat boneka, gambar. Ada orangnya gitu ikhwah. Maka hati-hati. Ya, hati-hati. Kemudian selanjutnya. Ya, selanjutnya. Ru'ya Ibnu Umar linnar. Bahwasanya Ibnu Umar pernah mimpi melihat neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, annahu ra'a fil manami annahu ja'ahu malakani fi yadi kulli wahidin minhuma maqma'atun min hadid. Bahwasanya dia melihat dalam mimpi datang dua malaikat dan masing-masing mereka sedang bawa pentungan dari besi. Summalak yahu malak fi hadal maqma' an hadid. Kemudian malaikat itu menemui dia, malaikat yang menemui dia yang sedang bawa pentungan tadi, qala lan tur'a, kamu enggak takut, kata malaikat itu. Qala rajul anta, ya law kuntu taktsiru salat, kamu jangan takut seandainya engkau memperbanyak salat. Itu ikhwah, ya artinya untuk menyelamatkan diri dari neraka. Kemudian ikhwah rahimanallahu akum, selanjutnya ya, adakah pengaruh neraka itu sampai ke dunia?

itu sangat terik. Sehingga sahabat itu sampai tidak mampu berjalan di panas terik. Tidak mampu berjalan di panas terik. Maka dalam seperti ini, disunahkan untuk mendinginkan pengerjaan sholat. Apa maksudnya? Agak ditunda. Supaya cuaca lebih dingin. Dengan ikhwah. Yang tadinya adzannya jam 12. Mungkin bisa agak ditunda sampai jam 2. Udah lebih dingin. Karena ikhwah, dahulu itu, antum tahu bahwa masjid Nabawi itu yang ada atapnya itu hanya di atas. Itu pun kalau musim panas, mereka nggak sanggup meletakkan jidat ini ke dahi ini ke lantai. Sangin panasnya. Itu yang ada atapnya hanya beberapa sab di depan. Di belakangnya itu nggak ada atap. Jadi terbakar oleh matahari. Nah, berdiri di situ gimana kira-kira? Ya, gosok kaki kita pun nggak tahan. Eh, wah. Makanya sahabat itu ada yang sholat pakai sandal. Kalau ketika dia mau sholat, mau sujud, dibentangkan apanya? Kain-kain ininya, kain bajunya. Supaya dia bisa sholat di atas kainnya. Kalau nggak panas sih, wah. Kita Masya Allah kan, masjid dingin. Ya kan? Dingin. Terus kalau pas mau kajian, tenang. Saking tenangnya, tidur. Masya Allah, nikmat luar biasa, bang. Demikian ikhwah. Lebih luar biasa. Nggak pernah, ada nggak yang pernah kepanasan? Biasanya kalau pas panas masjid kan ada yang protes. Kadang-kadang protesnya dengan begitu, sengaja, depan BKM. Itu ikhwah. Ya Alhamdulillah sekarang rata-rata masjid kan pakai AC. Masya Allah ya ikhwah. Bisa betah di dalam, gitu ikhwah. Kadang-kadang pun apalagi kalau Ramadan itu kan, nggak mau pulang tuh zuhur biasanya. Tidur di masjid sampai asar. Kadang-kadang tuh bau karpet tuh udah aneh-aneh ceritanya. Itu ikhwah. Jadi intinya adalah bahwa, ya bahwasanya, inna syiddatul hair min fayhi jahannam. Sungguhnya, panasnya cuaca termasuk hembusan neraka jahannam. Makanya, ditundalah pelaksanaan sholat. Kalau dilaksanakan di awal waktu, itu kepanasan. Nggak khusyuk. Demikian ikhwah. Wong kita dalam keadaan dingin pun enggak khusyuk, apalagi dalam keadaan panas kan? Itu ikhwah. Itulah dia. Ya, jadi dalam masalah ini, ya, adanya pengaruh neraka langsung ke dalam ke surga, ke dunia. Kemudian ikhwah rahiminallahu wa iyyakum. Tip dalam hadis ini, Rasul katakan abridu bis salati fa inna syiddatal har min fi jahannam. Dinginkanlah pelaksanaan salat karena sesungguhnya panas yang bersangatan itu merupakan hembusan dari neraka jahanam. Dari hadis ini kita bisa ambil simpulkan, satu, bolehnya mengakhirkan sholat jika memang ada maslahat. Ya, jika memang ada maslahat. Kemudian bahwasanya innal hikmata fi dzalika huwa talabur raha al-musalli yakunu ahdharul qulub. Bahwasanya disunahkan untuk membuat nyaman orang sholat karena akan lebih membuat dia khusyuk. Jadi dengan adanya AC, Masya Allah ikhwah, itu termasuk disunahkan. Buktinya, panas saja harus didinginkan. Karena dahulu nggak ada pendingin, ya berarti ditunda waktunya hingga waktunya cuacanya dingin. Demikian ikhwah. Jadi, semua tempat-tempat sholat disunahkan untuk dibuat nyaman para penghuninya. Demikian ikhwah, buat nyaman. Karpetnya dibuat nyaman, dibuat empuk. Tapi jangan terlalu empuk. Kalau terlalu empuk kita nanti sujud, gak bisa napas. Karena masuk semua. Demikian ikhwah. Begitu kita sujud, karpetnya wangi. Ini aroma tower zam-zam. Nah gitu kan. Jadi ketika kita sujud, teringat waktu umroh dulu. Wah gitu ikhwah. Apalagi? Wangi. Kalau bisa ruangannya wangi. Begitu kita masuk, wah wangi Masya Allah kan. Kan ada pewangi-pewangi ruangan itu. Sekarang ada tuh yang asap. Wangi, bagus itu ikhwah. Sehingga orang-orang pun nyaman dia duduk. Nyaman dia zikir. Kan ada orang yang gak nyaman begitu Assalamualaikum, cicing dia lari. Karena gak nyaman ikhwah. Nah, dari hadis ini, di antara faedahnya, disunahkan membuat nyaman orang sholat, betah dia sholat.

0: tenang dia sholat. Makanya ikhwah, sebenarnya memang banyak hadis yang menyatakan dilarang kita sholat dalam keadaan tidak nyaman. Seperti sabda Nabi SAW, la sholata bidafil akhbathain, tidak ada sholat bagi orang yang menahan buang air kecil dan buang air besar. Kita sesak ini. Rakaat pertama enggak keluar dia, enggak ada sesaknya. Rakaat kedua mulai ada spill-spill sedikit dari dalam. Rakaat ketiga semakin berdesak. Rakaat keempat, wah berdesak. Masjid dingin tapi kita berkeringat. Kenapa enggak dibatalkan? Tanggung rakaat keempat, pas tasyahud pun. At-tahiyyat. Ikhwah, batalkan itu enggak boleh. Kalau sampai seperti itu. Itu bisa kunang-kunang loh. Iya, bisa kunang-kunang itu. Saya pernah sekali ikhwah. Tapi enggak kesan sholat. Sedang ceramah subuh di masjid raya Maulaboh. Masjid rayanya masjid besar. Begitu, innalhamdalillah, sesak. Sampai saya paksa, mungkin nanti lagi hilang. Semakin, nahmaduhu wa nasta'in. Ini mulai, amma ba'du, hilang yang mau dibicarakan. Ini semua gelap. Aduh, inna, kaum muslimin, kaum muslimat, udah gini-gini nih. Wah, gak bisa. Permisi ya, mau o-o sekitar. Begitu buang, langsung cerah semua ikhwah. Lega betul. Makanya ikhwah, sholat gak boleh. Harus batalkan. Kalau gak sah. Kalau sampai seperti itu. Tapi kalau masih desak-desak sikit, masih ujung-ujung, itu masih gak begitu membuat lah kan. Tapi kalau sudah sangat mendesak, jadi walaupun rakaat keempat ikhwah, jangan, setan bisikkan, sayang, dikit lagi, sayang, kata setan. Kita pun itu loh. Itu ikhwah, jadi gak boleh ya. Kalau sudah sangat mendesak, gak boleh. Jadi, menahan, tidak ada sholat, orang yang menahan buang air kecil, buang air besar, itu mulai dari makruh sampai haram bisa, sampai batal. Demikian juga, la sholata bihadir tu'am. Tidak ada sholat dengan hadirnya hidangan. Itu juga ikhwah. Kan gak nyaman kita sholat. Kita bertamu ke tempat rumah ustadz di belakang masjid. Kita berlima, ustadz menyuguhkan 3 potong lauk. Adzan berkumandang, sudah dihidangkan. Demikian. Sebagian ada yang duduk tetap makan, sebagian lagi pergi ke masjid. Nanti ajalah saya makan ya. Makan dia. Mereka, tadi saya makan cuma 3 lauknya. Ha, sisanya. Bersisa gak nanti ini? Demikian ikhwah. Akan mengganggu. Jadi sesuatu yang membuat nyaman orang yang sholat, maka dianjurkan. Demikian ikhwah. Biasanya kalau sholat zuhur, kita cepat pulang ngapain? Makan. Supaya nyaman, gak harus pulang ke rumah. Hah? Gimana? Sediakan prasmanan depan ini. Jamaah habis sholat zuhur langsung prasmanan. Yakin saya, penuh di masjid. Gak ada lagi yang kerja bapak-bapak. Udah semua anak-anaknya bawa kita sholat zuhur semua di masjid ikhlas. Saking nyaman ya ikhwah. Kenapa? Habis sholat zuhur ada makan, prasmanan. Masya Allah. Gak usah kerja kita hari ini. Itu ikhwah. Karena nyaman. Ya, nyaman. Ya. Baik. Kemudian apa lagi ikhwah? Annal hikmah yadru ma'al illah. Bahwasanya hikmah itu terkait dengan sebab hukum, ya. Terkait dengan sebab hukum. Artinya apa ikhwah? Tadi kenapa dilambatkan sholat zuhur? Kenapa tadi? Panas. Kalau enggak panas? Boleh. Hah? Kalau enggak panas harinya, boleh kita untuk hari Senin besok kita sholat jam. Enggak bisa ikhwah, karena hukum itu terkait dengan panas yang enggak buat tidak nyaman. Makanya enggak bisa kita kiaskan ini ke Indonesia. Sudah jelas mendung, apalagi di Medan sedang banjir. Itu ikhwah, enggak ada panas-panasnya. Maka hukum tersebut terkait dengan masalah panas, enggak nyaman. Kalau ada sebab, maka hukumnya boleh. Kalau enggak ada sebab, maka enggak boleh hukumnya. Itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Kemudian apa lagi ikhwah? Adh-dhahir hadis anna al-hukma yashtamilu may yu'addi shalah fil masjid aw fil buyut. Sekarang permasalahannya adalah, apakah ini hanya untuk sholat di masjid atau di rumah juga? Yuk, di rumah boleh nggak kita lambatkan? Boleh kira-kira? Apakah hanya di masjid atau juga boleh di rumah? Sanggih nih, tinggal apa sebabnya tadi kita boleh memperlambat? Panas. Di rumah Anda gimana? Panas nggak? Enggak. Kalau enggak boleh. Kalau di rumahnya panas, entah kenapa kok tiba-tiba plafonnya hilang. Misalnya kita enggak tahu. Panas. Jadi gimana? Boleh. Intinya kalau ada sebab, ada hukum. Kalau enggak ada sebab, enggak ada hukum. Jadi di rumah kita juga begitu. Kalau saya sholat jam segini, aduh, gak nyaman begitu. Jadi gimana? Boleh ditunda. Kalau sebab hukum itu ada di rumah. Itu ikhwah. Jadi hadis ini tidak menyebutkan hanya di masjid, tapi juga di rumah. Itu ikhwah. Rahimahullah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, an-naru khalidah la tabid. Neraka itu kekal. Tidak akan pernah musnah. Jadi ikhwah, salah satu makhluk Allah yang kekal yaitu neraka, surga itu kekal, tidak akan pernah musnah. Apalagi yang kekal selain surga dan neraka? Hah? Apa? Apanya pak? Ah, apa? Oh, yang jelas lah jawabannya. Apa? Penghuninya gimana? Surga penghuninya gimana? Kekal nggak? Kekal. Neraka ada nggak penghuni yang kekal di neraka? Yang kekal. Jadi neraka dan penghuninya, surga dan penghuninya kekal selama-lamanya. Ikhwah. Sebagian orang, sebagian mufasir, banyak ulama ada yang begini ikhwah. Di neraka ini dia tidak kekal. Suatu hari neraka ini akan padam katanya. Jadi gimana? Orang-orang yang masuk neraka selama-lamanya itu, dia dibakar, dibakar, dibakar, dibakar hingga dia menjadi batu dan akhirnya nerakanya pun padam. Tidak ada lagi yang namanya neraka. Tapi sayangnya, tidak ada dalil yang kuat menunjukkan ini. Di antara para ulama yang mengatakan neraka tidak kekal adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi bukan ulama yang tanggung ini, yang nggak tanggung-tanggung. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwasanya neraka itu nggak kekal. Suatu hari nanti akan punah beserta penghuninya yang kekal dalam neraka. Ikhwah. Makanya banyak para ulama yang membantah pendapat Ibnu Taimiyah ini. Ya Allahu alam bissawab. Udahlah, kah itu aja lah ya. Ya. Ada yang mau bertanya, dipersilakan. Ya, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz. Ya, ada titipan pertanyaan dari sebelah, dari Umahan.
0: Ibu-ibu.
1: Ustaz, beberapa waktu lalu ana dengar kajian, Ustaz bilang pekerjaan domestik rumah tangga adalah kewajiban istri. Memasak, mencuci pakaian, membersihkan rumah dan sebagainya.
0: Ya.
1: Saya berpikirnya wajib berarti berdosa bila tidak dikerjakan. Berdosa hubungannya nanti dengan neraka. Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakallahu khair.
0: Ikhwah rahimani Allahu iyyakum. Apabila istri enggak masak nih. Dek, nasi mana? Enggak masak, Bang. Saya ulangi contohnya ya. Antum suaminya ini. Dek, mana nih serapan untuk nasi? Gak masak, Bang. Kira-kira gimana antum? Kenapa gak masak? Gak kewajiban saya. Gimana antum? Cari istri lagi? Sebaiknya. Pak, tolong Pak, siapa nama Bapak tadi, Pak? Sebaiknya. Janganlah sebaiknya, nasihati dulu, gitu dulu. Kalau enggak juga, barulah terserahlah ijtihad bagaimana sebaiknya. Demikian ikhwah. Jadi ikhwah, ya pasti suaminya akan marah. kemarahan suami itu menunjukkan suatu keharaman. Demikian ikhwah. Tapi kalau dia enggak masak, Dek, enggak masak, Dek. Enggak, Bang, enggak apa-apa. Enggak usah masak, enggak apa-apa. Kita COD aja. Berarti dia menjadi tidak berdosa. Tapi kalau dia gara-gara enggak masak, suaminya berdosa? Suaminya marah? Berdosa. Demikian. Atau dia asyik belanja, beli-beli sambal aja, beli-beli gulai, akhirnya masih di tanggal 20 habis uang belanja. Loh, Dek, masih 20, Dek. Kok udah habis? Iya, selama 20 hari ini karena ada fatwa yang mengatakan enggak wajib masak. Jadi adik beli-beli aja lah. Demikian ikhwah, beli-beli aja. Kira-kira antum marah enggak? Tinggal 10 hari lagi habis uang belanja. Coba antum kira-kira marah enggak sebagai suami? Hah? Oh, enggak marah, Masya Allah. Sabar, Pak, ya. Betul ini. Enggak yakin Bapak itu. Enggak marah tapi enggak yakin. Demikian. Pasti marah, ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya, marah. Kenapa kok masih tanggal 20 habis? Yang enggak marah itu karena masih banyak stok dia. Masih banyak duit dia untuk memberikan untuk 10 hari lagi. Kalau enggak ada lagi duitnya untuk 10 hari gimana? Makanya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ini tergantung dengan sang suami. Kalau suaminya tidak ridho, suami istrinya enggak masak. Berdosa enggak istri? Enggak. Enggak berdosa. Berdosa enggak? Enggak ridho kalau suami yang kalau istrinya enggak masak. Berdosa enggak istri? Berdosa. Tapi kalau suaminya ridho, istrinya enggak masak, udah Dek, enggak usah masak. Nanti tanganmu itu kasar loh. Udah kamu dandan aja bagus-bagus, glowing-glowingan pipi itu biar macam marmer. Demikian, biar cantik, biar putih. Demikian udah bagus-baguskan aja. Enggak usah masak-masak, enggak usah. Demikian ikhwah. Jadi gimana? Ya enggak ada masalah. Sudah ada izin istri. Sudah ada izin suami. Nanti kita sewa aja pembantu rumah tangga. Udah dia yang masak. Kamu enggak? Kamu di kamar aja standby. Ketawa bapak itu. Demikian ikhwah. Gimana? Sudah selesai, enggak masalah. Jadi kamu urusan anak-anak aja. Dapur udah kita kasih orang aja untuk masak. Kamu urusan perhatikan anak-anak, ajari dia apa yang belum diajari, kemudian akhlaknya diperhatikan. Nah, selesai masalahnya kalau memang istrinya, suaminya ridho. Ini kalau suaminya enggak ridho. Kalau suaminya tidak ridho. Baik, kalau istri ridho, suaminya enggak kerja gimana? Boleh enggak? Dek, abang enggak usah kerja ya, Dek. Enggak apa-apa, Bang. Enggak apa-apa, tapi melotot deh, enggak apa-apa. Ya tentu kan beda ini. Tapi dari ridho, ya enggak apa-apa Bang, adik kan banyak warisan. Masih banyak stok. Demikian, abang kan, apalagi abang lihat, adik lihat abang tuh miskin kali nampaknya kan. Ya sudahlah, enggak usah kerja. Kita udah di rumah aja, duduk-duduk, ngabis-ngabisi duit. Boleh enggak? Ya boleh, kok kenapa enggak boleh? Jadi itu semua terkait dengan masalah keriduan masing-masing terhadap kewajiban masing-masing. Kalau seandainya suami mengatakan, udah kamu jangan ngurus rumah, ya sudah, berarti tak apa-apa. Kalau istri mengatakan, udah Bang, saya gak perlu nafkah, berarti gak apa-apa, gak kasih nafkah. Demikian ikhwah. Karena dia sudah rela untuk tidak dinafkahi, selesai ikhwah. Tapi dengan catatan, bukan si suami yang meminta supaya gak dinafkahi. Ini kan sudah nikah, Dek. Abang enggak usah nafkahi ya. Macam mengancam gitu. Iyalah Bang, takut istrinya. Itu enggak boleh. Ya, ini yang punya hak nafkah itu kan hak seorang istri. Ketika dia katakan udah Bang, enggak usah kasih nafkah, udah selesai. Boleh. Jadi sama seperti yang masak tadi itu. Sekarang saya tanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua tanya juga seharusnya. Mana lebih besar pahalanya? Istri antum masak sendiri atau beli di luar? Coba kuat sedikit lah Pak. Masak sendiri, Bu, dengar Bu ya, masak sendiri lebih besar masak sendiri ketimbang dia beli di luar. Masak 3 kali satu hari dia nongkrong di rumah makan Padang karena mau beli. Jadi ikhwah, apa dasarnya? Ada dasarnya. Ketika Fatimah radhiyallahu anha merasa capek tangannya menggiling menggiling gandum. Kalau dahulu kan menggiling gandum kan dengan diputar, memutar batu ya. Dah akhirnya dia mendengar kalau Rasulullah itu ada hamba sahaya yang diberikan kepada beliau. Fatimah radhiyallahu anha pergi ke rumah Aisyah dan bilang ke Aisyah, pesan ke Rasulullah kalau bisa dia dikasih satu pembantu. Udah disampaikan Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah itu Rasulullah datang kepada Fatimah. Datang ke rumah Fatimah, beliau katakan, "Maukah engkau aku beritahukan dengan perkara yang lebih baik daripada pembantu?" Apa itu ya Rasulullah? Tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali sebelum tidur. Bayangkan ikhwah, antum minta bantuan orang tua supaya bisa dicarikan PRT, disuruh zikir. Kira-kira gimana suruh zikir? Tapi ini seorang sahabiah, dia tahu ini pasti zikir ini akan membuat dia lebih kuat, membuat dia kekuatan, memberikan kekuatan. Jadi zikir itu bisa membuat kekuatan hati. Kalau hati tenang, kuat, maka fisik juga akan kuat. Demikian ikhwah. Dari sini para ulama mengatakan bahwasanya seorang istri mengurusi rumahnya sendiri itu akan lebih afdol. Terbukti Rasulullah tidak memberikan pembantu rumah tangga, tapi malah disuruh untuk berzikir. Kalau seandainya membantu itu lebih baik, tentunya dia akan bawakan, apalagi ini putri dia. Putri beliau satu-satunya ikhwah, yang pada waktu itu masih hidup. Itu ikhwah. Ya, jadi ibu-ibu masak sendiri itu akan lebih baik, lebih besar pahalanya. Kalau PRT-PRT ini ikhwah, namanya juga rumah kan. Kita membawa masuk orang lain ke rumah kita. Di rumah kita itu banyak aib-aibnya yang tidak boleh keluar dari rumah. Apalagi PRT-nya masih muda, gadis lagi. Suaminya asyik terlambat, asyik pergi kerja. Demikian, ada masalah lagi. Umumnya kan PRT itu ini kan, perempuan kan? Umumnya perempuan. Kalau yang dipilihkan nanti yang PRT-nya nenek-nenek, gimana? Nggak kuat, jadi dipilih yang mana nih? Yang muda kan, antum bapak-bapak tahu, yang muda lah gitu. Demikian ikhwah, jadi itulah dia, kan salah juga nanti akhirnya. Ya, suatu ketika akan ada berkhalwat di dapur, seterusnya, ya kan? Itulah dia, maka sebaiknya tidak. Ya, sebaiknya tidak, bukan tidak boleh. Lanjut. Oh enggak, ketika Rasulullah ditanya, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW ketika di rumah, kan apa kata Aisyah radhiyallahu anha, kana fi mihnati ahli, beliau itu menolong kerjaan rumah istrinya. Jadi beliau nambal sendiri, jahit sendiri, itu bukan sebuah kewajiban, tapi itu kebaikan. Demikian ikhwah, makanya suami ketika dia enggak kerja, lebih besar mana pahalanya? Nolong kerjaan rumah istri atau mancing? Hah? Mentang-mentang weekend, duduk dari samping sungai samping ini. Mana suami saya? Upa, duduk gitu pakai bambu. Nah, lebih besar mana pahalanya? Bantu istri atau mancing? Gue... Nah, oke lah, kita ganti. Lebih besar mana pahalanya, bantu istri urusan rumah atau goes? Nah, lebih besar mana pahalanya? Bantu istri kan, masya Allah, suami-suami luar biasa emang. Suami-suami soleh, masya Allah, yang luar biasa, yang biasa di luar. Demikian. Iya jelas, membantu istri. Demikian ikhwah, membantu istri. Tapi para istri pun, kalau suaminya sudah membantu, sering membantu ketika weekend, dia bantu, jangan menjadi kewajiban. Bang, besok kan hari Minggu nih bang, hari Ahad. Itu bang tolong, baju itu belum dicuci, udah 3 keranjang. Dan nanti abang cuci aja, terus jemur sekalian. Ah, itu, WC kita 3 WC itu udah agak kuning-kuning bang. Demikian, kok jadi kewajiban? Demikian. Jadi Rasulullah itu membantu urusan Aisyah, urusan rumah, bukan karena perintah Aisyah, tapi inisiatif itu dia. Jadi ketika istri mau masak nasi goreng, biar deh abang yang rajang-rajang bawang. Terus keluar air matanya gitu kan, terharu, Masya Allah. Bukan, karena gak pandai ngerajang bawang itu. Makanya nangisnya itu bukan karena dia terharu, karena romantis, dada-dada. Memang gak pandai dia ngerajang bawang. Makanya kena udara bawang itu ke matanya. Jadi kan ikhwah. Atau dia bantu ngulek. Antum ada yang pandai ngulek di sini? Ngulek cabai? Itu kalau gak pandai ikhwah nguleknya, seminggu ini panas. Gak, coba belajar ikhwah, belajar. Atau kalau antum belajar masak, udah deh, untuk hari Ahad, abang yang masak. Wah, gitu kan. Masak apa bang? Indomie. Demikian. Ya, istri itu ikhwah, kalau kita bantu, dia senang loh. Dia merasa diperhatikan. Ketimbang dia sibuk di dapur, antum dekat dapur, asik nengok HP aja HP. Demikian ikhwah, apalagi bapak-bapak ini ada yang kesenangan tuh main game. Mirip dengan anaknya. Kalau mak-mak jarang kan suka game. Mak-mak sukanya mainnya di apa? Bukan di Shopee, Pak. Di Shopee. Makanya lagi kajian kan Shopee. Itu ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah rahimallahu wa iyyakum, Rasulullah membantu Aisyah itu inisiatif, bukan sebuah kewajiban. Jadi antum kan, kita mengatakan diri kita mengikuti manhaj salaf. Nah, Ahad ini ada yang bantu istri enggak? Ada. Masya Allah, luar biasa. Jadi oh iya gitu ya. Jadi itu Ahad depan semua harus rata bantu istri. Udah ngepel gitu ikhwah ya. Macam enggak real nampaknya ini. Boleh ya kan? Enggak apa-apa, asalkan istri jangan merasa jadi kewajiban. Kan kalau bapak dipanggil ibu apa? Yang gitu enggak? Yang masaknya gitu enggak? Enggak ada panggil yang. Enggak. Mungkin kalau yang muda-muda kan gitu kan, yang itu sayang bukan peyang ya. Boleh enggak masak nasi goreng pagi ini? Boleh. Boleh enggak masak nasi goreng pagi? Boleh. Kalau bisa selama 2 tahun ya pagi aja. Berarti kan itu kewajiban. Kalau dia kan enggak apa-apa silakan. Tapi kalau antum enggak mau, boleh enggak? Enggak mau. Boleh kok. Boleh. Jadi harus tahu kedudukan. Antum sebagai suami berinisiatiflah, sebagai istri jangan mengasa itu sebagai kewajiban. Yang enggak membantu suaminya berarti tidak berada di atas manhaj yang salafus saleh. Ya. Jangan sampai begitu. Yang enggak membantu istrinya berarti dia tidak mengikuti para salafus saleh, bukan salafi. Yang wajib ditahzir, enggak gitu juga ikhwah. Ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Ya. Pas foto atau fotografi. Ikhwah, adapun fotografi, para ulama berbeda pendapat. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah tetap menanggung yang namanya foto itu surah, gambar. Dan yang fotografer, musawwir, pemoto. Itu ikhwah. Ya. Adapun yang lain mengatakan, enggak, foto itu bukan lukisan. Itu merupakan bayangan. Bukan dikatakan sebagai penanding makhluk Allah. Itu memang makhluk Allah. Sama seperti misalnya ketika kita melihat di cermin. Yang kita lihat di cermin itu siapa? Foto? Lukisan? Enggak. Itu bayangan. Hanya kalau di cermin kita pergi, dia pergi juga. Jadi yang di cermin itu, foto itu kita pergi, dia tetap di situ. Apa alatnya supaya dia tetap di situ? Itulah kamera. Demikian ikhwah. Kalau seandainya bercermin itu lantas kita ini surah, harus kita coret wajahnya. Kita mau nengok wajah di situ. Kenapa dicoret? Jadi ikhwah. Jadi yang dicermin itulah itulah hasil daripada kamera. Kameralah alat yang mengabadikan bayangan kita itu. Yang kalau dicermin gak bisa abadi dengan cara kamera lah. Makanya banyak para ulama yang membolehkan. Tapi begitu pun tidak royal, dikit-dikit foto, kemudian tidak dipajang-pajangkan juga. Ikhwah, nih kalau kita kan seringnya foto wisuda, wisuda dari mulai TK, TKA, TKB, CST, semua wisuda, semua. Semua dipajang. Demikian ikhwah, lagi salaman dengan camat, lagi salaman dengan apa lagi lurah, gubernur, semua dipajang, enggak ada gunanya, itu ria semua. Ya, enggak usah. Ya, enggak usah. Udah, yang mau foto-foto ya udah di HP-nya aja. Kalaupun dia mau cetak ya sudah di albumnya disimpan aja udah untuk kenang-kenangan. Ikhwah, sekarang enggak laku lagi kan dicetak-cetak begitu. Semua udah di dalam flash disk. Kalau mau nengok ya masukkan ke dalam laptop atau komputer, lihat. Itu ikhwah, sebagai kenang-kenangan. Demikian. Saya cenderungnya kepada yang boleh. Ya, karena itu bukan menandingi, tapi itulah makhluk Allah yang bayangannya itu kita abadikan. Allahu a'lam. Ya, enggak, Pak? Oh, gitu. Karena Allah telah memberi kita nikmat. Kenapa kita durhaka? Semua fasilitas kita hidup Allah yang menyediakan. Sungguh sangat naif kalau kita durhaka kepada Allah. Antumlah misalnya ada teman, hari-hari antum masih dia duit. Satu hari dikatakan, akhi tolonglah saya. Ah enggak lah, gimana kira-kira? Antum masih bantuan? Hah? Masih kasih bantuan? Enggak kan? Tapi Allah tak demikian ikhwah. Orang kafir pun dikasih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, kenapa Allah marah memberikan azab lebih dari yang, lebih dari yang kita lakukan? Karena ikhwah, Allah yang telah memfasilitasi kita. Yang seharusnya kita saja tidak mau diperlakukan seperti itu. Malah kita memperlakukan Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Demikian ikhwah rahimanallahu, yang dosanya itu sangat besar sebenarnya. Itu pun kalau Allah enggak mengampuni kan. Kalau Allah tidak mengampuni. Tapi kalau Allah ampuni, sebanyak apapun dosa kita, Allah ampuni. Terus kenapa ada orang yang diazab terus selamanya? Tidak terampuni dikarenakan sudah diwanti-wanti. Kalau kalian kufur, kalau kalian musyrik, kekal selamanya di neraka. Sudah diwanti-wanti kan? Kenapa? Karena kezoliman, ikhwah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kezoliman, kesyirikan itu sangat besar. Kesyirikan, kezoliman yang sangat luar biasa. Demikian. Allah yang menghidupkan, Allah yang memberi rezeki, Allah yang menjamin kehidupannya. Semuanya Allah, semuanya Allah, semuanya Allah, semuanya Allah. Tiba-tiba yang disembahnya selain Allah. Demikian ikhwan, ini kan zalim. Allah hanya meminta haknya, apa itu? Sembah aku, dah, selesai. Tidak minta yang lain-lain. Demikian ikhwan. Allah tidak minta uang sewa oksigen. Coba kalau udah ya, setiap oksigen ada sewanya ya. Ikhwan, tabung oksigen kecil ini tahu berapa harganya? Oksigen segini? Itu udah mahal harganya. Kalau seandainya hari-hari kita nyewa oksigen gimana? Demikian ikhwan. Mahal sebenarnya fasilitas yang Allah berikan ini. Fasilitas Allah berikan mata, mahal ikhwah. Gak usah begitulah ikhwah. Fasilitas Allah berikan mudah buang air. Seandainya Allah buat mampet, gak bisa keluar, ikhwah IGD masuk. So IGD itu puluhan juta bisa keluar. Tapi karena kita biasa, set keluar, akhirnya gak begitu terasa nikmat. Ya kan? Satu lagi apa ikhwah? Yang gak bisa tidur. Bagi yang bisa tidur, mudah tidur. Iyalah, orang ngaji aja pun tidur, apalagi tempat tidur. Demikian ikhwah. Tapi bagi yang gak bisa tidur, ikhwah, Masya Allah, nampak pucat wajahnya, seperti orang stres, kemudian harus minum obat ini, minum obat itu, sampai dia bisa tidur. Itu ikhwah. Itu fasilitas yang banyak sekali, harganya tak terhargakan oleh kita. Terus kita durhaka. Wajar kalau Allah subhanahu wa ta'ala jika tak mengampuni orang tersebut, diazab lebih daripada usianya. Demikian ikhwah. Okeylah ikhwah ya, sudah jam 5. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita dan memberikan kita keistiqomahan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga istri kita, anak-anak kita tetap berada menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kita juga Allah berikan kekuatan untuk mengayomi dan menjadi pemimpin keluarga kita dan tetap berkumpul dengan keluarga kita hingga di surga kelak. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
3: Demikian ikhwata al-islam kajian ilmiah kita disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Ali Nur LC Hafizahullah Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
4: Tak ada gading yang tak retak.

istrimu bukan bidadari, dan kamu bukan malaikat. Engkau memiliki kekurangan sebagaimana istrimu memiliki kekurangan. Maklumilah dia.

Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada perihal perilaku-perilaku yang kita tidak sukai dari istri kita, yang namanya dia manusia, maka ingat, dia memiliki kebaikan-kebaikan yang membuat kita sejuk hatinya, tenteram berada di rumah itu. Lihatlah kepada isinya, jangan melihat kepada kesalahannya saja.

0: الداخلين.
1: Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, "Uritu an-nar." Ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Ternyata kebanyakan penghuni neraka, kata Nabi, itu wanita. Mereka kufur, kata Nabi. Maka sahabat bingung, apakah yakfurna billah, mereka itu kufur kepada Allah? Tidak. Mereka yakfurna al-ashir wa yakfurna al-ihsan. Kebanyakan wanita itu mengingkari atau tidak bersyukur kepada suaminya. Maafkan bila aku terus mencintaimu, tapi bisakah kau menghentikan badai? Aku tak bisa. Aku bahkan tak kuasa memendung gemuruh di hatiku sendiri. Aku ingin bersamamu selamanya.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatu kepada kita, telah mengajarkan tentang urusan dunia kita dan akhirat kita, sampai buang hajat pun diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ma baqiya syai'un yuqarribukum ilal jannah wa yubaidukum minan nar illa waqad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak tersisa sedikit pun, kata Rasulullah, dari apa-apa yang bisa mendekatkan ke surga dan menjauhkan dari api neraka, kecuali semuanya sudah dijelaskan.

0: Islam adalah agama yang sempurna yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatur hidup dan kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah tabaraka wa taala memerintahkan kepada kita untuk masuk ke dalam ajaran Islam secara kafah.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu Allah ta'ala, أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. رواه البخاري ومسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
4: الإيمان بضع وسبعون شعبة فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري ومسلم وغيرهما. نبي نبتكن جبان إيمان yang paling tinggi mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memahami kalimat ini, meyakini dan mengamalkannya. Yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ada duri, pecahan beling, pohon, kayu, batu yang mengganggu jalan kaum muslimin disingkirkan. Dari ini saja enggak mungkin Islam menganjurkan untuk merusak bangunan, membunuh orang yang aman, menumpahkan darah dan yang lainnya.
5: Akal Islam yang jelas, Islam tidak pernah menyetujui adanya bom bunuh diri.
6: Kedudukan jihad dalam syariat Islam,
4: bahwa pada hakikatnya jihad adalah mencapai atau meraih apa yang dicintai oleh Allah berupa iman dan amal soleh, dan menolak apa yang dibenci oleh Allah berupa kekufuran, kefasikan dan maksiat. Tapi jihad yang melakukan ini tidak sesuai dengan syariat. Melawan penguasa, bentuknya merusak, ini tidak benar. Menumpahkan darah dan yang lainnya. Bagaimana jihad yang syar'i menurut para ulama al-sunnah? Supaya kita tidak salah. Sebab kalau kita salah, seperti pemahaman khawarij, menghalalkan darah kaum muslimin, memerangi penguasa, mengkafirkan orang-orang yang berbuat dosa besar, ini tidak benar. Jihad syar'i harus memiliki persiapan syar'i. Wajib memang kita mempersiapkan kekuatan. Dan yang paling penting dari kekuatan itu, yaitu kekuatan iman dan takwa kepada Allah SWT. Adapun melakukan kekacauan, menteror orang, melemparkan bom bunuh diri, menakut-nakuti orang-orang yang dijaga keamanannya oleh negara, membunuh anak-anak, membunuh wanita, membunuh orang tua dengan nama jihad, ini adalah tidak benar. Membunuh orang-orang kafir yang aman, kafir mu'ahad, ini bukan jihad.
5: Kafir mu'ahad yang telah dijamin oleh pemerintah. Dan Rasulullah bersabda, man qatala mu'ahadan lam yarah ra'ihatal jannah. Barang siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium bau surga. Siapa yang membunuh orang kafir yang dalam perjanjian, maka ia tidak akan mencium surga. Wallahi, Islam tidak pernah menyetujui perbuatan-perbuatan seperti itu. Abadan.
4: Bukan seperti yang kita lihat sekarang ini. Banyak terjadi kekacauan yang anggap jihad. Yang lakukan yang tidak menurut syariat, kemudian dikatakan jihad.
5: Pembunuh diri, haram dalam Islam. Dan keharamannya sangat jelas. Betul-betul melihat dalil dengan perasaan dan semangat saja.
3: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, barang siapa ingin dibersihkan, diperbaiki keadaannya, hendaknya ia bersungguh-sungguh memperbaiki amalannya.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hari ringna peting. Dina galur sunah rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntui, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing pageuh, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradeheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindengna kalam ilahi, diwuhku ilmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha kawasa, menta tulung kanu maha

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu, taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat

0: semua orang akan memasukinya.
1: Kematian adalah pintu, dan semua orang akan memasukinya.
0: Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wabad. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, jumpa kembali di kesempatan malam yang berbahagia ini. Dan kembali kita akan simak program kajian ilmiah bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga kajian ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat menyimak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa dan para pendengar yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan untuk Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang mengikuti mereka dengan baik. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan yang mulia ini, di awal bulan yang agung ini, tentunya kita bersyukur kepada Allah karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita untuk berjumpa dengan bulan yang agung ini. Oleh karena itu, kita buktikan syukur kita dengan mengisi hari-hari di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak amal soleh agar kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya. Pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, kita masih berbicara tentang masalah fitnah. Yani bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menasihati umat agar menjauhi fitnah atau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Ya. Jadi Ahlus Sunnah itu memberikan peringatan dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Dan dalam kesempatan yang mulia ini kita akan bahas tentang jenis fitnah. Di kitab ini disebutkan bahwa fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syubuhat dan yang kedua fitnah syahwat. Insyaallah taala saya akan bacakan dari halaman ke 292 sampai 294. Di sini dikatakan wal fitnatu naw'an. Fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnatu syubuhat wa hiya a'zamu al fitnatain. Jadi yang pertama fitnah syubuhat. Dan fitnah syubuhat ini adalah fitnah yang paling besar dari dua jenis fitnah ini. Fitnah yang kedua adalah fitnatu asyahawat. Fitnah syahwat. Wa qad yajtami'ani fil 'abdi. وقد يجتمعان للعبد وقد ينفرد في إحداهما. Terkadang dua fitnah ini terkumpul pada diri seorang hamba, terkadang tidak terkumpul, yakni salah satu dari keduanya saja. Fafitnatu syubuhat. Fitnah syubuhat adalah min da'fi al-basirati wa qillati al-ilmi. Ini fitnah syubhat itu ya muncul karena lemahnya basirah, sedikitnya ilmu. Jadi fitnah syubhat itu muncul karena sedikitnya ilmu. Wa la siyama idza tarana bidzalika fasadul qasdi wa husulul hawa fa hunalika al-fitnatul uzma. Apalagi kalau bercampur dengan rusaknya maksud, rusaknya niat, dan adanya hawa nafsu, maka di sanalah terjadi fitnah yang sangat besar. Wal musibatul kubra, ya terjadi musibah yang besar. Fakul masyita fi dhalali sayyi'il qasdi al-hakimi alaihi al-hawa lal huda ma dha'fi basiratihi wa qillati ilmihi bima ba'atha Allahu bihi rasulah fa huwa min alladhina qala Allahu ta'ala fihim iyattabi'una illa adh-dhanna wa ma tahwal anfus. Maka katakanlah apa yang kau inginkan tentang kesesatannya orang yang memiliki keburukan dari sisi maksud, dari sisi tujuan. Dia menghukumi dengan hawa nafsu, ya, berhukum dengan hawa nafsu, tidak di atas petunjuk, dibarengi dengan lemahnya ilmu, lemahnya basirah tentang apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan kepada Rasulnya, tentang risalah nabinya. Jadi sedikitnya ilmu, sedikitnya pengetahuan tentang apa yang dibawa oleh para rasul, atau tentang apa yang didakwahkan oleh rasul, yang Allah subhanahu wa ta'ala utus dengannya rasulnya. Maka orang seperti ini, orang yang terkena fitnah syubhat plus dia ini hawa nafsunya bermain, ini masuk dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala di surat An-Najm ayat yang ke-23. Allah berfirman, iyattabi'una illa dhan, tidaklah mereka mengikuti melainkan prasangka, yakni dhan, wa ma tahwal anfus, dan apa yang dan hawa nafsu mereka, ya. Jadi mereka berdiri di atas kebodohan dan di atas hawa nafsu mereka. Waqad akhbara Allah subhanahu anna ittiba'a al-hawa yudhillu an sabilillah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan bahwa mengikuti hawa nafsu bisa menyesatkan orang dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di surat Sad ayat 26, ya Dawudu, wahai Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardi, sesungguhnya kami menjadikan kau sebagai khalifah di atas muka bumi, fahkum bainan nasi bil haqqi wala tattabi'il hawa, maka hukumilah di antara manusia dengan al-haq, dengan benar, dengan kebenaran, jangan mengikuti hawa nafsu. Fayudhillaka an sabilillah, niscaya akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum adzabun syadid, sesungguhnya orang-orang yang tersesat dari jalan Allah, mereka akan mendapatkan azab yang pedih, azab yang keras. Bima nasu yaumal hisab, karena mereka melupakan hari hisab. Surat Sad ayat 26. Wa hadhihi alfitnatu ma'aluha ila alkufr wan nifaq. Fitnah ini ma'alnya, kembalinya adalah kepada kekafiran dan kepada kemunafikan. Wa hiya fitnatul munafiqin wa fitnatu ahli albid'i ala hasabi maratibi bid'ihim. Ini adalah fitnahnya kaum munafikin dan fitnahnya ahlul bid'ah sesuai dengan tingkatan bid'ah mereka. Fajami'uhum innama ibtada'u min fitnati syubuhati allati ishtabaha 'alayhim fiha al-haqqu bil batili wal huda bid dalal. Mereka itu semua melakukan perbuatan bid'ah, ya, dari urusan agama. Ini merupakan fitnah syubuhat, karena tersamarkannya pada diri mereka antara yang hak dan yang batil, dan tersamarkannya pada diri mereka antara hidayah dan kesesatan. Ya. Jadi samar, ya, samar. Wala yunji min hadhil fitnah illa tajridu ittiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi dikkid dini wa jillih wa zahirihi wa batinih wa aqaidihi wa a'malih haqa'ikihi wa syara'ih fayatalaqqa anhu haqa'iqal imani wa syara'i al-islam. Kita lihat, tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang dari fitnah ini, fitnah syubhat, kecuali dengan cara memurnikan berittiba, memurnikan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim. Jadi kalau misalkan kita ingin selamat dari fitnah syubhat, ya, fitnah syubhat, maka ini caranya, kata ulama, tajridu ittiba'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul kita ini memurnikan ketaatan, memurnikan ittiba hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Betul-betul tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak menyimpang dari hukum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini cara untuk selamat dari fitnah syubhat. Ya. Betul-betul yakni memurnikan ittiba, mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam fi dikkid dini wa jillih, baik dalam perkara din yang kecil atau yang besar. Zahirna, zahirnya dan batinnya. Akidahnya dan amalannya. Hakikatnya dan syariat-syariatnya. Hakikat-hakikatnya, haqaiqnya. Kemudian fayatalaqqa anhu, mengambil langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang haqaiq al-imani wa syara'il Islam. Tentang hakikat-hakikat keimanan dan syariat-syariat Islam. Tidak mengambil dari selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yusbituhu lillahi min as-sifati wal af'ali wal asma. Mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan apa yang ditetapkan bagi diri Allah dari sifat-sifatnya, dari af'alnya dan dari nama-namanya. Wa ma yanfihi anhu, dan menafikan apa yang dinafikan darinya. Kama yatalaqqa anhu wujubas salawati wa awqatiha wa a'dadiha, sebagaimana mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban salat-salat, tentang waktu-waktu salat, tentang jumlah-jumlah salat. Salat subuh ada waktunya, kapan mulainya dan kapan berakhirnya. Salat zuhur juga demikian, salat asar demikian, dan semua salawat, ya, jumlahnya juga. Kita betul-betul mengikuti siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita lihat ada rakaat salawat, jumlah rakaat salat, tidak ada yang tahu tentang hikmahnya. Kenapa salat subuh 2 rakaat? Kenapa zuhur 4 rakaat? Kenapa asar 4 rakaat? Maghrib 3 rakaat. Isya 4 rakaat. Ini kata Syekh Utsaimin, hikam ghairu ma'lumah indal jami'. Hikmah-hikmah dan contoh dari beberapa hikmah yang tidak diketahui oleh semuanya, baik orang awam, baik ulama'nya, apalagi orang awamnya. Karena ada di sana beberapa syariat Islam yang dijelaskan hikmahnya dan diketahui oleh semua manusia, baik yang awamnya apalagi yang ulama'nya. Seperti bersiwak. Siwak ini hikmahnya apa? Untuk membersihkan mulut, gigi, ya. Dan disebutkan sama Rasulullah SAW, as-siwaku matharatun lil fam. Ya, siwak ini merupakan pensuci, pembersih gigi. Wa mardatun lil rabb, dan mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Semua tahu hikmah ini. Kemudian ada hikmah yang orang-orang awam tidak tahu, orang ulama tahu. Atau sebagian tidak tahu, sebagian tahu. Seperti kenapa kita ketika makan daging unta itu dianjurkan berwudu? Orang awam enggak ngerti. Tapi orang-orang yang belajar ngerti. Dan di sana ada hikmah yang kita harus taslim saja sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mau tunduk tidak. Ya, ini seperti salat. Jumlah ada di salawat. Nah, kita ngambil jumlah bilangan rakaat itu dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tajridul ittiba. Dalam rangka mengikuti atau memurnikan ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berikutnya di sini dikatakan wa maqadiri atau wa maqadira nusubiz zakati wa mustahiqiha. Wa mustahiqiha. Juga mengambil langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang mikdar bagian yakni zakat, juga dari orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Wa wujubal wudu'i wal ghusli minal janabah, dan wajibnya berwudu dan wajibnya mandi janabat. Wa shaum ramadan, dan puasa ramadan. Fala yaj'aluhu rasulan fi syai'in duna syai'in min umurid din, tidak boleh menjadikan rasul kita sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul dalam hal-hal tertentu saja, dalam yang lainnya tidak jadi rasul. Artinya apa? Jadikan dia rasul dalam semua urusan agama, ya? Dalam permasalahan risalah. Jangan pilih. Kalau yang berat, yang menyelisih hawa nafsu tidak diambil. Kalau yang sesuai dengan hawa nafsu diambil. Ya, ini keimanannya cacat. Bal huwa rasulun fi kulli syai'in tahtaju ilaihi al-ummatu fil ilmi wal amali. Tetapi Nabi Muhammad adalah rasul. Ya. Rasul dalam segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat tentang ilmu dan amal. Ya, fil ilm wal amal. Ya. Jadi kita ini diingatkan, ya, harus terus semangat dalam ilmu dan amal. Dan kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yutalaqqa illa anhu. Tidak bertalaki kecuali darinya. Wa la yu'khadhu illa minhu. Tidak diambil kecuali darinya. Ini maknanya sama, yutalaqqa dan yu'khadh. Fal huda kulluhu da'irun ala aqwalihi wa af'alihi. Hidayah itu berkisar, ya, berkisar antara perkataan dan perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu ma kharaja anha fa huwa dalal. Dan setiap yang keluar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini kesesatan. Fa idza aqada qalbahu ala dhalika wa a'rada amma siwa wa wazanahu bima jaa bihi ar-rasul fa in wafaqahu qabilahu la likawni dhalika al-qaili qalah bal li muwafaqatihi ar-risalati wa in khalafahu raddahu walau qalahu man qalah fahadha alladhi yunjihi min fitnati shubuhati wa in fatahu dhalika asabahu min fitnatiha bihasabi ma fatahu minhu. Dia ikat hatinya di atas hal itu, berpaling dari selain itu. Kemudian wa wazinahu, ya, dia timbang semuanya dengan apa yang datang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in wafaqahu, kalau sesuai maka diterima. Jadi perkara itu semua ditimbang dengan apa? Dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau sesuai diterima. Ya, la likauni dzalikal qa'il qala. Bukan karena melihat si pembicara. Ya. Bal li muwafaqatihi lirrisalah. Karena apa? Karena sesuai dengan risalah. Wa in khalafa, tetapi kalau menyelisihi sunnah Rasul, menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, raddah, ditolak. Walaupun walau qalahu man qala, siapapun yang bicaranya. Fa hadha alladhi yunjihi min fitnati syubhat. Inilah yang bisa menyelamatkan dari fitnah syubhat. Kalau luput dari hal tersebut, akan tertimpa dari fitnah syubhat sesuai dengan tingkatan luputnya dia dari mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari tajrid mutabaah ini. Oleh karena itu, ini pelajaran penting. Kalau kita ingin selamat dari syubhat, pegang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Terkadang syubhat itu sangat halus. Ya, syubhat itu sangat-sangat halus datang, menyambar-nyambar syubhat ini. Ya. Sehingga banyak orang berjatuhan, berguguran. Oleh karena itu, kita berdoa kepada Allah agar Allah selamatkan kita dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Kemudian supaya kita selamat dari fitnah syubhat, caranya adalah tajridu al-ittiba. Memurnikan bermutaba'ah, memurnikan ittiba' kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kita tidak memurnikan ittiba', maka jatuh pada penyimpangan sesuai dengan kita ini, ya. Sesuai dengan kadar tidaknya, sesuai dengan kadar seseorang dalam memurnikan ittiba'nya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau menyimpang, masuk fitnah syubhat. Kalau memurnikan, maka selamat dari fitnah syubhat. Ya. Oleh karena itu, dalam urusan sekecil apapun sampai yang paling besar, tajridul ittiba. Tajridul ittiba itu artinya apa? Memurnikan ittiba hanya untuk ittiba kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam urusan agama yang terkecil sampai besar, secara batin dan zahir, akidahnya dan amalannya dan semua hal. Kemudian kita lanjutkan, wa hadhihi alfitnatu tansha'u taratan min fahmin fasidin wa taratan min naqlin kadhibin wa taratan min haqqin thabitin khafi 'ala ar-rajuli falam yadhfar bihi wa taratan min ghuradin fasidin wa huwan muttaba' fahiya min ama في البصيرة وفساد في الأرض وفساد في الإرادة. Kemudian fitnah ini muncul dari apa? Fitnah syubhat ini terkadang muncul dari pemahaman yang rusak, dari penukilan yang dusta, dari hak yang ada tetapi tersembunyi oleh seseorang. Ya, dia tidak mendapatkan kebenaran itu. Al-haq mawujud, tapi orang ini tidak dapat hidayah. Ya. Kemudian terkadang, ya, min ghoradin fasid, ada tujuan yang rusak, ya, atau hawa nafsu yang diikuti, ya, maka ia muncul dari orang yang buta basirahnya dan dari yang rusak irodahnya. Ya. Ini fitnah ini muncul. Fitnah syubhat ini muncul dari hal-hal yang demikian. Ya, kita lanjutkan. Ini tentang fitnah syubhat. Sedikit lagi, ada sekitar 3 paragraf atau 4, sedikit-sedikit. Penulis berbicara tentang fitnah yang kedua, yakni fitnah syahwat. Wa amman naw'u tsani minal fitnah fa fitnatu syahwat. Jenis fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat, ya. وقد جمع سبحانه بين ذكر الفتنتين في قوله كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم. فتنة شهوات itu Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan antara penyebutan dua fitnah ini, ya, fitnah syahwat dan syubhat, di surat At-Taubah 69. Allah berfirman, seperti orang-orang sebelum kalian yang lebih kuat dan yang lebih banyak harta dan anak-anaknya, fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum, maka mereka menikmati bagian mereka, telah menikmati bagian mereka, dan kalian juga menikmati bagian kalian. Maksudnya apa? Tamatta'u bi nasibihim minad dunya wa syahawatiha, mereka sudah menikmati bagian yang ada di dunia dan syahwatnya di dunia. Wal khalaq, al khalaq itu artinya adalah an-nasib al-muqaddar, bagian yang ditentukan, bagian tertentu. Maksudnya an-nasibul muqaddar, bagian tertentu. Orang-orang yang menikmati syahwat di dunia, ya, dicela dalam ayat yang mulia ini. Dicela. Allah katakan, fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum. Kemudian Allah berfirman, khudtum kalladhi khadu, kalian pun berbicara kebatilan sebagaimana mereka berbicara kebatilan. Fahadal khawdu bil batil, ya, berbicara kebatilan maksudnya adalah apa? Masuk ke dalam asyubuhat, wahuwa asyubuhat. Fa'asyara subhanahu fi hadhi al-ayati ila ma yahsul bihi fasadul kulubi wal adiyani minal istimta'i bil khalaqi wal khawd bil batil. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam ayat yang mulia ini apa yang terjadi dari rusaknya hati dan agama. Dari rusaknya hati dan agama. Ya. Dari pertama al-istimta' bil khalaq. Ya. Menikmati bagian dunia. Dan dari berbicara kebatilan. Karena fasad ad-din imma an yakuna bi'i'tiqadil batili wa takallum bih atau bil amali bi khilaf al ilmi sahih. Karena rusaknya agama bisa jadi karena i'tiqad batil dan berbicara tentang kebatilan, atau dengan amal yang menyelisihi ilmu yang sahih. Artinya amal rusak, ya, fitnah syubhat dan syahwat. فالأول هو البدع وما والاها والثاني فسق الأعمال. Yang pertama adalah bid'ah, ya, ini syubhat, ya, rusaknya agama dengan bid'ah, ya, dengan i'tiqad yang batil dengan bid'ah. Yang kedua adalah dengan fiskul a'mal, amal-amal kefasikan. Fal awal fasadun min jihati syubhat. Yang pertama ini bid'ah, kerusakan dari sisi syubhat. Wathani min jihati syahwat, yang kedua dari sisi syahwat. Ya. Walihada kana as-salafu yakulun ihdharu minan nasi sinfain. Oleh karena itu kaum salaf mereka berkata, hati-hati dari dua jenis manusia. Yang pertama, sahibi hawan qad fatinahu hawa wa sahibi dunya a'matahu dunya. Yang pertama adalah sahib hawa nafsu yang telah terfitnah oleh hawa nafsunya. Dan yang kedua adalah sahib dunya, orang yang gila dunia yang telah dibutakan oleh dunianya. Hati-hati dari dua jenis ini. Yang pertama, pengikut hawa nafsu, ya, yang telah terfitnah dengan hawa nafsunya, ilmunya hilang, tapi terfitnah dengan hawa nafsunya, ya, punya ilmu, tapi terkalahkan dengan hawa nafsu, ngerti, tapi terkalahkan dengan hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah sahibu dunia yang telah dibutakan oleh dunianya, buta yang adalah dunia dan dunia, ya. Kata salaf, ihdharu minan nasi sinfain, hati-hati dari dua jenis manusia ini. Waqal, Dia berkata, ini perkataan Ibn Al-Qayyim ya, dalam Ighathatul Lahafan. Waha huna latifatun lisyaitani la yatakhallas minha illa hadik. Wahia an yathar lahu fi madhani syar ba'du syai'in mil khair wa id'uhu ila tahsilihi fa idza qara minhu alqahu fi syubhati wallahu a'lam. Ya. Jadi di sini ringkasnya ya, di dalam perkataan Al-Qayyim, Al-Qayyim menjelaskan pada kita bahwa ada gangguan syaitan yang sangat lembut yang tidak akan lepas kecuali orang yang hazik. Hazik ini orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang ngerti ya, tentang tipu muslihat syaitan. Yaitu apa? Syaitan itu menampakkan pada seseorang ya, sesuatu keburukan kemudian ditampakkan sebagian sedikit dari masalah kebaikan. Ya, ada kebaikannya. Di antara ada keburukan, ada kebaikan. Kemudian berusaha untuk mendapatkan kebaikan itu. Ah, ketika sudah mendekati ke situ, dimasukkan ke dalam syubhat. Wallahu a'lam. Makanya tidak aneh kalau misalnya ada orang, ya, ini bahaya, tidak, anda akan memperbaiki, mudah, gampang, kan gitu. Padahal ada syubhatnya di situ, ah, gampang. Nanti kalau misalkan tidak diperbaiki sama saya, siapa lagi? Misalnya begitu. Lama-lama tercemplung ke dalam syubhat. Ah, itu. Ya, ah, ini. Jadi, ada keburukannya, ada kebaikannya, ya. Kemudian syaitan membisik-bisikan, kemudian yakni menyerunya untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ketika mendekat, dimasukkan ke syubhat oleh syaitan. Wallahu a'lam. Fitnah syubhat ini sangat berat sekali. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa ana sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nah,
3: baik Ustaz, barakallahu fik wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz

0: Yang uang hasil penjualan rokok itu digunakan untuk membeli beras dan baju gamis. Apa hukumnya jika saya makan nafkah dari orang tua hasil dari penjualan rokok? Jika saya yang mencari nafkah sendiri belum bisa maksimal, bagaimana solusinya Ustaz? Terima kasih.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ba'd. Iya. Alhamdulillah atas hidayah sunnah, hidayah Islam dan hidayah sunnah. Wajib kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidayah ini hidayah yang sangat mahal. Ya, oleh karena itu berdoa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala kuatkan diri kita di atas hidayah ini, hidayah sunnah. Kemudian ketika kita melihat keluarga kita ya, masih berada dalam penyimpangan atau jauh dari sunnah, maka hendaknya kita punya keinginan ya, dalam hati kita agar mengangkat mereka dari penyimpangan tersebut dan kita bawa kepada hidayah semampu kita. Artinya kita dakwahi, dakwah dengan cara yang hikmah, dengan cara yang hikmah ya. Nah, kalau kita belum bisa macam-macam ya, kita tunjukkan dengan akhlak yang baik. Nah, ini akhlak sunnah itu begini, bakti kepada kedua orang tua, tidak kasar kepada kedua orang tua, ngomongnya lemah lembut kepada orang tua, berbakti, hormat kepada kedua orang tua. Ini akhlak yang mulia yang kita tunjukkan. Kemudian kalau berjualan tadi ya, jual rokok, tapi dan tidak semuanya rokok ya kan, tidak semuanya rokok. Dan antum nasihati ibu antum ya baik-baik gitu, bahwa rokok ini ya merusak, bukan membuat sehat tubuh manusia. Oleh karena itu antum nasihati baik-baik, mudah-mudahan dengan nasihat baik orang tua akan terima ya, kasih tahu bahwa rezeki itu bukan dari rokok, jualan rokok saja, dari yang lain banyak ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan ada jualan yang lain, tidak bisa kita katakan semua hasil jualan itu haram ya. Misalkan jual pakaian halal, jual sabun halal, jual buku, jual sepatu, jual sandal, jual kelontongan yang lain halal. Nah, tidak karena rokok ini jadi kita katakan semua jadi haram ya. Nah, adapun yang haramnya antum lihat berapa persennya itu ya, berapa persennya dari rokok antum ingat ini berapa nih ya gitu. Kalau bisa antum yang misalkan antum yang mengumpulkan itu antum pisahkan ya kan, yang dirokok uang rokok nih, yang lain dipisahkan. Apalagi kalau yang jaga antum ya kan. Iya, sangat mudah. Betul. Itu betul ya. Sangat mudah saja. Allah kasih akal kepada kita kan. Subhanallah, kita bisa. Tapi caranya orang tua jadi tetap baik sama kita, kemudian orang tua jadi ngerti, dan kita enggak makan yang haram.
0: Betul.
1: Itu. Iya. Nah, itu. Jadi itulah caranya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan antum untuk mendakwahi keluarga dan mengajak mereka kepada sunnah. Nah, itu dengan tanpa berantem sama keluarga. Nah, itu ya. Jadi kalau misalkan belum mampu ya bersabar di situ dengan cara tadi dibagi. Ya, dibagi. Nah, yang ini rokok nih bisa. Yang jualan yang lainnya murni seperti itu. Ya, Allahu a'lam bishawab.
0: Baik, saya terima kasih atas jawabannya dan selanjutnya kami akan bacakan kembali pesan singkat yang telah masuk dari hamba Allah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Mau bertanya, apakah berita yang simpang siur tentang kabar-kabar yang hoak di media massa atau di medsos itu termasuk bagian dari fitnah syubhat atau bukan Ustaz? Jazakumullahu khairan.
1: Wa jazakallahu khairan. Nah, apakah masuk dalam fitnah syubhat atau tidak? Masuk. Jelas sangat masuk ya. Bisa fitnah syubhat, bisa fitnah syahwat, tergantung beritanya
0: ya,
1: ya. Kalau beritanya berhubungan dengan masalah agama ya, yang hoak, bid'ah dan seterusnya, ini fitnah syubhat. Kalau beritanya tentang yakni maksiat, ini fitnah syahwat ya. Tapi oleh karena itu ketika

0: ketika kita dapat berita-berita apapun, ya, jangan kita mudah menyebarkan. Baca dulu, ya. Kemudian benar tidak. Misalnya masalah agama nih. Kita lihat. Oh, ada hadisnya. Jangan disebar. Tanya dulu kepada yang tahu. Hadisnya sahih atau dhaif. Ya. Jangan disebar. Karena apa? Karena berapa banyak kita jumpai hadis-hadis yang dhaif. Bahkan maudhu'. Dan la asla lahu. Tidak ada asal usulnya. Ini enggak boleh kita sebar. Kalau kita sebar berdosa enggak? Berdosa kita. Kalau tahu apalagi? Ya. Karena apa? Karena Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam sebuah hadis, "Man haddatsa anni bi haditsin yara annahu kadhibun." Dalam lafaz yang lain, yura annahu kadhibun, fahuwa ahadul kadhibain. Barang siapa yang menyampaikan hadis dariku dan dia tahu bahwa ini adalah dusta, yara annahu kadhibun, yang pertama dia tahu ini adalah dusta, ada lafaz yura. Kalau yura artinya apa? Yura itu artinya dia tidak tahu, ya, dia masih ragu ini hadis ini sahih atau dhaif nih, kan gitu. Ah, kemudian disebarkan, maka kata Rasulullah SAW, fahuwa ahadul kadhibain, maka dia adalah salah satu dari dua pendusta. Salah satu dari dua pendusta maksudnya apa? Satu pendusta adalah yang membuat hadis dusta, yang kedua adalah yang menyebarkannya, ya. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang yakni berdusta atas namaku dengan sengaja, maka siap-siaplah dia mengambil tempat duduknya dari api neraka. Hati-hati kita dalam menyebarkan share-sharean itu, ya. Yakni ceramah agama atau tulisan tentang agama, ya, seperti misalkan setengah Sya'ban atau ini atau itu dan seterusnya, ya, nah, itu di-share banyak, kan gitu, cerita-cerita yang gak ada asal-usulnya, ya, nah, itu hati-hati. Dan ini memang fitnah, ya, ini namanya fitnah syubhat nih, ya, dengan ada medsos nih, fitnah juga kan, iya, yeah. Bermunculan, yakni dai-dai, ustadz-ustadz yang enggak jelas.
1: Nah,
0: yang bahkan sudah menundukkan dirinya sebagai mufti di medsos nih. Ya, maka disebut mufti diyar al-medsosiyah. Ya, sebagiannya mufti diyar al-facebookiyah. Ya, iya. Jadi ustadz Facebook, mufti negeri Facebook, mufti ad-diyar yakni al-medsosiyah. Ya. Enggak takut sama Allah. Modalnya apa? Kopas. Copy paste, ya. Iya. Padahal suruh baca kitab enggak ngerti. Baca Quran saja masih belum bisa, kan gitu. Kemudian baca hadis belepotan. Ya. Yeah. Mana fa'il, mana maf'ul, mana mufrad, mana jamak, enggak jelas, kan gitu. Ya. Yeah. Ini mufti diyar medsosiyah hadza, hakadza ini. Mufti diyar medsosnya, Facebookiya, di medsos, ya, dengan retorika saja yang dijual retorika, yang dijual retorika, yang dijual ini, tapi hendaknya malu sama Allah, ya, malu sama Allah, kita harus hendaknya malu sama diri sendiri. Ya, kalau misalkan belum bisa membaca hadis, ya belajar dulu, ya. Belum bisa baca bahasa Arab, belajar dulu. Ya. Rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Ya. Ini belum ngerti juga tentang apa namanya? Istilah-istilah usul fikih. Ya. belum mengerti istilah-istilah usul tafsir, belum mengerti tentang istilah usul hadis, terutama ya, sudah mau menyebarkan hadis, sudah mau menafsirkan Quran seenaknya dan seterusnya. Ini musibah ada. Ya. Jadi banyak hoak, betul banyak hoak. Ya, hoak. Hoax, ya. Ada juga fitnah syahwat ada, ya. Atau berita-berita ya, ini berita tentang dunia, ya. Berita politik apalagi?
1: Iya, yes, paling sering.
0: Ini paling banyak ya. Banyak. Apalagi kalau sudah misalkan dekat dengan pemilihan ini itu kan gitu. Wah, sudah paling laku tuh, paling keras. Ya. Mudah menyebarkan berita. Itu enggak boleh. Kan aturan Islam itu harus tathabut, cek dan recheck. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, ya, kata Allah, in ja'akum fasikun, apabila datang kepada engkau seorang fasik membawa berita, maka cek dan recheck. Kan itu. Ini ayat turun di zaman sahabat. Ayat ini turun zaman sahabat. Ya. Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat yang kalau ada berita, cek dan recheck. Apalagi di zaman sekarang. Zaman yang yakni banyak dusta. Ya. Yang bodoh diangkat sebagai orang alim zaman sekarang. Yang orang alim diumpetin. Gitu. Orang alim dibodoh-bodohin.
1: Bodoh-bodohin
0: malahan dibodoh-bodohin. Yang bodoh ditampil-tampilin. Di zaman ini musibah ada. Ya. Ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Dihabarkan sama Rasul, nanti suatu saat akan mengambil tuh kalau enggak ada orang alim, orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Nah, itu. Jadi harus cek dan recheck. Ya. Karena kita akan bertanggung jawab dengan berita yang kita sebarkan. Sekali lagi, jangan mudah men-share berita yang belum jelas kebenarannya. Walaupun enggak, saya dari sahabat saya, dia ngaji siqoh kata ente. Siqoh kata antum. Siqoh itu bagaimana kan itu? Orangnya baik, belum tentu baik menyebarkan berita. Yang menyebarkan berita hoak itu enggak baik. Walaupun Masya Allah ya, kelihatan rajin ini, rajin itu dan seterusnya, enggak ya, hoak. Hati-hati dari yang hoak, karena itu masuk ke yang bisa masuk ke fitnah ini. Oleh karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mewanti-wanti jangan sampai kita terjatuh dalam fitnah-fitnah yang menyesatkan. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua.
1: Amin. Nah, barakallahu fiik Ustaz. Dan berikutnya kita angkat dari telepon Ustaz ya. Silakan di 0218236543 untuk Anda yang bertanya langsung, kami
2: halo,
1: persilakan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Benar Rizna di Tangerang.
1: Ya, silakan.
2: Ustaz, Anda mau nanya, Anda kan ikut taklim di daerah Sunnah. Itu katanya kalau misalnya kita sholat tarawih, kan tarawih di wilayah Anda kan tarawih terus ceramah terus witir. Cuma wilayah nah ini masih banyak ustadz-ustadz yang berguna apa ustadz itu kalau Anda duduk di majelis pada saat khutbah itu Anda termasuk dalam hadis mengikuti kelompok dan termasuk dalam golongan kelompok itu pak ustadz ya, mohon jawabannya pak ustadz. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi memang ini apa namanya masalah ya, kita di zaman sekarang ini ya, jadi ada ceramah di antara sholat tarawih ya. Ini tidak sesuai dengan sunnah, apalagi kalau dirutinkan ya, rutin ada jadwal dan mengganggu kekhusyuan yakni dari sholat, karena kadang-kadang ceramahnya malah lebih panjang daripada sholat ya. Nah, itu jadi sebagian mereka beralasan mumpung kaum muslimin berkumpul. Oleh karena itu kita kasih nasihat. Ya. Padahal sebaik-baik contoh adalah contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang terbaik ya. Nah, terus bagaimana itu misalkan masuk ke hal yang bid'ah dan seterusnya. Shalli wa alaihi bid'atuh. Salatlah bid'ahnya biar buat dia. Ya. Kita ikut sholat tetapi bid'ahnya buat dia. Dan kenapa? Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang sholat bersama imam hatta yansurif, sampai imam itu selesai salam, maksudnya kata ulama, kata Syaikh Utsaimin, sampai witir selesai salam, maka akan ditulis, dicatat seperti yakni sholat satu malam full, satu malam full. Nah itu, jadi kita tidak mau kita dengarkan yakni ceramah yang misalkan tidak sesuai dengan sunnah kan itu. Tapi juga tidak ada kemampuan kita untuk merubahnya misalkan gitu ya. Kita sholat, kita niatnya sholat saja, sholat tarawih dan sholat witir sudah ya. Terus kita usul kalau bisa ya, kalau bisa tidak ada itu, tidak ada ceramah-ceramahan ya. Kalaupun misalnya tidak bisa dirubah ya, nanti pada witir, pada witir selesai witir kan bebas tuh, kan gak ada kewajiban kita juga dengar ceramah kan gitu. Nah kita bisa pulang, kita bisa pulang ya, kemudian bisa ngaji, baca Quran dan seterusnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja barangkali yang kita bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan yakni kekuatan kepada kita ya. Kita minta selalu agar kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Kita akhiri subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
4: Demikian saudaraku seiman dan seakidah kaum dengu Radio Raja Bandung, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan rutin Kitab Al-Isbah yang kami hadirkan dalam format rekaman. Semoga bermanfaat. Dan ikhwatal Islam dimanapun Anda, berikut kita akan simak kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Terima kasih kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat mengikuti kembali. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: Galura 104.3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة رواه مسلم.
4: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim.
3: An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarja. Rawahu at-Tirmidzi. Waqala hadithun hasan.
4: Dari Anas, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia di jalan Allah sampai dia kembali. Hadis riwayat Tirmidzi, dan beliau berkata, hadis hasan.
5: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya lakukan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى para ulama أهل السنة والجماعة.
2: نبدأ بأول أسئلة الإخوة والأخوات. يقول السائل: يا شيخ، كيف يكون شكر النعم؟ وما الأسباب المعينة على ذلك؟ وماذا يدخل في النعم مأجورين؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن نعم الله عز وجل متواصلة على العباد، لا تنقطع ولا تنتهي، كما قال جل وعلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم تبقى مع الشكر وتزول مع كفر النعم وعدم شكرها، كما قال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا أردنا دوام النعم واستمرارها، فإننا يجب علينا أن نشكر الله عليها.
2: الحمد لله.
3: والشكر لا يكون باللسان فقط، وإنما لا بد أن يتحقق فيه ثلاثة أركان. الركن الأول تحدث بها ظاهرا، كما قال تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث. الركن الثاني الاعتراف بها باطنا، بأن تعتقد أنها من الله لا من غيره، فيوجب ذلك منك محبة لله عز وجل وتطلعا إلى المزيد من نعمه، ويوجب لك أيضا عدم الالتفات إلى المخلوقين، وإنما تعلق قلبك بالله. والركن الثالث صرف هذه النعم في طاعة الله التي أنعم بها عليك، تستعين بها على عبادة الله وعلى طاعة الله، ولا تستعين بها على الباطل وعلى الكفر وعلى المعاصي وعلى الشهوات المحرمة وعلى الأسفار المحرمة هنا وهناك، وعلى صرفها فيما يغضب الله عز وجل من المعاصي، بل تصرفها في طاعة الله عز وجل وما يعين على طاعة الله. فإذا توافرت هذه الأمور تم الشكر لله سبحانه وتعالى واستقرت النعم. وإذا اختل شرط منها فإنها تزول هذه النعم ويبدلها الله بالخوف والفقر والفاقة، كما قال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. نعم.
4: Bagaimana cara kita mensyukuri nikmat dan apa saja amalan yang membantu untuk selalu mensyukuri nikmat tersebut dan apa saja yang termasuk nikmat Allah? Semoga Allah memberikan balasan kepada Anda, wahai Syekh. Kemudian Syekh menjawab setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan: ketahuilah bahwa nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya akan terus bersambung dan tidak akan terputus dan tidak akan habis pula. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa innallaha laghafurur rahim. Yang artinya, dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Ta'ala, maka kalian tidak akan dapat menghitungnya. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemberi ampun lagi maha penyayang. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, melainkan datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah ta'ala akan langgeng pada hamba-hambanya yang mau bersyukur. Sebaliknya, nikmat tersebut akan hilang, akan berkurang jika hamba tersebut mengingkari dan tidak mau mensyukurinya. Oleh karenanya Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian menyampaikan jika kalian bersyukur, niscaya aku akan tambahkan nikmat tersebut untuk kalian. Dan jika kalian kufuri nikmat tersebut, maka sungguhnya adabku itu sangatlah pedih. Demikian juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُ مَا بِأَنْفُسِهِمْ. Hal itu karena Allah tidak akan merubah satu nikmat yang telah diberikan kepada satu kaum sampai mereka merubah diri mereka sendiri. Oleh karenanya, ma'asyur muslimin, jika kita ingin mendapatkan nikmat terus-menerus dan tidak diputus, maka harus banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat-nikmatnya. Dan syukur itu bukan hanya saja dengan lisan, akan tapi juga harus dibarengi dengan merealisasikan tiga rukun yang lain. Yang pertama adalah at-tahadduts bin ni'mah, yaitu bahagia dengan menceritakan nikmat-nikmat tersebut kepada orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua dalam bersyukur adalah mengakui dalam hati bahwa semua nikmat adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan meyakini bahwa nikmat tersebut datang dari Allah, bukan dari yang lain. Dan ini menuntut agar anda selalu mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu berharap kepadanya agar ditambah nikmatnya. Dan menuntut juga untuk tidak meminta kepada makhluk. Dan harus bersandar dan meminta nikmat tersebut hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian rukun yang ketiga dalam bersyukur adalah menggunakan nikmat-nikmat tersebut untuk hal-hal yang menunjukkan ketaatan kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada anda, untuk membantu anda dalam beribadah kepada Allah dan juga untuk taat kepadanya. Dan jangan sekali-kali anda gunakan untuk hal-hal yang batil, untuk hal-hal yang kufur atau maksiat atau urusan syahwat yang haram, atau digunakan untuk bekal safar yang haram, atau melakukan hal-hal yang dapat membuat Allah subhanahu wa ta'ala murka, baik itu maksiat ataupun yang lainnya. Akan tapi nikmat tersebut harus digunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Rabbul Alamin, atau untuk membantu anda untuk taat kepadanya. Dan jika tiga rukun syukur telah dipenuhi, maka bersyukurnya menjadi sempurna. Dan nikmat Allah ta'ala pun akan menjadi langgeng. Dan jika ada syarat-syarat syukur yang dilalaikan, maka nikmat tersebut akan hilang atau akan berkurang. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti nikmat tersebut dengan rasa takut, dengan kefakiran dan kemiskinan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكُفِرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allah pernah memberikan permisalan tentang suatu daerah yang sebelumnya termasuk daerah yang tenang, yang aman, yang sejahtera, penuh dengan nikmat, di mana rizki selalu datang dari mana saja dengan mudah. Lalu ketika mereka kufur terhadap nikmat Allah, maka Allah pun menimpakan bencana kelaparan dan ketakutan akibat maksiat yang mereka lakukan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
1: Detik demi detik terus berganti, waktu terus bergulir. Sudahkah setiap waktu yang dilewati kita isi dengan ilmu dan amal? Di tengah hiruk-pikuknya ragam pemikiran manusia, seorang hamba membutuhkan petunjuk Rabb-nya agar selamat dalam menapaki kehidupan dunia
5: dan berbahagia di kehidupan akhiratnya kelak.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah, musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur kesedihanku, dan penghilang

Banyak orang yang mendapatkan musibah. Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Saudara-saudari yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Bagaimana kiranya jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Kalaulah pertanyaan ini diajukan kepada Anda, apa jawaban Anda? Jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita menjadi pengikutnya? Ataukah engkau berdiri di barisan orang-orang yang menentangnya? Saudaraku, kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita dan beliau memerintahkanmu atau melarangmu, apakah engkau akan mematuhinya atau malah bermaksiat kepadanya? Tahukah engkau, wahai saudaraku, ada sebagian orang meneriakkan slogan-slogan bahwa dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka tidak mematuhi perintahnya, melanggar larangan-larangannya, melampaui batasan-batasan yang telah digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang munafikin menampakkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin bahwa mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tatkala mereka berpisah dari Rasulullah, dari kaum muslimin, berkumpul sesama mereka, mereka sampai menggigit jari saking bencinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita, saya, dan Anda semua, wahai saudara-saudari, mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk menegakkan salat. Apakah kita jalankan perintahnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan wanita misalnya berhijab, menutup aurat, berjilbab. Apakah engkau, wahai saudariku, mematuhinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita meneladani beliau, baik penampilan-penampilannya, akhlak, karakter, kepribadian yang baik, apalagi akidah dan ibadahnya. Sudahkah kita menerapkannya? Lantas bagaimana jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup bersama kita? Apakah kita akan termasuk orang-orang yang didekatkan di majelisnya seperti para sahabat dahulu berlomba-lomba untuk hadir di majelisnya, ataukah orang-orang yang jauh dari majelisnya? Mari kita lihat realita hidup kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ketika dia hidup. Mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam baik saat beliau hidup ataupun setelah beliau wafat meninggal dunia, kita tetap diperintahkan untuk mengikutinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam tidak lain merupakan seorang rasul, telah berlalu sebelumnya rasul-rasul. Afa immata aw qutila, maka apakah apabila dia Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mati atau terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian berpaling kembali kepada kekufuran. Di dalam ayat ini Allah mencela orang-orang yang beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengikutinya, lalu sepeninggalnya hendak berpaling pula. Tidak, kita tetap wajib mengikutinya, baik ketika dia hidup maupun setelah dia wafat. Karena sekalipun Nabi Muhammad SAW telah wafat, sesungguhnya Rabb yang telah mengutusnya, yang telah menurunkan wahyu kepadanya, yang memerintahkan kita untuk mengikutinya, Maha hidup dan tidak pernah mati. Al-Hayyul Qayyum. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, barangkali kita perlu menguji cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan buka mushaf yang Anda miliki. Penuh dengan ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil contoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa, "Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Fala wa rabbik ma kada mi rabbmu, hai Muhammad, la yu'minun, mereka itu tidak akan sempurna keimanannya, tidak dikatakan mukmin, hatta yuhaqqimuka, sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim yang memutuskan perkara-perkara yang mereka perselisihkan. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, mereka jadikan engkau hakim yang memutuskan. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian mereka tidak memiliki ganjalan di dalam dada mereka untuk menerima keputusanmu. Mimma qadait, dari apa yang telah engkau putuskan. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan pasrah. Perhatikan wahai saudaraku, wahai saudariku kaum muslimin dan muslimat. Di ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan syarat untuk menjadi seorang mukmin, itu menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai yang memberi keputusan dalam perkara yang kita perselisihkan dan wajib kita menerimanya tanpa ada ganjalan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, telah memutuskan bahwa kita sebagai hambanya wajib, kita sebagai umatnya wajib berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada kitabnya dan kepada kitab Allah dan Sunnahnya, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'dahu in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat lagi sesudahnya, selama-lamanya, jika kalian berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah dan sunnahku. Nah, sudahkah kita berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW? Apa bukti Anda, wahai saudara-saudariku, Anda telah berpegang teguh dengan Al-Quran? Apa bukti Anda, wahai saudaraku, bahwa Anda telah berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW? Allah juga berfirman di dalam surat Al-Ahzab, "Ma kana li mu'min wa la mu'minah idza qada Allahu wa rasuluhu amra." Tidak boleh bagi seorang mukmin ataupun seorang mukminah apabila Allah dan Rasul-Nya telah memutuskan satu perkara, "Idza qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim," lalu mereka memiliki pilihan lain dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam urusan mereka. Ayat ini menegaskan tidak pantas, tidak patut orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, dia pilih pilihan yang lain selain apa yang telah dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk dia. Ini adalah su'ul adab, tidak beradab, tidak menghargai dan tidak memuliakan. Saudaraku, coba tanyakan kembali kepada diri kita, kepada dirimu. Jikalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah kita, akankah kita mendatanginya lalu mengikrarkan janji untuk siap berkorban mengikutinya dengan harta, jiwa, dan raga kita, dan itu kita buktikan berjuang bersamanya di sisinya untuk meraih cinta Allah dan cintanya sallallahu alaihi wasallam. Akankah kita termasuk orang-orang yang seperti itu? Kalaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya memilihmu untuk menjadi utusan, buta beliau berdakwah ke suatu tempat, seperti beliau mengirim Mus'ab bin Umair, seperti beliau mengutus Mu'adz bin Jabal, seperti beliau mengirim sahabat-sahabat yang lainnya untuk berdakwah, mengajak manusia kepada agama Allah. Apakah Anda pantas untuk melakukannya? Apakah Anda bisa berada di posisi itu? Perhatikan apa yang telah kita perbuat, apa yang telah kita lakukan, apa yang telah kita siapkan, apa yang telah kita korbankan, apa yang telah kita perjuangkan di atas jalan yang telah beliau tempuh ini. Ketika itu Anda berhak mengaku bahwa saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Anda berpegang teguh dengan sunnahnya, mematuhi perintah dan larangannya, tidak melanggar batasan-batasannya, ketika Anda berusaha memperjuangkan dan membela ajarannya. Karena sekalipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, ketahuilah dia bersama kita dengan ajaran-ajaran dan petunjuknya. Karena beliau yang mengatakan, salatlah kalian seperti kalian melihat salatku. Jika kita melaksanakan salat sesuai dengan salat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti kita telah mengikutinya. Beliaulah yang memerintahkan, khudhu anni manasikakum, ambillah cara manasik kalian dariku. Beliaulah yang mengatakan, man tawaddo'a nahwa wudu'i hadza, barang siapa yang berwudu seperti wudu'ku ini. Nah, lihat, ini semua perintah-perintah agar kita berpegang teguh kepada petunjuk-petunjuknya dan berusaha senantiasa mengikutinya, baik perkara besar maupun kecil, kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Silakan Anda mengaku mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi harus dibuktikan kecintaan tersebut dengan ittiba, mengikuti beliau, dengan pengorbanan, dengan perjuangan untuk membela ajarannya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mengikuti beliau, baik dalam perkara besar maupun kecil, baik dalam keadaan suka maupun susah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan saya dan Anda, wahai saudara-saudariku, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di telaganya, menerima uluran tangannya. Dan semoga tidak termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suhkon, suhkon liman baddala dini, celaka, celaka orang-orang yang telah merubah agamaku. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat. Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: Alif Lam Ra. Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran yang jelas.
1: Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
0: Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu mengerti.
1: Nahnu

0: Kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dan sesungguhnya engkau sebelum ini termasuk orang-orang yang tidak mengetahui.
1: إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ

0: Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan. Kulihat semuanya sujud kepadaku."
1: Qala ya bunayya la

Ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu ini kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh, setan itu musuh yang jelas bagi manusia."

0: Dan demikianlah, Tuhanmu telah memilihmu sebagai nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana Dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh, Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lissailin.
0: Sungguh, dalam kisah Yusuf dan saudara-saudaranya, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang bertanya.

0: mubin.
1: Ketika saudara-saudara Yusuf berkata, sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh, ayah kita dalam kekeliruan yang nyata.
0: Uqtulu

0: الصالحين.
1: Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik.
0: قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
1: Seorang di antara mereka berkata, janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke dasar sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat.
0: قال

0: الصالحون.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak percaya kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan padanya."
0: Arsilhu ma'ana ghadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizun.
1: Biarkanlah dia pergi bersama kami besok pagi, agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya.
0: Qala inni lahzununi an tadhhabu bih wa akhafu an ya'kulahu adh-dhi'bu wa antum 'anhu ghafilun.
1: Ya'qub berkata, "Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat membuat aku sedih, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya."
0: Qalu la in akalahu adh-dhi'bu wa nahnu 'usbatun inna idhan lakhasirun.
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, jika demikian, tentu kami orang-orang yang merugi."
0: Falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi'amrihim hadha wa hum la yash'urun.
1: Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur, kami wahyukan kepada Yusuf, "Kelak engkau pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari."
0: Waja'u abahum isya'an yabukun.
1: Kemudian saudara-saudara Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis.

0: فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
1: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tidak akan percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar."
0: Waja'u 'ala qamisihi bidamin kadib. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil. Wallahul musta'anu 'ala ma tasifun.
1: Dan mereka datang membawa baju gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Ya'kub berkata, "Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan."
0: Wajah.

Dan datanglah sekelompok musafir. Mereka menyuruh seseorang mengambil air, lalu dia menurunkan timbanya. Dia berkata, "Oh senangnya, ini adalah seorang anak muda." Kemudian mereka menyembunyikan Yusuf sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya.

0: يَعْلَمُونَ.
1: Dan orang dari Mesir yang membelinya berkata kepada istrinya, berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Dan demikianlah, kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengerti.

Dan ketika Yusuf telah cukup dewasa, kami berikan kepadanya kekuasaan dan ilmu. Dan demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik.

dan perempuan di mana Yusuf tinggal di rumahnya menggoda Yusuf, dan dia menutup pintu-pintu. Lalu dia berkata, "Marilah mendekat kepadaku." Yusuf berkata, "Aku berlindung kepada Allah. Sungguh, tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung."

Dan sungguh, perempuan itu telah berkehendak kepada Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya, sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya. Demikianlah, kami palingkan dirinya dari keburukan dan kekejian. Sungguh, Yusuf termasuk dari hamba-hamba kami yang terpilih.

0: azabun alim.
1: Dan keduanya saling mendahului menuju pintu. Dan perempuan itu menarik baju gamis Yusuf dari belakang hingga koyak. Dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih?
0: Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min quburin fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin.
1: Yusuf berkata, dialah yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian, jika baju gamis Yusuf koyak di bagian depan, maka perempuan itu benar, dan Yusuf termasuk orang yang berdusta.
0: Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa min as-sadiqin.
1: Dan jika baju gamis Yusuf koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan Yusuf termasuk orang yang benar.

0: Maka ketika suami perempuan itu melihat baju gamis Yusuf koyak dari bagian belakang, dia berkata kepada istrinya, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Sesungguhnya tipu dayamu benar-benar hebat."
1: Yusuf, a'rid 'an hadza wastaghfiri li dhanbiki innaki kunti minal khathiin.
0: Wahai Yusuf, lupakanlah ini. Dan kau istriku, mohonlah ampunan atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah.
1: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.
0: Dan perempuan-perempuan di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda dan merayu pelayannya untuk menundukkan dirinya. Pelayannya benar-benar membuatnya mabuk cinta. Kami pasti memandang dia dalam kesesatan yang nyata.
1: Falamma sami'at bimakrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahu.

0: Maka ketika perempuan itu mendengar cercaan mereka, diundanglah perempuan-perempuan itu dan disediakannya tempat duduk bagi mereka. Dan kepada mereka diberikan sebuah pisau untuk memotong jamuan. Kemudian perempuan itu berkata kepada Yusuf, "Keluarlah, tampakkanlah dirimu kepada mereka." Ketika perempuan-perempuan itu melihatnya, mereka terpesona dengan keelokan rupanya, dan mereka tanpa sadar melukai tangannya sendiri. Seraya berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia, ini benar-benar malaikat yang mulia."
1: قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين.
0: Istri Al-Aziz berkata, itulah orangnya yang menyebabkan kamu mencela aku karena aku tertarik kepadanya. Dan sungguh, aku telah menggoda untuk menundukkan dirinya, tetapi dia menolak. Jika dia tidak melakukan apa yang aku perintahkan kepadanya, niscaya dia akan dipenjarakan, dan dia akan menjadi orang yang hina.
1: Qala rabbis sijnu ahabbu

0: Yusuf berkata, "Ya Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang-orang yang bodoh."
1: فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ.
0: Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan Dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Dialah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Kemudian timbul pikiran pada mereka setelah melihat tanda-tanda kebenaran Yusuf, bahwa mereka harus memenjarakan Yusuf sampai waktu tertentu.

0: فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين.
1: Dan bersama Yusuf masuk pula dua orang pemuda ke dalam penjara. Salah satunya berkata, sesungguhnya aku bermimpi memeras anggur. Dan yang lainnya berkata, aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, sebagiannya dimakan burung. Berikanlah kepada kami takwilnya. Sesungguhnya kami memandangmu termasuk orang-orang yang berbuat baik.

Yusuf berkata, "Makanan apapun yang akan diberikan kepadamu berdua, aku telah dapat menerangkan takwilnya sebelum makanan itu sampai kepadamu. Itu sebagian dari apa yang diajarkan Tuhanku kepadaku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan agama orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Bahkan mereka tidak percaya kepada hari akhirat."

0: tashkurun.
1: Dan aku mengikuti agama nenek moyangku, Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak pantas bagi kami para nabi mempersekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Itu adalah karunia dari Allah kepada kami dan kepada manusia semuanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
0: Ya sahibais sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahhar.
1: Wahai dua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu atau Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa?

Apa yang kamu sembah selain Allah? Hanyalah nama-nama yang kamu buat, baik kamu sendiri maupun oleh nenek moyang kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun tentang nama-nama itu. Keputusan itu hanyalah milik Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ya,

0: Dan raja berkata kepada pemuka kaumnya, sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Wahai para pemuka kaum, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu jika kamu dapat menakwilkan mimpi.
1: Qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimin.
0: Mereka menjawab, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong dan kami tidak mampu menakwilkan mimpi-mimpi itu.

0: orang yang selamat di antara mereka berdua ingat kepada Yusuf setelah beberapa waktu lamanya. Dia berkata, "Aku akan memberitahukan kepadamu tentang orang yang pandai menakwilkan mimpi itu." Maka utuslah aku kepadanya.
1: Yusuf.

0: Wahai Yusuf, orang yang sangat dipercaya, terangkanlah kepada kami takwil mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu agar mereka mengetahui.
1: قَالَ تَزْرَعُونَ 7 سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ.
0: Yusuf berkata, kamu akan bercocok tanam 7 tahun berturut-turut sebagaimana biasa. Kemudian apa yang kamu panen, hendaklah kamu biarkan di tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan.

Kemudian setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapi tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup, dan pada masa itu mereka memeras anggur.

0: alim.
1: Dan raja berkata, bawalah dia kepadaku. Ketika utusan raja datang kepadanya, Yusuf berkata, kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya bagaimana halnya perempuan-perempuan yang telah melukai tangannya. Sungguh, Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka.
0: Qala ma khatubukunna idh rawattunna Yusufa an nafsihi qulna hasha lillahi ma 'alimna 'alayhi min su'. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين.
1: Raja berkata kepada perempuan-perempuan itu, bagaimana keadaanmu ketika

0: Kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya. Mereka berkata, Maha sempurna Allah, kami tidak mengetahui sesuatu keburukan darinya. Istri Al-Aziz berkata, Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggoda dan merayunya. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar.
1: ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ
0: Yusuf berkata, Yang demikian itu agar Al-Aziz mengetahui bahwa aku benar-benar tidak mengkhianatinya ketika dia tidak ada di rumahnya dan bahwa Allah tidak meridhai tipu daya orang-orang yang berkhianat.

0: rahim.
1: Dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.
0: Waqala

0: Dan raja berkata, "Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepadaku." Ketika raja telah bercakap-cakap dengan Yusuf, raja berkata, "Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi orang yang berkedudukan tinggi dan dipercaya di lingkungan kami."
1: Qala ja'alni 'ala khazainil ardi inni hafizun 'alim.
0: Yusuf berkata, "Jadikanlah aku bendaharawan negeri ini, karena sesungguhnya aku orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan."

0: Dan demikianlah kami berikan kedudukan kepada Yusuf di negeri Mesir untuk tinggal di mana saja yang dia kehendaki. Kami limpahkan rahmat kepada siapa yang kami kehendaki, dan kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
1: وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ.
0: Dan sungguh, pahala akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa.
1: وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ.
0: Dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedang mereka tidak kenal lagi kepada Yusuf.

0: Dan ketika Yusuf menyiapkan bahan makanan untuk mereka, dia berkata, "Bawalah kepadaku saudaramu yang seayah dengan kamu. Tidakkah kamu melihat bahwa aku menyempurnakan takaran dan aku adalah penerima tamu yang terbaik?
1: Fa'in lam ta'tuni bihi falakaila lakum indi wa la taqrabun."
0: Maka jika kamu tidak membawanya kepadaku, kamu tidak akan mendapat jatah gandum lagi dariku, dan kamu jangan mendekatiku.
1: Qalu sanurawidu anhu abahu wa inna lafa'ilun.
0: Mereka berkata, "Kami akan membujuk ayahnya untuk membawanya, dan kami benar-benar akan melaksanakannya."

Dan Yusuf berkata kepada pelayan-pelayannya, masukkanlah barang-barang penukar mereka ke dalam karung-karungnya, agar mereka mengetahuinya apabila mereka telah kembali kepada keluarganya. Mudah-mudahan mereka kembali lagi.

0: Maka ketika mereka telah kembali kepada ayahnya Ya'qub, mereka berkata, "Wahai ayah kami, kami tidak akan mendapat jatah gandum lagi jika kami tidak membawa saudara kami. Sebab itu, biarkanlah saudara kami pergi bersama kami agar kami mendapat jatah, dan kami benar-benar akan menjaganya."
1: Qala hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, fallahu khairun hafizan wa huwa arhamur rahimin.
0: Ya'qub berkata, "Bagaimana aku akan mempercayakan Bunyamin kepadamu seperti aku telah mempercayakan saudaranya Yusuf kepada kamu dahulu? Maka Allah adalah penjaga yang terbaik, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang."

0: ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير.
1: Dan ketika mereka membuka barang-barang mereka, mereka menemukan barang-barang penukar mereka dikembalikan kepada mereka. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, apalagi yang kita inginkan? Ini barang-barang kita dikembalikan kepada kita, dan kita akan dapat memberi makan kepada keluarga kita, dan kami akan menjaga saudara kami, dan kita akan mendapat tambahan jatah gandum seberat beban seekor unta. Itu adalah sesuatu yang mudah bagi Raja Mesir."

0: أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
1: Dan Ya'qub berkata, aku tidak akan melepaskannya pergi bersama kamu sebelum kamu bersumpah kepadaku atas nama Allah bahwa kamu pasti akan membawanya kembali kepadaku kecuali jika kamu dikepung musuh. Setelah mereka mengucapkan sumpah, Ya'qub berkata, Allah adalah saksi terhadap apa yang kita ucapkan.
0: Wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wa

Dan Ya'kub berkata, "Wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk dari satu pintu gerbang, dan masuklah dari pintu-pintu gerbang yang berbeda. Namun demikian, aku tidak dapat mempertahankan kamu sedikitpun dari takdir Allah. Keputusan itu hanyalah bagi Allah. Kepadanya aku bertawakal, dan kepadanyalah pula bertawakal orang-orang yang bertawakal."

Dan ketika mereka masuk sesuai dengan perintah ayah mereka, masuknya mereka itu tidak dapat menolak sedikit pun keputusan Allah. Tetapi itu hanya suatu keinginan pada diri Ya'qub yang telah dia tetapkan. Dan sesungguhnya dia mempunyai pengetahuan karena kami telah mengajarkan pengetahuan itu kepadanya. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: Dan ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, dia menempatkan saudaranya Bunyamin di tempatnya. Yusuf berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka kerjakan."
1: Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma adzana mu'adzinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun.
0: Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, Yusuf memasukkan piala ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, "Wahai kafilah, sesungguhnya kamu pasti pencuri."
1: Qalu wa aqbalu 'alaihim madza tafqidun.
0: Mereka bertanya sambil menghadap kepada mereka yang menuduh, "Kamu kehilangan apa?"
1: Qalu nafqidu suwa'al malik wa liman ja'a bihi himlu ba'irin wa ana bihi za'im.
0: Mereka menjawab, "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya kepada kami akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin itu."
1: Qalu tallahi laqad 'alimtum ma ji'na linufsida fil ardi wa ma kunna sariqin.
0: Maka saudara-saudara Yusuf menjawab, "Demi Allah, sungguh kamu mengetahui bahwa kami datang bukan untuk berbuat kerusakan di negeri ini, dan kami bukanlah para pencuri."
1: Qalu fama jazaa'uhu in kuntum kadhibin.
0: Mereka berkata, "Tetapi apa hukumannya jika kamu berdusta?"
1: Qalu

Saudara-saudara Yusuf menjawab, hukumannya ialah, pada siapa yang ditemukan dalam karungnya barang yang hilang itu, maka dia sendirilah menerima hukumannya. Demikianlah kami memberi hukuman kepada orang-orang yang zalim.

0: نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم.
1: Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian Yusuf mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami mengatur rencana untuk Yusuf. Dia tidak dapat menghukum saudaranya menurut undang-undang raja kecuali Allah menghendakinya. Kami angkat derajat orang yang kami kehendaki, dan di atas setiap orang yang berpengetahuan ada yang lebih mengetahui.
0: قالوا إن يسرق فقد سرق.

Saudara-saudara Yusuf berkata, jika dia Bunyamin mencuri, maka sungguh sebelum itu, saudaranya pun pernah pula mencuri. Maka Yusuf menyembunyikan kejengkelan dalam hatinya dan tidak ditampakkannya kepada mereka. Dia berkata dalam hatinya, kedudukanmu justru lebih buruk dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu sifatkan.

0: الْعَزِيزِينَ
1: Saudara-saudara Yusuf berkata, "Wahai Al-Aziz, dia mempunyai seorang ayah yang sudah lanjut usia. Karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang berbuat baik."
0: Qala ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana 'indahu inna idzal ladhalimun.
1: Yusuf berkata, "Aku memohon pertolongan kepada Allah dari menahan seseorang, kecuali orang yang kami temukan harta kami padanya. Jika kami berbuat demikian, berarti kami orang yang zalim."
0: فَلَمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ

0: يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.
1: Maka ketika mereka berputus asa dari keputusan Yusuf, mereka menyendiri sambil berunding dengan berbisik-bisik. Yang tertua di antara mereka berkata, "Tidakkah kamu mengetahui bahwa ayahmu telah mengambil janji dari kamu dengan nama Allah, dan sebelum itu kamu telah menyia-nyiakan Yusuf? Sebab itu aku tidak akan meninggalkan negeri ini sampai ayahku mengizinkan aku untuk kembali, atau Allah memberi putusan terhadapku, dan dia adalah hakim yang terbaik."
0: Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka saraqa.

Kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah, wahai ayah kami, sesungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan kami tidak mengetahui apa yang dibalik itu.

0: Dan tanyalah penduduk negeri tempat kami berada, dan kafilah yang datang bersama kami. Dan kami adalah orang-orang yang benar.
1: Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra.

0: Ya'qub berkata, sebenarnya hanya dirimu sendiri yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka kesabaranku adalah kesabaran yang baik. Mudah-mudahan Allah mendatangkan mereka semuanya kepadaku. Sungguh, Dialah yang Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.
1: Wa tawalla 'anhum wa qala ya asafa 'ala Yusuf wa biyaddat 'aynahu min al-huzn fa huwa kadhim.
0: Dan Ya'qub berpaling dari anak-anaknya seraya berkata, Aduhai duka citaku terhadap Yusuf. Dan kedua matanya menjadi putih karena sedih. Dia diam menahan amarah terhadap anak-anaknya.
1: Qalu tallahi tafta'u tadhkuru Yusuf hatta takuna haradan aw takuna minal halikin.
0: Mereka berkata, Demi Allah, engkau tidak henti-hentinya mengingat Yusuf, sehingga engkau mengidap penyakit berat atau engkau termasuk orang-orang yang akan binasa.
1: Qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun.
0: Ya'qub berkata, Hanya kepada Allah aku mengadukan kesudahan dan kesedihanku, dan aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
1: Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhihi wa la tayasu min ruhillah innahu la yayasu min ruhillah illa alqaumul kafirun.
0: Wahai anak-anakku, pergilah kamu, carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya, dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang kafir.
1: Falamma dakhalu 'alayhi qalu ya ayyuhal 'aziz massana wa ahlana ad-durr massana wa ahlana ad-durr

0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, mereka berkata, "Wahai Al-Aziz, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan, dan kami datang dengan barang-barang yang tidak berharga. Maka penuhilah jatah gandum untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang yang memberikan sedekah."
1: Qala hal 'alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi id antum jahilun?
0: Yusuf berkata, "Tahukah kamu kejelekan apa yang telah kamu perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya, karena kamu tidak menyadari akibat perbuatanmu itu?"
1: Qala

0: من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.
1: Mereka berkata, apakah engkau benar-benar Yusuf? Yusuf menjawab, aku adalah Yusuf dan ini saudaraku. Sungguh, Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Sesungguhnya barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik.
0: Qalu tallahi laqad atharaka Allah alaina wa in kunna la khatiin.
1: Mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah.
0: Qala la tathrib alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin.
1: Yusuf berkata, pada hari ini tidak ada cercaan atas kamu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia Maha Penyayang di antara para penyayang.
0: Idhabu biqamisi hadha fa'alquhu ala wajhi abi ya'ti basiran wa'tuni bi ahlikum ajma'in.
1: Pergilah dengan membawa bajuku ini, lalu usapkan ke wajah ayahku, nanti dia akan melihat kembali, dan bawalah seluruh keluargamu kepadaku.

0: Dan ketika kafilah itu telah keluar dari negeri Mesir, ayah mereka berkata, sesungguhnya aku mencium bau Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal.
1: Qalu tallahi innaka lafi dhalalikal qadim.
0: Keluarganya berkata, demi Allah, sesungguhnya engkau masih dalam kekeliruan yang dahulu.

0: Maka ketika telah tiba pembawa kabar gembira itu, diusapkannya baju itu ke wajah Yakub sehingga dia dapat melihat kembali. Yakub berkata, "Bukankah aku telah katakan kepadamu bahwa aku mendapat pengetahuan dari Allah apa yang tidak kamu ketahui?"
1: Qalu ya abana astaghfir lana dhunubana inna kunna khati'in.
0: Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mohonkanlah ampunan untuk kami atas dosa-dosa kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah."
1: Qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim.
0: Ya'qub berkata, "Aku akan mohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sungguh, Dia yang Maha Pengampun, Maha Penyayang."
1: فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ.
0: Maka ketika mereka masuk ke tempat Yusuf, Yusuf merangkul kedua orang tuanya seraya berkata, "Masuklah ke negeri Mesir, insyaAllah dalam keadaan aman."
1: وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا

0: Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Dan mereka semua tunduk bersujud kepada Yusuf. Dan Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpi yang dahulu itu. Dan sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Tuhanku telah berbuat baik kepadaku. Ketika dia membebaskan aku dari penjara, dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudaraku. Sungguh, Tuhanku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana."
1: Rabbi qad ataitani minal mulki wa'allamtani min ta'wilil ahadith. Fatir as-samawati.

Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kekuasaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takwil mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh.

0: Itulah sebagian berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Padahal engkau tidak berada di samping mereka ketika mereka bersepakat mengatur tipu muslihat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur.
1: وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ.
0: Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya.
1: وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ.
0: Dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruanmu ini. Sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam.
1: وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ.
0: Dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya.
1: وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ.
0: Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukannya.
1: أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ.
0: Apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang akan meliputi mereka? Atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak, sedang mereka tidak menyadarinya?
1: قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ.
0: Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik.

0: Dan kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Dan sungguh, negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Tidakkah kamu mengerti?
1: Hatta idza istai'asa ar-rusulu

0: Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka didustakan, datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami. Kemudian diselamatkan orang yang kami kehendaki. Dan siksa kami tidak dapat ditolak dari orang-orang yang berdosa.
1: Laqad kana fi qasasihim 'ibratun.

Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Saudaraku seiman, pagi hari adalah merupakan waktu yang mulia sekali. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, beliau bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah untuk umatku di waktu paginya. Maka pagi adalah merupakan waktu yang berkah. Maka apa yang kita lakukan di saat pagi hari? Saat pagi hari yang kita lakukan adalah memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan dalam Al-Quran, ya, agar kita bertasbih kepada Allah, memuji Allah, banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala di waktu pagi. Allah berfirman, فَسُبْحَانَ hina تُمْسُنُوا hina تُصْبِحُونَ. Maka maha suci Allah, di saat kalian sore hari dan di saat kalian di pagi hari. Artinya sucikanlah Allah, berzikirlah kalian kepada Allah di waktu pagi dan petang. Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis-hadis yang banyak tentang keutamaan ya berzikir di waktu pagi. Di antara Nabi bersabda, "La'an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah Ta'ala ba'da salatil fajri hatta tulu'i syamsi." Aku duduk ya bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semenjak setelah selesai sholat subuh sampai kepada matahari terbit. Itu lebih aku sukai daripada ini dan itu, dari kehidupan dunia ini. Makanya saudaraku, Masya Allah ya, waktu ini pagi ini gunakan untuk banyak berzikir. Sebutkan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis ini hasan Insya Allah, kata Rasulullah SAW, "Yaman sholal fajra fil jama'ah." Siapa yang sholat subuh berjama'ah, ثم جلس في مجلسه, kemudian ia duduk di tempat duduknya. يذكروا الله تعالى, ia ingat apa, berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya hatta tatlu asy-syams, sampai matahari terbit. Ya thumma shalla raka'atain, kemudian ia salat 2 rakaat setelah matahari agak tinggi ya. Maka dia pulang dalam keadaan membawa pahala haji dan umrah, sempurna haji dan umrahnya. Masya Allah, saudara-saudaraku sekalian, ini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk kita banyak berzikir di waktu pagi. Waktu yang berkah. Makanya sayang sekali sebagian kaum muslimin menggunakan waktu pagi malah untuk tidur. Tentu ini sesuatu yang sangat tidak baik sekali ya, akhi. Bagaimana waktu yang sangat berkah, waktu yang begitu mulia, ternyata digunakan hanya untuk tidur. Nabi SAW tidak pernah tidur setelah sholat subuh. Nabi SAW mengajarkan kepada kita zikir-zikir ya setelah apa di waktu pagi, yang disebut dengan zikir pagi dan petang. Nabi SAW setelah selesai sholat subuh, dia berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Ya. Wa amalan mutaqabbala, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Subhanallah. Setiap selesai salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta kepada Allah 3 perkara. Ya Allah, aku minta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Yaitu ilmu yang bisa kita amalkan dalam hidup kita. Ilmu yang mempengaruhi hati kita sehingga kita menjadi takut kepada Allah dan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini mengisyaratkan bahwa setiap harinya kita berusaha ya untuk menambah keilmuan. Setiap harinya kita mencari rezeki yang halal. Demikian pula amalan yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga mengajarkan doa-doa yang lainnya. Di antaranya Nabi mengucapkan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Dan Nabi mengatakan, ya siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, akan digugurkan dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Allahu Akbar. Ternyata saudaraku, menggugurkan dosa bisa kita ucapkan dalam hanya 3 menit atau kurang. Ketika kita mengucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, kita ucapkan itu 100 kali. Berapa menit kita ucapkan? Insya Allah tidak akan sampai 2 menit. Atau mungkin 2 menit. Atau mungkin bahkan kurang dari itu. Ternyata dengan kita mengucapkan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya. Maha suci Allah dengan memujinya. Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan, kata Rasulullah SAW. Karena memang ucapan subhanallah wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, ini kekuatannya dahsyat. Rasulullah SAW bersabda, wa subhanallah walhamdulillah tamla'u au tamla'ani ma bainas sama'i wal ardh. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah memenuhi apa yang ada di langit dan di bumi. Makanya pantas ketika kita ucapkan subhanallah wa bihamdi, Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Juga Nabi SAW mengajarkan sebuah zikir yang memang yang luar biasa. Yang kita ucapkan insyaallah hanya beberapa detik saja. Tapi kekuatannya dahsyat sekali, saudara. Apa itu? Nabi mengucapkan subhanallahi wa bihamdi, adada khalqih, waridha nafsih, wazinata arsih, wa midada kalimatih. Sebutkan dalam sebuah hadis, bahwa Nabi SAW pulang salat subuh dan mendapatkan istrinya yang bernama Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi minta izin untuk pergi, pergilah Nabi SAW. Dan ketika telah terang, telah siang, Nabi pun pulanglah. Dan masih mendapatkan Juwairiyah sedang berzikir. Lalu Nabi mengatakan, engkau masih berzikir, hai Juwairiyah? Masih, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh aku tadi mengucapkan kalimat-kalimat yang kalau ditimbang dengan zikir yang kamu ucapkan dari pagi sampai siang itu, kalimat-kalimatku lebih utama, lebih berat timbangannya di sisi Allah. Kata Juwairiyah, apa itu, hai Rasulullah? Itu ucapan subhanallahi wa bihamdi, maha suci Allah dengan memujinya, adada khalqi, sejumlah makhluk-makhluknya, waridha nafsih, sejumlah keriduan dirinya, wazinata arsih, seberat arasnya, wamidada kalimatihi, dan sebanyak tinta kalimatnya. Subhanallah. Ternyata kekuatannya dahsyat. Padahal kalau kita ucapkan hanya beberapa detik saja, tapi mempunyai kekuatan yang begitu dahsyatnya. Nabi juga mengajarkan doa agar kita terlindung daripada keburukan di hari itu. Nabi menyebutkan ya sebuah doa yang apabila kita ucapkan, maka kita akan dihindarkan dari apa musibah yang tiba-tiba. Apa itu? Bismillahilladzi la yadur ma'asmihi syai' fil ardi wala fis sama' wa huwa sami'ul alim. Diucapkan 3 kali. Ternyata ini doa ya, kalau kita ucapkan tidak sampai 1 detik, tidak sampai 1 menit, hanya beberapa detik saja. Tapi apa kata Nabi? Siapa yang mengucapkan ini, dia akan terlindung daripada musibah yang tiba-tiba. Bayangkan, musibah yang tiba-tiba. Maka saudara-saudaraku sekalian, ya kalau kita perhatikan doa-doa pagi dan petang ini, memang dahsyat sekali pengaruhnya dalam kehidupan kita. Maka gunakanlah pagi hari ini untuk kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di hari-hari itu kita menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang yang sukses, orang-orang yang diberikan oleh Allah pahala yang besar. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajarkan doa, ya Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin ru'ati. Allahumma ihfazni min bayni yaday wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Ya Allah, aku minta kepada engkau maafmu dan keselamatan. Subhanallah, minta maaf dan keselamatan ini dua perkara yang luar biasa. Nabi selalu menganjurkan para sahabatnya agar minta kepada Allah maaf dan keselamatan. Karena keselamatan itu segala-galanya dalam hidup kita. Nabi juga mengajarkan, ya, agar kita minta ampun dan minta mohon maaf di waktu pagi. Ada sebuah, ya, istighfar yang disebut oleh Rasulullah Sayyidul Istighfar. Penghulunya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udhu bika min syari ma sana'at. Abu'u laka bi ni'matika alai. Wa abu'u bi dhambi faghfir li. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Kata Rasulullah, siapa yang mengucapkan itu di pagi hari, lalu ia meninggal di pagi hari itu, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Maka jangan tinggalkan, saudaraku, zikir-zikir yang luar biasa. Yang Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran pun juga selalu mengingatkan akan pentingnya zikir-zikir pagi dan petang ini. Fasubhanallah, hina tumsuna wa hina tusbihun. Maha suci Allah di saat kalian di waktu sore dan di waktu pagi. Allah juga berfirman, wasbir nafsak ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah. Sabarkan dirimu bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabb-nya di waktu pagi dan petang, mengharapkan wajahnya. Maka saudaraku, inilah kesempatan yang besar untuk mendapatkan kemenangan, pahala, demikian pula keselamatan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa diberikan oleh Allah istiqamah untuk senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.
0: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.

0: walada.
1: Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi terbelah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak, dan tidak layak bagi Rob yang Maha Pemurah mempunyai anak.
2: Ayatun min al-Quran.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: An Ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Buniyal Islamu ala khams شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان رواه البخاري.
7: Dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas lima perkara. Syahadat La ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah. Menegakkan sholat, membayar zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Hari kiamat, apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu, apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti kupu-kupu yang bertebaran, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu, apakah neraka Hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas.
8: Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma'a

فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه

0: وما أدراك ما هي نار حامية.
1: Dan itu semua pasti terjadi.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnul Jauzi rahimahullah berkata, "Duhai orang yang banyak dosanya, sedikit tangisnya, menangislah, karena tak adanya tangismu akan dosa. Orang-orang terdahulu, mereka menangis, padahal mereka orang-orang yang bertakwa. Adapun dirimu, tertawa dengan banyaknya dosa."
1: Surah At-Taubah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن

أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله

0: أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.
3: Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
4: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam
6: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. متفق عليه.
7: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, bukanlah kekayaan itu diukur dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati. Muttafaqun alaih.
8: Ayatun min al-Qur'an.
9: A'udhu billahi min ash-shaytanir rajim.
10: Wa laqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
11: Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al-Hijr telah mendustakan rasul-rasul.
10: Wa atainahum ayatina fakanu 'anha mu'ridin.
11: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling daripadanya. Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung-gunung batu yang didiami dengan aman. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur di waktu pagi. Maka tak dapat menolong mereka apa yang telah mereka usahakan.
10: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ.
11: Dan tidaklah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan benar. Dan sesungguhnya saat kiamat itu pasti akan datang. Maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
10: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
11: Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang maha pencipta, lagi maha mengetahui.
8: Ayatun minal Qur'an.
4: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, sesuai keinginan dan keridhaan seorang hamba terhadap dunia, maka akan berat baginya untuk taat pada Allah dan menginginkan akhirat.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang maha

0: dan semua orang akan memasukinya.
1: Kematian,
0: apakah seseorang akan berada di surga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: kullu nafsin dha'iqatul maut.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda berbaring terbujur kaku, saat anda terbaring kaki-kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Awal kehidupan manusia. Engkau menangis. Lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengan kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat yang

0: semua orang akan memasukinya.
1: Dan semua orang akan kematian adalah pintu. Dan semua orang akan memasukinya.
0: Kematian. Apakah seseorang akan berada di syurga?

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya. Maka apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yauma tuqallabu wujuhum fin nar.

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: pengalaman kematian.
1: قال الرسول
2: صلى الله عليه وسلم
3: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
4: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
5: Bagaimana bisa dijadikan musik kok islami sedangkan dia diharamkan?
6: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif.
5: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
7: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi laki, dan menghalalkan alat-alat musik.
8: Alat musik haram, dan semua yang mirip dengan musik haram.
7: Oleh karena para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram, dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala, yang keras mengharamkan musik.
5: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa, lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
9: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa, 1000 meriam.
5: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu, menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
10: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik, ini semua termasuk dosa besar.
8: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
7: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
11: Musik membuat orang lalai, jamaah.
8: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Qur'an.

0: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
1: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
0: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa meniru satu kaum termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
1: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: إِذْ قَالَ

0: sajidin.
1: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.

0: kafirin. Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.
0: Qala.

0: أَجْمَعِينَ.
1: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
2: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
3: موقع رياض القرآن يقدم

0: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda. Intayan Mutiara Nasihat. Intayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Banyak orang mengeluhkan kondisi hidupnya. Banyak orang merasa, kenapa kok urusan saya serba sulit, serba telat, rezeki telat, jodoh telat, ngaji telat, semuanya serba telat. Ternyata pemicunya seringkali adalah perilaku kita sendiri. Maka para ulama kita menyampaikan sebuah kaidah, al-jaza'u min jinsil amal. Ganjaran itu akan menyesuaikan perbuatan. Jadi kalau perbuatannya A, maka ganjarannya ya serupa dengan A. Kalau perbuatannya B, maka ganjarannya pun akan serupa dengan B. Ketika orang telat rezeki, telat jodoh, telat macam-macam, maka ini ganjaran dari perbuatan dia suka telat. Telat apa? Telat sholat. Telat sholat. Orang yang suka menunda-nunda sholat, maka ganjarannya dia akan ditunda-tunda dalam segala urusannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat sebagian sahabatnya ini telat. Telat ngapain? Telat sholat. Telat sholat ini bisa telat sama sekali atau enggak ngisi shof yang pertama dulu. Ya, sukanya pada di mana? Belakang, ketemu masjid ngobrol, nungguri. Atau maksudnya adalah betul-betul telat. Imamnya sudah sholat, ini baru datang. Faqala lahum. Maka Nabi SAW pun menasehati para sahabatnya, taqaddamu. Ayo pada maju. Isi dulu shof yang depan. Atau kalau maknanya adalah telat berjamaah, ayo mangkate sing gasik. Berangkatlah lebih awal. Fa'tammu bi. Yang shofnya di depan, ikuti apa yang aku lakukan. Karena yang namanya makmum itu kan mengikuti imam. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Adapun yang di belakang kalian, di belakang shof pertama, di belakang shof kedua, maka dia mengikuti gerakan shof yang ada di depannya. Karena saat itu belum ada pengeras suara, sehingga bisa saja suara imam itu tidak terdengar sampai ke belakang. Terus bagaimana makmum mengetahui ini ruku, ini sujud? Dari mana? Dari shof di depannya. Begitu shof di depannya ruku, oh berarti kewis ruku. Yang paling belakang lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, yang depannya lihat depannya, sampai shof yang pertama Nasab yang pertama itulah yang ngelihat imam langsung. Lalu Nabi SAW bersabda, ini yang perlu kita garis bawahi. La yazalu qawmun yata'akharun. La yazalu qawmun yata'akharun. Ketika ada orang biasa telat sholat. Ketika ada orang biasa telat sholat. Hatta yu'akhirahumullah. Orang tersebut akan dibikin Allah telat. Akan dibikin Allah telat. Perhatikan, di sini Nabi SAW tidak sebutkan Allah akan bikin telat dia dalam urusan A atau B atau C atau D. Nabi cuma katakan orang ini akan dibikin telat. Gak disebutkan telat dalam apa? Bisa kita simpulkan, kalau seandainya dibikin seperti itu, tidak ada telat A, B, C, D, berarti maksudnya adalah telat dalam semua urusan. Siapa yang biasa menunda-nunda waktu sholat, maka oleh Allah akan ditunda seluruh urusannya. Di dunia ini, rezekinya akan ditunda. Di dunia ini, jodohnya akan ditunda. Telat rezeki, telat jodoh, telat mikir. Tell me. Si kebre usah tell me. Diwulang orang mudeng-mudeng gue tell me jenengi. Maka kita harus koreksi. Kenapa kok bisa seperti ini? Teman saya kenapa belajar sebentar langsung? Jos dadi lenyuk. Teman saya kenapa malah jadi rebutan akhwat? Lu aku berarti akhwat siji wangel banget. Ada apa ini? Teman saya rezekinya Masya Allah, Tabarakallah. Saya ini sulit banget dapat rezeki. Bisa jadi itu dipicu dari kebiasaan kita suka nunda-nunda sholat. Barang siapa yang suka nunda-nunda sholat, maka akan ditunda seluruh urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru efek buruk di mana? Di dunia. Dan itu tidak seberapa dengan efek buruk di akhirat. Tertunda rezeki, tertunda jodoh, tertunda apa lagi? Belajar. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tertunda nanti di akhirat. Tertunda apa di akhirat? Kata Nabi SAW, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yazalu qaumun yata'akharuna 'anil saffil awwal. Ketika ada orang biasa mundur-mundur dari saf pertama, tidak bersegera untuk memenuhi saf pertama. Bisa jadi orang ini sudah berangkat ke masjid tapi dia tidak mau memenuhi saf yang pertama, atau bisa jadi memang babar blas orang ketemu saf pertama wong salate nang omah. Ketika ada orang biasa mundur-mundur, hatta yu'akhirahumullahu finnar, maka Allah akan jadikan dia telat keluar dari neraka. Telat keluar dari neraka. Artinya golem mlebu surga ya telat. Jadi efeknya itu bukan hanya di dunia saja, di akhirat pun ada efek. Gasiknya kita berangkat ke masjid itu akan berefek kepada gasiknya kita masuk surga. Dan telatnya kita berangkat sholat akan berefek kepada telatnya kita masuk ke surga. Jadi bukan ringan masalahnya. Kebiasaan menunda-nunda sholat itu bukan urusan ringan, urusan gampang, bukan. Ini urusan berat. Berhubungan dengan nasib kita di dunia dan di akhirat. Paling telat sedina Ustaz, Masya Allah. Telat sedina. Wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sisi Allah itu seperti 1000 tahun menurut ukuran kalian. sedina nang akhirat padha karo sewu tahun nang dunia. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan, telat satu hari, teman kita sudah masya Allah di surga berapa tahun? 1000 tahun. Sudah menikmati makanannya, minumannya, bidadarinya. Wis warek. Ini lebih untuk 1000 tahun kemudian. Wis geseng. Ya, sudah gosong. Dibakar di api neraka. Itu kalau telatnya satu hari. Kalau telatnya seminggu. Berapa tahun? 7000 tahun. Kalau telatnya sebulan. Bintang? 30 ribu tahun. Nek telatnya setahun, 360 ribu tahun. Bukan urusan ringan jamaah, bukan urusan remeh. Kebiasaan telat sholat itu bukan urusan remeh, ini urusan berat. Maka berlatihlah, berjuanglah. Semua itu butuh latihan, tapi harus dimulai. Jadi jangan alasan ini masih proses Ustaz. Pirang tahun boleh proses. Ya, ini proses ini harus dilatih. Harus diusahakan. Makanya dahulu diceritakan para ulama kita, ada di antara mereka yang la yu'adzinul mu'adzinu li salatin illa wa huwa fil masjid. Ada ulama kita dahulu setiap azan sudah di masjid. Setiap azan sudah di masjid. Dan beliau bertahan untuk disiplin seperti itu 40 sanah, selama 40 tahun. Berapa tahun? 40 tahun. Jadi lebih gasik sekarang muadzini 40 tahun tidak pernah kalah cepat dibandingkan muadzin. Masya Allah. Padahal Nabi SAW mengistimewakan manusia yang tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Tidak ketinggalan takbiratul ihram itu maksudnya ketika imam Allahu Akbar, makmumeh sudah berada di saf. Berarti kalau misalnya imam Allahu Akbar makmumeh nembe munggah tangga, itu enggak masuk dalam kategori tidak ketinggalan takbiratul ihram, enggak masuk. Apa maning nembe tangi orang mlebu berbelas. Jadi levelnya ulama yang tadi itu di atas apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi SAW menjanjikan orang yang tidak ketinggalan takbiratul ihram 40 hari 40 malam dijanjikan oleh Nabi SAW akan dibebaskan dari neraka dan sifat kemunafikan. 40 hari 40 malam tidak ketinggalan takbiratul ihram. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Level di bawahnya lagi tidak masbuk. Tidak masbuk ya maksudnya minimal rukuk bareng sama imam. Itu tidak masbuk. Jadi kalau jenengan itu sudah berlatih tidak masbuk, mending. Tapi urung patia ideal. Belum ideal banget, belum. Jadi kalau alhamdulillah, aku sih alhamdulillah wis ora tau masbuk. Artinya ya begitu imam ruku ya aku wis cepet-cepet ben bisa ruku bareng. Ya. Itu lumayan. Ya. Tapi masih ada yang di atasnya. Apa itu tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Dan masih ada yang di atasnya lagi. Apa tadi? Muadzin di masjid jenengan sudah datang sebelum muadzin. Apa itu Ustaz ya? Latihan. Makanya sudah dilatih dari orang masbuk di sit. Ya. Nanti sudah terbiasa naikkan grade-nya. Di atasnya apa tadi? Tidak ketinggalan takbiratul ihram. Sudah settle, sudah bagus, naikkan lagi grade-nya. Sebelum azan sudah berada di masjid. Sampai-sampai ada seorang ulama yang berkata, "Idza adzana al-muadzinu fa illam tajiduni fil masjid fatlubuni fil maqbarah." Kalau sampai muadzin sudah azan, kok kalian tidak lihat aku berada di masjid? Gimana? Kalau sampai azan dikumandangkan, kok kalian tidak ngelihat aku ada di masjid? Belum ada di masjid, cari aku di kuburan. Cari aku di kuburan. Lagi gali kuburan apa? Bukan. Aku sudah mati. Kalau kalian sudah mendengarkan azan, lalu aku tidak ada di masjid, gue tandain yang wis mati. Berarti dia itu selalu sebelum muadzin datang, dia sudah di masjid. Nek siki, nek wis azan aku ora keton, berarti nyong nang kasur. Lagi turu. Pamaning nang pasar urung rampung. Pamaning nang sawah. Maka ayo perbaiki. Ayo kita perbaiki. Jangan sampai gara-gara telat yang satu ini akhirnya jadi telat segalanya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Hukummu berlaku terhadap diriku dan ketetapanmu adil pada diriku. Aku memohon kepadamu dengan segala nama yang menjadi milikmu, yang engkau namai dirimu dengannya, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hambamu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu. Maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku,

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: 104.3 FM Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. حديث حسن رواه أبو داود وغيره.
5: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, segala perkara penting yang tidak diawali dengan alhamdulillah, maka perkara tersebut terputus. Hadis Hasan, diriwayatkan Abu Dawud dan yang

0: Ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwani fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus menerus, kelelahan yang terus menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.

Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Duhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah. Bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

Jangan sampai kau kecewa saat kau terbangun. Ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.

Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudireunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

0: Sebagian orang kehilangan sholat subuh.
1: As-salatu khairun minan naum.
0: Sebagian orang melakukan kemaksiatan. Sebagian orang melakukan kesyirikan. Tapi dia tidak merasa itu musibah. Kita tahu dua rakaat sebelum subuh. Rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari negeri ini, jemaah.

0: muda.
1: Kita sering kehilangan dua rakaat sebelum subuh, tapi kita tidak merasa kehilangan apa-apa.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersalah.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali.

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسب

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq. Dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shayin qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'i al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. A'udhu bika min sharri ma sana'at, abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi, faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufri wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghayb wash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytan wa shirkih, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun, tanpa mendapat pertolongan darimu. dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam.
4: An Jabir radhiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
5: Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan salat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
6: Ayatun minal Quran.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Asy'abi Amir bin Syarahil berkata, menjadi tetangga yang baik itu bukan hanya sekedar tidak mengganggu tetangga, namun bersabar dengan gangguan dan tindakan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh tetangga.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbih

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, kaum dangu Radio Raja Bandung di 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Alhamdulillah kami hadir kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga kita semua berada dalam keberkahan dan juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Ikhwat al-Islam rahimani Allah wa yakum, baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga ini bisa menenteramkan jiwa kita, membersihkan hati pula, serta limpahan pahala untuk kita semuanya. Berikut kami hadirkan beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang akan kami putar kembali ke ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas dan berbahagia selalu. Kami yang bertugas mengucapkan barakallahu fikum, selamat mendengarkan kembali.
0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: نور من القرآن.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Perumpamaan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa adalah bahwa di dalamnya ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, sungai-sungai air susu yang rasanya tidak berubah, sungai khomar-khomar yang lezat bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah dan ampunan dari Tuhan mereka. Apakah orang yang memperoleh kenikmatan surga sama dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minum dengan air yang mendidih sehingga usus mereka terpotong-potong? Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku, yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Nurun min al-Qur'an.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, di antara doa sebagian generasi as-salaf as-salih, "Ya Allah, muliakanlah aku dengan ketaatan kepadamu, dan janganlah engkau hinakan diriku dengan bermaksiat kepadamu."
2: Bismillahirrahmanirrahim.

simpaikan rasa, tebihkan lalang sena hati, jembarkan manah, kanggo mapag hidayah. Di galura 104,3 FM, Radio Roja Mangpurung, ngajomantara.

0: man ra'amin amirihi syai'an yakrahu falyasbir. Siapa yang melihat dari pemimpinnya sesuatu yang ia tidak suka, hendaklah ia sabar.
1: Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
0: Kesabaran bukan berarti kita setuju dengan kezaliman mereka, tidak. Kesabaran bukan berarti kita ridho dengan kezaliman mereka, tidak. Sebagaimana Nabi Musa menyuruh sabar menghadapi Fir'aun, apakah berarti Nabi Musa ridho dengan kezaliman Fir'aun? Tentu tidak, saudara seiman. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.

0: Sabar karena kita melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena itu adalah kebaikan untuk kita. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk sabar menghadapi pemimpin yang zalim. Kecuali karena ada maslahat-maslahat yang Allah inginkan. Dan menghindarkan mudarat yang lebih besar
1: umat Islam.
0: Barangkali di antara orang ada yang berkata, sampai kapan kita akan sabar?

0: antara rakyat dan wakil rakyatnya.
1: Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya, ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya pemimpin-pemimpin yang lebih mementingkan dirinya daripada rakyatnya. Apa kata Rasulullah?
2: Fasbiru,
1: sabarlah sampai kalian berjumpa denganku di Telaga Haud. Berarti kesabaran kita sampai kita mati, saudaraku sekalian. Kalau kita tidak sabar dan memilih memberontak, berarti kita tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW di Telaga Haud.
3: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: sallallahu alaihi wasallam.
6: An Ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Udibat imra'atun fi hirra sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wa saqatha إذ حبستها ولهي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.
7: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang wanita yang disiksa karena seekor kucing. Wanita itu mengurung seekor kucing hingga mati. Akibatnya, wanita itu pun masuk ke neraka. Ketika wanita itu mengurung kucing, ia tidak memberikan kepadanya makan, tidak juga memberikan kepadanya minum, tidak juga ia membiarkannya pergi mencari makanan sendiri dengan menangkap serangga. Muttafaqun alaih.
6: Wa anhu radiyallahu an, annahu marra bifityarin min Quraysh, qad nasabu tayran wahum yarmuna, wa qad ja'alu li sahibi tayr kulla khati'atin min nablihim. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال ابن عمر من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
7: Diriwayatkan oleh Ibn Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar

0: mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya, Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.
1: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Punya izzah. Maka Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam,
2: "Wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul layl
1: wa izzahu istighna'u 'anil nas." Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam. Dan kemuliaannya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan was'alullaha min fadli. Minta kepada Allah saja.

0: اكتسب واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.
1: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Sampurasun wilujeng enjing ikhatal Islam kaum dangu di mana wae ayana. Alhamdulillah dina enjing-enjing ieu urang tiasa deui petepang dangu di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Palawargi anu mudah-mudahan aya dina kawilujengan sareng panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Sakumaha biasa dina enjing-enjing ieu urang dangukeun pangawasan rutinan khusus bahasa Sunda sareng pangarsa Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala. Ngalajengkeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin anu mudah-mudahan pangawasan ieu tiasa janten ilmu kanggo urang sadayana. Allahumma amin. Mangga urang sami-sami regepkeun barakallahu fikum wilujeng ngadangukeun.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'da. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab, Desa Selacau, Batu Jajar, Kabupaten Bandung Barat anu dimuliakan ku Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah orang patepang deui kanggo naraskeun bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kamari orang menuju ngabahas hadis ngeunaan sabar dina mayunan pamimpin anu zalim. Aya hiji jalmi tabi'in namina Zubair bin Adi. Sur Zubair bin Adi ataina Anas bin Malik radiyallahu anhu fasyakawna ilaihi man nalqi minal hajjaj. Abdi sadaya dongkap ke Anas bin Malik. Jadi seberapa orang orang tabi'in, tabi'in teh anu sajaman sarang sahabat tapi tesajaman sarang nabi, nabi tos kantunkan ya nami lahir diajar Islamna ke sahabat. Saur para tabi'in abdi sadaya dongkap ka Anas curhat ngadukeun ngeluhkeun penderitaan anu kaalaman ku sabab kajahatan Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi tos diterangkeun jahatna kacida. Salah sawies penguasa Bani Umayyah. Ia jami kawentar zalim sahauk kadua gaplok katilu ngagorok urusan nu alit wae oge nyawa taruhanana. Kantoskan kusimkuring didongengken hiji jami debat ngenaan ilmu nahu sareng Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ahli nahu sanas jahat eta jami ayah aya jasa na ka umat Islam kalabat urang. Nyaeta anjeunna anu ngawitan ngadama syakal. Syakal teh jabar JR PS pamaeh sukun gitu nya. Eta Hajjaj bin Yusuf. Tadina kan gundulnya. Tadina gundul malah mah sareus mung ukur gundul titik oge teu aya. Jadi orang zaman baheula teu tiasa ngabedakeun antara huruf ba, ta, sa, nun, ya. Sabab baheula mah teu aya naonan, teu aya titikan. Jadi antara huruf ba, ta, sa, nun, ya teh sami kitu we hungku. Hese pisan baheula mah macana. Tatras muncul inisiatif ti para ulama. Salah sawiusna anu janten perintis ditetapkan ayat titik sarang syakal Hajjaj bin Yusuf. Tapi ia jalmi jahat. Maka seueur jalmi anu menderita ngeluh salah sawiusna sumping ke ahli ilmu. Harita Anas bin Malik radhiyallahu an. Teras kumaha saur Anas bin Malik radhiyallahu an, isbiru fa innahu la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqau rabbakum sami'tuhu min nabiyikum alaihi salatu wassalam. Surah An-Nas aranjeun kudu sabar, sabab moal datang hiji zaman. Kajabi zaman saatosna bakal langkung awan, tibatan zaman harita. Dugikan ka aranjeun tepang sareng Allah Subhanahu wa taala. Maksana tepang teh naon? Maut. Dugikan ka aranjeun maut. Kumaha Surah An-Nas kuring nguping hal ieu ti Nabi aranjeun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kurang tos diterangkeun saha Hajjaj bin Yusuf kumaha tingkah laku sareng kajahatanana. Dugikan kanalika debat sareng hiji jalmi eta ngucapkeun hiji kata anu asing, fu'lah. Sareng Hajjaj bin Yusuf fu'lah sanes bahasa Arab. Sareng eta jalmi bahasa Arab aya. Atu amak meureun Hajjaj teh sareng Hajjaj datangkeun saksi orang Arab Baduy yen fu'lah teh bahasa Arab. Lamun teu ditek-tek sabahan anjeun. Bade di kumaha? Bade di paehan. Dipenggal, dipenggal teh di kumaha? Dipotong mastakana. Lamun teu aya saksi, maka bakal naon bakal ditek-tek. Maot pasti naon sok. Aduh, ya jalmi bingung. Pirage fu'lah nyawa tarohanana mastaka tarohanana tah. Terus ya jami angkat milari orang Arab pegunungan nu ahli bahasa Arab. Ah, terus putus asa sabab naon? Sabab susah milarina. Tetiasa kabur, kabur ke mana wae pasti ka pendak. Mastaka tahta rohanana. Ya. Ya jami ngalaman kasulitan. Ngadoa ka Allah nyawahana tarohanana nyawa. Emut karena firman Allah inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran, dua kali hartosna saestuna sabada kasulitan bakal sumping dua kemudahan. Ya jalmi nuju ngalaman kasulitan kaancam nyawana gara-gara kata-kata fu'lah. Aduh kumaha ya. Hiji waktos tanpa ngahaja nalika ngalangkung ka hiji rombongan jalmi anu nuju ngariung, tanpa sengaja ya jalmi nguping jalmi nuju ngariung teh nyebutkeun kata-kata fu'lah. Atuh curing hak tah. Sareng ya jalmi nah laras anjen nyebut kata-kata fu'lah tadi mohon. Nah itu teh bahasa Arab, bahasa Arab. Terus diungkapkan syair tina bahasa Arab anu ngandung kata-kata fu'lah. Alhamdulillah hiji kemudahan tersumping, nyawana bakal selamat. Anjen punten ngiring sareng abdi ka ibu kota mayun Hajjaj bin Yusuf sabab labun teu mastaka keuring ngagelenceng tah. Baikkan ieu jalmi. Akhirnya dua nana angkat ke ibu kota. Tapi di tengah jalan ieu jalmi nguping yen Hajjaj bin Yusuf tos maut. Alhamdulillah sanesinalillahi. Ya kemudahan anu kadua saur anjeunna kuring teterang mana anu langkung ngabagjakeun ka kuring. Nah ayana jalmi nu siap jadi saksi kanggo kata-kata fu'lah asanapi berita mautna Hajjaj bin Yusuf sebab dua nana nyenangkeunnya. Sebab mungkin wae lamun ya jalmi disanak Hajjaj bin Yusuf, hatras Hajjaj bin Yusuf aya keneh, mungkin we bakal aya persoalan nu sanesna anu tetep ngancam nyawa anaknya. Tajantan Hajjaj bin Yusuf baheula kawentar jadi penguasa anu zalim. Tapi rakyatna alhamdulillah ngalakukan hiji sikap anu leres. Nyata naon, sumping ka ulama, sumping ka ahli ilmu. Nyata Anas bin Malik harita curhat, kumaha tu Hajjaj bin Yusuf jahat nakasida, kumaha saur Anas, isbiru, sabar anjen. Itu nganjurkan sokwelah kumpulkan pasukan terus ngabrontak atau napi hayu demo teu kitu, sabar anjen. Tasuna moal aya hiji jaman anu sumping, kajabi zaman saatosna pasti langkung awon, dugikeun ka aranjeun maot. Ta ieu ucapan ti Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nya. Tah tina hadis ieu aya sababaraha faidah, sababaraha pelajaran. Diterangkan ku para ulama, di antaranya Syekh Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi natalakan wujubus sabri ala wulatil umur wa in zalamu wa jaru li annaka sawfa taqifu ma'ahum mawqifan takunu anta wa iyyahum ala haddin sawa inda malikil muluk sawfa takunu khasmuhum yawmal qiyamah idza zalamuka la tazunna innama hayakunu fid dunya min adh-dhulm sayadhhabu haba'an abada haqqul makhluq la budda an yu'khadh yawmal qiyamah fa anta sawfa taqifu ma'hum bayna yaday Allahi 'azza wa jalla liyaqdi bainahum bil 'adl fasbir wantadhir al faraj fayusallu laka bidhalik itmi'nanu an-nafsi was-sabat وانتظار الفرج عبادة تتعبد لله بها وإذا انتظرت الفرج من الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن مع النصر أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع الأسر يسرا. أيجي حديثنا ngajelaskeun wajibna sabar mayunan pamimpin, penguasa, pamarentah sanos maranehna zalim tur jahat. Sebab aya hiji waktos di mana urang sareng para penguasa teh tatih sasarengan dipayuneun raja di raja. Saha raja di raja? Allah Subhanahu wa taala engke dina dinten kiamat. Kanggo mutuskan segala persoalan kadzaliman nu kantos dilakukan ku penguasa. Tong nyangka yen kadzaliman anu aya di alam dunya ieu teh teras urang na mararaot eta kadzaliman oge ical kitu wae. Henteu. Hak makhluk di akhirat pasti bakal dicumponan ku Allah Azza wa Jalla. Engke orang bakal tati gigiran orang penguasa anu zalim di payunan Allah. Teraswe ku Allah diputuskan ngenaan kadzaliman eta. Maka wajib orang sabar ngantos-ngantos solusi, maka ku carakeun orang tenang tur tentram. Ngantos-ngantos solusi ti Allah ku cara-cara anu disyariatkan ku Allah kahiji sabar, kadua ngadoa, katulu kenging ikhtiar ku ikhtiar anu tengalanggar syariat, maka eta sanna ibadah ka Allah Azza wa Jalla. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadawuh dina hiji hadis al-sahih, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraj ma'al kurab wa anna ma'al usri yusra. Kanyahokan ku anjen yen pertolongan ti Allah bakal sumping upami aranjen sabar tur solusi pasti dipasihan ku Allah nalika aranjen ngalaman masalah. Tur saestuna setiap kesulitan bakal dibarengan ku kamudahan. Ieu janji ti Allah ngalangkungan lisan Rasulna sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Malah dina hadis anu sanes ditetelakeun saur Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa in darabu dhahraka wa khadhu malaka, sanajan eta penguasa teh nenggeulan tonggong anjeun. Tonggong anjeun dipecutan sareng ngarampas salina harta anjeun. Isbiru sabar anjeun hatta talaqauni fil haud. Dugikan ka aranjeun pepangih jeung kami engke di haud di telaga. Dugikan ka maut sabar sanos kajahatan penguasa teh dugikan ka nyiksa urang ngarampas harta urang. Sabar. Tur ieu kaalaman ku para ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tonggong nate badan nate daya nu mulus, sadayana kantos ngarasakeun peureusna pecutan pecut algojo dipiwaran ku penguasa, penguasa anu zalim harita. Tapi nah aranjeuna berontak ngagalang massa ngabentuk pasukan kanggo memberontak, henteu. Aranjeuna sabar. Sabab memang kitu anu diparentahkeun ku Rasul sallallahu alaihi wasallam, sakumaha anu ku urang nu jadi bahas na hadis Anas ieu. Anggo hadis ieu dina mayunan penguasa anu zalim, ya hukum Allah. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun fa ulaika humul zalimun fa ulaika humul fasiqun. Ayat ilu ayat dina surah Al-Ma'idah tuh, sing sajalmi anu tenetapkan hukum ku hukum anu diturunkan ku Allah, marana teh kafir, fasik, atanapi zalim, ya teh berlaku boh kanggo penguasa ka rakyat atanapi rakyat ka penguasa. Penguasa kedah nerapkan hukum Allah nalika mimpin rakyatna, rakyatna oge kedah nerapkan aturan Allah nalika mayunan penguasa anu zalim. Tah aturan Allah teh kitu, sabar anjeun. Ulah ngabarontak, ulah oge ngalakukeun perkara-perkara anu dilarang ku syariat. Kedua, faedah kedua, at-tahdhiru min su'iz zaman. Wa inna az-zaman yataghayyaru wa yataghayyaru ila ma huwa asyarr. Wa qad qala alaihi salatu wassalam dzata yaumin li ashabihi man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Kedua, hadis ieu ngajelaskan ngenaan awonna zaman. Zaman teh makin kadieu robih nuju kana kaayaan langkung awon. Zaman urang ayeuna awon. Ge zaman anak cucu urang langkung awon deui. Ya secara umum sabab Nabi sallallahu alaihi wasallam nu nyebatkeun kitu. Nya. Nabi hiji waktos katos ngadauh maya isminkum ba'di fasayra ikhtilafan katsira. Saha di antara aranjeun nu hirup panjang sabada kami. Galamun Nabi tos wafat di kalangan para sahabatna masih aya nu umurna panjang, fasayra ikhtilafan katsira. Eta jami bakal ninggal ikhtilaf anu kalintang seueurna. Durya kajantenan di zaman Nabi sae zaman teh pang sae sena zaman, zaman nalika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjuang sareng para sahabatna pang sae sena zaman. Teras sabada eta di zaman khulafaur rasyidin. Jadi makin dia makin naon, makin awon. Dugikeun ka zaman urang ayeuna tangkos langkung awon tibatan zaman samemehna. Dugikeun ka saur Syekh Al-Utsaimin, haddatsani man athiq bihi anna hadzal masjid, syukran, masjid al-jami kana la yu'zanu li salatil fajr illa wa qad tamma shaful awwal, ya'tin nasu ila al-masjid yatahajjadun Ainal mutahajjidun al yaum illa masyaallah qalil. Aya jami nu terpercaya ngaberitakeun ka simkuring. Saur salusami. Yen di masjid jami ieu. Masjid jami, masjid nu dianggo Jumatan. Di Qasim Unaiza. Sebab anjeunna linggih di Unaiza di Qasim. Nunamina masjid teu aya nu sagengkieu. Sagengkieu mah di ditu mah meureun sanes masjidnya. Masjid itu aralagung, kamu masjid-masjid jami, agung pisan. Mungkin seageng masjid raya Bandung gitu tah. Bayangkan masjid jamina seageng masjid raya Bandung. Mungkin di Bandung itu pang ageng nanya. Tah seageng masjid gitu, seharusnya Al-Utsaimin baheula samemeh azan subuh maka masjid tospinuh. Masjid terus pinuh teu aya jalmi anu naon namina teh terlambat sampai adzan subuh anjeunna tos tahajud ngalakukeun salat di masjid bayangkan mun adzan name angkat di bumi tos moal kabagian itu zaman satu adzan Syekh Al-Utsaimin tah ayana salat Syekh Al-Utsaimin mana tahajud araya aja bi mengukur sakedik pisan. Tah, ya nuduhkan makin ka dia zaman teh makin awan, makin naon, makin turun keimanan sareng amal-amalna. Kamu zaman orang ayeuna nya tong boros samemeh azan subuh, imam tos ngawitan salat oge masjid saf kahiji oge seseorang mante tepinuh kajabi di masjid iya salat subuh dugikan ka sabarat tilu saf tadi ya langkungnya dugikan ka tilu saf setiap subuh kamu maghrib mah kadang-kadang opat saf langkung mudah-mudahan zaman kapayun langkung pinuh seles langkung seles langkung awon ayeuna kondisi orang lumayan langkung saya dibanding zaman zaman baheula, zaman baheula makan masjid di ditu alitnya paling 4 kali 5 meter. Hah? Soalnya sama ayah eta di belah ditu di pengkeren itu tuh. Di kaler bandi macan ayah can lahir. Tajuk alit kan orang dia mah pasti terang ya Mang Dede, Kang Undang, Kang Sobur pasti arapal. Tajuk eta makan sasap oge paling tak mulai esap puluh tepinu. Kamu subuh mah kadang-kadang ngan dua tiluannya. Kamu lohor asar mati ayah. Kadang-kadang nu adzan oge teh ayah. Maghrib rada lumayan. Nah, ayeuna alhamdulillah langkung sae. Mudah-mudahan kapayun ieu pinu. Ya, mudah-mudahan. Tah, urang kawon tebih ku kaum muslimin di Eropa. Di Belanda umpamanya salat duhur sareng salat Jumat teh teu aya bedana. Namun umpamana urang name azan name kaluar moal kabagian kloter ka hiji salat tah. Masjidna sami sareng ieu lah ageungna. Janten hayu samemeh azan setengah jam urang karitu, name ka ditu tos setengah masjid tos pinuh teteh. Lamun telat sekedik terus ke bagian tempat pas sholat ngantosan kloter kedua karena sholat zuhur kaum muslimin seserna di Maroko nuhaya di Belanda harita itu teh sampai adhan terus pinuh orang adhan namai keluar mau ke bagian ngantos bubar nuka heji namai nuka dua padahal harita musim dingin Desember gitu ta musim dingin teh salju turun. Lamun keluar teh ribet. Kaos kaki kedah dua rangkapnya. Asuk teu tiasa nganggo asuk sigah kieu. Asuk lebet seberangkap terus di jaket, nganggo kupluk, nganggo syal, halesduk kitu dibeulitkeun kana naon? Beuheung naon basa Sundana? Kana tengak supaya ulah-ulah katirisan. Terus kupluk teh ditutupkan karena cepil. Lamun henteu ieu cepil kaluar bakal nyeri perih ku sabab tiisna. Nya nganggo kaos tangan. Kabayang teu ribetna bade kaluar, kabayang. Wudhuna ti bumi nganggo sihanet. Lamun batal engke di ditu, aduh haroreamna kana wudhu teh. Bayangkan bade kaluar ka masjid teh ribetna siga kitu tapi masjid pinuh. Salat zuhur, salat asar. Kemudian salat maghrib, isya, sareng subuh. Manya. Mudah-mudahan ia dipertahankan di ditu. Nah, orang di dia makawan. Salat zuhur, orang ayat orang melangkung di dua saf di dianya, zuhur asar kamu maghrib mah. Tapi mesti kawan ke orang-orang kaum muslimin bangsa Indonesia, bangsa Maroko di Eropa di situ. Mudah-mudahan dipertahankan kutur langkung di langkung pinuh di. Jadi zaman robah boh dina ibadah boh dina keyakinan. Zaman baheula jalmi kaluar ti bumina. Dina kaayaan tegaduhna naon. Tapi tawakal nalika angkatna aranjeunna ngadoa Allahumma rzuqni. Ya Allah pasian abdi rizki dina dinten ieu. Wa qalbuhu mu'allaqun billahi azza wa jalla hatte nate ngait ka Allah azza wa jalla. Tawakal pinuh ku kayakinan yen Allah bakal ngamudahkeun urusanana dina dinten harita. Teras ku Allah dipasian rizki. Persis sakumaha pidauh Nabi sallallahu alaihi wasallam, qatairi taqdu khimasan wa taruhu batana. Siga manuk anu sares angkat ari manuk naon, siga manuk anu indit ninggalkeun sayangna dina kaayaan telihna kosong. Balikna deui teh dina kaayaan telihna pinuh ku parab. Kan manuk hayam lapar atawa napi sebeuhna teh tiasa kanyahoan ku urang nya. Sabab we naonna telihna lamun telihna kempreng aduh laparan ieu mah. Nah, tapi lamun umpat teuih dicabak teh uduh meuli tuas kieu pare teh katinggal tah. Kasabat tah nalaronjol berarti geus sebeuh tah manuk ku tawakal tawakalna ka Allah kitu lautatawakkaltum alallahi haqqat tawakkuli lamun anjeun tawakal ka Allah sakus tawakal sabener-benernya niscaya Allah masyan rizki ka anjeun ibarat manuk anu indit dina sayangna dina kayaan kempleng telihna pas balik teh telihna atos pinuh tos teas tos nonjol ta zaman baheula mah kitu anapun ayeuna zaman ayeuna katawakalan ka Allah anu ngirangan bahkan ica akhirna naon akhirna lahir hiji prinsip. Prinsip anu keliru, nu salah. Nan prinsip anu salah teh zaman kiwari mah tong boro milari anu halal, milari anu haram oge susah. Makananah tong mikir halal haram nu penting makenging kan gitu aye namanya. Tawakalna ka Allah azza wajalla ngirangan bahkan naon bahkan ical sama sekali. Jadi anu kadua na anu tiasa pelajaran dicandak tina hadis ieu yen hadis ieu ngajelaskeun tahzir ngeunaan awonna zaman tahzir teh wanti-wanti peringatan hati-hati ku awonna zaman ulah dugikeun ka urang kacandak ku ka awonanna. Faidah anu katiluna jawazus syakwal imam awil hakim li ahlil ilm. Hadis yang ngajelaskan kengengna mengeluhkan naon Sunda nanya ngeluhkan imam pamimpin pamarentah nu zalim ka ahli ilmu kenging. Sapertos sudah diterangkan dina hadis ieu, namina Zubair bin Adi sareng rombonganana mengeluh ngeluhkeun kajahatan pamarentah zaman harita Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Tapi alamna ngeluhna teh ka saha? Ka ulama, kanggo naon? Kanggo nyuhunkeun fatwa, nasihat sareng solusi. Ya gibah tanapi sanes gibah. Tapi ya kalebet gibah anu dikengingkeun. Gibah dina rarada nyuhunkeun fatwa, nyuhunkeun nasihat, nyuhunkeun solusi dikengingkeun. Sapertos Hindun istrina Nabi istrina Abu Sufyan radhiyallahu an. Pas Futuh Mekah aranjeun lebet Islam, Hindun langsung ngadukeun carogena ka Nabi sallallahu alaihi wasallam ngagibah. Ya Rasulullah, sesuna Abu Sufyan teh jalmi anu pelit. Pedit. Anu ngopet, anu keket merengkel merege hase buntut kasiran. Namun teu disuhunkeun taramasihan. Kenging teu abdi nyandak artosna tanpa wawartos. Ya gibah sanes. Gibah nyebut Abu Sufyan carogena pelit gibah. Tapi dina raraga nyuhunkeun fatwa. Saur Nabi sallallahu alaihi wasallam kenging. Tur Nabi teu negur. Nyalahkeun Hindun anjeun geus ngagibahan salaki anjeun teu kitu. Sabab naon? Sabab dina raraga nyuhunkeun fatwa dikengengkeun. Ya. Kalebet umpamana nyuhunkeun fatwa kumaha nu ku urang kedah dilakukeun nalika pamarentah zalim, jahat ka urang sadayana, maka kengeng gibah asal kajalmi anu tepat. Dina raraga nyuhunkeun fatwa atanapi nyuhunkeun solusi atanapi nyuhunkeun nasihat. Katiluna al-qiyadatul haqiqah linnas kaminatun fi ahlil ilm. Hadis yoge ngajelaskeun yen kapamimpinan anu utama kanggo manusia aya di ahli ilmu. Ahli ilmu mah mimpin jiwa-jiwa manusia. Dipimpin, dituntun ke arah anu sae eta para ulama. Anu jadi pamimpin spiritual, pamimpin jiwa manusia, anu sok nuntun manusia kana jalan kasayan eta para ulama. Ya pamimpin anu hakiki. Anapan pamimpin mangrupi pamarentah, penguasa mung mimpin aspek lahiriahna hungkul. Tapi jiwa manusia dipimpinna ku saha? Ku para ulama. Ngarahkeun ka arah anu leres, ka arah anu sae, ka arah anu saluyu sareng tungtunan agama. Ari pamarentah mimpin aspek lahiriahna hungkul. Aspek duniawi nahungkul pamarentah teu ngajarkeun tata cara salat, tata cara ibadah, akhlak anu mulia henteu. Anu ngajarkeun teh para ulama. Jadi para ulama mimpin jiwa manusia, pamarentah mimpin aspek naon? Lahiriahna. Para ulama mimpin aspek agamana, agama manusia. Pamarentah mimpin aspek duniana. Mana anu langkung penting? Jiwa urang atau napi raga urang? Jiwa urang anu langkung penting. Mana anu langkung penting? Dunia atau napi akhirat? Akhirat langkung penting. Kumargi kitu peran para ulama langkung penting dibanding peran para umara, para penguasa. Eta anu ka opat, anu ka lima. Wilayatul Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi zalimatun. Hadis yang ngajelaskeun yen kakuasaan Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi harita mangrupi penguasa anu zalim, jahat, anu kalintang dipikasieuna dipikasebarna ngalantarankeun rakyat sangsara dina zaman harita. Anu kagenepna hikmatu ahli ilmi wa bu'dul nadharihim wa ma'rifatihim liwaqi'in nas tatajalla fil mawaqifil harajah wa dhurufil asabiyah. Nu kagenepna hadisnya ngajelaskeun hikmah sareng bijaksanana sikap ahli ilmu sareng jauhna pandangan ahli ilmu kapayun dengan gugu emosi sareng hawa nafsu. Kan namun orang langkung mayunkan emosi sareng hawa nafsu, wah lamun jahat kieu mah tosulah berontak yuk, ha kanggo muaskeun nafsuna. Naon akibatna? Akibatna madaratna langkung panjang, teu mengukur kaaraman ku diri sareng pribadi urang tapi oge keluarga sareng generasi salajengna. Dari para ulama mah da memandang segala rupa teh ku ilmu tebihnya pandangan anak teh. Cim kuring kantos nyarioskeun kisah hiji ulama namina Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Anjana guru Syekh bin Baz, guru Syekh Al-Bassam. Hiji waktos anjana sareng murid-muridna ninggal aya jalmi rokokna murag tina sakuna. Padahal rokok haram. Syekh Abdurrahman As-Sa'di sering ngajelaskeun haramna rokok. Tapi aya tuh jalmi bari mangku budak rokokna murag. Eta jalmi teu terang. Terus Syekh Abdurrahman As-Sa'di neterakeun haramna rokok. Tah, ku Syekh Abdurrahman As-Sa'di diwartosan. Jang itu murag tuh rokokna, para itu teh haram. Murid-muridna kaget. Nah, maka diwartosan padahal mah antepnya dah haram iya. Cincak kue pojet-pojet spicien kan gitunya. Kedah namanya ngagugu nafsu sesaat masih gak gitu. Tapi ku makunan sabda ku Syekh Abdurrahman As-Sa'di malah diwartosan di sana kia rokok anjin. Tah, ditaras ya Syekh. Nah maka diwartosan akan we antep kan haram rokok. Sina atas atau jami kaisaran rokok na. Ditaras ku Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Sur anjena lamun orang tengah pejaan eta rokok-rokok na isa. Nah eta jami bakal liren ngarokona. Liren teh kira-kira. Ma mungkin liren. Ma mungkin na atus isa geus ah mau ngarokok dina kitu. Ma mungkin. Pasti bakal meser deui. Ngarokona mau liren. Di mana artos kana mesti rokok eta kemungkinan ageng nyandak jatah nafkah kana istri sareng para putrana. Dicandak jatah nafkah istri sareng putrana eta. Naon akibatna? Akibatna dinten eta istrina sareng putrana kedah nanga mam daging. Tapi ku sabab dicandak kana mesti rokok kurang. Akhirnya mengukur tahu sarang tempe. Saha anu jadi korban? Nah anu jadi korban rugi teh jalmi eta nu kaisan rokok atawa nepi anak istrina? Anak istrina. Anapun kebiasaan ngarokok eta jalmi pasti mualiren ku sabab ical sabungkus moal. Pasti bakal meser deui. Artosna mungkin dicandak tina jatah nafkah. Jadi nu rugi teh istri sareng anakna kan gitu. Si etana mah tetep teu ngarasa rugi ngarokok mah jalan terus pasti lagi kan gitu nya. Tah, tibatan anak istrina anu jadi korban atau se mending oge diwasol tuh rokok supaya jatah kanggo anak istrina anger weuteuh. Janten pandangan ulama langkung tebih tibatan pikiran murid-muridna anu mikirna mengukur saharita. Ya. Jadi ahli ilmu tidak boleh bijaksana memandang jauh ke depan. Kalebat naon sababna, naon sababna kedah sabar. Nah itu ngebrontak ke bentuk musuh, bentuk pasukan sabab seluruh rakyat antar dolimi gitunya. Pasti lamun diajak hayu orang ngebentuk pasukan ngebrontak umpamananya. Nah itu gitu. Sabab lamun gitu pasti madaratna langkung ageng. Namai orang ngagarawak hayu orang berontak terus gerwak mantan atunya. Akibatnya naon teacan ngumpulkan pasukan akhirnya diawasi langkung ketat tibatan samemehna akhirnya di rakyat kahirupannya ditekan langkung berat tibatan samemehna akhirnya langkung jahat tibatan samemehna diawasi nage terus dugikan keturunan turunanana madarat asana pihente madarat. Kamu nengah berontak, ayah sabara pasukan, tengah gaduhan senjata, sementara penguasa al-zalim ngagaduhan pasukan terlatih serang senjata. Meureun sekali babad oge atuh ting jarungkeul seueur we korban. Kondisi pamarentah terobah anger jahat, seueur korban ti kalangan masyarakat tur kajahatana bakal langkung hebat tibatan samemehna. Tibatan kitu mending sabar, sabar, sabar dugikan ka engke di akhirat ku Allah Subhanahu wa taala bakal dikumaha, bakal diputuskan tur dibales saluyu sareng perbuatanana. Faidah ketujuh, istihbabus sabri alal mihan wal mubadarah bil a'malis shalihah. Hadis ini ngajelaskeun disyariatkeun sabar mainan ujian tur disyariatkeunana enggal-enggal dina ngalakukeun amal soleh. Kasalapan ma min zamanin ya'ti illa walladhi ba'dahu asyaqqu 'ala an-nasi minhu. Hadis yeuh geus ngajelaskeun teu aya hiji zaman kajabi zaman saatosna bakal langkung berat tibatan zaman samemehna kanggo manusia nya. Nu kasalapana intisyarul fasad akhir zaman, hadis yeuh ngajelaskeun bakal merajalelana karuksakan di akhir zaman, bakal menyebar karuksakan di akhir zaman dina sagala segi. Turku orang karaos zaman baheula nuju sim kuring alit keneh sekitar SD tahun 70-an. Teu pernah ninggali aya istri nganggo lancingan panjang, teu pernahnya. Mungkin anu sararepuh nu usiyana 50 tahun kaluhur gitu bakal ninggal. Sadayana rata-rata di samping di kabaya kan gitu, di anerok kan gitu, teu aya anu wantun di lancingan panjang. Ayeuna mah sawangsuna nyaris teu aya istri anu dierok, sadayana di naon di lancingan panjang nganggo jeans deh nya. Jeansna teh deui bolong-bolong. Zaman baheula mah nganggo lancingan soek sakedik teh isin eta mah ukur galandangan. Ayeuna mah nu balaleungeur nganggo anggoan siga galandangan ti tokona kereng memang terus dibolongan. Di pabrikna keneh. Nyaris teu aya jalmi anu nganggo lancingan anu utuh nu weuteuh nu teu aya bolongan. Kajami jalmi-jalmi tertentu anu masih miara adab sopan santun tata krama ya masih. Dan rata-rata tongboro pemuda aki-aki oge atuh da nini-nini oge seueur anu nganggo jin nu barorong nya seueur. Zaman baheula mana aya nu siga kitu. Zaman baheula mana aya istri anu nganggo kameja pamegat, nganggo kaos oblong pamegat. Ayeuna mah istri ka mall nganggo lancingan pak pondok, nganggo kaos pondok, bujalna ka mana-mana, teu aya isina cuek we. Urang anu ninggalna malah nu isinnya. Kantos ninggal nu kitu sering, maksudnya tong ditinggal. Tapi da karere. karet unggul tenan ulah diteluk-teluk kowe. Intisyarul fasad akhir zaman. Jadi menyebarna kerusakan di akhir zaman. Ya. Tapi sababaraha pelajaran aku orang tiasa dicanak tina hadis ya, cekap sakit wahilan uka pihatur. Orang masih ngagaduan sejak waktu sekarang tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sallam. Mangga muzayin. Barakallahu fiqh Abu Kaisanya di Cihideng, Lembang. Kumas sikap pemimpin level mana wae? Boh level RT, RW, desa, kecamatan, kabupaten atau bikodia, provinsi dikin ke pusat. Lamun di daerah kekuasaan ya kemaksiatan. Nah jadi tanggung jawab anjeun. Lamun diantep karep, komo didukung, komo dilegalisir, bakal disuhunkan pertanggungjawaban di akhirat. Anapun rakyat tetiasa kukumaha kajabi lapor. Rakyat tetiasa nindak pelaku pelanggaran langsung ku rakyat tetiasa. Terus kengeng. Umpamana ayah jalmi mau kapergok ku rakyat. Langsung potong panangan tekenging. Ayah jalmi kagerebek nuju zina. Langsung dirajam tekenging. Aya perjudian atau napi mabok-mabokan langsung umpamana dibubarkan ku rakyat bakal naon bakal timbul bentrokan secara horizontal rakyat sang rakyat ya maaf parat.

dilindungi umpamanya, maka setiap jalmi anu terlibat tina legalisasi tempat maksiat atau napi maksiat perlindungan ke tempat maksiat, eta jalmi nanggung dosana tur bakal disuhunkeun pertanggungjawaban di akhirat. Wallahu a'lam. Ya, Pak Abdullah di Cimahi. Naraskan tilu ayat nu tadi diauskan surah Al-Maidah. Wa malam yahkum bima angzalallah faulaika humul kafirun. Ayat nu sanes faulaika humul zalimun. Ayat nu sanes faulaika humul fasikun. Sajalmi anu te ngahukum ku hukum anu diturunkan ku Allah, eta jalmi kafir, eta jalmi fasik, eta jalmi zalim. Nu laraskan nu mana? Nah kafir, nah fasik, nah zalim. Nah tilu ayat awal nasami tungtungna benten. Mana nularas? Tiluannya nularas. Ya tiluannya na ayat. Tapi benten penerapan. Sing sajalmi anu netapkan hukum buatan manusia. Sanes buatan Allah, sanes hukum Allah. Teras ia jalmi ngagaduhan keyakinan yang hukum manusia langkung saya tibatan hukum Allah. Hukum Allah ma'awon, hukum Allah ma'tos tersesuai sarang perkembangan zaman, tos jadul. Awon lah nusaya mah hukum manusia. Maka itu ia jalmi kafir. Sebab naon? Sebab ingkar karena hukum Allah tur nganggap hukum Allah awon, nganggap hukum buatan manusia langkung saya, ya jalmi kafir, tiasa murtad, tiasa keluar tina Islam. Ya nuka hiji, nuka dua, ay jalmi gaduh wewenang kanggo narapkan hukum, tapi tengang hukum Allah. Anu diterapkan teh hukum buatan manusia. Tapi dina hatena, ya jalmi yakin hukum Allah langkung saya tibatan hukum manusia manawai oge. Jadi hukum manusia ma'awon, hukum Allah itu langsung saya. Tapi nah atuh baka diterapkan sebab lamun hukum Allah nu diterapkan dirina rugi. Tapi lamun hukum manusia nu diterapkan dirina untung. Tiasa korupsi, tiasa ngarampas hak batur, zalim ka batur gitunya. Sebab manehna gaduh kakawasaan, makana alim nganggo hukum Allah. Tapi dina hatena yakin hukum Allah sae tur di ayat 2. Nah hukum manusia awon. Tur manehna ngerasa dosa, aduh ya dosa. Maka ya jalmi tite kafir, tapi jalmi ya zalim. Sami sarang umpamana copet, bangsat, tukang todong, ya. Yeah. Manehanana zalim kabatur ku cara nyopet maling sarang nodong. Tapi mana apal yen eta teh? Dosa. Yen eta teh tekengeng ngarasa dosa. Larangan Allah ngeunaan nyopet, ngeunaan maling eta teh leres. Ngaraos dosa. Tapi kusabab hawa nafsu ngalakukeun eta kaawonan. Kafir teh jalmi anu nyopet, anu maling, anu ngarampok, anu nodong, henteu teu kafir. Tetap muslim, tapi muslim anu ngagaduhan dosa ageung. Ahlul kabair. Muslim nu ngagaduhan dosa ageung. Eta jalmi zalim. Sami sareng pamarentah nerapkan hukum manusia. Tapi yakin hukum manusia mawon, nu leres mah hukum Allah. Tapi lamun hukum Allah diterapkan, orang mau jadi penguasa, mau dianggap, mau tiasa berkuasa, mau tiasa ngaraih keuntungan. Akhirnya alim menerapkan hukum Allah, tapi hukum manusia bari jeung ngarasa dosa. Ya jalmi teu kafir. Ya jalmi zalim. Ya. Ya jalmi aniaya kepada manusia. Tah, kitu deui umpamana jalmi narapkan hukum manusia. Bari yakin hukum manusia awan, hukum Allah pangsae-saena. Tapi ye jalmi langkung ridho
nerapkan hukum manusia bari ngarasa dosa.

0: kusabab naon, kusabab umpama nawae ye jalmi lamun te nerapkan hukum manusia bakal kasisihkan. Moal kaanggo dasanes ahlina ngeunaan hukum Allah, ye jalmi fasik. Tapi lamun umpamana jalmi nerapkan hukum manusia, tapi keyakinan ya hukum teh awon. Nu saya mah hukum Allah. Hoyong nerapkan hukum Allah, tapi itu tiasa ada tegaduh wewenang. Sistem atau sekia, tapi sekedik-sekedik hukum Allah teh sesuai sareng wewenangna diterapkan hukum manusia sekedik-sekedik digentos. Nya ikhtiar teu tiasa bruk sekaligus jalmi muslim anu soleh. Teu fasik, teu zalim, teu kafir. Ayat di zaman Nabi penguasa tapi tenerapkan hukum Allah. Ayah itu ayah saha Kaisar Najasyi penguasa Habsyah jadi raja lebet Islam tapi nyumputkan keislamanana tenerapkan hukum Allah serang hukum Rasul nahente keislaman lagi disumputkan sebab lamun terang-terangan bakal nimbulkan pemberontakan di kalangan rakyatna. Maka anjana menerapkan hukum Allah. Malah Syekh Syekhul Islam Ibn Taimiyah anjana tersolat oge tersaum dina sasih Ramadan. Salat duhur asar henteu sabab siang masuur tamu-tamu kenegaraan. Tetiasa ngelakukan salat. Dina Ramadan anjana kedah ngajamu tamu makan, minum sareng satrasna anjana tetiasa saum. Tu bayangkan sehingga gitu. Anjana penguasa di zaman Nabi SAW terus Islam. Pas anjana maut ke mahsur Nabi SAW matal yauma ahukum soleh. Dina dinten ia sadarek anjana soleh terus maut. Sallu alaihi solatkan ku arah lanjut. Terus Nabi SAW nyolatkan ia jalmi secara gaib. Ia jalmi nanti Habsyah di Habsyi Nabi nyolatkan di Madinah. Solat gaib. Sebab di situ nanti anu nyolatkan. Sebab rakyatna kafir. Rakyatna sanes muslim. Ya jami penguasa muslim tenerapkan hukum Allah ku Nabi diterlakan raja anu soleh. Sadarek anjen anu soleh terus disolatkan. Tadi kafirkan. Sebab naon? Sebab memang sistem nak itu. Tetiasa dirawih saya tos muslim aina kerajaan negara Islam murun memberontak rakyat na anu tetesan siap nampi dakwah ya tapi contohnya jami muslim penguasa muslim tapi tenerapkan hukum Allah dina kekuasaan anak tapi ku Nabi disebut jami anu soleh wallahu a'lam bisawab waktusna perantos seep sekap sakitu ihlanu kafihatun insyaallah orang teraskan dina dinten nubari dongkap subhanakallahum bihamdik asyadu an la ilaha ila ant astagfiruka wa atubu ilaiku alhamdulillah rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
2: Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum kaum dangu Radio Roja Bandung di mana wae ayana. Alhamdulillah parantos dikapidangkeun oge kadangu ku urang sadaya pangaosan sareng pangarsa Al Ustad Abu Haidar As-Sundawi hafizallahu taala medarkeun kitab Riyadus Solihin. Anu mudah-mudahan pangaosan anu nembe disanggakeun tiasa katampi elmuna tiasa janten cukang lantaran lungsurna taufik oge hidayah kanggo urang sadaya Allahumma amin. Rupina sakitu anu tiasa kapihatur hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana hapunten tina sadaya kahilapan sinareng kalepatan. Wilujeng enjing wilujeng patepang deui dina waktos anu sanesna tangtosna wae di Galura 104,3 FM Radio Roja Bandung mancarkeun cahaya sunah. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.